0: Memasuki segmen sudut pandang sahabat MK, kami ajak Anda untuk bisa ikut berdiskusi, menyampaikan sudut pandang Anda juga berkaitan dengan ikhtiar untuk mencegah banjir sahabat MK. Karena kalau sekarang kita sudah mengalami musim kemarau itu biasanya kering ya, tapi ketika musim hujan ini airnya melimpah banjir karena ada limpasan, tidak adanya resapan. Nah ini ikhtiar ya sahabat MK yang dihadirkan khususnya di wilayah Bandung Timur dan ancaman banjir. Apakah sumur resapan bisa jadi solusinya? Anda silakan bisa ikut bergabung dilaporkan kalau menurut sahabat MK agar Bandung mengurangi resiko banjir. Mana kira-kira yang perlu diperkuat? Apakah dari aspek hadirnya sumur resapan ini yang sedang diupayakan, atau memperbarui sistem drainase, memperbanyak ruang terbuka hijau misalnya sahabat MK, atau juga kolam retensi ya yang beberapa di titik wilayah Bandung ini sudah ada. Silahkan Anda bisa ikut berbagi menyampaikan sudut pandangnya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Karena sahabat MK, ancaman banjir limpasan saat musim hujan dan juga resiko krisis air bersih ketika kemarau ini masih jadi tantangan ekologis yang nyata ya di kawasan perkotaan. Dan menanggapi persoalan tersebut, pemerintah Kota Bandung meluncurkan gerakan pemuda peduli lingkungan atau pepeling di Kecamatan Ujung Berung pada Rabu 23 September 2026 lalu. Dan melalui program tersebut yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah alias APBD melalui diaspora Kota Bandung ini, pemerintah menargetkan sedikitnya ada 10.000 bangunan yang memiliki sumur resapan mandiri. Nanti skema perhitungan teknis program ini akan didasarkan pada kapasitas standar resapannya, sahabat MK. Dan kita akan diskusikan ya bersama dengan rekan reporter dari tim Kamar Berita MK FM juga, ada sahabat Muhammad Dafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa Khairunisa.
0: Sebuah ikhtiar yang dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung ya, ada 10.000 bangunan dengan sumur resapan mandiri. Ini ternyata menjadi salah satu skema untuk menghadirkan jangan sampai terjadi di masa yang akan datang kekeringan ketika musim kemarau, tapi banjir ketika hujan datang ya sahabat Dafa. Karena ini kalau setiap estimasinya kalau setiap sumur punya kapasitas 1 meter kubik misalnya ya, atau sekitar 1000 liter, maka potensi air hujan yang bisa ditampung dan diresapkan ke dalam tanah ternyata bisa mencapai 10 juta liter juga ya sahabat Dafa.
1: Iya benar sekali sahabat Syifa dan juga sahabat MK. Kalaupun juga kita melihat terkait dengan kebutuhan tersebut, ini pun juga perlu sama-sama dihadirkan juga begitu dari beberapa ataupun juga pemangku kepentingan, di mana disampaikan juga sahabat MK oleh Kepala Dispora Kota Bandung Sigit Iskandar yang menegaskan bahwa pentingnya akumulasi volume resapan tersebut apabila terdapat 10.000 bangunan yang membuat satu sumur resapan tersebut dengan kapasitas masing-masing 1.000 liter, berarti terdapat 10 juta liter air sahabat MK yang bisa masuk ke dalam tanah. Langkah tersebut juga diambil agar air hujan tidak sekedar dialirkan dan juga terkumpul di satu titik saja, ataupun juga dalam satu titik banjir begitu ya, melainkan menjadi cadangan air tanah saat musim kemarau tiba. Untuk dapat juga dihadirkan sahabat MK untuk dapat menggerakkan juga program di lapangan, maka gerakan pepeling tersebut begitu ya mengusung tema dari kesadaran menuju aksi nyata dengan mengintegrasikan inovasi teknis dan juga kekuatan komunitas sahabat MK. Salah satu inovasi utama yang diperkenalkan adalah siap tampung dan resapan, atau dikenal dengan si tampan nih sahabat Syifa, yaitu konsep sumur resapan hemat biaya yang sebelumnya telah meraih penghargaan juga di tingkat provinsi sahabat MK dan juga sahabat Syifa.
0: Ya, ini ternyata sebetulnya sudah ada ya beberapa program yang hadir sahabat MK bahkan sejak beberapa waktu kebelakang. Nah, ini yang kemudian perlu dikuatkan kembali. Salah satunya tadi program si tampan melalui pepeling juga sahabat MK yang nanti pelaksanaan teknis di tingkat tapak mengandalkan keterlibatan ada sekitar 200 pemuda dari 4 kecamatan di Bandung Timur. Anda, sahabat MK, apakah juga merupakan salah satu pemuda di empat wilayah Bandung Timur ini, seperti di daerah Ujung Berung, Mandala Jati, Cinambo, dan juga Cibiru, yang mana nanti masing-masing kecamatannya menyiagakan 50 pemuda untuk bergerak hingga ke tingkat kelurahan dan juga RW. Nah, dengan rata-rata 5 kelurahan di setiap kecamatan, maka akan terdapat 10 pemuda per kelurahan yang bertugas mengedukasi serta mengajak warga untuk membangun sumur resapan tersebut, sahabat MK. Nah, ini tentu kalau pendekatannya lebih kecil, lebih personal ya, sahabat Dava, juga sahabat MK, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran pemuda terhadap lingkungan melalui aksi nyata. Di antaranya tadi disebutkan ya, membuat sumur resapan dan juga menanam pohon. Tidak hanya itu saja, tapi juga bagaimana pemuda ikut terlibat dalam mengurangi atau mencegah banjir di Bandung Timur. Disampaikan juga melalui Camat Ujung Berung ya, Abri Wiansyah, yang mengapresiasi adanya kolaborasi kepemudaan tersebut. Pihaknya mencatat pemuda lokal sebelumnya memang sudah aktif juga dalam kegiatan lingkungan seperti aksi bersih-bersih Sasapu Bandung yang dilakukan setiap Ahad pagi, yang juga ini melibatkan KNPI, Karang Taruna, FKPPI, sahabat MK, hingga organisasi ekstisi dan briges ini ya, organisasi-organisasi ataupun ormas kepemudaan yang biasanya anak-anak muda suka ngumpul ya, sahabat Dava.
1: Iya, di mana upaya penyelamatan lingkungan tersebut, sahabat MK, di wilayah Bandung Timur ini pun juga turut diresmikan juga secara langsung oleh Wali Kota Bandung yaitu Muhammad Farhan, di mana pihaknya pun juga menekankan, sahabat MK, bahwa pembuatan sumur resapan bukan sekedar program seremonial, melainkan juga langkah strategis jangka panjang untuk kedepannya. Wali Kota Bandung juga merujuk pada kondisi geografis Kota Bandung yang berada di ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut sebagai modal alam yang juga sangat potensial, sahabat MK, untuk dapat juga dikelola dengan lebih baik dan juga lebih bijak. Mengutip pengalaman dari tata kelola lingkungan di wilayah Rempoa, Tangerang Selatan, di mana pembuatan sumur resapan warga tersendiri, sahabat MK, yang dilakukan secara konsisten selama kurang lebih 2 tahun ini berhasil, begitu ya, membawa perubahan positif, di mana pihaknya pun juga mendorong warga Kota Bandung ataupun juga Bandung Raya, begitu ya, untuk dapat juga mengubah pola pikir lama, di mana pihaknya pun juga menambahkan imbauan tegas juga agar generasi muda dapat juga mengambil peran, mengambil inisiatif tanpa menunda-menunda untuk aksi nyata ya, sahabat Syifa.
0: Iya, ini sahabat MK, kalau Anda seperti apa ikhtiarnya? Silakan Anda bisa bagikan juga melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM sudut pandang Anda melalui 0811224107. Karena ini sudah terbukti di daerah Tangerang ya, daerah Rempoa tadi ya, sahabat Dava, bahwasannya 2 tahun cukup, ini bukan waktu yang lama, 2 tahun cukup singkat ya, ini bisa kemudian berdampak positif. Dari data tahun 2021 misalnya, sahabat MK ya, mencatat terdapat sekitar 26.000 bangunan di 4 kecamatan tadi, ada Ujung Berung, Mandala Jati, Cinambo, sahabat MK, juga Cibiru, yang kemudian mencakup rumah tinggal, sekolah, kawasan industri, hingga kompleks perumahan. Dan seiring dengan dinamika pemukiman, jumlah bangunan diperkirakan telah melonjak hingga melebihi 30.000 unit. Maka tanpa penambahan titik resapan yang sebanding dengan alih fungsi lahan tadi, risiko banjir limpasan akan semakin mengepung kawasan pemukiman. Maka dari itu, keberhasilan target 10 juta liter air resapan tanah ini melalui gerakan Papeling tadi tidak hanya bergantung pada dukungan anggaran APBD saja, tapi juga pada konsistensi dari 200 pemuda penggerak dan partisipasi aktif puluhan ribu pemilik bangunan di Ujung Berung, Mandala Jati, Cinambo, dan juga Cibiru. Anda mungkin yang belum termasuk dalam daerah tersebut, ini bisa berikhtiar juga ya, barangkali menghadirkan sumur resapan atau sudah ada, sahabat MK. Anda silakan bisa bagikan pengalaman Anda atau juga sudut pandangnya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811224107, agar kita bisa mengurangi risiko banjir. Kira-kira mana yang perlu diperkuat? Apakah sumur resapannya, sahabat MK, seperti yang kita bahas pagi hari ini, atau drainasenya, sahabat MK? Ruang terbuka hijaunya barangkali ya, kalau di daerah Anda terasa sudah cukup terlalu gersang, atau justru kolam retensi yang juga hadir di beberapa titik di wilayah Bandung Raya. Bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811224107. Insya Allah kita akan sambung kebersamaannya di pagi hari ini ya, sahabat Dava dan juga sahabat MK. Nanti kita akan berdiskusi kembali sambil menantikan atensi Anda Dan kita akan simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
4: Kok pas banget sih?
5: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
4: Apa aku gak ikhlas ya?
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum, Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh,
4: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
2: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MK untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-35.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, seseorang yang meninggal dunia maka akan terputus amalannya kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam segmen Sudut Pandang Sahabat MK, kita berbincang ya, sebuah inisiasi gerakan yang kemudian ini perlu dikuatkan kembali di masing-masing daerah, khususnya di daerah Bandung Timur yang seringkali mendapat ancaman banjir ataupun juga kekeringan ketika musim kemarau tiba. Apakah sumur resapan bisa jadi solusi? Anda bagaimana pandangannya, sahabat MK? Silakan Anda bisa berbagi sudut pandangnya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811224107. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Karena kalau sahabat Dava, ini kita sapa juga ya, sahabat MK yang sudah bergabung. Ya. Sahabat Erni misalnya di daerah Cipadung, ini menilai yang paling penting adalah ruang terbuka hijaunya. Meskipun sumur resapan juga perlu ya, ini dihadirkan. Ada Ibu Ai juga alhamdulillah ini ikut menyapa di pagi hari ini, Ibu Juwita juga. Ada sahabat Mahadi, kali ini poin yang kemudian disoroti berkaitan dengan saluran air. Ada drainase juga, ruang terbuka hijaunya juga perlu ditingkatkan kalau menurut sahabat Mahadi. Dan kalau kita lihat ternyata ancaman dari wilayah Bandung Timur khususnya ya sahabat Dava, ini tidak hanya satu persoalan saja. Ada beberapa persoalan sahabat MK, ini tantangan yang berlawanan. Ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, maka limpasan air yang memicu genangan dan banjir ini jadi persoalan tersendiri. Sebaliknya, ketika musim kemarau berlangsung, La Nina misalnya ya sahabat MK yang kemarin kita sempat bahas juga, maka sejumlah wilayah mengalami keterbatasan pasokan air bersih hingga harus beli. Ini yang kemudian di wilayah Jawa Barat kemarin juga sempat ramai ya sahabat Dava, ada berliter-liter, beratus ribu liter air yang kemudian perlu disalurkan. Nah, kondisi tersebutlah yang menunjukkan bahwa persoalan air bukan hanya tentang bagaimana membuang air saat hujan secepat mungkin, tapi juga bagaimana mempertahankan air agar tetap tersimpan di lingkungan. Jangan sampai bencana kekeringan ini kembali terjadi, sahabat Dava.
1: Iya, benar sekali, tentunya juga hal tersebut ini menjadi perhatian lebih juga terutama di masing-masing daerah begitu ya. Kalau dilihat terkait dengan hal tersebut juga seperti halnya di Bandung Timur tadi sahabat MK. Kondisi tersebut juga ini menjadi perhatian di Bandung Timur di mana pemerintah Kota Bandung pada September 2026 lalu begitu ya, di bulan lalu nih sahabat MK tepatnya meluncurkan juga gerakan Pemuda Peduli Lingkungan atau PPLing. Kalau di bahasa Sundanya PPLing ya sahabat Syifa, tapi kalau misalnya dari singkatannya PPLing gitu, karena Pemuda Peduli Lingkungan ya.
0: Betul,
1: dengan target sekitar 10.000 bangunan memiliki sumur resapan, sahabat MK secara mandiri ini pun juga tengah diupayakan. Program tersebut juga ini menyasar 4 kecamatan yaitu tadi ya Ujung Berung, Mandala Jati, Cinambo dan juga Cibiru, dengan melibatkan sekitar 200 pemuda sahabat MK. Program tersebut juga ini hadir ketika persoalan air bersih masih menjadi isu nyata di Kota Bandung. Pada Juni lalu, semisal sahabat MK juga ini disampaikan ataupun juga kami lansir dari laman Antara, adanya warga Kota Bandung yang juga mengalami kesulitan memperoleh air bersih selama musim kemarau. Bahkan juga pemerintah Kota Bandung telah juga menetapkan adanya status siaga darurat bencana kekeringan serta juga kebakaran lahan dan juga hutan ya pada 2026 ini sahabat Syifa.
0: Ya, harapannya tentu itu tidak kembali terjadi sahabat MK. Maka secara sederhana program 10

0: 1 meter kubik ya, atau sekitar 1000 liter untuk setiap sumur sebagai gambaran potensi tampungan yang ada. Jika 10.000 bangunan misalnya masing-masing memiliki satu sumur saja dengan kapasitas tersebut, maka potensi air yang dapat ditampung dan diresapkan mencapai sekitar 10 juta liter. Angka tersebut tentu memberikan gambaran mengenai skala gerakan yang ingin dibangun, tapi angka kapasitas tampungan tidak otomatis berarti 10 juta liter akan langsung meresap ke dalam tanah ya dalam setiap kejadian hujan, sahabat MK. Karena efektivitas sumur sendiri ini juga bergantung pada kondisi tanah di daerah tersebut, desainnya seperti apa, lokasinya, kemampuan infiltrasinya, bahkan juga termasuk kondisi muka air tanah dan pemeliharaan fasilitas yang ada. Nah, sumur resapan ini pada dasarnya memang bekerja dengan mengurangi sebagian limpasan air hujan dan mengerahkannya ke dalam tanah. Dan jika diterapkan secara tepat dan tersebar, harapannya pendekatan ini bisa juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas resapan kawasan ya, sahabat Dava. Karena jangan sampai banjir kalau musim hujan, kekeringan kalau musim kemarau, ini terus berulang, sahabat MK.
1: Iya, tentunya juga hal tersebut ini sahabat MK perlu juga diantisipasi dan juga perlu adanya perencanaan yang cukup matang begitu ya. Ketika musim hujan, maka langkah-langkah apa saja yang perlu dihadirkan, ketika musim kemarau apa saja yang perlu juga dihadirkan, sama-sama juga bekerja sama begitu ya, antara pemangku kepentingan ataupun juga bahkan ini pun melibatkan juga para pemuda di masing-masing wilayah sahabat MK di Kota Bandung terutama. Disampaikan ataupun juga kita lihat sendiri sahabat MK, pengalaman Kota Bandung begitu ya menunjukkan juga bahwa pengendalian banjir ini pun membutuhkan kombinasi berbagai pendekatan, sahabat MK. Pemerintah Kota Bandung sebelumnya juga mengembangkan adanya kolam retensi, kemudian juga sumur imbuhan, begitu ya, adanya penghijauan, serta juga infrastruktur pengendalian air lainnya, sahabat MK. Dalam penanganan kawasan di Gede Bage, semisal, ini pun juga pemerintah pernah juga memperkirakan adanya kolam retensi dapat juga mengurangi sebagian volume genangan air, sahabat MK. Sementara konservasi dan juga sumur imbuhan menjadi bagian dari upaya-upaya tambahan. Sehingga tidak hanya satu langkah saja ya sahabat Syufa, ataupun satu upaya saja, tapi juga beberapa alternatif begitu ya, agar senantiasa dapat juga dihadirkan pengurangan adanya genangan air ketika hujan tiba, sahabat MK. Kalau tadi berbicara berkaitan dengan sumur resapan juga, sahabat MK, ketika 10.000 sumur resapan, ini pun juga sebaiknya perlu juga dilihat, begitu ya, sebagai salah satu bagian dari sistem pengelolaan air di perkotaan, bukan sebagai solusi tunggal tadi ya, perlu juga ada alternatif-alternatif lainnya. Efektivitasnya, sahabat MK, akan sangat dipengaruhi juga oleh bagaimana sumur resapan tersebut terhubung dengan drainase, kemudian juga ruang-ruang terbuka hijau, penghijauan, kolam retensi, kemudian juga pengelolaan sungai, serta juga pengendalian perubahan fungsi lahan ya sahabat Syifa.
0: Ya, ini yang kemudian perlu diikhtiarkan dari masing-masing kita, sahabat MK. Khususnya Anda yang tadi ya, tinggal di 4 daerah tersebut, alhamdulillah ini sudah ada pemuda-pemuda yang kemudian akan membimbing ataupun nanti mengedukasi terus-menerus ya, selama program tersebut berlangsung. Karena tidak semua lokasi ternyata ini memiliki kondisi yang sama untuk pembangunan sumur resapan tadi. Ada kondisi tanah, kemudian kemiringan lahan, sahabat MK. Saya kalau sedang berkelana ke daerah Cibiru misalnya, ya, ini menuju Gunung Manglayang itu biasanya sudah miring sekali ya sebetulnya ya, dan kemiringan lahan, kedalaman muka air tanah, kepadatan bangunannya juga, sahabat MK, serta karakteristik lingkungan bisa juga mempengaruhi kemampuan air untuk meresap. Maka dari itu, pembangunan dalam jumlah besar ini juga perlu ada pemetaan lokasinya agar sumur yang dibangun di tempat yang tepat ini berpotensi memberikan manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan pembangunan yang hanya mengejar jumlah tadi, karena targetnya ada 10.000 bangunan ya. Jangan hanya kemudian membangun tapi tidak merawat. Nah, ini juga yang menjadi PR bersama agar kita sebagai masyarakat ikut membantu, karena kita yang akan terdampak, sahabat MK. Anda seperti apa melihat ikhtiar yang dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung berkaitan dengan sumur resapan? Targetnya ada 10.000, sahabat MK. Kira-kira hal-hal apa saja yang perlu dikuatkan kembali untuk mengurangi resiko banjir saat hujan dan mengurangi resiko kekeringan dalam musim kemarau? Silakan Anda bisa bagikan di 0811-224-1027. Pagi hari ini kita sapa juga sahabat Dava, ada Ibu Parilah di GBA 3. Kalau sumur resapan menurut Ibu Parilah ini bisa juga untuk menampung air hujan dan bisa mengurangi

0: banjir insyaallah. Ada sahabat dari Ketapang juga ya, dari sahabat Ahmad di Bandung Selatan nih, daerah Ketapang. Menurut sahabat Ahmad, yang jadi penyebab utama banjir itu karena lumpur atau sedimen Sungai Citarum yang dangkal. Peran pemerintah ini juga penting karena perawatan Sungai Citarum mewenang pemerintah. Nah, terima kasih ya sahabat Ahmad yang sudah berbagi. Ini semoga semua sehat dan berkah selalu. Amin, Allahumma amin. Karena kalau kita lihat, tidak hanya rute-rute sungai, tapi ada juga kemudian dalam sebuah perencanaan tata kota ya sahabat Dava, itu biasanya daerah bantaran sungai. Kalau kita di Bandung ada juga lewat sungai Cikapundung misalnya ya. Cikapundung itu juga anak sungai dari Citarum sahabat MK, yang sebetulnya daerah-daerah limpasan ataupun rute air sungai itu seharusnya tidak boleh untuk bangunan, tapi karena sudah padat penduduk ini kemudian ya muncul pemukiman-pemukiman yang hadir di situ, dan ini perlu pengelolaan yang lebih banyak lagi sahabat MK, lebih efisien, lebih efektif, karena tadi tidak hanya pemukiman yang hadir, sampah-sampahnya juga yang menyumbat, sedimen yang tadi disebutkan oleh sahabat Ahmad mendangkalkan sungai yang kemudian harusnya jadi lintasan air ya sahabat MK. Nah, ikhtiar untuk bisa terus kerja bakti setiap pekan, barangkali ini bisa dihadirkan juga. Terima kasih banyak sahabat Ahmad dari Ketapang sudah berbagi sudut pandangnya di pagi hari ini, dan mudah-mudahan ini efektivitas dari program yang diinisiasi ya oleh para pemuda juga, oleh pemerintah Kota Bandung, Pepeling ya, Pepeling ya sahabat apa ya sebutannya ya, tadi pemuda peduli lingkungan, bisa kemudian benar-benar efektif dan memberikan dampak yang terbaik tentunya untuk masyarakat di Bandung Raya. Insya Allah nanti tidak hanya di Bandung Timur saja, tapi juga di daerah-daerah lain yang berpotensi mengalami kejadian serupa, karena harapannya tidak harus terjadi dulu bencananya ya sahabat Dava, tapi ya, kita bisa mencegah sahabat MK. Alhamdulillah, terima kasih banyak sahabat Dava sudah menemani perbincangan di kesempatan pagi hari ini dalam segmen Sudut Pandang. Selamat melanjutkan aktivitas dan amanah terbaiknya di tim Kamar Berita MK FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga sahabat MK, ada yang sudah berbagi ya sudut pandangnya. Ada sahabat Sandi Kustejo juga di Banjaran, sahabat Nisa yang juga menyampaikan melalui polling, Ibu Parilah dan sahabat Mahadi. Insya Allah nanti kita akan sambung kembali kebersamaan dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli dalam segmen Dialog Umat sahabat MK, berkaitan dengan agar iman tidak goyah dan akal tidak salah arah, bersama dengan Ustadz Haji Irfan Hilmi LCMA selaku dosen pendidikan bahasa Arab di STAI Al-Hidayah Tasik dan ketua BIM Hajum PC Persis Cipedes Tasik. Setelah kita simak satu buah pesan AA berikut ini.
2: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

0: Mar, buruan Mar. Kita telat jamah subuh nih.
1: Iya, iya. Santai napa jam? Masih ada waktu kok.
0: Santai mulu. Niat ke masjid mah kudu disegerain.
1: Bentar-bentar jam. Dompet gue ketinggalan nih.
0: Aduh, ya udah. Balik lagi Gi, ambil dulu dompetnya tuh.
1: Ah, gak usah. Yang penting niatnya kan ke masjid.
0: Niat doang, tapi ikhtiarnya ditinggal. Itu mah, niat setengah jalan namanya.
1: Zam, ntar kalau kenceleng lewat, lu aja ya yang ngisi. Gue kan dompetnya ketinggalan.
0: Loh, niat sedekahnya kemarin perasaan kenceng banget.
1: Iya, niatnya doang.
0: Niat tanpa amal tuh kayak alarm bunyi, tapi gak bangun.
2: Mar, Zam, tumben bareng.
1: Iya nih, gue lagi latihan niat baik.
2: Latihan? Gimana maksudnya, Mar?
0: Iya, latihan niat, tapi prakteknya bolong-bolong.
1: Jangan dibongkar dong, Zam.
2: Amar.
1: Zam, besok gue gak mau cuma niat doang.
0: Nah, gitu dong. Niat baik itu harus dibuktiin dengan cara yang baik juga.
1: Iya, soalnya malu juga ya ngomongin pahala tapi langkahnya malas.
0: Yang penting sadar, Mar.
3: Pesan AA hari ini, sahabat MQ, niat baik itu adalah awal kebaikan. Namun, kebaikan baru sempurna
4: saat niat tersebut diikuti ikhtiar dan dilakukan dengan cara yang benar.
3: Yuk, sama-sama kita jaga niat baik kita.
5: Ruang diskusi bersama, inspirasi pagi, dialog umat.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki segmen Dialog Umat Sahabat MK, kita akan berbincang ya di era sekarang yang sudah banyak sekali teknologi yang mungkin kita bahkan tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi tersebut, Sahabat MK. Dan ini menjadi banyak juga godaan-godaan yang melalaikan. Dan bagaimana cara kita agar bisa menanggapinya dengan bijak, khususnya agar iman kita tidak goyah, tapi akal kita juga tidak salah arah di tengah badai informasi, banjir informasi yang kemudian berseliweran tidak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya, Sahabat MK. Insya Allah nanti kita akan berbincang, berdiskusi ya, bersama dengan narasumber kita. Anda juga silakan bisa ikut berdialog di kesempatan pagi hari ini. Kalau menurut Sahabat MK, apa kira-kira tantangan terbesar dalam menjaga iman dan akal di zaman sekarang? Apakah berkaitan dengan pergaulan dan lingkungan sekitar ya, dunia langsung interaksinya, atau justru tantangan terbesarnya ini di dunia yang tidak langsung, dunia maya, arus informasi media sosial yang tidak terbendung, Sahabat MK? Silakan Anda bisa berbagi pengalaman ataupun inspirasinya ya, cara Anda untuk mengatasi betapa banyaknya distraksi, Sahabat MK, melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Karena qadarullah ya, Sahabat MK, ketika saya juga berselancar di media sosial misalnya, ada sebuah komentar dari seorang anak muda, Sahabat MK, yang kemudian mempertanyakan hakikat dari Tuhan. Nah, ini yang kemudian banyak komentar ketika kita tidak tahu bagaimana cara menanggapinya. Ini berujung pada kemurtadan, Sahabat MK, karena tidak memuaskan jawabannya. Hingga suatu ketika ada seorang profesor juga yang menjawab, dan ini sangat menarik ya kalau kita bahas. Mudah-mudahan nanti ada kesempatannya juga, Sahabat MK, yang membahas soal dimensi. Bagaimana kemudian sesuatu yang berbeda dimensi ini tidak akan bisa dilihat, Sahabat MK. Nah, ini dia tantangan terbesar, apalagi sebagai orang tua, ketika hendak mengarahkan anak yang mungkin ini sudah banyak sekali pengetahuannya, bagaimana kemudian mulai terpengaruh dengan pergaulan, Sahabat MK. Nah, ini dia tantangan terbesar untuk bisa menjaga iman dan akal di zaman sekarang. Karena sejatinya akal itu tidak bertentangan dengan iman. Nah, inilah yang seringkali kita luput ya untuk memahamkan atau menyadari, agar jangan sampai berbenturan, Sahabat MK. Karena Allah menciptakan akal tentunya untuk menguatkan iman kita. Dan seperti apakah dialog umat di kesempatan pagi hari ini? Ini dia, kita akan segera simak bersama dengan Ustadz Haji Irfan Hilmi LCMA, selaku dosen pendidikan bahasa Arab di STAI Al-Hidayah Tasik dan ketua BIM Hajum PC Persis Cibedes Tasik, agar iman tidak goyah dan akal tidak salah arah. Selamat menyimak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukrulani amillah, subhanallahi la ilaha illallah wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua ikhwan fillah wal akhwah yang bisa mengikuti di program manajemen kalbu kali ini selalu ada di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Usia serta aktivitasnya juga menjadi amalan terbaik insyaallah pada hari ini, dan insya Allah untuk sampainya nanti kita di kehidupan yang lebih kekal, Jannatul Firdaus wa fawqahu arsyur rahman, insya Allah amin ya besai. Baik, untuk tema yang diangkat, sebenarnya ketika ada kalimat menjaga iman dan akal di tengah perubahan zaman, ini maksudnya adalah kita menyebutnya dengan istilah era disrupsi. Nah, jadi disrupsi ini mungkin mustalah atau istilah yang sekarang muncul, di mana disrupsi ini adalah masa ketika inovasi teknologi dan digital mengubah tataran lama secara cepat dan tak terduga, yang itu ternyata dampaknya ini merubah banyak kehidupan. Di antaranya kalimat disrupsi dalam ranah pendidikan, dalam ekonomi, sosial, dan budaya. Tentunya tadi ya, perubahan zaman yang pesat ini membawa perubahan yang sebenarnya besar, terhadap pola hidup, cara berpikir, dan sistem sosial masyarakat. Tadi kalaupun apa sih sebenarnya, bagaimana peran iman dan akal di era saat ini, ya tentunya keduanya saling melengkapi. Karena bagaimanapun ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kalimat di dalam Al-Qur'an, yaitu wallahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kita ke bumi atau dalam perut ibu ini dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Tapi kemudian wajal lakumusam'a wal absara wal afidah. Maka ketika ada ungkapan Allah memberikan indera pendengaran, indera penglihatan, begitu juga ada fu'ad, itu maknanya adalah hati. Maka sekali lagi ketika ada ketiga indera ini, maka iman itu ditempatkan di dalam hati, di dalam kolbu. Kemudian ada kalimat asam awal abosor, berarti kita melihat segala sesuatu fenomena yang ada saat ini, itu kemudian kita kembangkan di dalam nalar atau akal. Maka awalnya manusia itu tidak tahu apa-apa, tapi dengan Allah berikan hati yang bersih, keimanan yang kokoh, kemudian disertai kita melihat segala sesuatu dan memahami segala sesuatunya, maka akal ini benar-benar harus kita perankan secara benar. Bagaimana kita memfungsikan makna akal ini. Jadi iman berfungsi sebagai kompas moral begitu dalam menghadapi arus globalisasi. Karena istilah-istilah yang sekarang muncul diawali dengan istilah era globalisasi, era digitalisasi, era disrupsi. Bahkan sekarang hadirnya artikulasi intelijen atau AI ini, istilahnya sudah mulai berubah. Kalau di kampus itu namanya dengan era otomatisasi, karena otomatis, jadi segala sesuatunya begitu cepat, kita sangat mudah mengaksesnya, jadi otomatis. Dan ini hadir di era Gen Z, ya, generasi-generasi yang sekarang hadir. Tentunya kalaupun kompas moral dalam menghadapi arus globalisasi ini tidak direm dengan keimanan, maka ya generasi kita hanya akan menjadi generasi yang hidupnya itu hedon tadi, ya, hedonisme, materialisme, segala sesuatunya flexing, segala sesuatunya diumbar. Dan inilah kekhawatiran yang disampaikan oleh Nabi, khairun nasi qarni sumalladina yarunahum sumalladina yarunahum, sebaik-baik umatku adalah mereka yang hidup pada masa kami, masa Nabi, sahabat berikutnya, berikutnya, berikutnya. Di sini menunjukkan bahwa generasi kesana dan seterusnya itu adalah generasi yang cukup berat. Kita sebut sebagai generasi buruk, ya tidak juga, hanya ini karena generasinya sudah lumayan acak-acakan, maka iman inilah yang harus benar-benar menguatkan ruh dalam potensi ruh inilah yang akan menuntun manusia kepada kebenaran wahyu, dan akal ini akan menjadi instrumen berpikir yang membantu memahami dan mengembangkan ciptaan Allah. Nah, jadi memang ketika menyebutkan iman itu maknanya adalah percaya, artinya adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Berikutnya, ya tentunya kita juga harus memahami disiplin ilmu yang lain yang kita sebut dengan, kalau dalam konteks kekinian itu teologi Islam, atau bagaimana memahami akidah ini dengan sebenar-benarnya. Nah, kemudian ada juga pembelajaran tentang sufistik. Mereka itu mulai memahami bahwa ketika hiruk pikuk dunia ini sudah benar-benar melelahkan, mereka mencoba untuk memahami ilmu yang itu dengan istilah ilmu tasawuf. Sufistik ini bagaimana penyucian jiwa, bagaimana kondisi yang awalnya itu hati sangat kering, hanya di fokusnya hanya berkaitan tentang dunia dan dunia, maka mulailah mereka mengarahkan diri, jiwa dan raganya untuk mempelajari apa yang disebut dengan penyucian jiwa. Jadi ada istilah riyadhah dengan banyak-banyak berzikir, banyak-banyak bermuhasabah, fokus di masjid, tapi bukan berarti mereka itu tidak kemudian melepaskan berkaitan tentang masalah dunia. Hanya mereka bisa menyeimbangkan mana itu kebutuhan yang sifatnya ruhiyah dan mana itu yang sifatnya kebutuhan yang sifatnya finansial. Jadi di sini tentunya ketika benteng spiritual dari pengaruh hedonisme dan materialisme itu tidak kita kokohkan dengan mempelajari tadi ilmu teologi atau akidah atau akhlak disertai dengan proses penyucian jiwa, maka yang terjadi ya bisa kemudian akan memunculkan istilah disrupsi, ya, penurunan moral. Generasi kita hanya akan menjadi generasi yang buruk. Apa yang kemudian terlihat dari kasus yang kemarin dimunculkan tentang SMAN itu, tentunya ini menjadi PR untuk kita bahwa sebagai pendidik dan sebagai siswa itu memiliki peran yang sama dalam bingkai maknanya bahwa pendidik ini harus memahami makna tidak menghukumi dengan secara fisik, tapi memberikan hal-hal yang sifatnya nasihat-nasihat. Begitupun anak kita memberikan pemahaman bahwa semua aturan yang ada di sekolah, ya hakikatnya di semua sekolah itu ada peraturan. Maka ketika dilanggar, ya tentunya akan ada sanksi-sanksi yang itu secara tidak langsung menjadi hal yang perlu dipahami oleh antara siswa, guru dan mungkin orang tua. Maka sekali lagi di sini fungsi moral tentunya menjadi alat memahami wahyu. Jadi akal tidak menentang wahyu. Jadi sekali lagi akal tidak menentang wahyu, tetapi menolong untuk mentafsirkan dan mengamalkannya. Jadi ketika kita memiliki akal, ya jangan kemudian akal ini terlalu mendominasi kepada apa yang Allah titahkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian fungsi akal juga berperan untuk mendorong manusia meneliti, memahami ilmu pengetahuan. Jadi sekarang itu ada istilah apa itu, mereka sekularisasi ilmu. Mereka memisahkan antara ilmu umum dengan ilmu agama. Padahal di dalam Islam, kalaupun anak-anak kita belajar tentang ilmu umum, maka nilai-nilai keislaman itu tetap harus dibangun. Jadi tidak serta-merta misalnya anak belajar eksak terus yang matematika, fisika, kimia, tapi tanpa kemudian akal yang mereka pergunakan itu tidak kemudian mau memahami nilai-nilai keislaman. Jadi kalaupun nanti anak-anak kita belajar tentang ekonomi, ya pahami tentang hukum riba. Seperti apa riba itu hukumnya, berarti haram, goror, ya tipuan, maisir, judi atau dan lain sebagainya. Jadi tidak kemudian hanya menciptakan ilmu yang sifatnya hanya terapan sesaat. Tapi bagaimana ilmu pengetahuan ini pun mendorong generasi kita untuk benar-benar menjadi generasi yang rahmatan lil alamin. Jadi ini yang perlu kita pahami. Kemudian fungsi akal ini juga ya mengontrol hawa nafsu. Akal berfungsi menimbang pilihan agar manusia tidak mengikuti dorongan emosi sesaat. Ya mungkin kasus yang tadi disampaikan bagaimana secara akal mungkin dengan menampar atau dengan apa itu kan kalaulah ada controllingnya begitu, itu tidak akan terjadilah begitu hal-hal yang seperti itu. Maka intinya bagaimana kita mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari menjaga iman dan menjaga akal ini adalah dua hal yang itu saling melengkapi, tidak bisa kita melepas. Jadi kalau hanya dihadirkan akal, banyak generasi-generasi yang cerdas, generasi yang intelligence, tapi mereka ketika nilainya sesaat turun, maka mereka bunuh diri dari lantai 3. Dan begitu ya, kita melihat berita begitu. Karena itunya imannya memang tidak dibuat kokoh, tidak dirapuh begitu. Jadi mungkin didoktrinnya oleh orang tuanya, kamu harus lulus, kamu harus sukses. Sekalinya dia mengalami kegagalan, bingung, akhirnya mentok, ya sudah, mereka mengambil jalan terakhir. Apalagi di sekolahnya banyak bullying. Nah, seperti itulah.

0: Masya Allah sahabat MK, itu dia sajian ilmu di awal kebersamaan kita dalam segmen Dialog Umat ya. Pentingnya menjaga iman di era modern. Karena era disrupsi yang kemudian hadir ketika inovasi tidak terkontrol ya, bahkan menjadi sesuatu yang tidak terduga impact-nya sahabat MK, dampaknya. Maka generasi sekarang ini benar-benar menghadapi berbagai tantangan moral dan nilai-nilai yang kabur. Kita sebagai orang tua tentu perlu untuk tetap mengarahkan, untuk bisa tetap kuat membantu individu bisa fokus pada tujuan hidup, yang mana kalau dalam Islam, kita hidup di dunia ini ya untuk beribadah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai pemikiran-pemikiran yang kemudian kita adopsi dari sosial media, misalnya hedonis ya, materialistis sahabat MK, ini merasuk ke dalam jiwa kita. Dunia boleh ada dalam genggaman tangan tapi tidak masuk ke hati ya sahabat MK. Ini yang kemudian seringkali guru kita ajarkan, dan dalam konteks ini pendidikan agama serta pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai spiritual menjadi sesuatu yang penting untuk membantu karakter. Kalau di Darut Tauhid ini ada karakter baku ya sahabat MK, baik dan kuat. Dan ini tentu harapannya yang bisa kita hadirkan juga di tengah keluarga, di lingkungan sekitar kita sahabat MK, agar bisa menjaga keluarga ataupun juga orang-orang terdekat kita. Mudah-mudahan ya, insya Allah kita hadirkan ikhtiarnya. Dan silakan Anda juga bisa ikut bergabung, berbagi, menyampaikan atensi, ikut berdialog bersama kami melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kira-kira apa tantangan terbesar dalam menjaga iman dan akal di zaman sekarang, sahabat MK? Dan Anda yang sudah punya pengalaman ataupun tahu cara untuk meng-counter tantangan tersebut, untuk mengatasi tantangan tersebut, silakan Anda bisa berbagi inspirasinya juga, agar sahabat MK yang lainnya juga bisa ikut mengikuti jejak ya, yang tadinya menantang, sekarang bisa dihadapi dengan damai sahabat MK, insya Allah. Dan insya Allah kita akan hadirkan kembali Dialog Umat sesaat lagi. Setelah kita jeda terlebih dahulu, kita akan simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, kapan saatnya mengajarkan anak untuk sholat? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
4: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, mengajarkan anak untuk melaksanakan ibadah sholat lebih baik dilakukan sedini mungkin.
5: Apabila mereka telah berumur 7 tahun, perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan sholat, dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam segmen Dialog Umat Sahabat MK di termin yang kedua ini, kami kembali undang Anda untuk bisa ikut berdiskusi, berdialog bersama kami berkaitan dengan agar iman tidak goyah dan akal tidak salah arah di tengah badai informasi, kemajuan teknologi yang sekarang begitu luar biasa menghadirkan beragam jenis pengaruh ya sahabat MK dalam kehidupan kita. Kalau menurut sahabat MG, apa kira-kira tantangan terbesar dalam menjaga iman dan akal di zaman sekarang? Apakah berkaitan dengan media sosial? Atau justru pergaulan langsung dan lingkungan sekitarnya, sahabat MG? Rasanya sibuk terus, nah ini juga menjadi salah satu hal yang kemudian fenomena zaman sekarang ya. Gimana kalau saya lihat ya, ini juga ada yang namanya side hustle, sahabat MG, pekerjaan sampingan yang kemudian menjadi sesuatu bisa jadi melalaikan karena memang kebutuhan ya, dituntut oleh adanya kebutuhan atau karena kurangnya ilmu, sahabat MK. Ini tantangan yang mana yang menurut Anda paling besar untuk menjaga iman dan akal di zaman sekarang? Anda yang sudah berhasil melewati tantangan tersebut, silahkan bisa berbagi juga inspirasinya, cara-cara apa yang kemudian Anda lakukan. Silahkan bisa kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan insya Allah nanti kita akan sapa kembali Anda yang sudah bergabung ya, karena kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentu untuk bisa berpikir menghadapi tantangan-tantangan yang memang semakin beragam. Tapi jangan sampai akal ini mengkhianati hati, iman kita, sahabat MK. Seperti apakah cara ikhtiarnya agar peran akal dalam menghadapi tantangan sejalan dengan iman yang justru semakin kuat? Kita akan hadirkan ilmunya kembali dalam Dialog Umat pagi hari ini bersama dengan Ustadz Haji Irfan Ilmi LCMA selaku dosen pendidikan bahasa Arab di STAI Al-Hidayah Tasik dan juga ketua BIM Hajum PC Persis Cipedes Tasik berikut ini.
1: Ya, baik, terima kasih. Kaitan kondisi terpaparnya generasi-generasi di zaman sekarang, tentunya karena kita memang atau generasi kita disebut dengan generasi Gen Z ini,
2: betul.
1: Segala sesuatunya itu mereka tidak lepas dari smartphone atau ponsel genggam. Semuanya mudah diakses, semuanya tidak ada yang bisa menahan arus globalisasi atau masuknya segala sesuatu informasi yang masuk melalui aplikasi di ponsel ini. Maka kita sebagai orang tua tentunya kalau tidak bisa mengawasi bagaimana kondisi anak-anak kita menonton apa atau berjam-jam dengan nonton, dan sampailah kemudian istilah hedonisme digital ini, bagaimana penggunaan teknologi untuk hiburan berlebihan tanpa ada manfaatnya. Jadi mereka ini sudah mulai terpapar kalimat hedonisme digital ini, bahkan saat mereka makan pun tidak fokus makan, gitu. Malahan makan sambil nonton begitu. Ini berat begitu ya. Naik kendaraan mobil, motor sambil nelpon, WA-an begitu. Ini cukup berat. Nah, maka tentunya sekali lagi ketika ada penyebutan la taqumus sa'atu hatta yataqarrabu zaman, tidak akan terjadi kiamat sampai benar-benar kondisi satu hari itu dirasa begitu cepat, begitu singkat. Yani sanah kasahri, satu tahun seperti satu bulan, wasahri kal jum'ah, kemudian sebulan seperti satu pekan, wal jum'ah kal yaum, satu pekan seperti satu hari, wal yaum kasa'ah, dan satu hari seperti satu jam. Wasa'ah kahtarokos sam'a, dan sejam itu seperti sekedip mata. Jadi kalau kita sekarang, apakah benar generasi-generasi kita terpapar? Betul. Kalau kita lihat secara jumlah, katakanlah di Indonesia itu 250 juta, itu hampir data yang masuk ada 195 juta itu tidak lepas informasinya dari generasi usia muda sampai orang tua, mereka menggunakan smartphone ini atau ponsel genggam ini. Dan Indonesia mendapatkan peringkat ketiga pengguna akses internet terbesar, begitu. Bukan ketiga secara pendidikan, tapi pengguna internet yang mungkin kalimatnya ya mereka menggunakan dengan hal-hal yang ada yang memberikan manfaat, ada yang kemudian memberikan mudarat atau sesuatu yang itu merusak, begitu. Nah, maka sekiranya ini terjadi, ya tentunya kita sebagai orang tua ya harus bisa benar-benar menjadi model ya, menjadi model atau memberikan teladan. Kita ambil contoh saja sekarang ujian terbesar untuk di ranah pendidikan, segala sesuatu itu PR-PR sudah bisa terjawab oleh GPT.
2: Betul.
1: Oleh semua aplikasi Zotero dan lain sebagainya, aplikasi-aplikasi ResearchGate atau Google Scholar dan lain sebagainya. Tapi sebagai pendidik dalam hal ini berarti kita tidak lagi memerankan sebagai orang tua atau pendidik yang itu terus mencokoki ilmunya, tapi yang utama saat ini adalah menjadi figur teladan. Karena AI ini tidak memiliki sifat itu, maka yang harus hadir untuk generasi anak-anak kita, jadilah kita menjadi orang tua atau menjadi guru yang memiliki karakter, karakter pendidik yang lemah lembut, memberikan nasihat-nasihat. Karena aplikasi ini tidak, mereka tidak bisa, atau aplikasi ini tidak bisa memberikan hal itu gitu, untuk generasi-generasi kita. Dan beratnya semua tugas itu hanya copy paste saja, copy paste selesai dan tidak mereka pahami isinya seperti apa.
2: Betul.
1: Cukup hanya dibuat dalam bentuk PPT, Canva dan lain sebagainya. Tapi secara literasi untuk terus mendalami semua halnya itu masih minim begitu. Nah, maka tentunya sebenarnya aplikasi ini sangat membantu. Bagaimanapun Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyebutkan bahwa perubahan zaman ini merupakan sunatullah.
2: Sunatullah
1: tidak bisa dirubah. Iya, sunatullah. Kita hidup sekarang zaman serba canggih. Mungkin orang tua dulu menyebutnya kita jalan kaki ke sekolah dan lain sebagainya. Ya gimana lagi? Karena segala sesuatunya terus berubah. Gitu.
2: Betul.
1: Nah, maka sunatullah ini tentunya bukan berarti kita keluar dari perubahan yang secepat ini. Misalnya kita mau pergi ke Mekah pakai naik sepeda jalan kaki, padahal ada yang memudahkan dengan pesawat, kenapa tidak? Jangan. Gitu. Maka inilah ya kemudian yang menjadi perlu menjadi perhatian bagi kita sebagai para pendidik, para orang tua, bagaimana sebenarnya ilmu mereka sudah mulai dapatkan dari banyak hal dan masuk ke dalam akalnya. Tapi tentunya hati yang itu harus terus dibangun adalah sebagai prototipenya, ya kita harus memberikan teladan, memberikan contoh. Insyaallah apa yang disampaikan Nabi, innama bu'istu liutam mima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk memberikan akhlak terbaik. Ya, nah ini menjadi pertanggungjawaban kita di saat ini dan seterusnya. Mau sekarang ada istilah pembelajaran kuliah dengan daring, ya Zoom, atau misalnya sekarang ada pembelajaran bimbingan konseling dan lain sebagainya. Sebenarnya ya kita juga harus pintar-pintar sebagai orang tua. Terkadang mungkin anak sudah belajar banyak, tapi orang tua malahan stagnan begitu. Sebenarnya yang diharapkan kalimat yang ini menjadi suruhan atau titah Allah, bahwa manusia itu harus terus mengasah akalnya. Jadi kita harus terus belajar. Jadi kalimat ikro, ikro, ikro, baca, baca, baca, maksudnya adalah kita memang tidak dititahkan oleh Allah untuk memahami. Jadi memahami itu cukuplah Allah yang mengantarkan pemahaman. Adapun kita perintahnya adalah untuk membaca. Maka pertanyaannya, bagaimana kita bisa memahami kalau kemudian otak di kepala kita tidak diisi dengan bacaan-bacaan. Di sini orang tua banyak kemudian mengalami penurunan secara kemampuan akalnya, misalnya mengalami kepikunan atau hal lain sebagainya, karena mereka tidak mengasah. Dan bahkan beratnya generasi sekarang, subuh itu bukannya menghafal Al-Quran, membaca buku. Anak-anak sekarang setelah sholat subuh dihadirkan nonton, ya. Jadi kepalanya itu diam, tidak, motoriknya itu tidak cepat begitu. Harusnya kan olahraga, lari dan lain sebagainya. Nah, inilah ujian kita dengan adanya Gen Z ini atau generasi Gen Z ini, ya, distribusinya dari ranah apa itu teknologi. Bahkan anak-anak sekarang itu beli sesuatu dengan e-commerce atau misalnya dengan permintaan kepada GoFood dan lain sebagainya. Jadi diam aja di rumah. Jadi beratnya kita itu, ya Allah, semuanya serba hadir gitu. Beli baju sudah ada ke rumah. Nah, ini memang ya, satu sisi perubahan ini kita menikmati segala sesuatunya begitu cepat, begitu otomatis ya, dan memudahkan. Tapi sisi lain ya, tantangannya bagaimana ini penguatan etika, penguatan pendidikan berbasis tauhid, ya, pembinaan generasi beriman dan berpikir ilmiah ini, yang memang kurang. Jadi khawatirnya kita disebutnya S1 dengan ijazah sarjana atau magister atau dokter GPT disebutnya. Padahal ya itu hanya tool saja, itu hanya perangkat saja. Jadi tool ini atau alat ini ya untuk memudahkan. Sedangkan apapun alat yang itu kita sebut AI ini kan sebagai kalimatnya data besar itu, yang kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sistem untuk kemudian bisa melahirkan atau memunculkan apapun pertanyaan. Tapi ya sebagai muslim, kita alhamdulillah diberikan kemudahan. Dulu itu mencari hadis, wah berapa hari. Mencari penjelasan di tafsir, berapa hari. Mencari apapun itu harus ke buku-buku sumber. Sekarang tinggal ditanya, itu semuanya jawabannya keluar.
2: Betul.
1: Nah, ini. Nah, maka ya tentunya ini kita beri kemudahan. Nah, kita sekarang yang sudah memiliki banyak hal, pengetahuan dan sebagainya, alat ukur yang harus terus kita hadirkan untuk anak-anak kita adalah jadilah manusia-manusia yang kembali kepada fitrahnya. Generasi-generasi yang soleh, taat, ya, beribadah kepada Allah. Maka insya Allah integrasi antara iman, ilmu dan amal soleh ini akan sejalan bila kekuatan ibadah kepada Allahnya bagus. Kemudian di masyarakat kita juga dikenal sebagai generasi yang mudah berkomunikasi begitu. Tidak ada istilah introvert dan lain sebagainya begitu ya, istilah-istilah zaman sekarang itu saya nggak bisa gaul. Nah, ini berat juga tantangannya. Maka mereka hanya diam saja di rumah.

0: Masya Allah sahabat MG, itu dia sajian ilmu di termin yang kedua dalam segmen dialog umat ya. Bagaimana peran akal dalam menghadapi tantangan zaman. Selain iman, memang akal punya peran yang cukup krusial ya sahabat MG dalam menghadapi tantangan zaman ini. Agar akal kita senantiasa tajam, itu perlu diisi. Karena sejatinya ayat yang turun pertama kali adalah perintah untuk membaca sahabat MG. Iqra, iqra, iqra, jadi baca. Karena pemahaman itu datangnya dari Allah, tapi bagaimana kita akan bisa paham kalau tidak diisi? Ini juga yang menjadi pengingat ya, tidak hanya anak-anak saja yang belajar, tapi kita sebagai orang tua juga dituntut untuk terus-menerus belajar agar mampu menganalisis, menyaring informasi yang begitu banyak di luaran sana ya, di dunia maya. Oleh karena itu, sahabat MK, pengembangan akal melalui pendidikan, pengalaman hidup, ini juga harus sejalan dengan penguatan iman. Yang mana kalau kita lihat tadi ya, disampaikan juga oleh Ustadz Irfan bahwasannya sekarang sudah serba mudah, kita mau beli apa saja tidak perlu keluar rumah ya, dari rumah saja. Nah ini berarti ada sebuah fenomena yang perlu dihadirkan kembali sahabat MK. Momen silaturahmi secara langsung ini perlu dihadirkan juga, dirutinkan barangkali setiap Idul Fitri ya, kalau di Indonesia kita punya budayanya. Atau mungkin bisa lebih intens, lebih sering lagi sahabat MK, agar anak-anak ataupun generasi muda tidak hanya istilahnya dekem ya, tidak keluar-keluar rumah sahabat MK, tapi perlu juga dikenalkan bahwasannya bumi Allah ini luas dan perlu untuk dihadirkan rasa syukur, rasa pemahaman, agar tadi iman dan akalnya sejalan. Tidak ada yang tidak mungkin, karena di tengah perkembangan zaman ini juga sudah muncul ya sebuah penelitian-penelitian yang insya Allah memudahkan para orang tua untuk bisa semakin membersamai anak untuk menontonnya di jalan yang insya Allah benar sahabat MK, sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda seperti apa melihat fenomena yang terjadi sekarang, silahkan Anda juga bisa ikut berbagi, menyampaikan sudut pandang ataupun juga atensinya dalam segmen dialog umat ini. Kalau menurut sahabat MK, apa tantangan terbesar dalam menjaga iman dan akal di zaman sekarang? Apakah berkaitan dengan sosial media, pergaulan dengan lingkungan sekitarnya kah? Atau kesibukan hingga lalai beribadah? Atau karena kurangnya ilmu dan kebiasaan tabayun sebelum percaya atau menyebarkan informasi? Silakan sahabat MK, Anda bisa berbagi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Anda pun juga silakan bisa berbagi inspirasinya ya, ketika Anda sudah menemukan tantangan yang terbesar dan berhasil melaluinya sahabat MK, ini caranya seperti apa kira-kira? Anda bisa berbagi inspirasinya dalam segmen dialog umat pagi hari ini. Kalau saya sahabat MK, jujur saja ini memang arus media sosial dan informasi yang tidak terbendung menjadi sesuatu yang tidak terelakkan ya di era sekarang. Dan salah satu cara yang kemudian diikhtiarkan adalah memasang timer sahabat MK, agar tidak kemudian lalai dengan apa yang dilakukan, scrolling misalnya. Bahkan ini kalau dipasang sebelum membuka sosial media misalnya, ini sudah ditentukan dulu mau apa buka sosial media, apakah mencari referensi, mencari ide, atau sekedar menghabiskan waktu saja. Nah ini diluruskan kembali niat-niatnya. Anda caranya seperti apa kira-kira? Silahkan Anda bisa berbagi juga ya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Inspirasinya kami nantikan dalam segmen Dialog Umat pagi hari ini. Kita akan simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat berikut ini, tetap di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, perintah apa yang Allah firmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Fois mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
2: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23.

0: Terima kasih sahabat MG, Anda masih setia bersama kami di 102,7 MG FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Dan termin terakhir sahabat MG dalam segmen Dialog Umat di pagi hari ini, silakan Anda bisa berbagi inspirasi ya, berkaitan dengan agar kita bisa sama-sama menjaga iman supaya tidak goyah dan akal tidak salah arah di era disrupsi seperti sekarang, sahabat MG. Silakan Anda bisa berbagi inspirasinya melalui SMS ataupun WhatsApp MG FM di 0811-224-1027. Tantangan terbesar apa, sahabat MG, dalam menjaga iman dan akal di zaman sekarang, dan bagaimana cara Anda untuk mengatasinya? Mudah-mudahan inspirasi di pagi hari ini bisa dicontoh juga ya, diamalkan juga oleh sahabat MG yang lainnya. Salah satu hal yang kemudian tadi saya ingat ya, selain memasang timer sahabat MK, karena arus media sosial yang tidak terbendung ini yang menjadi tantangan terbesar adalah dengan tidak membawa handphone kalau saya ketika makan di luar, sahabat MK. Jadi ketika makan di luar dan tidak butuh handphone untuk melakukan pembayaran digital, ini otomatis kan harus bawa uang cash ya. Nah ini jadi ikhtiar juga supaya ketika makan tidak sambil nonton atau sambil scrolling, sahabat MK. Ketika berpergian bersama dengan teman misalnya, ini bahkan ada juga sebuah challenge ya. Jadi handphonenya ditaruh di satu tempat supaya tidak terdistraksi, sahabat MK. Masya Allah, berbagai cara ya, insya Allah diikhtiarkan agar kita bisa kembali hadir, hadir yang utuh, sahabat MK, tidak mudah terdistraksi. Nah, tapi kehidupan dunia maya memang tidak terlepas di era sekarang. Entah itu untuk kebutuhan konten ya, posting story dan lain sebagainya, sahabat MK. Tentu tidak menjadi persoalan ketika kita wujudkan menjadi bentuk dakwah, tapi bagaimana kemudian agar kehidupan dunia maya dan dunia nyata bisa seimbang. Insya Allah kita akan bahas di termin yang terakhir. Kembali kita hadirkan ilmunya bersama dengan Ustadz Haji Irfan Hilmi LCMA dengan tema kita agar iman tidak goyah dan akal tidak salah arah. Berikut ini.
1: Berkaitan tentang kondisi anak kita, misal secara fitrahnya kita sebagai orang tua sudah jelas mengarahkan ke pendidik yang tadi saya sampaikan, itu jenjang pesantren gitu ya. Anak perempuan ini tentunya sudah banyak pelajaran yang berbasis Islami yang mereka pahami. Kemudian qadarullah wa masyaallah fa'al, Allah uji kita dengan anak, pada akhirnya mencoba membuka aurat, kemudian ada perubahan secara sikap dan lain sebagainya. Dan tadi disampaikan sebagai orang tua sudah melakukan segala upaya dan banyak hal, tapi belum ada perubahan. Apakah itu menjadi dosa kepada orang tuanya? Maka jawabannya, kita sebagai orang tua selama masih terus berikhtiar untuk menyolehkan anak kita, itu insya Allah akan terus menjadi jariah, akan menjadi kebaikan. Dan tentunya kalimat wala taziru waziratu wizra ukhra, dan tidaklah kemudian setiap dosa atau kesalahan itu akan kemudian di cover kepada yang lain. Maknanya bahwa tidak ada istilah dosa jariah begitu. Jadi kalaupun misalnya itu kesalahan memang benar dari anak kita, ya tentunya kita tinggal berupaya melihat dari banyak perspektif. Apakah kejadiannya ini berawal ketika di lingkungan sekolah, atau memang perubahannya itu saat itu memang ada di lingkungan kita sebagai kepala rumah tangga atau di dalam bingkai rumah tangga. Maka ketika ini disampaikan, terus kita sebagai orang tua walaupun sudah melakukan banyak hal tapi ternyata belum ada perubahan, apa yang kita lakukan? Kita sudah bawa anak kita ke misalnya ke tempat bimbingan konseling untuk kemudian harus seperti apa dan sebagainya. Belum itu secara apa terlihatnya belum ada perubahan, maka kita sebagai orang tua cukuplah kita kemudian berdoa kepada Allah di setiap sujud malam, meminta kepada Allah untuk kemudian mengembalikan kembali anak kita ke fitrahnya, karena setiap anak itu fitrahnya baik benar, soleh. Dan karena Allah pulalah mereka hadir bersama kita. Maka jangan pernah kita kemudian merasa dalam hal ini misalnya rasa tidak enak melihat apa yang disampaikan oleh para orang tua, misalnya oleh tetangga dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah ujian. Maka sebaik-baik ujian adalah mereka yang sabar, mereka yang terus berikhtiar, dan semua ujian itu insya Allah ada jalan keluarnya. Hanya anjurannya kita hanya teruslah berikhtiar dan kita memaksimalkan dengan doa dan doa, insya Allah Allah pulalah yang akan mengembalikan ke kembali ke semula. Ya, terima kasih Ibu berkaitan ya, karena memang anak-anak kita sekali lagi hadir sebagai generasi Gen Z, generasi yang itu cukup berat menyikapi

kita yang memutarbalikkan kalimatnya. Misalnya, ayo nak kita sekarang ngaji, ayo nak sekarang kita sholat. Ketika kalimat itu hanya berbentuk amar atau titah atau suruhan, tanpa kita pun memberikan teladan atau contoh, maka itu tidak akan berefek besar bagi anak-anak kita. Justru ya dengan hadirnya kita sebagai orang tua, tentunya tanggung jawab kita itu cukup besar, sangat besar malahan. Sampai kalimatnya kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyati. Setiap dari kita adalah pemimpin dan kepemimpinan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kemudian sekarang anak-anak kita sudah merasa kalimatnya pintar melalui misalnya mendengarkan dari YouTube atau situs-situs yang ada, mereka lebih banyak menerima informasi dari televisi atau dari gadgetnya. Nah, maka insya Allah selama itu memberikan pengaruh yang baik, dan kita pun menyikapinya, oh selama anak-anak kita mengikuti apa yang itu menjadi syariat aturan Allah dan Rasulnya, maka ya kemudian tidak salah juga kalau kita sebagai orang tua menyebutkan, ya berarti insya Allah anak-anak kita masih berada di jalan yang baik dan benar. Tapi tidak pula kemudian kita merasa mungkin anak kita menyebutnya seperti menimpali begitu ya, atau kalimatnya tidak sopan dan lain sebagainya. Ya itu ujian juga Bu, tinggal kita misalnya sama-sama memberikan yang terbaik dari keteladanan, dari pembelajaran. Maka kita sebagai orang tua, ketika anak kita tahu, ibu kemana? Lagi ke pengajian. Ibu kemana? Lagi di musola, sedang menghafal Al-Quran, sedang ngaji. Itu akan membuat anak-anak kita menjadi teladan atau contoh untuk anak-anak kita di masa yang akan datang. Jadi insya Allah tanpa mengurangi hormat kita sebagai orang tua, kalaupun anak-anak kita sudah terlihat ada banyak pemahaman, ya karena mereka banyak belajar, banyak mengalami perubahan dan pengalaman di luar sana, tentunya tetap kita menjadi CCTV, memantau semua gerak-gerik anak. Selama mereka berada di jalan yang benar menurut syariat, maka kita tuntun, kita terus mengarahkan, dan kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita ini akan selalu memberikan yang terbaik untuk al-Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Ya, makanya kita sebagai muslim yang memang dianjurkan itu jangan terlalu sering-sering melihat apa kebiasaan orang lain. Jadi kalau kita sering menonton, ya katakanlah di dalam konten kreator misalnya, mereka memunculkan dengan kecerdasan, ya dengan hartanya, dengan banyak hal begitu. Sebenarnya Allah begitu. Sebenarnya Allah sudah memberikan banyak kelebihan kepada kita. Itu yang harus jadi penekanan. Allah sudah memberikan banyak kelebihan kepada kita. Kalaupun itu hadir ada makna kecemasan, rasa gelisah dan lain sebagainya, itu datangnya hanya dari setan saja. Kita perbanyaklah kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Lepaslah segala sesuatu itu, kecemasan, rasa takut atau apapun itu yang membuat kita tambah jauh dari Allah, dengan kita menjemput hidayah kali. Kita jemput itu hidayah dengan cara apa? Ya terus belajar ilmu syariat. Jadi sampailah ada kalimatnya, tidak ada dalam kehidupan ini kecuali kenapa Allah menghadirkan sholat 5 waktu, karena memang itulah tanggung jawab kita. Jadi kita selesai sholat subuh, kita menunggu duhur, dari duhur menunggu asar. Hidup kita itu menunggu dari sholat ke sholat yang berikutnya. Sini menunjukkan bahwa Allah sebenarnya ingin terus menjadikan kita sebagai generasi-generasi terbaik sepanjang masa, dengan tanpa mengurangi sekali lagi tadi wasa wisi sayati, dan sekali lagi Ibu

kita punya keluarga, jangan sering-sering kita memunculkan dalam bentuk foto atau kemudian gambar video di dalam Instagram dan sebagainya. Ini nanti ada banyak penyakit ain, atau kita menyebutnya sesuatu yang itu, sekali lagi, tidak usahlah kita memunculkan hal-hal yang mungkin merasa kita power, kita memiliki banyak kelebihan. Enggak, cukuplah kita tahu tentang diri kita melalui apa yang Allah sudah berikan. Enggak usah kita mempublish tentang kehebatan kita, tentang kecerdasan kita. Biarlah semuanya Allah menuntut kita di dalam hidayah dan taufiknya. Dan hindari sekali lagi segala sesuatu yang akan mencederai pahala kita dengan terus mengakses yang sifatnya itu hanya perbuatan dosa dan maksiat, sehingga mengurangi pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Masya Allah sahabat MG, itu dia sajian ilmu dalam segmen Dialog Umat sudah kita simak bersama ya. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan tadi tips-tips yang ternyata di penghujung kebersamaan ini menyeimbangkan kehidupan dunia dan dunia nyata dan juga dunia maya sahabat MG. Ini tidak perlulah kita untuk sering-sering melakukan perbandingan sosial yang ternyata ini menjadi fenomena dalam tanda kutip lumrah terjadi di era sekarang. Ketika kita melihat sosial media seseorang yang sudah mendapatkan pencapaian sedemikian rupa tanpa kita tidak melihat secara utuh bagaimana prosesnya. Nah, ini kita harus banyak bersyukur sahabat MK ketika sudah bisa mengendalikan diri untuk tidak membandingkan diri. Mudah-mudahan tidak hanya membandingkan diri tapi juga membandingkan antar anggota keluarga. Tidak perlulah kemudian di sering-sering untuk posting sahabat MK, diluruskan niatnya ketika akan memposting sesuatu, insyaallah dilancarkan. Terima kasih Anda yang sudah bergabung berbagi atensi melalui WhatsApp MK FM ya. Kalau dari sahabat kita di Padalarang, ini ada sahabat Bella yang ternyata fenomenanya ini semua sudah kecanduan handphone ya sahabat Bella. Jadi kalau mudik lebaran semuanya pegang HP ternyata, yang sudah lama tidak berjumpa. Bahkan anak yang di pesantren pun ketika momen kumpul bersama orang tuanya justru malah dibebaskan dikasih handphone, karena di pesantren ya tidak main handphone katanya. Subhanallah. Ini akhirnya sahabat Bella lah yang ambil peran untuk mendisiplinkan jam main gadget anak. Jadi kalau lingkungan semuanya memainkan gadget, otomatis kadang orang juga jadi pengen ikutan main gadget ya sahabat MK. Semoga dilancarkan ya sahabat Bella, daripada larang dikuatkan untuk bisa terus memberikan edukasi terbaik, memberikan arahan-arahan yang tentunya sesuai dengan syariat Islam. Karena kalau di usia anak-anak, main gadget itu sebenarnya belum perlu ya, kalau tidak untuk kebutuhan pembelajaran daring. Bahkan ada batasannya 1 jam sahabat MG, maksimal 2 jam, itu juga tidak 2 jam secara beruntun tapi dibagi-bagi gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Bella sudah berbagi inspirasinya. Ini memang butuh ketegasan ya sahabat MG, karena ketika berada di lingkungan yang semuanya pegang gadget, maka anak pun juga biasanya akan ingin pegang gadget. Mudah-mudahan dilancarkan. Dan kali ini kita sapa juga ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Kalau sahabat Mahadi, ini tantangannya ternyata ada di poin arus media sosial juga, kesibukan hingga lalai ibadah, sama masih kurangnya ilmu. Mudah-mudahan kita senantiasa disemangatkan terus ya untuk bisa menuntut ilmu sahabat MP dan juga mengamalkannya. Terima kasih juga Ibu Parilah, Kang Sadiq Kustajo di Banjaran, Ibu Utik di Yogyakarta, sahabat Febri, sahabat Nisa yang juga berbagi tantangan ya ternyata di kesempatan pagi hari ini melalui polling di grup komunitas sahabat MG. Mudah-mudahan kita semua bisa mengatasi tantangan tersebut dengan cara yang terbaik tentunya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala insyaallah.

0: Dan itu dia sahabat MK, kebersamaan kita dalam segmen Dialog Umat agar iman tidak goyah dan akal tidak salah arah bersama dengan narasumber kita Ustadz Haji Irfan Hilmi LC/MA. Sudah kita simak bersama, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat dan jadi amal jariah juga untuk beliau. Kita doakan agar guru kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya, sahabat MK. Amin, Allahumma amin. Itu menjadi penghujung kebersamaan kita dalam segmen Dialog Umat. Masih ada satu segmen terakhir, segmen spesial di edisi hari Jumat ini, sahabat MK. Sesaat lagi masih dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Kita akan segera memasuki segmen MK Berkah berikut ini.
1: Ruang diskusi bersama Inspirasi Pagi Dialog Umat. MK Berkah, jual beli barang bekas berkualitas, mudah, aman, insya Allah berkah.

Memasuki segmen MK Berkah Sahabat MK, lepas dari jam 8:30 pagi hari ini di edisi hari Jumat ya, Masya Allah. Tidak hanya hari yang membawa keberkahan, mudah-mudahan segmen MK Berkah juga mendatangkan keberkahan bagi Anda yang ingin memperpanjang nilai manfaat barang yang dimiliki, Sahabat MK. Karena sayang sekali ya, barang-barang yang banyak menumpuk di rumah daripada tidak dimanfaatkan, tidak dioptimalkan, mubazir begitu saja. Lebih baik silakan Anda bisa salurkan, Anda bisa jual kembali, atau bisa Anda tawarkan kepada orang lain yang lebih membutuhkannya. Anda yang ingin bergabung, silakan kami nantikan hanya sampai hingga jam 9 pagi nanti, Sahabat MK, dalam segmen MK Berkah. Segmen spesial di setiap Jumat, hanya hadir sepekan sekali. Anda bisa sampaikan atensinya, penawaran Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Silakan Anda bisa lengkapkan dengan nama, usia, alamat, dan penawaran Anda. Lengkapkan dengan spesifikasi barang yang Anda tawarkan. Apakah kendaraan atau mungkin perlengkapan rumah, Sahabat MK, perlengkapan bayi, dapur, sekolah, dan lain sebagainya. Peralatan untuk berusaha, silakan Anda bisa lengkapkan kondisinya seperti apa, harga yang ditawarkan juga berapa, agar lebih mudah ya, agar lebih bal, Sahabat MK, benar, akurat, lengkap informasinya bisa disampaikan. Silakan sampaikan di 0811-224-1027. Dan kali ini kita akan buka penawaran ataupun juga atensi yang pertama kali hadir ya, dari Ibu Eni yang kembali menawarkan hunian rumah, Sahabat MK. Anda yang butuh hunian di sekitar daerah Riung Bandung, khususnya yang dekat dengan sekolah, dekat dengan masjid, Aljabar juga ini, Sahabat MK, dekat dengan beragam jenis akses aktivitas ya, dengan tempat olahraga ataupun juga jajanan, stasiun, Sahabat MK. Ini penawarannya dihadirkan oleh Ibu Eni yang rumahnya sudah sertifikat hak milik dengan luas tanah 125 meter persegi. Lokasinya ada di Riung Arum Timur 1, nomor 10 Riung Bandung, dengan spesifikasi terdiri dari 3 buah kamar tidur, ada ruang tamu atau ruang keluarganya juga, sudah terhubung dengan telepon rumah, tersedia 2 buah kamar mandi, kekuatan listriknya mencapai 1300 watt, Sahabat MK. Airnya juga sudah PDAM, dilengkapi juga dengan 2 buah toren yang didak dan juga 2 buah toren di bawah carport. Ada 2 buah pompa listriknya disediakan juga. 1 dapur atau ruang makan dengan meja pantry dan juga kitchen set, serta tersedia carport, Sahabat MK. Lokasinya strategis ya, dekat dengan masjid, sekolah seperti SD Ashfia, SMP Elfitra, tempat olahraga seperti tempat futsal, kolam renang progresif atau papuri, juga tempat jajanan, Sahabat MK, tempat belanja. Cukup aksesnya dekat juga ya dengan Masjid Aljabar dan stasiun Wush Tegaluar, Sahabat MK, atau juga jalur tol. Silakan Anda yang tertarik untuk memiliki hunian di daerah Riung Bandung, bisa menghubungi MKFM agar nanti kami teruskan informasinya. Ini juga sudah dikirimkan foto-foto terbaiknya ya dari Ibu Eni untuk Anda, Sahabat MK, yang ingin lihat-lihat terlebih dahulu mungkin seperti apa gambar rumahnya, foto-fotonya. Silakan Anda bisa sampaikan ketertarikan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM juga di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi di pagi hari ini. Tidak hanya Anda yang menawarkan, Anda yang sedang mencari sesuatu juga silakan bisa dioptimalkan, dimanfaatkan ruang MK Berkah pagi hari ini, Sahabat MK. Dan kita sapa juga kali ini yang sudah bergabung, ada Sahabat Dede dari Cisarua yang kali ini menawarkan tanah seluas 20 tumbak, Sahabat MK. Harga pertumbaknya sekitar 13 juta rupiah, masih bisa dinego. Anda yang butuh tanah ya di daerah Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, ini bisa menghubungi MKFM. Surat-surat dari tanah yang ditawarkan ini masih AJB. Lokasi tanahnya beralamat di Kampung Kebon Cau, RT2 RW5 Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Spesifikasi tanahnya ini masuk ke dalam gang, kurang lebih 50 meter dari jalan besar. Anda yang penasaran ingin lihat-lihat langsung ke lokasi, bisa hubungi MKFM agar nanti kami sambungkan juga ya kontak dari
Sahabat Dede di Cisarua. Silahkan Anda yang ingin ikut bergabung, tidak hanya menawarkan tapi juga mencari sesuatu, silahkan kirimkan atensinya di 0811 224 1027.

Masih ada beragam jenis penawaran lainnya, sahabat MQ, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Anda yang masih ingin bergabung, menawarkan barang-barang terbaik Anda, daripada lama tidak digunakan ya, mubazir, lebih baik diperpanjang nilai manfaatnya, ditawarkan atau dijual kembali, sahabat MQ, di ruang yang kami siapkan dalam segmen MQ Berkah hingga jam 9 pagi nanti. Silakan Anda bisa lengkapkan atensinya dengan nama, usia, alamat, serta penawaran terbaik Anda, harganya berapa, kondisi barangnya bagaimana, supaya bisa lebih bal ya untuk informasinya. Kirimkan di 0811224107. Kalau memungkinkan juga bisa dilengkapkan dengan foto ya, agar nanti kalau ada yang tertarik bisa langsung disambung atau diteruskan informasinya oleh kami, sahabat MQ. Sesaat lagi kami akan kembali menyapa Anda setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: sahabat MQ, apa yang termasuk perbuatan durhaka kepada orang tua? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Mah, kadang sedih ya.
2: Kenapa, Pak?
1: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
2: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
1: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
2: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
1: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
2: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
3: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
4: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
5: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
4: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
6: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
4: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
7: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini, Mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
8: Tenang, tenang. Semua masalah
7: kok ada
8: lagi? Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
7: Juga ya.
8: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
7: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
9: Halo, Assalamualaikum, Min.
7: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
9: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
7: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
9: Loh.
10: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
11: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
10: Tadabur Quran.
12: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
10: Kajian Juz 30.
13: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. Satu adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
10: Kajian Al-Hikam.
14: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
10: Q&A seputar Al-Quran.
15: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
10: Tafsir dan tahsin.
16: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
10: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
17: Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
18: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MK, membuat orang tua menangis termasuk ke dalam bentuk kedurhakaan kepada orang tua.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di termin terakhir sahabat MK dalam segmen MK Berkah ya, sekaligus segmen penutup dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Silakan Anda yang ingin ikut bergabung menawarkan produk barang terbaik Anda dalam segmen MK Berkah pagi hari ini, kami nantikan atensinya. Kirimkan di 0811-224-1027. Jangan lupa Anda bisa lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta spesifikasi barang yang Anda tawarkan. Jadi momen decluttering juga ya sahabat MK. Barangkali Anda sudah punya banyak baju yang menumpuk, tidak pernah dipakai, tapi masih dalam kondisi yang bagus. Nah, ini juga bisa menjadi ikhtiar untuk menambah nilai manfaat dari setiap pakaian yang kita miliki. Atau kendaraan sahabat MK, barangkali ya sudah beli kendaraan baru, kendaraan yang lama tidak digunakan, atau peralatan perabotan lainnya, silakan Anda bisa optimalkan dalam segmen MK Berkah. Daripada Anda membiarkan begitu saja ya, rusak. Nah, ini sayang sekali kalau tidak dioptimalkan kembali. Kirimkan di 0811-224-1027. Kali ini kita sapa ada sahabat Fitri Aryani dari Rancamanyar. Kali ini menawarkan hunian juga sahabat MK. Dijual cepat ya rumah di daerah kompleks Rancamas, Rancamanyar. Sudah surat hak milik juga untuk huniannya. Luasnya 3,5 tumbak alias 36/50 meter persegi. Dengan 2 kamar tidur, depannya sudah didak atau dicor ya, untuk bisa jemur pakaian, toren. Air sanyonya lancar, air PDAM ini baru OTW. Bisa untuk akses mobil, listrik 900 watt di jalan utama, alias sering dilalui kendaraan umum juga ya, jadi lokasinya strategis. Silakan Anda yang tertarik untuk memiliki hunian di daerah Rancamanyar. Nah, ini sudah dikirimkan juga foto-fotonya sahabat MK. Bersih ya, ini sudah rapi. Harga yang ditawarkan sekitar 170 juta rupiah, bisa nego tipis. Anda yang ingin melihat ke lokasi langsung, silakan hubungi MKFM. Nanti kami berikan kontak sahabat Fitria Aryani yang sudah menawarkan. Anda juga sedang mencari sesuatu, silakan Anda bisa sampaikan di kesempatan pagi hari ini, agar nanti bisa kami umumkan juga ya, barangkali ada sahabat MK yang membutuhkan atau memiliki barang yang sedang Anda cari sahabat MK. Ditawarkan kembali oleh sahabat Fitri dari Rancamanyar, kali ini bukan hunian ya, tapi tanah sahabat MK. Tanah yang dipakai untuk kebun sayur aktif. Nah, ada yang sedang mencari lokasi untuk berkebun atau ingin melanjutkan ya perkebunan tersebut. Nah, ini silakan ditawarkan, sertifikatnya sudah hak milik di Cisaroni Lembang, Kabupaten Bandung Barat lokasinya. Luasnya 665 meter persegi, ada 2 blok ya. Yang satunya lagi ini 545 meter persegi sahabat MK. Anda yang menginginkan tanah subur untuk berkebun atau untuk dimiliki menanam sesuatu ya sahabat MK, silakan ditawarkan dengan harga 1,4 juta rupiah per meter persegi. Ini juga masih bisa dinego. Ingin lihat dulu kondisi tanah ataupun daerahnya, silakan bisa sampaikan di WhatsApp MKFM 0811-224-1027. Ini juga sudah dilengkapkan dengan foto ya dari sahabat Fitri di Rancamanyar. Anda yang tertarik hubungi MKFM, nanti kami hubungkan juga ke sahabat yang menawarkan. Silakan. Insya Allah sampai jam 9 pagi nanti sahabat MK, kami akan temani ruang dengar Anda dalam segmen MK Berkah di rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Dan kali ini kita sapa juga ya Ayah Bintang, usia 51 tahun di Pamoyanan pada Asih Cisarua Kabupaten Bandung, perbatasan dekat Permana Utara Cimahi, ini menawarkan kendaraan sepeda motor sahabat MK. Sudah lama tidak digunakan ya. Anda yang penasaran dan ingin lihat kondisinya seperti apa, silakan bisa kirimkan
ketertarikan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Ini motornya merek Yamaha Matic yang biasa dipakai untuk antar galon ya. Nah, silakan Anda yang membutuhkan hubungi MKFM, nanti kami bantu teruskan untuk informasinya. Kemudian kita sapa juga kali ini Anda yang sedang berikhtiar untuk membuka usaha, misalnya sahabat MK, ini ditawarkan juga ya gerobak. Nah, di pagi hari ini lokasinya di Rancamanyar, Kabupaten Bandung. Ini gerobaknya, oh salah ya sahabat MK, kali ini ditawarkan gerobak dari sahabat kita Ibu Marsidah yang menawarkan gerobaknya. Ini posisinya ada di Jakarta Timur, daerah Duren Sawit, Permata Timur ya. Nah, ini gerobaknya bisa untuk jualan bakso atau jualan yang lainnya, sahabat MK. Anda yang penasaran dengan wujud gerobaknya, silakan bisa sampaikan ketertarikan Anda. Ini bisa dikirimkan paket atau bisa langsung nanti diambil di daerah Jakarta Timur, Duren Sawit ya. Nah, silakan sahabat MK yang ingin berikhtiar mengembangkan usaha juga UMKM barangkali ya. Nah, itu menjadi atensi terakhir kita di kebersamaan pagi hari ini dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Mudah-mudahan Anda yang sedang berikhtiar menawarkan, yang sudah berbagi menawarkan berbagai barang ataupun produk ya sahabat MK di pagi hari ini, semakin dilancarkan rezekinya dan dimudahkan juga segala urusannya, insya Allah, amin, Allahumma amin. Insya Allah nanti di pekan depan ya, untuk segmen MK Berkah akan senantiasa hadir setiap hari Jumat, sahabat MK, setelah segmen Dialog Umat. Terima kasih banyak Anda yang sudah menyimak dari awal hingga penghujung kebersamaan kita. Insya Allah nanti akan disambung dalam program berikutnya di program Ruang Inspirasi yang akan ditemani sahabat siar Muhammad Dafa. Dan kini saatnya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, beserta kru MKFM yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: program inspirasi pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahman Lubis, founder Teladan Rasul dan penulis buku. Makna keluarga bagi saya adalah teman berjuang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Keluarga juga sebagai sarana saya untuk meraih cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, senang rasanya sahabat siar Muhammad Dafa dapat kembali membersamai Anda, sahabat MK, di pagi hari ini, pagi menjelang siang begitu ya, dalam program Ruang Inspirasi. Ruang Inspirasi edisi hari Jumat, sahabat MK, hari yang kedua di bulan Oktober 2026. Ataupun juga bertepatan pada hari yang ke-21 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Memasuki pekan yang pertama, sahabat MK, di awal bulan ataupun juga di bulan Oktober begitu ya, sahabat MK, kita akan kembali sama-sama menelisik lebih dalam. Kalau di hari Jumat begitu ya, Ruang Inspirasinya kita akan coba mengulas lebih dalam juga berkaitan dengan masyarakat ekonomi syariah, sahabat MK. Pagi menjelang siang hari ini kita akan coba mengulas lebih dalam berkaitan dengan mengenal qard atau juga utang piutang begitu ya dalam Islam, sahabat MK. Kami juga mengajak Anda, mengundang Anda untuk dapat bergabung menyampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK. Kalau Anda, sahabat MK, apakah Anda juga ini punya pengalaman begitu ya berkaitan dengan utang piutang? Nah, ini bisa coba dibagikan. Hikmah apa yang Anda rasakan, sahabat MK, ketika mungkin boleh jadi Anda pun juga pernah berhutang atau mungkin juga pernah dipinjami uang ataupun seperti apa begitu ya. Silakan bisa Anda coba hadirkan pengalaman Anda, berbagi Anda, cerita Anda ketika Anda pun juga ini pengalaman begitu ya berkaitan dengan utang piutang. Nah, ini seperti apa? Mudah-mudahan apa yang Anda ceritakan, apa yang Anda sampaikan bisa juga menjadi salah satu inspirasi mungkin ya, ataupun juga bisa kita ambil hikmahnya nih untuk sahabat MK yang lainnya juga di pagi hari ini. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK. Bagi Anda yang sudah tergabung dan terhubung bersama kami di grup komunitas sahabat MK, kami pun juga akan coba menyiapkan ya, ada pilihan polling untuk Anda, sahabat MK. Kalau berbicara berkaitan dengan qard ataupun juga pinjaman ya tanpa imbalan yang diperbolehkan dalam Islam, ini sebagai bentuk tolong-menolong ya, sahabat MK. Kalau menurut Anda, sahabat MK, kondisi apa yang memperbolehkan praktik qard tersebut dalam Islam? Apakah yang pertama, memenuhi kebutuhan mendesak tanpa kemampuan membayar langsung? Atau mungkin yang kedua, sahabat MK, membantu sesama dalam kebaikan dan juga ketakwaan? Atau mungkin yang ketiga, memiliki perjanjian tertulis dan juga saksi yang jelas? Nah, sahabat MK, kalau menurut Anda, sahabat MK, kondisi apa yang memperbolehkan praktik qard? Qard ini, sahabat MK, ataupun juga qard begitu ya, ini berkaitan dengan pinjaman tanpa imbalan, sahabat MK. Nah, ini seperti apa begitu dalam pandangan Islam kalau menurut Anda? Apakah yang pertama, memenuhi kebutuhan mendesak tanpa kemampuan membayar langsung? Atau mungkin yang kedua, sahabat MK, membantu sesama dalam kebaikan dan juga ketakwaan? Atau mungkin yang ketiga, memiliki pinjaman ataupun juga memiliki perjanjian tertulis begitu ya, dan juga saksi yang jelas, sahabat MK? Silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda di kebersamaan pagi menjelang siang hari ini, sahabat MK, dalam program Ruang Inspirasi. Silakan bisa Anda coba hadirkan, sahabat MK, atensi Anda ataupun berbagi Anda. Sahabat MK, pernahkah Anda mendengar atau mungkin juga seringkali mendengar begitu ya, ada kata-kata ataupun juga kalimat yang boleh jadi menggelitik ya, sahabat MK, agar silaturahmi tidak terputus, bolehlah pinjam 100 begitu ya sobat EMQ. Nah, sebuah ungkapan yang mungkin senantiasa juga ini pernah kita dengar, pernah kita lihat juga ya sobat EMQ, ataupun juga seringkali lewat di lini masa media sosial kita, yang tentunya juga ini bermaksud untuk bercanda ya sahabat EMQ. Namun entah mengapa begitu ya sahabat EMQ, yang dipinjamkan ini harus 100 ya sahabat EMQ ya. Boleh pinjam 100 terlebih dahulu begitu. Namun hal tersebut juga ini sebenarnya boleh-boleh saja ya sahabat EMQ, asalkan jangan lupa untuk dikembalikan, perlu juga dikembalikan begitu. Hal ini pun juga bisa disebut dengan hutang piutang sahabat EMQ. Hutang sendiri kalau dihadirkan ya sahabat EMQ, berkaitan juga dengan hal tersebut, hutang dalam bahasa Arab adalah al-qard atau qard tadi ya sahabat EMQ, yang secara etimologi artinya memotong sahabat EMQ. Sedangkan menurut kaidah Islam memiliki makna memberikan bantuan kepada siapapun yang membutuhkan dan juga dimanfaatkan dengan benar, serta juga setelahnya dikembalikan kepada yang memberikannya sahabat EMQ. Lalu seperti apa begitu ya, bagaimana juga nih hukumnya dalam Islam? Kita akan coba hadirkan juga sahabat MQ lebih dalam, dan juga akan mengulas lebih jauh juga ya berkaitan dengan al-qard tadi sahabat MQ, atau berkaitan dengan utang piutang ya tanpa imbalan sahabat MQ. Sebetulnya sahabat EMQ, dalam Islam hutang piutang ini diatur juga berlandaskan hukum agama dan juga Al-Quran serta hadis ya sahabat EMQ. Dalam Islam hutang piutang dianggap sebagai transaksi yang bersifat tolong menolong dan juga bentuk kerjasama antar sesama. Bahkan juga hal ini pun juga sangat disukai dan juga dianjurkan oleh agama sahabat EMQ, agar senantiasa tindakan tersebut dapat juga mengandung pahala yang besar insyaallah. Dalam Quran surat Al-Maidah sahabat MQ ayat yang kedua, ini pun juga dijelaskan yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu hadyu atau hewan-hewan kurban, dan juga qalaid atau hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Rahman, Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan juga keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan juga takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan juga permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Telah dijelaskan sahabat MQ bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya untuk berbuat baik terhadap sesama, termasuk juga membantu antar sesama jika memang benar-benar sedang membutuhkan ya sahabat MQ. Ada beberapa kondisi sahabat MQ yang memperbolehkan kita untuk dapat melakukan transaksi hutang piutang. Ada beberapa kondisi ya sahabat MQ memperbolehkan hutang piutang, apa saja? Kita akan coba ulas ya sahabat MQ di segmen yang pertama ini. Yang pertama adalah keadaan yang terpaksa untuk berhutang. Jika memang dalam keadaan terpaksa untuk berhutang sahabat MQ, seperti untuk memenuhi kebutuhan pokok, maka diperbolehkan untuk berhutang terlebih dahulu. Namun ini pun juga perlu sama-sama diperhatikan juga ya sahabat MQ, agar senantiasa kita pun juga mencatat agar tidak lupa begitu ya, untuk dapat juga kembali dapat melunasinya ataupun juga mengembalikannya sahabat MQ. Kemudian kondisi lainnya, selain keadaan yang terpaksa untuk berhutang, kemudian kondisi lainnya, jika ada hutang piutang, niatnya untuk membayar begitu sahabat MQ. Usahakan untuk berniat untuk membayar hutang kepada pemberi, dan juga jangan menunda-nunda agar sampai tidak mau membayar. Hal ini pun juga terdapat dalam hadis sahabat MQ yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah Beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil harta orang lain atau berhutang dengan tujuan untuk membayarnya atau mengembalikannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tunaikan untuknya. Dan barang siapa yang mengambilnya untuk menghabiskannya atau tidak melunasinya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membinasakannya. Hadis riwayat Bukhari. Kondisi lainnya sahabat MK yang diperbolehkan untuk hutang piutang adalah di poin yang ketiga, yaitu ada perjanjian tertulis. Agar tidak terjadi konflik sahabat MK, sebaiknya sebuah perjanjian hutang piutang ada bukti tertulis dan juga ada saksi. Terdapat dalil yang mengatakan bahwa kita tidak boleh begitu ya meninggalkan dalam keadaan berhutang. Atau kita tidak boleh meninggal dunia maksudnya sahabat MK dalam keadaan berhutang. Dalil tersebut juga disampaikan dalam sebuah hadis yang berbunyi dalam hadis riwayat Ibnu Majah ya sahabat MK. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang satu dinar begitu ya atau satu dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan itu dia sahabat MK, pandangan Islam mengenai hutang piutang, yang mana sebetulnya sahabat MK transaksi ini pun diperbolehkan begitu ya, dan juga bahkan dianjurkan selama orang yang berhutang dapat juga melunasi hutang-hutangnya di waktu-waktu yang telah ditentukan ataupun juga secepatnya sahabat MK. Maka dari itu kita pun juga senantiasa bisa menjadi jalan juga ya, memberikan kebermanfaatan dalam artian dalam tolong-menolong ya sahabat MK. Namun tetap ketika berbicara berkaitan dengan utang piutang, harapannya dapat segera untuk dikembalikan ataupun juga dapat segera dilunasi begitu sahabat MK, agar senantiasa ini pun juga bisa menjadi kebermanfaatan, keberkahan juga begitu. Di satu sisi kita pun juga berbenah ataupun juga kita pun bisa menjadi salah satu jalan untuk kebaikan, kemudahan orang lain ya sahabat MK. Di satu sisi juga kita pun juga terus menjalin silaturahim. Karena boleh jadi sahabat MK ketika hutang piutang ini yang lebih galak itu yang dihutanginnya begitu ya, sahabat MK, ataupun yang meminta hutangnya. Nah ini mungkin juga Anda punya pengalaman ya sahabat MK terkait dengan hal tersebut. Silakan bisa Anda coba hadirkan ataupun juga bisa Anda coba manfaatkan ya atensi Anda, berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini. Silakan bisa Anda coba hadirkan ke 0811-224-1027. Nah kalau Anda sendiri sahabat MK, apakah memiliki pengalaman ya berkaitan dengan utang piutang? Nah ini bisa dibagikan begitu ya, apa hikmahnya nih sahabat MK. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi juga nih untuk sahabat MK yang lainnya untuk dapat juga menyampaikannya. Silakan ke WhatsApp MK FM Bandung di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda sahabat MK di pagi menjelang siang hari ini. Insya Allah di segmen yang kedua nanti kami pun juga akan coba mulai menyapa Anda. Sudah ada yang masuk dan berbagi juga nih sahabat MK ya. Silakan kami pun juga menunggu Anda untuk dapat juga berkirim silaturahimnya ya, agar senantiasa bisa kita coba hadirkan juga inspirasinya sahabat MK di pagi hari ini, dari cerita-cerita Anda dengan hikmah-hikmahnya ya seperti apa berkaitan juga dengan utang piutang tersebut. Tetap bersama kami sahabat MK di 102,7 MK FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetap aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
2: kok pas banget sih,
3: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
2: apa aku gak ikhlas ya.
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh?
2: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, mah. Eh, mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau nggak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
6: Semua masalah
7: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu dan Maha
6: juga, ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, mak.
8: Halo, assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
5: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.
10: MKFM Radio.
5: Sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaq

24 menit lepas dari jam 9 waktu Indonesia Barat, sahabat MK, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ruang Inspirasi. Kami juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi menjelang siang hari ini, sahabat MK, dalam program Ruang Inspirasi. Kita sedang mengulas berkaitan dengan qarad, sahabat MK, atau utang piutang dalam Islam, sahabat MK. Silakan bisa Anda coba bagikan juga cerita Anda, pengalaman Anda. Mungkin juga Anda bisa menjadi salah satu inspirasi ya untuk sahabat MK lainnya. Kalau Anda sendiri sahabat MK, apakah memiliki pengalaman berkaitan dengan utang piutang? Nah, ini bisa dibagikan ya. Coba ceritakan juga hikmahnya seperti apa begitu. Silakan bisa Anda sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MK, di kebersamaan pagi menjelang siang hari ini. Bagi Anda yang sudah tergabung dan terhubung bersama kami, sahabat MK, di grup komunitas sahabat MK, juga kami telah siapkan ya, ada pilihan polling untuk Anda. Silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda. Kalau menurut Anda, sahabat MK, kondisi apa yang memperbolehkan praktik qarad ataupun utang piutang dalam Islam, sahabat MK? Apakah yang pertama, memenuhi kebutuhan mendesak tanpa kemampuan membayar hutang secara langsung begitu ya? Atau mungkin yang kedua, membantu sesama dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Atau mungkin yang ketiga,

lain. Nah, silakan bisa Anda coba hadirkan berbagi Anda di pagi hari ini, sahabat MQ. Kami akan coba menyapa Anda, sahabat MQ, yang sudah bergabung menyampaikan berbaginya. Kami akan sapa Anda dari GBA 3. Ini ada Ibu Parilah. Wah, Masya Allah. Terima kasih Ibu Parilah sudah bergabung, berbagi juga. Menyampaikan kalau Ibu Parilah ini katanya sering, katanya mendengar pinjam dulu 100. Wah, janjinya bayar sepekan, 3 bulan baru dikembalikan. Wah, ini pun juga nampaknya perlu sama-sama untuk bisa sama-sama dikesepakati terlebih dahulu begitu ya. Kalau kata Bu Parilah ini menyampaikan begitu ya, janjinya dibayar sepekan tapi 3 bulan baru dikembalikan. Wah. Ini terima kasih sudah bergabung berbagi juga untuk dapat juga menyampaikan atensinya. Kemudian juga menyampaikan kembali nih Ibu Parilah dari GBA 3 menyampaikan juga kalau Ibu Parilah katanya malahan terkadang yang ngutang ini lebih galak. Wah, benar ya berarti ya. Ini seringkali juga dijumpai begitu sahabat MQ ya. Jika ditagih utangnya, kalau kata Ibu Parilah katanya, dan juga kadang ada yang bilang jangan bilang-bilang kepada siapa-siapa katanya. Wah, ini harus rahasia saja begitu ya. Tapi biasanya ini lebih galak begitu yang diutangin ya sahabat MQ ya. Terima kasih sudah bergabung berbagi juga ini Ibu Parilah dari GBA 3 menyampaikan atensinya. Kalau Ibu Parilah ini punya pengalaman ya tadi ya, dipinjam lu 100, dijanjinya 1 pekan tapi biarnya 3 bulan. Wah, ini pun juga kelamaan ya sahabat MQ. Nah, mungkin juga Anda sahabat MQ yang lainnya bisa bergabung juga, berbagi juga begitu ya, menyampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda pengalaman Anda mungkin sahabat MQ berkaitan juga dengan utang piutang nih sahabat MQ ya. Silakan bisa Anda bagikan atensinya ataupun berbaginya, sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda sahabat MQ di pagi hari ini ya dalam program Ruang Inspirasi.

Kita akan coba kembali sahabat MK mengulas lebih jauh juga, lebih dalam juga berkaitan dengan korot ya sahabat MK. Kita akan coba ketahui begitu ya, terkait dengan pengertiannya, fungsinya dan juga contoh-contohnya. Ternyata ada beragam juga nih sahabat MK. Kita akan coba ulas satu persatu ya sahabat MK. Apa itu korot begitu ya? Pinjaman dana berdasarkan persetujuan tertentu dan juga dilunasi dalam jangka waktu tertentu sahabat MK. Kita akan coba lihat juga ya seperti apa pengertiannya. Dalam dunia ekonomi syariah sahabat MK, korot merupakan konsep yang memiliki peran penting dalam menyediakan solusi keuangan tanpa melibatkan unsur-unsur riba sahabat MK. Dilansir dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sahabat MK, korot sendiri merupakan istilah dalam ekonomi syariah yang merujuk pada pinjaman tanpa mensyaratkan tambahan keuntungan kepada pemberi pinjaman. Prinsip dasar dari korot, sahabat MK, adalah membantu sesama tanpa mengenakan biaya tambahan. Praktik korot sendiri, sahabat MK, mendasarkan pada keadilan dan juga saling tolong-menolong di tengah-tengah masyarakat. Seperti apa dasar hukumnya, sahabat MK, berkaitan dengan korot tersebut, begitu ya? Allah melalui surat Al-Baqarah ayat 245 telah memberikan seruan dan juga anjuran kepada kita untuk dapat melakukan praktik korot tersebut jika ingin mendapatkan ridho serta juga pahala yang banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman sahabat MK dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-245 yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah, dia akan melipat gandakan pembayaran atas pinjaman itu baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan juga melapangkan seorang ataupun juga rezeki, sebuah rezeki kepadanya lah kamu dikembalikan. Anjuran untuk melaksanakan praktik korot sahabat MK ini pun juga telah diriwayatkan dari Ibnu Majah ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, bukan seorang muslim mereka yang meminjamkan muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya adalah senilai sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian seperti apa fungsinya ya sahabat MK, fungsi dari korot sendiri. Korot ataupun juga ini sahabat MK yang kita kenal dengan utang piutang ya, peminjaman tanpa adanya balasan ataupun juga tidak adanya tambahan begitu sahabat MK, memiliki dua fungsi

utama yang sangat bermanfaat juga untuk masyarakat. Yang pertama adalah membantu masyarakat memenuhi kebutuhan finansialnya, sahabat MQ. Salah satu fungsi utama dari Korat, sahabat MQ, adalah memberikan solusi finansial kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa membebankan mereka dengan beban tambahan. Melalui prinsip ini, sahabat MQ, Korat sendiri begitu ya, menjadi instrumen yang mendukung juga inklusi keuangan dan juga kesetaraan dalam akses terhadap dana tersebut, sehingga dapat juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan finansial masyarakat, dapat membantu sesama juga nih, sahabat MQ. Kemudian fungsi yang kedua, sahabat MQ, dari Korat adalah menghindari riba dan juga praktik keuangan yang merugikan. Korat, sahabat MQ, juga berperan dalam melarang praktik-praktik riba yang diharamkan dalam Islam dengan memberikan pinjaman tanpa tambahan keuntungan, sahabat MQ. Praktik Korat juga menjaga integritas dan juga keadilan dalam transaksi keuangan tentunya. Kalau tadi berkaitan dengan fungsinya, sahabat MQ, ada dua begitu ya, fungsi dari Korat, yaitu yang pertama membantu masyarakat memenuhi kebutuhan finansial, kemudian yang kedua fungsinya adalah menghindari riba dan praktik keuangan yang merugikan. Kita akan coba lihat juga, sahabat MQ, seperti apa jenis-jenis Korat ya. Ternyata jenis-jenis Korat juga ini ada dua, sahabat MQ. Korat juga mencakup beberapa jenis yang harus kita ketahui ciri khasnya, mulai dari Qaradul Hasan dan juga Qaradul Ahsan. Kemudian juga ada Qaradul Qaimah, sahabat MQ. Beberapa di antaranya kita akan coba lihat, sahabat MQ. Qaradul Ahsan ataupun juga Qaradul Hasan ya. Qaradul Hasan, sahabat MQ, ini jenis qarad yang diberikan tanpa adanya bunga atau tambahan keuntungan. Pemberi pinjaman memberikan pinjaman tersebut dengan niat kebaikan, sahabat MQ, dan tanpa mengharapkan imbalan tambahan dari peminjamnya. Kemudian yang kedua ada Qaradul Qaimah, sahabat MQ. Qaradul Qaimah adalah jenis qarad yang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan peminjam, di mana pemberi pinjaman menyesuaikan ketentuan-ketentuan pinjaman, sahabat MQ, sesuai dengan kebutuhan dan juga kapasitas dari peminjam tersebut. Nah, ini ada dua ya, Qaradul Hasan dan juga Qaradul Qaimah, sahabat MQ. Tidaknya itu, sahabat MQ, kita akan coba lihat juga seperti apa contoh-contoh dari Qarad, begitu ya, sahabat MQ. Ada beberapa ruang lingkup yang juga bisa kita coba lihat ataupun juga kita hadirkan ya, sahabat MQ. Mulai dari modal usaha, kemudian juga pendidikan, kebutuhan darurat, dan juga beberapa hal lainnya, sahabat MQ. Contoh dari Qarad, begitu ya. Yang pertama adalah Qarad untuk modal usaha. Qarad sendiri, sahabat MQ, dapat digunakan untuk mendukung pengembangan usaha tanpa membebani pengusaha dengan beban bunga. Ini pun juga memungkinkan, sahabat MQ, para pelaku usahanya untuk berkembang tanpa terjerat dalam sistem keuangan konvensional. Nah, ini yang pertama ya, sahabat MQ, Qarad untuk modal usaha. Kemudian yang kedua, sahabat MQ, ada yang namanya Qarad untuk pendidikan. Pemberian pinjaman Qarad untuk pendidikan memungkinkan juga individu untuk mengejar pendidikan tanpa terbebani oleh beban tambahan. Hal ini pun juga menciptakan akses yang lebih luas terhadap pendidikan tanpa terjerat dalam sistem bunga, sahabat MQ. Nah, ini pun juga bisa dioptimalkan dalam dunia pendidikan juga. Kemudian yang ketiga adalah Qarad untuk kebutuhan darurat, di mana Qarad juga, sahabat MQ, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan darurat seperti pengobatan ataupun juga perbaikan mendesak, begitu ya. Dan ini pun juga memberikan solusi finansial yang cepat dan juga adil tanpa mengenakan beban tambahan pada peminjam, sahabat MQ. Ada tiga ya, sahabat MQ, berkaitan juga dengan jenis-jenis ataupun juga contoh-contoh dari Qarad tadi ya. Yang pertama adalah Qarad untuk modal usaha, kemudian yang kedua adalah Qarad untuk pendidikan, dan yang ketiga Qarad untuk kebutuhan darurat. Dalam ekonomi syariah, sahabat MQ, Qarad sendiri menjadi instrumen yang mempromosikan keadilan dan juga kesetaraan dalam akses terhadap dana tentunya, sahabat MQ.
Dalam memahami pengertian, kemudian juga fungsi, jenis-jenis, dan juga contoh-contoh dari korot, masyarakat dapat juga mengimplementasikan prinsip tersebut untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan juga berkelanjutan. Dengan demikian, Sobat MK, korot sendiri tidak hanya menjadi solusi finansial, tetapi juga menjadi implementasi nilai-nilai etika dan juga keadilan dalam ekonomi syariah, Sobat MK. Kami juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung, menyampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda di kebersamaan pagi menjelang siang hari ini. Sahabat MK, silakan bisa Anda manfaatkan atensi Anda ataupun berbagi Anda. Mudah-mudahan juga ini bisa menjadi inspirasi untuk sahabat MK lainnya, begitu ya. Berkaitan dengan utang piutang, sahabat MK ya. Kalau Anda sendiri mungkin sahabat MK punya pengalaman ataupun juga punya cerita, begitu ya, yang bisa Anda bagikan berkaitan dengan utang piutang nih seperti apa, silakan bisa Anda coba hadirkan atensinya ataupun berbaginya. Sampaikan ke 0811-224-1027 0811-224-1027. Anda juga yang tergabung dalam grup komunitas Sahabat MK dapat juga memanfaatkan ada pilihan polling yang telah kami siapkan juga untuk Anda. Sahabat MK, ada 3 pilihan, begitu ya. Kalau menurut Anda, Sahabat MK, kondisi apa yang memperbolehkan praktik qarad ataupun utang piutang ya, Sahabat MK, dalam Islam? Apakah yang pertama, memenuhi kebutuhan mendesak tanpa kemampuan membayar langsung? Atau mungkin yang kedua, Sahabat MK, membantu sesama dalam kebaikan ya, Sahabat MK, dan juga ketakwaan? Atau mungkin yang ketiga, berkaitan dengan memiliki perjanjian tertulis, yang mana ini pun juga tentunya ada saksi yang jelas juga. Silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda, Sahabat MK, di kebersamaan pagi menjelang siang hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Karena diantaranya tadi juga sudah disampaikan, begitu ya, ada yang berbagi juga dari GBA 3, Ibu Parilah nih, Sahabat MK ya, menyampaikan tadi kalau disampaikan begitu seringkali juga mendengar kata-kata pinjam dulu 100, begitu ya. Ini pun juga Anda mungkin, Sahabat MK, punya pengalaman lainnya, silakan bisa Anda berkirim juga di pagi hari ini. Kalau berkaitan dengan utang piutang, Sahabat MK, dengan adanya perkembangan teknologi ya, Sahabat MK, tentunya kemudahan-kemudahan tersebut ini bisa menjadi salah satu akses juga. Seperti halnya ada pinjol ataupun juga pinjaman online ya, Sahabat MK. Nah, ini seperti apa berkaitan dengan hal tersebut ya, Sahabat MK, di pandangan Islam ataupun juga penjelasan dari fatwa MUI, Sahabat MK. Di mana, Sahabat MK, terkait dengan hukum pinjol sendiri, pada November tahun 2021 lalu, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengadakan ijtima ulama yang dalam salah satu poinnya, Sahabat MK, ini berkaitan juga dengan adanya hal tersebut ya, membahas berkaitan dengan pinjaman online. Pada ketentuan hukum yang dirilis oleh MUI, Sahabat MK, dengan tegas menyebutkan bahwa pada dasarnya transaksi pinjam-meminjam merupakan akad kontrak yang saling tolong-menolong, Sahabat MK, antar sesama. Sejalan juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hadid ayat yang ke-11 yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, dia akan melipat gandakan pahala untuknya dan juga baginya diberikan ganjaran yang sangat mulia, yaitu surga. Kemudian juga, Sahabat MK, dari hadis Nabi Muhammad SAW bahwa dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda, barang siapa yang meringankan ataupun juga menghilangkan kesulitan seorang muslim, kesulitan-kesulitan duniawi, Sahabat MK, maka Allah akan meringankan ataupun juga menghilangkan baginya kesulitan di akhirat kelak. Hadis riwayat Tirmizi, kemudian juga hadis riwayat Ibnu Majah, dan juga hadis riwayat Ahmad, Sahabat MK. Karena prinsip akad, Sahabat MK, berkaitan dengan akad pinjam-meminjam adalah tolong-menolong membantu sesama, ijtima ulama MUI dengan tegas mengharamkan segala jenis bentuk pengambilan terkait dengan keuntungan ya, Sahabat MK, dari akad pinjam-meminjam, baik secara online maupun juga offline. Alasannya hal tersebut ini termasuk riba, begitu. Lebih lanjut juga, ijtima ulama berpendapat bahwa memberikan ancaman fisik ataupun juga membuka rahasia atau aib ya, Sahabat MK, seseorang yang tidak mampu membayar utang adalah juga haram, Sahabat MK. Musik.
Adapun memberikan panduan ataupun juga adanya penundaan-penundaan ya sahabat MK terkait dengan keringanan dalam membayar utang bagi yang mengalami kesulitan merupakan juga perbuatan yang dianjurkan ataupun juga mustahab sahabat MK. Namun kemudian juga sahabat MK berkaitan dengan hal tersebut begitu ya, ini pun juga menjadi salah satu hal yang penting juga untuk sama-sama kita coba hadirkan sahabat MK seperti apa agar dapat juga kembali kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini sahabat MK.

0: Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MK, di kebersamaan pagi menjelang siang hari ini. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, sahabat MK, ada beberapa ataupun juga ada pun pemberian penundaan begitu ya, ataupun juga keringanan dalam membayar utang bagi yang mengalami kesulitan merupakan perbuatan yang dianjurkan ataupun juga mustahab, sahabat MK. Namun kemudian menurut ijtima ulama MUI perlu juga diperhatikan bila orang yang telah meminjam sudah memiliki ganti, haram baginya menunda pembayaran utang tersebut. Ini pun juga selaras dengan peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari, sahabat MK, Nabi SAW bersabda, menunda pembayaran bagi orang yang mampu membayar utang adalah kezoliman. Atas dasar tersebut, sahabat MK, ijtima ulama juga memberikan 3 poin rekomendasi. Ada beberapa poin-poinnya, kita akan coba hadirkan juga ya, sahabat MK. Yang pertama adalah pemerintah dalam hal ini dari Kementerian Kominfo, kemudian juga Polri dan juga OJK, hendaknya terus meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dan juga melakukan pengawasan serta juga menindak tegas penyalahgunaan pinjaman online atau juga finansial teknologi peer-to-peer lending atau fintech lending ya, sahabat MK, yang juga meresahkan di tengah-tengah masyarakat. Poin yang kedua, sahabat MK, pihak penyelenggara pinjaman online hendaknya menjadikan fatwa MUI sebagai pedoman dalam semua transaksi yang dilakukan tersebut. Dan poin yang ketiga, umat Islam hendaknya memilih jasa layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Khususnya dalam konteks pendidikan, sahabat MK, di mana ketua MUI bidang fatwa Ki Haji Asrul Niam Soleh mendorong filantropi Islam berupa dana zakat, kemudian juga infak dan juga sedekah dapat dioptimalkan demi pendidikan anak bangsa, begitu ya. Menurutnya, bila dirasakan pembiayaan pendidikan terpaksa harus lewat akad utang, seharusnya lembaga penyalur utang ini pun juga tidak boleh mengambil bunga ataupun juga keuntungan sesuai dengan keputusan ijtima ulama tersebut. Penyaluran dana tersebut, sahabat MK, bisa melalui akad Qaradul Hasan ya, utang tanpa bunga ataupun juga riba, sahabat MK. Nah itu dia, sahabat MK, kita pun juga sudah mengulas juga ya, sahabat MK, seperti apa utang piutang ataupun juga berkaitan dengan adanya hal tersebut ya, sahabat MK, berdasarkan ijtima ulama dari fatwa MUI begitu. Anda juga dapat bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi menjelang siang hari ini, sahabat MK. Silakan bisa Anda berkirim atensi juga. Insya Allah di segmen yang kedua nanti ataupun yang ketiga terakhir ya, akan kami coba sapa Anda kembali, sahabat MK sudah bergabung dan juga menyampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda. Tetap bersama kami, sahabat MK, di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
4: Oh,
5: semua masalah
4: iya.
5: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
4: juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
8: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
8: Inspirasi muamalah dalam berniaga.
9: Seperti kebanyakan pemuda yang jujur dan punya harga diri, Nabi Muhammad SAW tidak suka berlama-lama menjadi tanggungan pamannya, yakni Abu Thalib. Maka dari itu, beliau bekerja sebagai pengembala untuk penduduk Mekah dengan imbalan yang kecil pada masa kanak-kanaknya. Ketika beranjak dewasa dan menyadari bahwa pamannya bukanlah orang berada, ditambah memiliki keluarga besar yang harus diberi nafkah, Nabi Muhammad pun mulai berdagang di kota Mekah. Dalam menggeluti profesinya sebagai pedagang, Nabi tidak sekedar mencari nafkah yang halal guna memenuhi biaya hidup, tetapi juga untuk membangun reputasinya agar orang-orang kaya berdatangan dan mempercayakan dana mereka kepadanya. Berbekal pengalamannya dalam berdagang dan reputasinya yang terkenal sebagai pedagang yang terpercaya dan jujur, beliau memperoleh banyak kesempatan berdagang dengan modal orang lain, termasuk di antaranya modal dari seorang pengusaha kaya raya, Khadijah, yang kelak menjadi istrinya. Dalam sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tis'atu asyari rizqi fit tijarah, yang artinya 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
8: Inspirasi muamalah dalam berniaga dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM Network.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Ruang Inspirasi. Kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung, menyampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda sahabat MK di pagi menjelang siang hari ini. Kaitannya dengan mengenal qard sahabat MK ataupun juga utang piutang dalam Islam begitu ya. Silakan bisa Anda coba bagikan juga pengalaman Anda ataupun juga cerita Anda ya sahabat MK berkaitan dengan utang piutang ini seperti apa? Apakah juga Anda memiliki hikmah lain begitu ya? Silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda di kebersamaan pagi menjelang siang hari ini. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda sahabat MK. Bagiannya sudah tergabung dan terhubung bersama kami juga dalam grup komunitas sahabat MK, bisa coba Anda manfaatkan juga. Kami telah siapkan ada pilihan polling untuk Anda. Kalau menurut Anda sahabat MK, kondisi apa yang memperbolehkan praktik qard sahabat MK ya dalam Islam? Apakah yang pertama, memenuhi kebutuhan mendesak tanpa kemampuan membayar hut langsung? Atau mungkin yang kedua sahabat MK, membantu sesama dalam kebaikan dan juga ketakwaan? Atau mungkin yang ketiga, memiliki pinjaman ataupun juga perjanjian tertulis dan juga saksi yang jelas? Nah, silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda. Kami akan coba mulai menyapa Anda juga sahabat MK yang sudah bergabung dan juga menyampaikan pilihan pollingnya. Kalau kami lihat sahabat MK di grup komunitas sahabat MK begitu ya, di pilihan polling nomor 1 ini ada 4 suara, kemudian di pilihan nomor yang kedua ini ada 3 suara, dan juga di pilihan yang ketiga ada 3 suara juga. Kami menyapa Anda sahabat MK sudah bergabung, ada Ibu Saprah dari Perum Samalo Cianjur menyampaikan pilihan pollingnya. Kalau Ibu Saprah ini memilih pilihan nomor 1, 2, dan 3 semuanya begitu ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Saper dari Perum Samalo Cianjur sudah bergabung dan juga menyampaikan berbaginya di kebersamaan pagi hari ini. Kemudian tidak kalah ketinggalan juga, kami sapa Anda yang sudah bergabung kembali. Ini ada Ibu Parilah ya dari GBA 3. Kalau tadi sudah menyampaikan ada pesannya juga lewat WhatsApp begitu, menyampaikan juga pilihan pollingnya juga. Kalau Ibu Parilah di pilihan nomor 1, 2, dan 3 juga. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Kemudian juga disusul ada sahabat kita ini Pak Sandi ya di Banjaran, menyampaikan pilihan pollingnya juga, menyampaikan pilihan polling nomor 1, nomor 2, dan juga nomor ketiga. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung dan juga berbagi. Yang juga menyampaikan pilihan pollingnya juga ini disampaikan oleh sahabat kita, ini sahabat Feb begitu ya. Sahabat Feb bergabung juga menyampaikan atensinya, menyampaikan pilihan pollingnya, menyampaikan pilihan polling nomor yang pertama sahabat MK ya, memenuhi kebutuhan mendesak tanpa kemampuan membayar langsung. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini sahabat MK dalam program Ruang Inspirasi. Kalau berbicara berkaitan tadi ya sahabat MK terkait dengan utang piutang ataupun juga berkaitan dengan qard begitu ya sahabat MK, harapannya ini pun juga bisa menjadi salah satu langkah juga untuk bisa menjadi jalan tolong menolong sahabat MK. Maka perlu juga meluruskan niat begitu ya sahabat MK, agar senantiasa dapat juga saling gotong royong untuk dapat juga memberikan kebermanfaatan, kemudahan kepada orang lain sahabat MK. Namun juga tentunya ketika orang tersebut diberikan bantuan, maka juga perlu untuk segera melunasinya begitu ya, kalau dalam kaitannya berkaitan dengan utang piutang tersebut sahabat MK. Kita pun juga akan coba melihat terlebih dahulu sahabat MK berkaitan juga dengan pinjaman syariah. Kalau tadi kan sudah disampaikan juga ya berkaitan dengan pinjaman online, seperti apa pandangan dari fatwa MUI begitu. Kita akan coba lihat juga seperti apa pinjaman syariah ini sahabat MK. Pinjaman syariah sahabat MK merupakan pembiayaan yang jalannya sesuai begitu ya terkait dengan prinsip ekonomi Islam. Bedanya dengan konvensional seperti apa? Nah, ini kalau konvensional mungkin ada bunganya begitu. Kalau pinjaman secara syariah sahabat MK tentunya tanpa bunga, yang semuanya pun juga diatur menggunakan akad ataupun juga perjanjian yang sudah disyariatkan sahabat MK. Pada prinsipnya, dasar-dasar terkait dengan keadilan ini pun juga perlu dikedepankan, kemudian juga transparansi dan juga adanya risiko begitu ya, ini pun juga perlu untuk diketahui bersama, sehingga juga ada hak dan juga kewajiban kedua belah pihak untuk dapat juga memberikan terkait dengan pemberi dana dan juga penerima dana tersebut harus jelas di awal ya sahabat MK. Dan ternyata sahabat MK tidak hanya berkaitan dengan meminjam uang saja, tapi juga ada bentuk-bentuk lainnya berkaitan juga dengan bisa jadi dari jual beli begitu ya. Kemudian juga kerjasama usaha ataupun juga sewa, tergantung dengan akad-akad yang memang sudah ditentukan di awal sahabat MK. Kalau kita lihat sahabat MK terkait dengan perbedaan pinjaman syariah dan juga pinjaman konvensional, nah perbedaan yang paling kelihatan adalah terkait dengan cara untuk mendapatkannya sahabat MK, terkait dengan keuntungan dan juga struktur transaksinya. Pinjaman konvensional umumnya ini menggunakan bunga begitu ya, besarannya pun bisa berubah-ubah tergantung juga terkait dengan kebijakan lembaga ataupun juga kondisi pasarnya. Nah kalau syariah sendiri sahabat MK tentunya tidak berbunga. Keuntungan lembaga datang dari margin jual beli, kemudian juga bagi hasil ataupun juga bisa dari biaya sewa yang sudah disepakati di awal sahabat MK ya. Transaksinya juga ini harus bebas dari riba, kemudian juga ketidakjelasan ataupun juga ghoror dan juga spekulasi ataupun juga maisir sahabat MK. Ada beberapa jenis juga sahabat MK berkaitan juga dengan akad-akad pinjaman syariah, seperti halnya ada akad murabahah, kemudian juga ada akad mudarabah, ada juga akad musyarakah, ada juga akad ijarah, dan juga akad qorad sahabat MK. Ini pun juga sama-sama perlu untuk dapat diperhatikan begitu ya, terkait juga dengan hal tersebut. Terima kasih bagi Anda sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini sahabat MK. Mudah-mudahan senantiasa ini pun juga bisa menjadi jalan begitu ya, untuk dapat juga memberikan inspirasi kepada sahabat MK lainnya, untuk dapat juga bisa lebih berhati-hati, dapat juga bisa lebih memberikan kebermanfaatnya dengan cara-cara yang baik sahabat MK. Insyaallah. Di pagi hari ini kita pun juga sudah kembali mengulas lebih jauh ya, lebih dalam juga berkaitan dengan qorad sahabat MK, agar dapat juga senantiasa bisa kita coba terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya bisa memberikan kebermanfaatan untuk sesama juga sahabat MK. Insyaallah. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Alhamdulillah sahabat MK sudah di penghujung kebersamaan juga. Maka dari itu sahabat siar Muhammad Dafa dan kru MK FM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat MK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Umar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah Ya Rob akimisa ahata arsi ila ahli, Ya Robku tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Surga, surga yang telah dirasa. Gapai kebahagiaan bersama dalam Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, alhamdulillah senang sekali kembali hadir di pagi hari ini, begitu ya. Menemani ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Keluarga, Segmentasi Keluarga Bahagia, sahabat MK. Bersama saya Raisya Aisyah, yang insya Allah akan menemani sahabat MK program Inspirasi Keluarga. Di hari ini ya sahabat MK, di hari Jumat, di tanggal 2 Oktober 2026, atau bertepatan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan kembali belajar bersama dengan narasumber kita, Ibu Giva Triputri SPD. Beliau ini merupakan penggiat keluarga Giga Indonesia. Dan sahabat MK, insya Allah di pagi hari ini kita akan kembali belajar, begitu ya, berkaitan dengan inspirasi keluarga, keluarga bahagia. Temanya yaitu sahabat MK, siap menjadi pasangan, siap membangun keluarga. Karena sahabat MK, sebelum membangun keluarga, tentu kita ini perlu lebih dulu menyiapkan diri, begitu ya, menyiapkan ilmunya, menyiapkan hatinya sahabat MK, dan meluruskan niatnya agar langkah menuju pernikahan ini menjadi langkah yang penuh keberkahan sahabat MK. Sahabat MK, sebelum itu silakan kami juga mengundang Anda untuk dapat menyampaikan pertanyaan ataupun diskusinya melalui nomor MKFM Bandung di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan alhamdulillah sahabat MK, di kesempatan kali ini sudah hadir, begitu ya, Ibu Giva Triputri SPD, yang insya Allah kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Raisa.
0: Masya Allah, kabar baik di pagi hari ini, Ibu?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Raisa sehat.
0: Alhamdulillah. Senang sekali kembali dapat menemani ruang dengar sahabat MK, begitu ya, Ibu, di pagi menjelang siang hari ini, untuk kembali belajar, begitu, mengikhtiarkan ini hadirnya keluarga yang penuh dengan kebahagiaan sahabat MK. Dan Ibu ini di awal sekaligus juga menyapa sahabat MK, begitu ya, berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, yaitu siap menjadi pasangan, siap membangun keluarga. Karena Ibu, seringkali kita melihat banyak yang merasa sudah siap menikah karena usia, begitu ya, atau karena sudah ada calonnya, begitu. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan siap menjadi pasangan dan siap membangun keluarga itu? Dan persiapan apa saja, Ibu, yang paling penting untuk dimulai terlebih dahulu? Silahkan, Ibu.
1: Baik, terima kasih Mbak Raisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MK semua.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih sudah mengantarkan pada sesi saya ini ya, obrolan kita tentang pernikahan ya Mbak Raisa ya.
0: Iya, betul Ibu.
1: Mbak Raisa sudah menikah, Mbak Raisa belum?
0: Belum Ibu. belum.
1: Oleh ini bisa menjadi bekal juga ya sama-sama kita.
0: Iya,
1: kalian saya juga sama-sama belajar di sini. Insya Allah forumnya menjadi forum sharing is caring ya, sama-sama berbagi, sama-sama belajar. Kebetulan saya sering mendampingi teman-teman dalam persiapan pernikahan, maka ini menjadi salah satu wasilah saya untuk menyampaikan tentang apa yang saya tahu. Baik, di sini siap menjadi pasangan, siap membangun keluarga ya.
0: Iya betul.
1: Mbak Raisa sudah siap, Mbak Raisa?
0: Insyaallah.
1: Insyaallah insya sudah siap. Baik. Sebenarnya di kami di penggiat keluarga Giga Indonesia sendiri itu orang kan lebih sering berkata tentang pernikahan ya, tetapi kami senang dengan kata persiapan keluarga. Kenapa gitu ya? Kami sering menggunakan kata kesiapan berkeluarga gitu ya. Kalau menikah itu sebuah peristiwa ya, tapi kalau berkeluarga itu perjalanannya sangat panjang gitu ya. Usia kita menikah itu paling usia 20, 25 gitu ya. Itu sudah menikah. Sementara pernikahan kita atau berkeluarga kita itu bisa usianya sampai 70 tahun gitu. Berarti 2/3 usia kita digunakan untuk berkeluarga gitu ya. Sementara berkeluarga ini juga termasuk proses berbagi peran gitu ya, sebagai suami istri, ketika suami ngegas, istri ngerem gitu ya. Begitupun sebaliknya, ada yang menjadi raja tega pembasuh luka gitu ya. Di sini juga kehidupan berkeluarga itu adalah kehidupan atau kemampuan menyesuaikan diri sepanjang hayat gitu ya. Karena manusia itu bertumbuh. Setiap manusia itu bertumbuh, kita punya peran masing-masing Allah berikan sebagai khalifatul fir'at ya. Bisa jadi peran suami dan istri itu berbeda, maka pertumbuhan itu pun pasti berbeda, niscaya berbeda gitu. Maka dalam mempersiapkan ini kita butuh kelapangan dan kedewasaan gitu ya. Ini juga bagian dari merawat relasi, membesarkan generasi gitu ya. Tidak hanya nanti kita sebagai suami dan istri, tetapi ada juga anak-anak kita gitu ya, yang bersama-sama kita. Ada anak pertama, anak kedua, membangun komunikasi, membangun relasi. Kita sering sibuk dengan yang namanya parenting gitu ya, pengasuhan. Padahal nanti ketika sudah menikah, ada yang namanya sibling gitu ya, anak kita dengan anak pertama dan anak kedua, begitupun ketika kita memiliki anak lebih daripada dua gitu ya. Lalu hubungan kita dengan ipar, hubungan kita dengan mertua gitu ya. Ini sangat panjang sekali perjalanannya gitu ya. Bertumbuh bersama dan pasti dibutuhkan kesiapan-kesiapannya gitu. Itu Mbak Raisa.
0: Iya, Masya Allah. Ini menarik sekali ya Ibu. Berarti poin penting yang bisa kita ambil bersama ini bahwa kesiapan menikah bukan hanya soal kesiapan secara materi begitu ya, tapi iya, kesiapan ilmu, kesiapan diri, dan kesiapan untuk bertumbuh bersama pasangan begitu ya.

0: Nah Ibu, dari yang tadi disampaikan begitu ya, ini saya jadi teringat satu hal bahwa menikah itu kan mempertemukan dua pribadi dengan kebiasaan atau emosi yang berbeda begitu ya. Lalu bagaimana ini ikhtiar untuk menyiapkan kematangan mental dan emosional ini sebelum menikah supaya lebih bijak begitu ya saat menghadapi perbedaan begitu Ibu, silahkan.
1: Terima kasih. Sebenarnya dalam asesmen kesiapan berkeluarga yang Prof. Ois kembangkan itu ada 5 asesmen atau ada 5 dimensi yang masing-masing dimensi itu memiliki indikator ya. Yang pertama itu adalah dimensi 1 tentang kematangan intelektual, lalu yang kedua itu dimensi kematangan sosial, lalu yang ketiga dimensi kematangan emosi, keempat dimensi dimensi kematangan moral spiritual, lalu yang kelima adalah dimensi keterampilan hidup berkeluarga. Nah ini menyoal tadi Mbak Raisa itu bertanya tentang kematangan intelektual ya,
0: iya,
1: dan emosional ya.
0: Betul Ibu.
1: Ya betul. Sebenarnya dimensi-dimensi ini itu berasal dari tugas pokok perkembangan remaja. Jadi nggak ujug-ujug nih, aduh udah mau nikah nih, saya kok emosinya belum stabil nih, aduh saya udah usia 30 atau 25 gitu, sementara saya masih belum bisa mengambil keputusan. Atau hal yang paling basic lah, life skill ya, saya belum bisa nyetrika, saya belum bisa masak nasi gitu ya. Nah di sini ini sebenarnya kita bukan nakut-nakutin ya, tetapi kalau bahasa coachingnya itu kita grow nih. Grow itu goal, kita punya tujuan mau nikah gitu ya. Lalu reality, kondisi kita nih sekarang ada di mana nih dari 5 dimensi kematangan ini gitu ya. Jangan sampai yang aduh harus matang nih intelektualnya, aduh harus matang nih sosialnya, emosi, moral, spiritual, dan hidup berkeluarga, ah saya berarti kayaknya belum siap deh gitu. Tetapi harapannya ketika nanti teman-teman di sini sudah mengetahui tentang dimensi-dimensi kesiapan atau kematangan kesiapan berkeluarga ini, harapannya kita ada dalam kondisi goal, tahu tujuannya, reality, tahu kondisi kita, kita nih ada di mana. Kan nggak mungkin nih kita mau nikah tetapi kita nggak ngerti kondisi kita ada di mana. Pasti semua teman-teman mengerti ya kondisinya ada di mana. Lalu nanti teman-teman akan punya option, pilihan, sumber daya. Sumber daya teman-teman untuk mencapai tujuan yang tadi ya digolkan oleh kita, misalkan keluarga sakinah mawaddah rahmah gitu ya. Dengan kondisi kita sekarang, kita punya resources apa, sumber daya apa, lalu will gitu. Kita mau ngapain dengan resources kita dari titik kita yang sekarang gitu ya, yang reality ini. Nah, maka nanti teman-teman di sini bisa sama-sama cek gitu ya, dari 5 dimensi atau kematangan-kematangan ini, di dimensi mana teman-teman yang sudah kuat dan dimensi mana yang teman-teman masih lemah gitu.
0: Iya, Masya Allah. Semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua ini untuk terus belajar mempersiapkan diri begitu ya sahabat MK, baik yang sedang menanti pasangan ini yang akan menikah maupun yang sudah berkeluarga, agar semakin memahami peran masing-masing begitu ya dalam membangun rumah tangga. Dan mohon izin Ibu, dari semua ikhtiar yang tadi sudah disampaikan begitu ya, tentu ini ada satu bagian yang tidak boleh kita tinggalkan ya, yaitu bagian yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana ini kita menyeimbangkan antara ikhtiar yang maksimal dengan doa dan tawakal, ini terutama bagi sahabat MK yang masih menanti jodoh barangkali, dan bagi yang sudah menikah ini agar terus bertumbuh bersama pasangan begitu. Silahkan Ibu.
1: Baik. Sebenarnya bekal dari nikah itu adalah sadar, mau, mampu, belajar, dan bertanggung jawab ya. Sadar itu di posisi mana kita sekarang, mengetahui diri kita kurangnya apa, lebihnya apa gitu ya. Lalu mau menikah itu kita dimampukan untuk belajar, mengejar sesuatu yang ideal menurut kita gitu ya. Lalu belajar, bertumbuh, terus bertumbuh, karena setiap orang punya peran. Setiap kita dibekali kemampuan oleh Allah yang berbeda-beda gitu ya. Lalu nanti pada akhirnya kita akan bertanggung jawab atas peran-peran kita yang diambil. Sadar ini penting banget. Sadar ya, tahu diri kondisi kita ada di mana dan seperti apa. Sebelum kita nanti, kita boleh nih, kadang kan orang memiliki value atau nilai itu karena melihat orang lain.
0: Iya,
1: betul
0: iya,
1: tidak?
0: Iya, betul-betul.
1: Hanya scroll TikTok 1 menit atau lihat reels gitu, lihat status, ya Allah pengen banget punya keluarga hafid kayak gini misalkan ya. Ya Allah pengen banget punya keluarga, nanti mobilnya masing-masing satu gitu ya. Ini pentingnya kita sebagai manusia ya, dalam menyadari diri sendiri adalah seringkali orang memiliki value itu adalah outside in gitu ya. Value orang dimasuk-masukin ke kita gitu. Padahal belum tentu cocok dengan kita. Sementara seharusnya nilai ini yang dipegang adalah inside out gitu. Kita punya apa? Kita bisa mencapai keluarga yang seperti apa dengan value yang kita punya. Kalau misalkan sekarang kita pengen keluarga Hafidh gitu ya. Tetapi kitanya malas baca Al-Quran, malas hafalan juga gitu ya. Masuk-masukin aja anak ke sekolah, misalkan ke sekolah Hafidh gitu, Tahfidh gitu ya. Tetapi kitanya tidak upgrade diri. Apakah bisa value itu menjadi akar yang menancap di dalam keluarga kita? Kan tidak bisa gitu ya. Maka sadar diri itu penting. Value itu ditentukan dari apa yang kita punya, inside out, bukan outside in gitu ya. Sebelum pada akhirnya niat kita, kan niat juga pasti nanti kita berangkat dari sumber daya yang kita miliki, ingin keluarga yang seperti apa gitu. Maka kesempatannya adalah menjadi mampu, menjadi bekal dasar gitu ya, lalu belajar, terus tumbuh dan bertanggung jawab. Seperti itu Mbak Raisa.
0: Ya, Masya Allah, itu dia sahabat MK, disampaikan beberapa hal yang bisa kita ikhtiarkan bersama begitu ya. Dan insya Allah kita akan sambung begitu ya, Ibu, di termin selanjutnya, untuk juga ini melengkapi, melanjutkan, termasuk juga menyapa sahabat MK. Sahabat MK, silahkan. Sahabat MK, silahkan, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung, menyampaikan pertanyaan ataupun yang perlu didiskusikan bersama dengan Ibu Giva Triputri SPD. Bisa dikirimkan melalui nomor 0811-224-1027. Sahabat MK, keluarga adalah madrasah pertama bagi setiap generasi. Ketika keluarga kuat, maka masa depan bangsa pun akan semakin kuat. Sahabat MK, Giga Indonesia hadir sebagai wadah berjejaringnya para ahli, praktisi, peminat dan pemerhati pembangunan keluarga yang peduli dan ingin berpartisipasi dalam membangun keluarga Indonesia. Berbagai program telah dilaksanakan, mulai dari advokasi pembangunan dan pekerjaan ramah keluarga, pengembangan kampung ramah keluarga di berbagai wilayah Indonesia, penguatan identitas keluarga Indonesia yang religius, hierarkis, dan harmonis, hingga penguatan manajemen risiko bencana sosial sebagai upaya melindungi anak-anak dari berbagai ancaman dan tantangan sosial. Info selengkapnya sahabat MK bisa kunjungi www.penggiatkeluarga.org atau ikuti Instagram @penggiatkeluargaindonesia. Giga Indonesia bersinergi membangun keluarga, menguatkan generasi bangsa. Sahabat MK, insya Allah kami akan kembali selepas jeda berikut ini. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ma, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pa?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
4: Iya, Pa. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus
5: sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 753327532 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085-200-123-123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
2: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
0: Sahabat MK, menjaga kesehatan sangatlah penting, namun mendapatkan pelayanan yang tepat dari ahlinya itu yang utama. Klinik Utama Dara Medica hadir dekat dengan Anda dan keluarga, memberi pelayanan medis yang ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian. Beragam layanan tersedia memenuhi kebutuhan Anda dan keluarga, mulai dari pelayanan kebidanan dan kandungan, anak, terapi tumbuh kembang anak, gigi umum, dan spesialis, penyakit dalam, psikologi klinis, dan dokter umum. Dilengkapi pula dengan laboratorium, instalasi farmasi, medical check-up, home care, fisioterapi, dan akupuntur. Untuk ayah bunda, Klinik Utama Dara Medica berkomitmen untuk mendampingi setiap tumbuh kembang anak dan menjadi bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan Anda dan keluarga. Berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, nomor 40, Kota Bandung, dan buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 9 sampai 21. Serta Sunday Clinic dan Holiday Clinic pukul 10 sampai 15. Informasi lebih lanjut dan reservasi hubungi 0811 1122

0: Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
1: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaq

0: Sahabat MK memasuki menit ke-28, lepas dari jam 10. Insya Allah akan kita sambung kembali kebersamaannya bersama dengan Ibu Giva Triputri. Beliau ini merupakan penggiat keluarga Giga Indonesia, sahabat MK. Berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, begitu ya, yaitu siap menjadi pasangan, siap membangun keluarga. Sahabat MK, sebelum kita sambung, silakan kami mengundang Anda untuk bisa ikut berbagi, menyampaikan atensinya, menyampaikan pertanyaan ataupun pollingnya. Silakan ini bisa disampaikan melalui nomor MK FM Bandung di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Anda bisa berbagi juga ya, sahabat MK, kalau menurut Anda, kesiapan apakah yang paling penting ini dimiliki sebelum membangun keluarga? Apakah yang pertama, kesiapan ilmu dan pemahaman tentang pernikahan? Ataukah yang kedua, sahabat MK, kesiapan mental dan emosional? Dan yang terakhir ini, kesiapan finansial dan tanggung jawab, sahabat MK. Dan insya Allah kita akan sambung kembali kebersamaan ini bersama dengan Ibu Giva. Berkaitan dengan tema kita, siap menjadi pasangan, siap membangun keluarga. Di termin pertama tadi sudah disampaikan beberapa hal yang bisa diikhtiarkan, begitu ya sahabat MK. Mungkin di termin kali ini boleh dilanjutkan kembali nih Ibu. Sebenarnya ikhtiar sederhana apa yang ini bisa kita mulai ikhtiarkan, begitu ya, untuk menyiapkan diri ini menjadi pasangan yang baik? Silakan Ibu.
1: Baik, terima kasih Mbak Raisa. Tentang pernikahan, tentang berkeluarga yang prosesnya itu panjang ya, ada 8 tahapan gitu ya, ada awal menikah, keluarga dengan bayi pertama gitu ya. Jadi pernikahan itu jangan hanya dilihat ketika kita pilih MUA-nya aja gitu ya, pilih cateringnya aja. Panjang proses berkeluarga itu ya, manis-manisnya gitu ya, berdoa-berdoanya mungkin bisa jadi hanya 1-2 bulan untuk yang berencana memiliki momongan secara cepat gitu ya. Lalu selanjutnya itu tahapannya lebih panjang gitu ya, ada keluarga dengan bayi pertama, keluarga dengan anak usia prasekolah. Usia prasekolah ini yang dikenal dengan toddler ini ya, luar biasa kan ya. Lari ke sana ke sini gitu, mempersiapkan MPASI-nya dan lain-lain gitu ya. Keluarga dengan anak sekolah, keluarga dengan anak remaja, remaja aja tantangannya luar biasa ya. Lalu kita ada orang tua yang menyuruhkan anaknya gitu ya, entah itu anaknya kuliah, pergi gitu ya, menikah gitu. Keluarga dengan paruh baya, sudah mulai tinggal berdua-duaan nih, lalu keluarga lansia. Dengan proses perjalanan yang panjang ini, tidak mungkin kita langsung-langsung mengenal pasangan. Tentu pada awalnya kita harus mengenal diri kita sendiri. Seperti yang tadi disampaikan ya, tentang goal kita punya apa, tetapi kita punya sumber daya apa, dan realitasnya kita ini ada di mana sekarang. Itu sangat penting sekali untuk mengenal diri gitu ya. Begitu Mbak Raisa.
0: Ya, Masya Allah, menarik sekali nih Bu. Apalagi hari ini kan banyak sekali ya gambaran pernikahan begitu yang indah di media sosial, sehingga tidak sedikit ini yang punya ekspektasi tinggi tentang rumah tangga, Ibu. Bagaimana

0: Apakah ini cara kita menata ekspektasi agar lebih realistis gitu ya, sehingga ketika bertemu ujian dalam pernikahan ini kita siap menghadapinya gitu dengan sabar dan syukur. Silakan Ibu.
1: Baik. Sekarang Mbak Aisyah, yang banyak hype itu bukan yang indah-indahnya aja ya. Orang dengan hashtag marriage is scary juga banyak gitu ya. Orang yang pada akhirnya tidak ingin memiliki keturunan itu juga sangat banyak gitu ya. Memiliki keturunan sebagai pilihan maksudnya gitu ya. Banyak hal yang ada di luar kendali kita, tsunami informasi gitu ya, tentang cara mendidik yang benar, tentang cara berinteraksi dengan mertua yang baik gitu. Itu semua orang itu semua tumpah ruah di dalam pandangan kita yang tidak lebih dari 1 menit setiap harinya gitu ya. Postingan orang-orang itu 1 menit, tapi dikali 100 orang yang kita tonton, ada 100 informasi, 100 insight yang kita dapatkan gitu. Pada akhirnya kita akan kelelahan, overwhelmed gitu ya. Maka untuk mempersiapkan diri ini, sebenarnya memang kita harus tahu dulu, menilik dulu ini, kesiapan kita ada di sebelah mana, untuk apa kita menikah itu sangat penting gitu ya. Dari kematangan intelektual, kematangan sosial, kematangan emosi, kematangan moral spiritual, keterampilan hidup, ini kita sudah sampai di titik mana, itu sangat penting sekali gitu ya. Karena kalau kita cuma melihat tokoh-tokoh, influencer gitu ya, ya sudah pasti indah-indahnya saja gitu ya. Tetapi kita juga harus mengukur kemampuan kita dalam menjalani rumah tangga ini ya. Yang penting itu adalah mengukur, tahu diri ya, tahu diri istilahnya, tahu diri gitu. Sejauh mana keluarga kita yang akan kita bangun gitu. Kita gak bisa nih tiba-tiba mempunyai cita-cita, saya pengen suami hafid gitu ya. Tapi kita yang sendiri tidak memantaskan diri untuk dekat dan menjaga Al-Quran gitu ya. Cita-cita itu boleh gitu ya, tujuan itu bagus gitu. Tetapi kemampuan kita menilik diri itu lebih utama gitu. Maka persiapkan diri dulu. Saya sekarang juga sedang mendampingi teman-teman pranikah. Beberapa kelompok gitu ya. Di dalamnya itu kita menyelesaikan dulu tentang diri kita. Jadi tidak langsung menuju kepada kriteria suami idaman itu seperti apa. Tetapi kita mencoba look back, look again, look in gitu. Kepada kita di masa lalu dan kita di masa ini, lalu kita di masa depan pengen seperti apa kita.
0: Iya. Masya Allah, menarik sekali Ibu. Dan tentu ini menjadi pengingat bersama ya sahabat MP. Dan tadi Ibu ini menyampaikan bahwa berarti ilmu itu penting ya. Dan ini tentu menjadi pengingat bagi kita semua sahabat MP. Mungkin bisa sedikit diperjelas nih Ibu, kalau bicara ilmu, sebenarnya ilmu apa saja yang sebaiknya ini mulai dipelajari sebelum menikah begitu. Dan bagaimana cara kita memulainya, terutama bagi yang belum tahu harus mulai dari mana ini? Silakan.
1: Baik. Sebenarnya ilmu-ilmu ini tuh banyak banget ya. Kalau kita harus rigidkan apa saja, itu kita harus menilik lagi saja itu ke dalam 10 tugas perkembangan. Apalagi tugas perkembangan remaja, yang ini akan menjadi bekal untuk kita menjalani kehidupan kedepannya. Maka disusun asesmen kesiapan berkeluarga ya. Kita mulai dari satu asesmen-asesmen ya Mbak. Ada 5 dimensi, yaitu tentang kematangan intelektual. Ini kematangan intelektual ini adalah kemampuan berpikir rasional, objektif dan terstruktur dalam menghadapi masalah dan membuat keputusan gitu ya. Ada 5 indikator sebenarnya ya. Kalau misalkan ini juga saya belum sempurna dalam kematangan intelektual ini gitu ya. Jadi enggak apa-apa kalau merasa tidak sempurna, itu bukan berarti kalian tidak layak untuk menikah gitu ya. Tetapi ayo kita persiapkan, ayo kita kejar ketertinggalan kita gitu ya. Ada kekuatan berpikir dan analisis, kecermatan dan ketelitian, pengetahuan untuk pengambilan keputusan atau prediksi resiko. Kalau dulu kan saya sebelum menikah itu pengetahuan untuk mengambil keputusan itu yang penting. Saya sekarang kayak misalkan punya keinginan, udahlah gak apa-apa, ada uang 2 juta misalkan. Gak zaman dulu saya kuliah ya, ada uang 2 juta, saya tidak berpikir untuk biaya bulanan. Saya langsung beli laptop. Tanpa keputusan yang panjang, kita lebih memilih notebook gitu ya, daripada untuk mempersiapkan kehidupan kita selama 2 bulan ke depan gitu. Dengan 2 juta itu kan bisa 2 bulan. Tapi dengan sporadisnya kekuatan kita gitu ya, sebagai anak yang mungkin belum matang kematangan intelektualnya, langsung tuh 2 juta itu diberikan notebook gitu. Tetapi ketika nanti menikah, kalau misalkan tugas perkembangan remajanya itu selesai, untuk pengambilan keputusan ini dan bisa menjadi bekal kita untuk prediksi resiko gitu ya. Kita bisa tahu nih, oh iya, kalau misalkan 2 juta dihabiskan sekarang, 2 bulan lagi aku makan apa gitu. bagaimana dengan biaya hidup harian, bagaimana dengan kebutuhan-kebutuhan harian gitu. Kalau dulu kan yaudah ada 2 juta dihabisin, nanti kan nggak ada tinggal minta lagi gitu, udah habis gimana gitu. Kalau setelah menikah ini sangat dipentingkan, sangat dibutuhkan sekali ya. Kalau dulu kita sendirian, kalau sekarang kita ada pasangan gitu ya, ada anak, ada mertua yang mungkin bisa jadi tidak suka dengan langkah-langkah kita yang seperti itu gitu. Nah, di sini juga di kematangan intelektual juga ada keingintahuan dan semangat belajar hal-hal baru. Nah, mungkin untuk orang-orang yang kalau menurut bakat itu nggak punya bakat learner gitu ya, masa sih kita sebagai muslim itu wajib loh belajar sepanjang hayat gitu ya. Maka kematangan intelektual ini juga termasuk keingintahuan dan semangat belajar hal-hal baru. Awal menikah itu kan kita hype-nya senang-senang aja.
0: Iya,
1: ya, betul. Happy gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Kita lupa nih, di usia nanti ketika kita waktunya hamil, ilmu-ilmu apa saja yang kita butuhkan. Termasuk kan resiko-resiko dari melahirkan pervaginam, sesar gitu ya. Lalu mempersiapkan nutrisinya. Lalu setelah anak lahir 1 bulan apa, 2 bulan apa. Kalau kita nggak belajar, kita nggak bakal bisa meregulasi hal lainnya gitu ya. Tidak akan sematang itu gitu. Itu baru kematangan intelektual Mbak Raisya. Gimana ini? Mau dilanjut 4 kematangan lainnya?
0: Masya Allah, banyak sekali berarti ini. Ya, dan mohon izin Ibu, tentunya nanti akan kita coba sambung begitu ya. Insya Allah ya, di termin selanjutnya. Ini termasuk juga akan menyapa sahabat MKIN yang sudah mulai bergabung dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Silakan sahabat MKIN, masih ada kesempatan ini bagi Anda yang ingin ikut bergabung, menyampaikan pertanyaan ataupun sharing ini yang perlu didiskusikan bersama dengan Ibu Giva Putri. Silakan bisa dikirimkan melalui 0811-224-1027, 0811-224-1027. Anda juga bisa berbagi ya sahabat MI, kalau menurut Anda pernikahan merupakan ini awal dari perjalanan panjang yang perlu dipersiapkan dengan baik, sahabat MK. Menurut sahabat MK, kesiapan apa yang paling penting dimiliki sebelum membangun keluarga? Apakah yang pertama, kesiapan ilmu dan pemahaman tentang pernikahan? Ataukah yang kedua, kesiapan mental dan emosional? Dan yang ketiga, kesiapan finansial dan tanggung jawab? Silakan kami nantikan ya, sahabat MK. Sahabat MK, keluarga adalah madrasah pertama bagi setiap generasi. Ketika keluarga kuat, maka masa depan bangsa pun akan semakin kuat. Giga Indonesia hadir sebagai wadah berjejaringnya para ahli, praktisi, peminat dan pemerhati pembangunan keluarga yang peduli dan ingin berpartisipasi dalam membangun keluarga Indonesia. Berbagai program telah dilaksanakan mulai dari advokasi pembangunan dan pekerjaan ramah keluarga, pengembangan kampung ramah keluarga di berbagai wilayah Indonesia, penguatan identitas keluarga Indonesia yang religius, hierarkis, dan harmonis, hingga penguatan manajemen risiko bencana sosial sebagai upaya melindungi anak-anak dari berbagai ancaman dan tantangan sosial. Sahabat MK, info lengkapnya bisa kunjungi www.penggiatkeluarga.org atau bisa ikuti Instagram @penggiatkeluargaindonesia. Giga Indonesia bersinergi membangun keluarga, menguatkan generasi bangsa. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan kembali sambung selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
2: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Fois mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat ke-27.
2: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
7: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MQ, kami informasikan jadwal sholat zuhur pada hari ini. Insya Allah untuk daerah Bandung dan sekitarnya, azan zuhur akan berkumandang pada jam 11 lewat 43 menit. Insya Allah sahabat MQ, untuk daerah Bandung dan sekitarnya, azan zuhur akan berkumandang pada jam 11 lewat 43 menit. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat zuhur di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
1: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, tepat di menit ke-48, lepas dari jam 10 di siang hari ini, begitu ya. Insya Allah sahabat MK, kali ini kami akan menyapa sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan atensinya melalui nomor WhatsApp di MKFM Bandung di 0811-224-1027. Mohon izin Ibu, insya Allah kita akan menyapa kali ini ada sahabat kita yang bergabung ini menyampaikan atensinya. Ada sahabat Adina ini dari Cikutra yang menyampaikan kalau menurut sahabat Adina, kesiapan yang paling penting ini dimiliki sebelum membangun keluarga yaitu kesiapan mental dan emosional, katanya begitu Ibu.
1: Ya betul ya, salah satunya itu ya.
0: Iya, iya. Kemudian ini ada juga sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung. Kalau menurut sahabat Mahadi ini kesiapan yang paling penting dimiliki sebelum membangun keluarga yaitu kesiapan ilmu dan pemahaman tentang pernikahan, katanya Ibu, Masya Allah. Dan

0: Dan insya Allah Ibu, di segmen kali ini kita akan kembali melanjutkan berarti ya. Di segmen kali ini berkaitan dengan ini berbagai ikhtiar Ibu yang dapat mulai kita bangun begitu ya, untuk menyiapkan diri ini menjadi pasangan yang baik, baik dari sisi ilmu, hati maupun niat ini, sehingga langkah kita ini menuju pernikahan dan membangun keluarga ini insya Allah senantiasa diliputi keberkahan begitu ya sahabat MGI. Nah. Mungkin di termin kali ini boleh dilanjutkan kembali Ibu, silahkan.
1: Baik, terima kasih Mbak Raisya. Oke, tadi untuk yang teman-teman sahabat MGI yang sudah bergabung, betul sekali ya, tidak ada yang salah dari yang disebutkan. Memang hal-hal tersebut menjadi bagian dasar untuk kita mempersiapkan keluarga. Seperti tadi yang disampaikan Mbak Raisya tentang kemampuan finansial gitu ya, itu adalah sebagian kecil dari kesiapan berkeluarga. Itu ada di dimensi kelima, yaitu keterampilan hidup berkeluarga. Ini loncat dulu ke dimensi lima ya, karena tadi terus-terusan disinggung tentang kesiapan finansial gitu ya. Karena terutama untuk teman-teman ikhwan gitu ya, pasti tuh khawatir banget nih, gimana nih aku belum punya kerjaan gitu ya, belum punya kehidupan yang mapan, belum sukses gitu ya. Padahal parameter sukses kan biasanya dibuat sendiri gitu ya, seperti apa gitu. Maka di dimensi keterampilan hidup berkeluarga ini ada beberapa indikator. Yang pertama adalah siap bekerja dan mencari nafkah. Nah, kemampuan siap bekerja dan mencari nafkah itu lebih penting daripada punya pekerjaan lah istilahnya ya. Orang itu siap bekerja dan mencari nafkah, biasanya itu ada beberapa kasus yang diceritakan ke saya itu, saya gak apa-apa teh, belum mapan gitu, yang penting siap, dia siap bekerja dan siap mencari nafkah. Karena ini biasanya dari peran orang tua atau peran ayahnya yang memang dari kecil tuh hilang gitu ya. Ayahnya hadir secara fisik tapi tidak hadir dalam menafkahi, dalam peran pengasuhan gitu ya. Maka siap bekerja dan mencari nafkah itu menjadi salah satu indikator atau dimensi kesiapan dalam keterampilan hidup berkeluarga. Ini juga mampu mengatur keuangan dan aset, mampu berkomunikasi dengan sehat. Ini banyak banget kalau misalkan kita tilik gitu ya. Ini rasanya, ya Allah kok banyak banget ya ternyata dimensi-dimensi kesiapan berkeluarga itu. Sebenarnya tidak banyak jika memang kita sedari kecil, sedari remaja itu sudah dipersiapkan dengan 10 tugas perkembangan remaja gitu ya. Mampu berkomunikasi dengan sehat itu kan seharusnya sudah biasa terjadi gitu ya di rumah gitu. Sadar potensi masalah dan siap menghadapinya, memahami cara mendidik anak gitu ya. Jangan sampai nanti suami pengennya begini, istri pengennya begini gitu ya, terus akhirnya benturan, gak nyampe tuh nanti pendidikannya ke anak akan seperti apa gitu ya. Ini untuk dimensi keterampilan hidup berkeluarga gitu ya. Ada lagi juga nih, memahami tahap tumbuh keluarga, ini termasuk dalam keterampilan hidup berkeluarga ya, di indikator dimensi yang kelima. Memahami tahap tumbuh keluarga, mampu mengelola tekanan hidup, siap berbagi peran dan tanggung jawab gitu ya, mampu membangun rumah yang hangat dan aman, peduli kesehatan dan gizi keluarga. Ini keterampilan hidup, dimensi keterampilan hidup. Sementara ada lima dimensi ya tadi, seperti yang sudah saya sampaikan ya, di asesmen kesiapan berkeluarga yang dibuat oleh Profesor Ace ya. Ada kematangan intelektual, ada kematangan sosial, ada kematangan emosi, kematangan moral spiritual, juga yang terakhir barusan keterampilan hidup berkelompokan. Seperti itu Mbak Raisya, ini baru dua loh ya.
0: Baru dua gitu.
1: Tiga
0: ya.
1: Lagi
0: iya,
1: belum.
0: Insya Allah, iya. Dan mohon izin Ibu, tidak terasa ini sudah berada di penghujung kebersamaan. Barangkali ini terakhir.
1: Baik.
0: Terakhir ini sebagai penutup, barangkali ada yang ingin dikuatkan ini.
1: Penutup ya. Ya,
0: berkaitan dengan tema kita ini, siap menjadi pasangan.
1: Meskipun belum tersampaikan semua, nanti teman-teman bisa untuk mengecek aplikasi Femlink yang dibuat oleh Prof. Ois di Giga Indonesia gitu ya. Femlink, nanti teman-teman bisa mengukur tentang kesiapan berkeluarga, tentang kerentanan keluarga, itu bisa langsung diukur di sana. Yang saya sampaikan dari 5 komponen kesiapan berkeluarga, baru 2 komponen kesiapan berkeluarga ya. Ada 5, ada 3 lagi yang belum saya sampaikan. Lalu penutup dari saya tentang keluarga, butuh persiapan untuk perjalanan seumur hidup bersama pasangan yang tadi saya sampaikan ya. 2/3 usia kita akan kita lalui bersama pasangan kita. Tidak ada orang yang langsung terampil dalam sebuah keahlian. Maka berumah tangga atau berkeluarga bukanlah sebuah garis finish, melainkan sekolah panjang, tempat kita belajar menjadi manusia, menemukan peran terbaik kita yang Allah titipkan, ia adalah perjalanan tumbuh bersama untuk mengoptimalkan peran terbaik dan menyiapkan generasi. Mungkin seperti itu Mbak Raisya dari saya.
0: Masya Allah, terima kasih nih buat atas kebersamaannya begitu ya dalam program Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia. Selamat kembali melanjutkan amanah terbaiknya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila banyak salah dan hilaf ya.
0: Sahabat MK, insyaallah menjadi pembelajaran yang bermanfaat begitu ya untuk kita semua. Khususnya ini dalam ikhtiar mempersiapkan diri ini menjadi pasangan yang baik dan membangun keluarga yang penuh keberkahan, sahabat MK. Sahabat MK, keluarga adalah madrasah pertama bagi setiap generasi. Ketika keluarga kuat, maka masa depan bangsa pun akan semakin kuat. Giga Indonesia hadir sebagai wadah berjejaringnya para ahli, praktisi, peminat dan pemerhati pembangunan keluarga yang peduli dan ingin berpartisipasi dalam membangun keluarga Indonesia. Sahabat MK, berbagai program telah dilaksanakan, mulai dari advokasi pembangunan dan pekerjaan ramah keluarga, pengembangan kampung ramah keluarga di berbagai wilayah Indonesia, serta penguatan identitas keluarga Indonesia yang religius, hierarkis, dan harmonis, hingga penguatan manajemen resiko bencana sosial sebagai upaya melindungi anak-anak dari berbagai ancaman dan tantangan sosial. Info selengkapnya sahabat MK kunjungi www.penggiatkeluarga.org atau ikuti Instagram @penggiatkeluargaindonesia. Giga Indonesia bersinergi membangun keluarga, menguatkan generasi bangsa. Sahabat MK, masih dalam rangkaian program Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia, hadir segmen penutup ya sahabat MK, segmen Murotal Pilihan, di mana kami ini sudah siapkan ada 3 pilihan murotal sahabat MK yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya, dan insya Allah pilihan terbanyak akan hadir menemani ruang dengar Anda.

0: Silakan sahabat MK, bisa Anda sampaikan pilihan muratalnya ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MK spasi alamat dan juga pilihan muratalnya di siang hari ini. Sahabat MK, terima kasih juga nih bagi Anda yang sudah bergabung ya, tadi menyampaikan atensinya, menyampaikan juga pollingnya. Seperti tadi ada sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, kemudian ada sahabat Adina dari Cikutra yang menyampaikan pilihan pollingnya sahabat MG. Sahabat MK, silakan masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan atensinya. Kali ini menyampaikan pilihan morotalnya, kami nantikan ya sahabat MK. Dan insya Allah kita akan kembali sambung selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreoretina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut, hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
1: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju, namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca, ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat energi, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Sahabat MK masih ditemani sahabat siar Aisyah Aisyah di siang hari ini, begitu ya, menjelang azan zuhur sahabat MK. Dan di segmen penutup, segmen Murotal Pilihan, insya Allah waktunya kami menyapa Anda yang sudah mengirimkan pilihannya melalui nomor MK FM di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Ataupun Anda ini yang sudah mengirimkan pilihannya melalui polling di grup komunitas sahabat MK, begitu ya. Sahabat MK, silakan, masih ada kesempatan bagi Anda ini yang ingin ikut memilih. Bisa disampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, dan juga pilihan murotalnya di siang hari ini. Sahabat MK, untuk pilihan pertama, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Kemudian untuk pilihan kedua, Al-Quran Surat Al-Jumu'ah. Dan terakhir sahabat MK, di pilihan ketiga, Al-Quran Surat Maryam sahabat MK. Insya Allah sahabat MK, kali ini kami sapa terlebih dahulu ada sahabat kita yang sudah bergabung. Ada Ibu Pujasari dari Cicadas. Ibu Pujasari ini bergabung di pilihan murotalnya di nomor pertama, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Terima kasih Ibu Puja. Kemudian kami sapa juga ada Ibu Ade dari Ranca Ekek yang memilihkan juga ini pilihan murotalnya di pilihan pertama, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Dari Ranca Ekek sahabat MK, kita beralih ke Ranca Manyar, begitu ya. Saya sapa dari Ranca Manyar, ini ada sahabat Fitri Ariani yang menyampaikan pilihan murotalnya di pilihan pertama, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Saya sapa juga ada Ibu Dede Juhana dari Padalarang yang menyampaikan pilihan murotalnya di pilihan pertama, di pilihan kedua Al-Quran Surat Al-Jumu'ah. Terima kasih Ibu Dede Juhana. Daripada larang kita beralih ke Buah Batu sahabat MK. Saya sapa ada Pak Yandi dari Buah Batu yang memilihkan pilihan murotalnya di pilihan pertama, Al-Quran Surat Al-Kahfi.

Kemudian sahabat MK saya sapa dari grup komunitas sahabat MK yang sudah memilihkan pilihan murotalnya. Murotal pilihan pertama ya sahabat MK, Al-Quran Surat Al-Kahfi, dipilihkan oleh 7 suara. Saya sapa, ada Mama Ismi dari Cianjur. Kemudian ada Ibu Pujasari dari Cicadas. Ada Ibu Ade dari Ranca Ekek. Ada juga nih sahabat Maya. Dan juga ada Ibu Ti dari Kabupaten Bandung.

Sahabat MK, untuk pilihan terbanyak Murotal pilihan kali ini ada di nomor pertama ya, Al-Quran Surat Al-Kahfi, sahabat MK. Sahabat MK, terima kasih sudah membersamai dari awal hingga akhir dalam program Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia. Selamat melanjutkan kembali amanah-amanah terbaiknya, sahabat MK. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya. Sahabat MK, saya sahabat siar Aisyah Aisyah dan kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nabi Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah, penguasa langit dan bumi, yang menciptakan kita, menciptakan semua yang ada, yang memiliki segala-galanya, dan yang menguasai segala sesuatu, yang menentukan apapun yang terjadi. Tidak ada sekecil apapun nikmat kecuali baru bisa datang dengan izin Allah. Dan tidak ada sehalus apapun musibah yang bisa menimpa, itu pun kecuali dengan izin Allah. Semua kejadian baik bagi orang beriman, kalau Allah takdirkan, baik kita suka maupun tidak suka, pasti baik bagi orang beriman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha dekat, ya Qarib, ya Syahid, wahai yang maha menyaksikan, ya Khabir, wahai yang maha mengetahui segala-galanya yang tersembunyi, ya Rob, tolonglah kami agar menjadi hamba yang tidak bisa lupa kepadamu setiap saat, selalu ingat. Jadikan kami menjadi orang yang selalu bersyukur dengan rasa syukur yang tiada bertepi. Dan tolonglah agar kami bisa memperbagus amal ibadah kami, pengabdian kami padamu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul an. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang yang arifin, orang yang mengenal Allah, lebih sibuk dengan apa yang diperintahkan Allah. Karena Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi beribadah ke Allah. Maka permintaan yang jadi fokusnya adalah ingin jadi orang yang sebagaimana Allah perintahkan. Bukan tidak boleh ingin yang lain-lain, tapi kalau kita diciptakan untuk ibadah, ya minta supaya kita bisa jadi ahli ibadah. Adapun keinginan duniawi, rumah, jodoh, sepanjang itu jadi ibadah, minta. Tetapi yang paling diinginkan adalah bagaimana memiliki hati sebagai seorang hamba kepada Allah, yaitu hati yang yakin bahwa Tuhannya itu adalah Allah yang menciptakan, memiliki, menguasai alam semesta ini adalah Allah. Jadi ingin sekali punya hati yang yakin kepada Allah dan hati yang sadar bahwa kita ini cuma makhluk ciptaan Allah yang tidak punya apa-apa kecuali apa yang Allah titipkan, yang tidak tahu apa-apa kecuali sepercik pengetahuan yang Allah berikan, tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali Allah yang menguatkan, dan yang kita punya cuma dosa, itu pun ditutupi oleh Allah dan diberi kesempatan tobat. Jadi inilah keinginan puncak bagi orang-orang yang mengenal Allah. Loh, dunia boleh, boleh, boleh ingin. Cuma tahulah bahwa dunia ini milik Allah. Kalau kita mengabdi kepada Allah dengan benar, udah mestilah dicukupi oleh Allah. Tidak usah rewel. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Allah mengetahui semua yang kita perlukan dulu, sekarang, yang akan datang. Allah tahu apapun yang kita inginkan, baik yang terucap, tidak terucap, yang terlintas di pikiran hati, Allah tahu. Dan Allah tahu apa yang terbaik bagi kita, dan Allah akan memberikan yang paling cocok dengan kita, pada waktunya yang paling pas menurut Allah, dengan bentuk yang paling aman ya, dengan keadaan yang paling tepat. Kita tidak usah ngatur Allah, Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi yang kita inginkan, udah pokoknya jadi hamba yang bisa sesuai dengan apa yang Allah sukai. Jadi yang harus selalu dalam pikiran kita itu kan rumah, bukan uang atau tetek bengek. Boleh, boleh kalau saudara mau mikir itu. Tapi saya jadi hamba Allah yang benar? Enggak. Kan kita diciptakan untuk ibadah. Ibadah saya benar tidak? Sholat saya benar tidak? Ada ibadah mahdoh, ada ghair mahdoh. Kalau ibadah mahdoh itu yang sudah jelas aturannya dan tidak boleh diada-adakan kecuali yang sudah ada dalilnya. Kalau ghair mahdoh adalah kesibukan duniawi yang diniatkan karena Allah dengan cara yang sesuai dalam tuntunan Islam, ini bisa berubah jadi ibadah. Nah, pikiran kita harusnya itu, bagaimana kita bisa sholat dengan benar, bagaimana bisa ngaji benar, bisa sedekah, bisa nolong orang, apa yang menjadi amalan yang disukai Allah, itulah yang harus kita minta. Bukan sibuk keinginan kita yang ngotot itu, tapi apa yang disukai Allah yang ngotot itu. Pernahkah kita ngotot kepada Allah, ingin jadi orang yang mengabdi ke Allah? Makanya doa tadi itu luar biasa. Allahumma a'inni ala zikrika. Ini doa luar biasa. Minta supaya ingat terus ke Allah. Harusnya ini memelas sekali nih. Minta ini tuh, Allahumma a'inni ala zikrika. Karena zikir itu amalan yang puncak, amalan yang paling dicintai Allah. Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Amalan paling puncak zikrullah itu.
2: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: الهدى والتامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat Anki, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Al-ayah. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau saya bertanya kepada bapak yang ada di sini, kira-kira setiap harinya kehidupan umat manusia ini semakin baik atau tambah buruk? Kira-kira apa jawabannya? Apakah hidup yang kita jalani itu tambah baik atau buruk? Silakan lihat bagaimana fenomena yang ada dalam kehidupan kita. Dunia lebih mudah kita akses sekarang melalui HP. Di dalam HP itu lebih banyak kebaikan atau keburukannya? Bagaimana pergaulan anak-anak muda zaman sekarang? Bagaimana anak-anak wanitanya begitu mudah menampakkan aurat? Lalu mereka belenggak-lenggok, tari di depan kamera, tidak malu lagi terlihat aurat oleh orang-orang yang tidak mahram buat mereka. Coba lihat minuman keras hari ini, perjudian hari ini, perzinahan hari ini, pembunuhan hari ini. Bagaimana penyimpangan seksual begitu berani untuk tampil di depan umum hari ini, bahkan sampai masuk ke pesantren-pesantren. Orang-orang yang selama ini kita hormati, kita hargai, kita junjung karena ilmunya, ternyata melakukan penyimpangan seksual, memperkosa santri-santrinya, berbalut agama. Lihat bagaimana kolaborasi pejabat-pejabat korup hari ini dengan para pengusaha culas, para ulama penjilat, menimbulkan ketimpangan sosial di masyarakat, kezaliman, ketidakadilan. Lalu kita mau mengatakan bahwa kehidupan kita hari ini lebih baik daripada kehidupan kita di masa lalu? Tidak, Pak. Dulu tidak ada orang-orang penganut LGBT menuntut hak-haknya untuk diakui, itu sulit kita temukan, Pak. Sekarang mereka berani tampil, menuntut, ingin dinormalisasi, berlindung di balik HAM, hak asasi manusia, yang intinya hanya ingin lepas saja dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Bapak membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita alami hari ini sudah sejak dulu disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi katakan di dalam hadisnya dari Anas bin Malik, Nabi berkata, "Ma min amin," kata Nabi, "tidak ada satu tahun, tidak ada satu zaman, illa walladhi ba'dahu syarrun minhu," kecuali tahun dan zaman berikutnya akan lebih buruk daripada tahun-tahun sebelumnya. "Hatta talqau rabbakum," sampai kalian berjumpa dengan Tuhan kalian. Dan inilah faktanya, Pak. Tidak bisa kita menutup mata, tidak bisa kita menutup telinga kita bahwa kehidupan kita ini tambah buruk, semakin hari semakin buruk, Pak. Lalu pertanyaannya, apa peduli kita dengan hidup ini? Apa peduli kita dengan kondisi umat ini? Apakah kita mau menjalani hidup begitu saja? Sebatas cari nafkah, makan, menikah, punya anak, punya rumah, punya mobil, kemudian tidak punya sedikit pun kepedulian dengan kondisi umat? Dalam sebuah hadis dikatakan, man asbaha, siapa yang bangun di pagi hari, walam yahtam bi amril mu'minin, walam yahtam bi amril muslimin, kemudian dia tidak peduli dengan kondisi kaum muslimin, falaisa minhum, maka dia bukan bagian dari mereka. Kalau kita hidup hanya makan, hanya jalan-jalan, nonton ini, nonton itu, healing sana, healing sini, apa bedanya kita dengan orang-orang kafir? Tidak ada kepedulian terhadap kondisi kaum muslimin. Sedangkan kita mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahukah Bapak, apa salah satu sifat junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an? Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian. Azizun alaihi ma anittum. Berasa berat olehnya penderitaan kalian. Harisun alaikum, ia risau dengan kondisi kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dia sangat pengasih dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Itu sifat Nabi. Nabi itu selalu risau dengan kondisi umatnya. Lalu bagaimana kita, orang yang mengaku sebagai umat Muhammad, sama sekali tidak punya kepedulian dengan kondisi kaum muslimin hari ini? Di mana pengakuan kita kepada cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau hidup kita hanya leha-leha, santai-santai, tidak ada sedikit pun peran di dalam kehidupan ini untuk memperbaiki umat. Dakwah tidak butuh kita sebetulnya, Pak. Dakwah enggak butuh kita. Tanpa kita pun dakwah akan terus berjalan. Dan Islam akan menjadi paling tinggi, al-Islamu ya'lu. Cuma pertanyaannya, ketika Islam kembali mencapai puncak peradabannya, kita di mana? Apa peran kita sebagai umat ini? Kita ini menjadi umat terbaik, Pak. Karena apa? Karena amar ma'ruf nahi munkar. Karena dakwah. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini umat terbaik yang dilahirkan oleh manusia. Karena apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Karena kalian melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waman ahsanu qawlan miman da'a ilallah. Siapakah yang ucapannya lebih baik dari mereka yang menyeru kepada Allah? Wa amila salihan, dan beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan mengatakan bahwa aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, Pak, apa yang akan kita ambil? Peran apa yang akan kita ambil dalam kehidupan ini? Silahkan untuk berpikir, apa yang kita miliki untuk Islam, berikan untuk Islam. Dakwah tidak mesti ceramah, Pak. Dakwah tidak mesti khutbah. Ceramah, khutbah, mengajar, hanya bagian dari dakwah. Dan dakwah bukan hanya tugas ustaz, bukan hanya tugas kiai, bukan hanya tugas ajengan, tugas kita semua. Kita punya tanggung jawab di hadapan Allah dengan kondisi umat yang semakin rusak ini, Pak. Ambil peran kita dalam memperbaiki umat sesuai dengan kemampuan kita. Nabi mengatakan, balighu anni walau ayah, kata Nabi, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Artinya semampu kita. Bapak punya anak-anak di rumah belum sholat, Pak, suruh sholat, jangan dibiarkan. anak bapak yang perempuan, istri bapak belum menutup aurat, suruh mereka untuk menutup aurat, jangan dibiarkan saja. Karena ada suami yang melihat istrinya keluar rumah tidak menutup aurat, itu biasa-biasa saja. Tidak ada sedikit pun cemburu dalam hatinya. Dayus ini namanya. Kalau anak perempuan bapak misalnya, ada yang ngajak naik motor laki-laki yang bukan mahram, jangan dibiarkan. Berapa banyak saya melihat itu, orang tua membiarkan anak-anak perempuannya keluyuran sampai malam dengan laki-laki yang bukan mahram. Kemudian terjadi zina, menjadi korban, laki-lakinya pergi, anak perempuannya putus sekolah. Tapi orang tuanya, ini peran orang tuanya kemana gitu. Sampai di rumah saja untuk amar ma'ruf nahi munkar tidak sanggup. Ini laki-laki macam apa yang seperti ini? Suami macam apa, ayah macam apa yang di keluarganya ada kemungkaran, kemudian dia diam saja, tidak berani untuk menegur, tidak berani untuk menasehati. Kalau kita tidak sanggup memberikan manfaat untuk umat secara luas, minimal berikanlah manfaat bagi orang-orang terdekat kita. Jadilah suami yang dayus, ayah yang dayus, ayah yang giroh, bukan dayus, maaf. Suami yang giroh, yang punya semangat untuk memperbaiki, jangan dayus. Dayus itu tidak punya semangat di dalam memperbaiki keluarga. Tidak ada rasa cemburu. Dan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seluruh keluarga muslim memperbaiki keluarganya, apa? Berapa RT yang akan menjadi baik, kemudian RW-nya menjadi baik, satu kelurahan menjadi baik, kecamatan, provinsi, bahkan negaranya nanti akan menjadi baik. Jadi kita memiliki peran dalam hidup ini, Pak. Sekecil apapun, lakukan perbaikan, jangan kalah dengan mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajak orang lain untuk bermaksiat. Wallahu a'lam bishawab. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kepada ahli ilmu yang ada di sini, para pengajar kebaikan, penerus estafet Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istiqomahlah di dalam berdakwah. Carilah ridha Allah di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Jangan mencari dunia dengan agama ini. Tidak perlu kita mencari popularitas dengan dakwah kita. Tidak perlu kita mencari penilaian orang. Karena kita berdakwah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang beramar ma'ruf tapi tidak berani bernahi munkar. Kenapa? Takut dengan resikonya. Dia hanya menyampaikan kebaikan, menyuruh kebaikan, tapi enggan melarang dari keburukan. Kenapa? Takut ditinggal jamaah. Takut tidak diundang kajian lagi. Takut dibenci. Pertanyaannya, Nabi mana yang berdakwah kemudian tidak ada yang membencinya? Setiap nabi itu punya musuh. Dan mereka tidak peduli dimusuhi oleh siapapun. Jadi kalau berdakwah itu jangan mencari keridhaan manusia. Cari keridhaan Allah. Barang siapa yang mencari keridhaan manusia, maka Allah murka kepadanya. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah, maka Allah ridho kepadanya. Dan Allah akan membuat manusia ridho kepadanya. Kalau jadi ahli ilmu, jangan menjilat pada kekuasaan. Gak boleh itu. Berapa banyak orang-orang yang berlabel ulama, ajengan kiai, merapat pada kekuasaan hari ini. itu tidak sesuai dengan tradisi ulama-ulama terdahulu. Gak ada ulama-ulama dahulu menjilat-jilat kekuasaan seperti itu, gak ada. Mencari aman, mencari kedudukan, mencari posisi, mencari pangkat dan jabatan. Jujurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan bertanggung jawab dengan ilmu yang kita miliki ini. Katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Qulil haqqa walau kana murran, kata Nabi. Katakan kebaikan itu hak itu walaupun pahit rasanya. Kalau kita dibenci karena dakwah kita, karena amar ma'ruf nahi munkar kita, itu wajar. Dulu Nabi kita, orang paling mulia, Pak, dibenci juga. Apalagi kita yang banyak dosa. Jadi enggak usah menjilat-jilat di dalam dakwah itu. Enggak usah mencari keridhaan manusia. Kita mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika melihat kemungkaran, jangan diam. Kenapa? Karena Allah kalau menurunkan azab, semuanya kena. Azab itu tidak hanya turun kepada orang yang bermaksiat, semuanya kena. Bapak baca dalam surat Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnatan, kata Allah, hati-hatilah kalian dengan azab. La tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim secara khusus di antara kalian. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah maha keras siksanya. Bapak tahu salah satu penyebab kemarau itu apa? Itu dosa itu. Baca surat Nuh, Allah menyuruh kita istighfar. Dengan istighfar Allah akan menurunkan hujan. Artinya apa? Kemarau itu gara-gara dosa. Nabi mengatakan ketika manusia sudah tidak mau mengeluarkan zakat, maka Allah tidak akan menurunkan hujan kecuali rahmat bagi binatang ternak, kata Nabi. Kira-kira turunnya hujan kemarin itu untuk kita atau untuk binatang, pertanyaannya. Coba lihat, musibah-musibah yang terjadi itu salah satu dampak dosa. Tapi yang terkena kemarau apakah orang yang berdosa saja? Kan tidak. Yang terkena dampak kemarau apakah mereka yang tidak mengeluarkan zakatnya saja? Kan tidak. Semuanya merasa. Katakan, Pak. Al-Anfal ayat 25, silakan baca. Oleh sebab itu, Bapak, mari kita bersama-sama memperbaiki diri. Kemudian mengajak orang lain. Yang penting kita menyampaikan, apakah orang mau menerima dakwah kita atau tidak, itu bukan urusan kita. Urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah Al-Qur'an, di dalam sebuah ayat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-A'raf 164, Pak. Wa id qalat ummatun minhum. Dan ingatlah ketika satu umat di antara mereka berkata, lima ta'iduna qauman. Kenapa kalian menasehati satu kaum? Allahu muhlikuhum. Padahal Allah akan menghancurkan kaum itu. Untuk apa, katanya? Kalian menasehati satu kaum, padahal Allah akan menghancurkan kaum itu. Au mu'adzibuhum azaban syadida. Atau Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Qalu, mereka berkata, para da'i itu berkata, ma'ziratan ila rabbikum, agar kami memiliki alasan lepas tanggung jawab di hadapan Tuhan kalian. Wala'allahum yattaqun, dan semoga mudah-mudahan mereka kembali bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak, kita menyampaikan kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, bukan mencari keridhaan manusia, tetapi agar kita memiliki alasan nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita sudah melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kita sudah menyampaikan kebenaran, dan kita sudah melarang manusia dari kemungkaran. Mudah-mudahan Allah memperbaiki kondisi bangsa ini, memberikan pemimpin yang adil kepada bangsa ini, Mudah-mudahan Allah memperbaiki umat Islam dimanapun mereka berada. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Rabbana gfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna alal qawmil kafirin. Rabbana gfir lana dhunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina kurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله.

0: La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istaqimu wa'tadilu. Silakan shofnya lurus rapat. Bagi jamaah yang sedang membawa alat komunikasi, mohon dipastikan untuk tidak bunyi ketika sholat. Terima kasih.
1: Allahu Akbar.

عليهم ولا الضالين. آمين.

Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan

datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma al-mutakabir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabir, yang memiliki kebesaran.

Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfirlaha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta.

0: Al-Mu'min yang Maha Terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang Maha memberikan keamanan atau yang Maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23, sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min yang Maha Terpercaya. Sahabat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: lagi? Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Nini Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar." Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat ke-119.
2: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MQ, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu. Karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaih.

yang maha suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Qudus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Qudus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Qudus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Qudus. Subuhun Qudusun Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Qudus yang Maha Suci.

Allah As-Salam yang Maha Sejahtera. As-Salam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan, yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya As-Salam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian. Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma As-Salam. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan darimu keselamatan. Maha suci, Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Allah As-Salam, yang Maha Sejahtera.

saya Abu Syauqi, keluarga yang paling mudah diterjemahkannya adalah surga. Dia adalah satu tempat yang paling indah di muka bumi ini, the best place in the world. Itu adalah rumah dan keluarga kita. Oleh karena itu jangan jadikan keluarga itu menjadi neraka, harus jadikan surga ya. Itu kalimat yang paling mudah diterjemahkan. Keluarga adalah surga. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Selamat siang sahabat MK, apa kabarnya Anda di kesempatan siang hari ini? Begitu ya. Sahabat MK, alhamdulillah kembali hadir program Inspirasi Siang di hari ini, di hari Jumat di tanggal 2 Oktober 2026 atau bertepatan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sahabat MK, di tengah kesibukan sehari-hari, kita cukup rajin menjaga pola makan, berolahraga, dan mengatur jam tidur ya sahabat MK. Namun sayangnya ada satu hal yang sering kita anggap sepele sahabat MK, padahal kita lakukan setiap hari begitu ya, yaitu minum sahabat MK. Berapa banyak sebenarnya ini air yang dibutuhkan tubuh, dan bagaimana ini kita memilih air minum yang baik ya? Dan insya Allah sahabat MK, kita akan bahas di siang hari ini dalam tema Think More About Water bersama dengan Teh Airin. Beliau merupakan PR dan Marketing Communication Manager PT Panvilla Indosari Round 88 sahabat MK. Senang sekali rasanya sahabat siar Anda, Raisya Aisyah, dapat kembali menyapa ruang dengan Anda di kesempatan siang hari ini ya sahabat MK, dalam program Inspirasi Siang Special Talk Show di Radio MKFM Bandung sahabat MK. Dan insya Allah obrolan siang hari ini kita akan menghadirkan informasi yang bermanfaat sahabat MK untuk kesehatan dan kehidupan kita bersama begitu ya. Dan alhamdulillah sahabat MK, di studio MKFM saya telah ditemani oleh Teh Airin yang pada siang hari ini insya Allah akan menemani kita begitu ya selama 1 jam ke depan. Kita langsung saja sapa, selamat siang Teh Airin.
1: Selamat siang Teh, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, ya, kabar baik di siang hari ini Teh Airin.
1: Kabar baik juga, alhamdulillah. Assalamualaikum semuanya, apa kabarnya ya semua sahabat MKFM. Ketemu lagi.
0: Alhamdulillah gitu ya.
1: Iya benar.
0: Baik sahabat MK, kita mulai dari yang paling dasar terlebih dahulu begitu ya Teh Airin. Terkadang ini kita sering dengar bahwa air itu penting untuk tubuh begitu ya, karena sejak lahir sampai dewasa ini sebagian besar tubuh kita ini ternyata terdiri dari air. Betul. Tapi betul tidak sih Teh Airin bahwa air itu benar-benar sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita gitu?
1: Iya benar, jadi kadang-kadang orang cuman ingetnya sebagian besar tubuh kita air gitu ya. Bahkan mungkin kalau sering lihat iklan 70% tubuh kita adalah air gitu. Nah tapi kita sering tidak menyadari bahwa ternyata gak cuman secara mayoritasnya, tapi sebagian besar tubuh kita itu, bagian-bagian organ-organ tubuh kita itu ternyata memang terdiri dari air juga gitu ya. Contohnya apa sih, 90% darah kita air. Jadi makanya kalau darahnya kenapa banyak bermasalah nih, kalau orang-orang yang punya hipertensi, kolesterol, diabetes dan sebagainya. Apalagi di bulan September kemarin kita tuh memperingati ya Hari Jantung Dunia sedunia. Terus di Oktober ini adalah Breast Cancer Awareness Month. Hari ini kanker itu menjadi penyebab kematian tertinggi juga, sama kayak jantung kan ya. Pokoknya ini beberapa bulan ber ini tuh banyak banget gitu kita diingetin. Dan sebetulnya pengecekan darah ini, darah yang banyak sumbatannya gitu ya, darah yang akhirnya jadi kental dan sebagainya, pasti bermasalah gak? Pasti bermasalah, karena ini darah dari ujung kepala sampai ujung kaki nih ngalirnya gitu kan. Nah dan kalau kita lihat juga orang ngomongin ih udara panas, kulit asap beki kering gitu ya. Pakai skincare-nya gonta-ganti, lupa bahwa 64% kulit kita tuh air. Jadi mau pakai skincare mahal, mau pakai body lotion-nya bagus, mau mahal juga, airnya kurang, sama aja bohong gitu ya. Nah, terus buat kita nih yang sehari-hari kerja, yang di rumah juga gitu ya, yang sekolah, yang kuliah, yang segala macam, otak kita ini 80%-nya air. Jadi gimana caranya kita mau konsentrasi nih ngelakuin semua kerjaan kita, dari masak, beberes rumah, ngurus anak nih, mungkin kalau ibu-ibu ya, apalagi yang orang-orang yang kerja, yang sekolah, yang kuliah, susah nih otak kita kerjanya kalau kurang air juga. Nah, bahkan sampai ke yang paling parahnya, orang banyak gak tahu bahwa ginjal kita ini kan mesin cuci yang Tuhan udah kasih gratis ya. Mencuci darah 7-24 jam. Gimana cara nyucinya ya kalau kurang air ya? Iya, kita ngerasain di musim panas nih, banyak yang rumah-rumahnya udah kurang air mungkin ya.
0: Iya, betul.
1: Aduh, kurang air nih, susah. Mau nyuci susah, mandi ngirit gitu ya. Mandi mah kalau bisa setengah kali sehari gitu. Gitu ya. Nah, jadi kalau bisa mah aduh airnya jangan sampai habis. Padahal itu juga yang dirasain ginjal kita. Duh, ini yang punya dari tadi minum kopi, minum teh, minum yang manis-manis, makan seblak, makan batagor, makan gorengan, minum air putihnya kapan ya gitu. Nah, jadi kalau kita lihat air ini jadi hal yang penting. Kita nyari rumah aja pasti nyari yang airnya bagus.
0: Air yang bagus ya, ya.
1: Sama tubuh kita juga butuh air. Nah, gitu. Dan hari ini ya sahabat MK, Ron 88 bakal kasih satu kejutan nanti di akhir. Makanya harus dengerin kita sampai ujung. Karena kita punya satu kejutan buat spesial sahabat MQ aja yang dengerin hari ini.
0: Iya. Dan ternyata ini hampir seluruh bagian tubuh kita ini ternyata butuh air ya.
1: Benar.
0: Dan kalau bicara ini soal kesehatan, ada beberapa hal yang sangat mempengaruhinya begitu ya Teh Airin.
1: Betul.
0: Ini mulai dari tidur ataupun makan, olahraga gitu.
1: Iya.
0: Dan sebetulnya ini apa saja sih yang mempengaruhi kesehatan kita Teh Airin?
1: Nah, ada 5 pilar hidup sehat gitu ya. Jadi mulai dari apa sih, tidur. Sekarang mau segala macam dijaga, tapi kalau tidurnya kurang sama aja. Tidur itu ibaratnya kayak, kenapa sih toko tuh harus tutup buat ada bersih-bersihnya, cleaningnya. Nah, tubuh kita juga sama, butuh waktu buat bersih-bersih. Makanya kenapa rata-rata orang sekarang, terutama anak-anak muda nih ya, masih muda, umur baru 20-an, umur baru 17, 18, 19. Jangan salah, sekarang banyak yang usianya belasan, 20-an, tapi angka tensinya udah naik tuh, hipertensi, diabetes juga. Makanya sekarang lagi banyak banget sekolah-sekolah yang dari usia SMA tuh di general check up, cek darah dan sebagainya. Karena gitu, semengerikan itu di Indonesia tuh ya. Karena apa? Ternyata udah tidurnya begadang, malam-malam ngemil. Belum pakai makanan instan, tinggal online gitu kan. Nah, itu udah gaya hidup itu udah dari pola makannya, pola tidurnya udah kacau semua ya. Nah, pola makan segala macam dimakan, coba nih yang tadi ya, di jam makan siang makan apa aja, coba di list ya. Nah, jadi belum sama cemilannya, mungkin sekarang masih berlanjut ya, kerupuknya ya. Nah, itu kan natrium tinggi semuanya. Terus olahraga, aduh halo, coba sekarang terutama buat sahabat MK yang tinggal di Bandung dan di mana-mana, hampir semua kota sekarang tiap Sabtu Minggu banyak olahraga.
0: Iya.
1: Ini tuh satu tren yang bagus banget, karena orang-orang jadi sadar olahraga. Ibaratnya dulu belanja ke warung jadi gue pakai, harus pakai motor. Ayo atau sekarang menjalan kaki. Nah, gitu ya. Jadi ketemu teman baru, ketemu mungkin rekan bisnis baru. Wah, ketemu sesama orang tua bisa curhat bareng. Ketemunya di mana? Di lapangan. Cenang gitu ya. Jadi olahraga tuh penting banget dan wajib banget kalau kita mau sehat ya. Satu lagi adalah stres, pola pikir, hati yang bahagia. Nah, ini mungkin sahabat MK yang udah berhari-hari galau aja ya. Aduh ya. Gak bisa tidur, cina stres ya, asam lambung menaik terus gitu. Nah, ayo, karena makanya banyak orang yang ngomong banyak penyakit datang dari pikiran. Bener ya. Jadi kita perlu banyak nih, kita salah satunya apa sih? Ibadahnya, doanya, gak boleh berhenti apa? Salah satunya buat ngomongin pikiran yang sehat. Dan satu lagi yang kelima yang gak boleh lupa, lingkungan. Nah, kadang-kadang mungkin kitanya tidak merokok, tapi lingkungan di sekitar kita merokok, sama aja. Atau aku lagi mau hidup sehat, tapi lingkungan sekitar aku gimana ya, godaannya berat, ngemil wae. Nah, jadi sulit ya. Jadi cilok hayu, batagor gas gitu. Apalagi itu cireng hayu gitu. Nah, jadi akhirnya susah nih. Nah, makanya 5 pilar ini tuh enggak boleh sampai salah satunya kurang. Dan yang paling penting juga ingat pola minum.
0: Pola minumnya iya, berarti 5 halnya ini pola tidur, pola makan, olahraga, stres, lingkungan, dan jangan lupa ini pola minumnya juga ya.
1: Iya, benar.
0: Iya. Dan padahal tubuh kita ini punya kebutuhan cairan minimal setiap harinya ya.
1: Benar.
0: Yang berbeda ini antara perempuan dan laki-laki. Dengan catatan ini tidak sedang beraktivitas tinggi
1: atau udaranya panas.
0: Iya. Dan kalau begitu Teh Airin, sebenarnya kita ini harus minum berapa liter sih perharinya?
1: Jadi sebetulnya kalau ngomongin 2 liter aja cukup gak sih? Kurang. Jadi kalau kita mengacu ke Institute of Medicine dunia, laki-laki itu butuh 2,7 liter.
0: 2,7 liter
1: minimal. Iya. Perempuan itu butuh 2,2 liter. Berarti 2 liter kurang kan ya? Tapi ini tuh di luar kopi, teh manis, minuman berasa dan yang lainnya gitu. Dan dengan catatan tadi, udara gak lagi panas ekstrim, terus kitanya gak lagi aktivitas tinggi di luar ruangan, lagi olahraga dan sebagainya gitu ya. Nah, berarti gak masalah kok kalau kita minum 2,5 sampai misalnya anggap 3 liter nih. Asal yang penting adalah semakin sering kita minum, kan semakin sering juga tubuh kita tuh melakukan detoksifikasi, keluar, buang air kecil lebih sering kan. Buang air kecil itu kan tanda salah satu tubuh kita lagi membuang racun nih, membuang sampah nih. Nah itu, jadi jangan khawatir, kita banyak minum, kita banyak buang air kecil, bagus, tandanya kita lagi bersih-bersih.
0: Dan semisal nih Teh Airin, kalau aktivitasnya tinggi ya atau cuacanya panas, apakah kebutuhannya bertambah kah?
1: Betul.
0: Oh, bertambah.
1: Jadi ya? Kalau misalnya contoh gini, hari ini aku olahraga nih, udah minum seliter. Nah, jangan dianggap seliter itu kebutuhan kita sehari. Seliter itu buat ganti tadi keringatnya.
0: Iya,
1: benar. Atau ketika udara panas kan tubuh kita makin mungkin. Sebenarnya orang kalau udara panas tuh nggak suruh minum, udah aus sendiri ya sebetulnya ya. Yang bahayanya tuh adalah ketika nih kayak sekarang mulai ngerasain nih, mulai hujan lagi. Nah, tanpa kita sadar hujan itu bikin orang jadi minumnya lebih sedikit sebetulnya, tanpa orang sadarin. Itu, dan akibatnya makanya khas banget penyakit-penyakit hujan tuh ya, pilek, batuk, sakit perut gitu. Nah, salah satunya minum airnya berkurang. Padahal kan ketika cuaca dingin, tubuh kita ini pakai air juga tetap banyak.
0: Justru gitu, membutuhkan air juga.
1: Butuh
0: ya.
1: Butuh air lebih banyak, betul.
0: Dan gimana nih tips supaya kita konsisten ini?
1: Jadi sebetulnya paling penting adalah kesatu, jangan tunggu haus untuk minum.
0: Oh, jangan tunggu haus ya Teh.
1: Itu tuh kan kayak kebiasaan banyak orang ya Teh. Kayak udah minum belum? Belum, udah belum haus. Nah gitu kan ya. Nah, jangan tunggu haus, karena haus itu tandanya tubuh kita udah kekurangan cairan 3% tuh udah jauh banget. Udah melewati gak konsentrasi, udah melewati perubahan mood gitu. Jadi biasain minum itu dicicil sedikit demi sedikit tapi sering. Gak boleh sekaligus minum banyak, karena itu bisa mengakibatkan overhydration. Yang makanya kalau minum banyak terus tiba-tiba pusing atau kembung gitu ya. Nah, itu terlalu banyak juga gak boleh, karena kita bisa jadi ngalamin kelebihan elektrolit dan di dalam tubuh kita. Nah, makanya paling penting sedikit demi sedikit, tapi sering
0: tapi
1: gitu.
0: Bisa
1: 15 menit, 30 menit. Kalau masih lupaan gimana? Aduh, handphone kita kan udah canggih nih. Bisa download aplikasi Drink Water Reminder. Nah, Drink Water Reminder ini aplikasi free kok. Ada di macam-macam, mau di Play Store, di apapun juga ada gitu ya. Nah, dia akan mereminder kita. Jadi dia akan tanya jam aktifnya kita jam berapa dari bangun sampai tidurnya. Mau minum targetnya sehari berapa liter? Misalnya 2,5 liter ya dulu gitu. Oke, sekali minum mau berapa mili? Nanti dia tanya 100 atau 200 mili misalnya. Nanti dia akan bikin notifikasi sendiri. Jadi apakah mungkin 15 menit sekali dia akan bunyi untuk mengingatkan kita minum.
0: Untuk minum, iya.
1: Iya, gitu. Nah, ini begitu jalan 1 bulan deh. Gitu kan biasanya pembiasaan tuh butuh 21 hari lah ya. Anggap 1 bulan. Nanti di bulan-bulan berikutnya tanpa alarm itu nyala, kita kayak udah terbiasa ada body alarm tuh kayak contoh nih sahabat MK yang udah terbiasa saya mah 3:30 ya pasti jreng bangun. Gitu ya, sholat subuh dan sebagainya misalnya jam 3 tuh udah bangun. mau gimana juga alarm belum bunyi udah bangun duluan. Bangun, nah itu ya? Udah body alarm kan ya. Nah minum juga sama kayak gitu. Nah tips yang kedua, jangan malas bawa minum kemanapun ya, kita harus bawa minum. Nah dan yang ketiga, selain kita bisa perhatiin warna urin kan, biasanya sering tuh sekarang perhatikan warna urin Anda, ada lagi frekuensi buang air kecil. Jadi kalau minumnya cukup, itu 2 jam sekali kita pasti buang air kecil. Nah coba sahabat MK bisa lihat sekarang jam segini, tadi terakhir buang air kecil jam berapa ya? Kalau misalnya rasanya buang air kecil jam 8 pagi, waduh berarti minumnya kurang bisa.
0: Minumnya kurang. Iya, ya. Dan ternyata ini kebutuhannya pun cukup banyak ya sahabat MK. Karena air yang kita minum ini, tentu kita ingin tahu apakah air yang kita minum itu baik atau tidak. Teh airin ini apakah ada penelitian dari seorang profesor ahli begitu ya? Dan bagaimana teh airin kita bisa tahu air yang kita minum itu baik atau buruk teh airin?
1: Nah untuk ini kita belajar sama satu ahli air dunia ya. Iya. Jadi ini adalah profesor ahli air dunia namanya Dr. Masaru Emoto. Beliau ini dari Jepang dan beliau mendirikan Hado Institute di Tokyo Jepang. Dan penelitian ini tuh sangat-sangat viral. Bahkan sampai sekarang di media sosial tuh selalu ada aja postingan-postingan tentang beliau. Jadi Dr. Masaru Emoto ini tuh melakukan penelitian terhadap air. Jadi beliau tuh mulai dengan pertanyaan, apakah semua air sama gitu ya. Nah dan akhirnya beliau mulai meneliti. Nah beliau tuh punya satu alat mikroskop yang memiliki kualitas kamera elektron tinggi. Nah dan ternyata beliau bisa melihat di dalam air ini ternyata ada kandungan yang tidak sama. Caranya gimana sih? Beliau itu keliling dunia. Beliau mengambil sampel dari air. Air-air dunia itu banyak banget. Nah, airnya diambil sampelnya, terus ditetesin di satu tempat, dibekukan di minus 5 derajat Celcius sehingga air ini menjadi beku kan, jadi es. Kemudian ketika diteliti di mikroskop elektron tinggi ini, ternyata Dr. Masaru Emoto menemukan di dalam air itu ada kristal.
0: Ada kristal.
1: Nah, tapi tidak semua kristalnya sama. Jadi ada kristal yang hancur, tapi ada juga kristal-kristal yang membentuk satu bentuk yang sangat indah. Bahkan kristal yang terbaik itu ada bentuknya membentuk heksagonal dan sangat indah gitu. Nah, akhirnya beliau mulailah melakukan penelitian. Kok ternyata ada beda-beda ya air ya gitu. Dan ternyata efeknya juga banyak. Ternyata efeknya air ini bisa baik dan buruk, salah satunya dari kandungan si kristal ini. Nah akhirnya beliau mulailah melakukan penelitian.
0: Iya. Menarik sekali ya sahabat MK, ini bisa dilihat dari hasil penelitian Dr. Masaru Emoto ya, teh air ini. Dan insya Allah nanti setelah jeda kita akan kupas lebih dalam begitu ya sahabat MK, tentang penelitian beliau ini tentang air sahabat MK. Sahabat MK, untuk Anda yang ingin bertanya atau berbagi ini seputar air minum dan kesehatan, ini silakan bisa bergabung melalui WhatsApp MK FM di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, sahabat MK, usia, alamat, serta pertanyaan yang ingin disampaikan begitu ya. Sahabat MK, sambil menantikan pesan dari Anda, insya Allah kita akan kembali menyapa setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: sahabat MQ, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
4: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Al-Quran, Surat Al-Mutaffifin, ayat ke-1 sampai ke-3.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
0: Sahabat MQ, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: Sahabat MK, terima kasih Anda masih menyimak bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Inspirasi Siang spesial talk show ya sahabat MK. Dan insya Allah di segmen kedua kali ini kita akan mulai menyapa. Ini Teh Airin, mohon izin. Ada sahabat MK yang sudah bergabung ini dari Soreang ya Teh Airin. Saya sapa, ada sahabat Reni Teh Airin. Masya Allah. Menyampaikan ini sahabat Reni, katanya ada suara khas dari Mbak Airin di Radio MK. Masya Allah. Dan kemudian sahabat Reni ini menyampaikan pertanyaannya nih Teh Airin. Katanya bagaimana RON 88 ini mengobati dehidrasi saat tidur Teh Airin? Karena rasanya ini seperti otak mengering kalau haus ketika tidur katanya.
1: Jadi sebetulnya kalau kita lihat ya, si apakah kita tuh bisa mengalami dehidrasi waktu kita tidur nih? Nah, makanya gimana caranya memenuhi kebutuhan tubuh kita 2,5 liter lah anggaplah gitu ya, di saat kita jam produktif. Nah, ketika kita minum terlalu larut mendekati ke tidur, itu juga jadinya tubuh kita tuh akan kehausan nih di malam hari. Nah, atau minumnya banyak nih, udah makin dekat ke jam tidur. Nah, akhirnya kita jadi malam-malam kebangun, pengen pipis. Kalau misalnya kita lihat, akhirnya ketika kita bangun pengen pipis kan akhirnya jadi keganggu nih tidurnya. Dan kalau kita lihat keganggu jam tidurnya, jadi nggak benar juga nih gitu. Makanya perlu ngatur dari selama kita jam aktif dari bangun tidur sampai ke sebelum tidur, jangan terlalu mepet jam tidur. Nah, anggaplah 1 jam atau 1 jam sebelum tidur kita udah tinggal minum lagi.
0: Dan insya Allah di segmen kali ini ya Teh Airin, kita akan lanjutkan ini tadi di segmen sebelumnya. Tadi Teh Airin ini sebelum jeda kita sempat menyebut nama Dr. Masaru Emoto ya Teh Airin. Ini beliau beliau ini meneliti air dari berbagai tempat di dunia begitu ya. Dengan cara ini membeku

0: Sesuatu yang menarik banget, dan sahabat MQ mungkin di antara sahabat MQ ada yang pernah baca nih buku-buku bestsellernya dari Dr. Masaru Emoto. Itu ada Hidden Message of Water, terus ada The Power of Water, gitu ya. Ada banyak banget buku-buku bestsellernya dari Dr. Masaru Emoto. Nah, jadi kalau kita lihat, ternyata ada banyak hal yang mempengaruhi si air ini, gitu ya. Jadi kita akan bahas mulai dari yang apa sih yang menyebabkan kok kandungan kristalnya bisa beda-beda nih gitu. Nah, ternyata air ini yang selama ini kita berpikir bahwa air kan benda mati, gak bisa gimana-gimana. Nah, ternyata menurut penelitian beliau, air itu punya 3 kemampuan, yaitu air ini bisa melihat, mendengar, dan menyerap informasi yang ada di sekitarnya ternyata gitu ya, dan menyimpannya di dalam memori, terus merefleksikannya lagi. Jadi ternyata air ini bukan hanya sensitif dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, tapi ternyata air ini memang punya kemampuan untuk dia merefleksikan apa yang dia tangkap dari sekitarnya. Contoh sederhana, sahabat MQ bisa sambil menggoogling gitu ya, atau mau cek di YouTube, atau mau cek di Google, mau cek di AI, dimanapun boleh. Kasih lihat ke saya semua penelitiannya Mas Remoto gitu ya misalnya. Nah, boleh itu dilihat. Bagaimana Mas Remoto melakukan banyak penelitian. Banyak penelitian. Jadi, ada yang airnya di botolnya dikasih gambar hati.
1: Nah, oke. Siap. Jadi Masaru Emoto ini ternyata dia melakukan banyak penelitian karena dia penasaran kenapa ya kok air itu kristalnya beda-beda, ada yang hancur, ada yang bagus, ada yang membentuk macam-macam. Nah, akhirnya beliau meneliti lah gitu ya. Ternyata air ini punya 3 kemampuan. Dia mampu melihat apa yang ada di sekitarnya, mampu mendengar, dan mampu menyerap informasi dari apapun yang ada di sekitarnya dia. Dia menyimpan di memorinya, dan dia dapat merefleksikannya di kristal itu. Contoh sederhana, jadi kalau sahabat MQ boleh nih sambil dengerin kita, sambil dibuka handphonenya, googling-googling gitu ya, lihat di Google, di YouTube, di manapun, di sosial media. Banyak banget hari ini penelitiannya ada. Jadi contoh, bot air di dalam botol, terus dikasih gambar hati, diantepin, gak lama kristalnya diteliti, kristalnya membentuk gambar hati. Air ditaruh di bawahnya, ada gambar gajah. Jadi ini saya ambil beberapa penelitian yang udah sering ada tuh ya di sosial media atau di internet dimanapun. Terus ketika dicek, si kristalnya membentuk gajah, lumba-lumba. Jadi lumba-lumba. Terus pernah ada juga beliau naruh satu gambar Ka'bah di Mekah dengan orang-orang di sekitarnya, itu sama persis kayak gitu. Nah, itu baru satu, melihat dengan gambar. Yang kedua, ternyata ada kata-kata juga teh. Jadi ini menarik banget, bahkan penelitian ini tuh waduh sampai booming. Jadi ternyata air ini menyerap semua kata-kata positif maupun negatif dari orang-orang di sekitarnya. Air dikasih di 2 botol berbeda. Yang satu dikasih kata-kata negatif, yang satu lagi dikasih kata-kata positif. Jadi ada yang satu dikasih kata-kata hinaan, cacian dan sebagainya. Yang satu lagi dikasih kata-kata yang sangat baik. Terima kasih, ucapan syukur, pujian gitu-gitu. Terus ternyata kristalnya yang kata-kata positif dan baik ini, kristalnya bagus banget, membentuk kristal heksagonal. Dan sementara kata-kata yang negatif, yang jelek, kristalnya hancur, pecah semua, hancur, rusak banget gitu. Nah, akhirnya kalau kita lihat kenapa Dr. Masaru Emoto ngomongin soal kata-kata dan pikiran kita. Nah, RON 88 juga punya program, kami datang ke sekolah-sekolah untuk menjelaskan penelitian ini terhadap anak-anak sekolah dari SD, SMP, SMA, SMP, SMA nih terutama, sampai ke kampus-kampus. Kenapa? Karena kadang-kadang kayak gini nih, tadi kan kita ngomong, salah satunya yang bikin kita sakit itu pikiran kan. Nah, dan salah satunya juga air yang ada di tubuh kita itu mendengar semua perkataan kita. Jadi kalau kita setiap hari ngomong, duh saya mah kurang bagus, ya saya mah gagal, saya mah jelek, saya mah kurang pinter, ya itu yang terjadi nih di hidup kita. Karena air di tubuh kita dan di otak kita mengambil kata-kata yang kita ucapkan. Dan itu tuh penelitiannya bahkan sampai ke tanaman.
2: Ke tanaman pun ya.
1: Dan kalau kita lihat ya di YouTube banyak banget orang yang sampai bikin penelitian ini ke tanaman, ke beras dikasih air,

0: Bahkan kalau sahabat MQ mau cobain penelitian ini, bagus banget. Jadi ada tanaman atau beras yang dikasih air, terus dikasih label kata-kata yang baik, kata-kata yang buruk. Terus setiap hari kita ngomong tuh ke situ. Bahkan beberapa sekolah di luar itu sempat bikin penelitian itu, setiap anak setiap datang pagi di sekolah itu harus ngomong kedua tanaman itu. Nah, hasil tanaman yang dikasih kata-kata negatif, walaupun dia disiram, dikasih pupuk, dikasih matahari, tapi dikasih kata-kata negatif terus, mati tanamannya. Sementara tanaman yang dikasih treatment yang sama, tapi dikasih kata-katanya pujian yang bagus, positif. Aduh, kamu akan tumbuh jadi bunga yang cantik, aku sayang sama kamu, aku akan rawat kamu. Tanamannya tumbuh jadi sangat baik sekali. Nah, jadi kenapa makanya Mas Haruyamoto keliling ke seluruh dunia juga, ketemu sama anak-anak untuk ngomongin ini. Itu yang sekarang Ron 88 lakukan di programnya kami di Ron 88 Goes to School, untuk meneruskan lah amanahnya beliau tentang hati-hati sama kata-kata kamu ketika kamu ngebully teman, kamu ngomongin orang lain, kamu ngucapin kata-kata yang gak baik ke orang lain gitu ya. Sama termasuk ke diri sendiri. Nah, dan satu lagi, ternyata kenapa Mas Haruyamoto banyak ngomongin soal kata doa, ucapan syukur. Nah, karena apa? Sahabat MQ, ini satu penelitian yang luar biasa yang membuat Dr. Mas Haruyamoto sampai dipanggil ke markas besar PBB untuk mempresentasikan penelitiannya terhadap air zam-zam. Jadi beliau ini pernah dipanggil, dan ini penelitiannya, waduh, bukan cuma viral, viral dan timeless sampai hari ini. Seluruh dunia membicarakan penelitian ini. Beliau tertarik, pengen tahu kenapa air zam-zam ini bagus banget, bahkan bisa sampai menyembuhkan orang yang sakit, membuat orang-orang lebih sehat, punya, selain dia punya pH tinggi. Kenapa? Akhirnya beliau cari tahu, ternyata kristalnya heksagonal. Kristalnya cantik banget. Boleh deh sahabat MQ googling deh bagaimana penelitian Dr. Mas Haruyamoto terhadap air zam-zam, dan di buku-bukunya beliau tuh ada semuanya. Nah, ternyata 7 kali 24 jam jutaan orang berdoa di sekitar air ini. Gimana air ini gak tambah bagus? Makanya mungkin sahabat MQ kita belajar ya dari kecil, bahkan atau mungkin yang sekarang orang tua selalu ngajarin anaknya, sebelum makan, sebelum minum, bahkan baca doa dulu. Nah, itu tuh bukan cuma sekedar nasihat turun-temurun, bukan. Tapi di berkat penelitian beliau ini disahkan secara ilmiah gitu, bahwa kata-kata doa ini memang luar biasa, bisa mengubah air menjadi doa, air doa yang baik untuk tubuh kita. Dan itu secara ilmiah ada gitu. Jadi, wah, benar-benar banget. Bahkan beliau ini di akhir, setelah dia meneliti air zam-zam, beliau juga menjadi seorang yang hijrah masuk jadi agama muslim, karena beliau terpukau sama penelitiannya terhadap air zam-zam. Jadi keren banget, ini harus banget dibaca, dan sampai ke anak-anak harus tahu bahwa, wah, ternyata gak semua air sama, dan air di dalam tubuh kita nih, inget-inget nih, banyak banget nih. Jadi jangan pernah berhenti berdoa dan mengucapkan kata-kata baik. Ya,
1: berarti ini kata-kata ini sangat berpengaruh.
0: Betul
1: ya,
0: sekali.
1: Ini kata-kata positif ini. Dan kalau beliau juga ini meneliti pengaruh apa saja nih terakhir, selain kata-kata nih.
0: Nah, tadi kan lihat gambar udah ya, kata-kata udah. Musik ternyata satu
1: musik
0: lagi
1: juga ya.
0: Betul. Jadi itu kalau lihat penelitiannya, beliau menaruh botol di antara dua speaker, terus diputarlah berbagai jenis genre musik. Nah, beliau melihat ada musik-musik keras gitu yang menghasilkan kristalnya hancur gitu ya. Dan ada lagi musik-musik yang ternyata bagus, itu adalah musik-musik klasik. Musik-musik klasik, musik-musik yang tenang nih, mungkin kayak sahabat MQ kan kalau dengerin lagu-lagu di MKFM tuh tenang gitu jadinya.
1: Musik positif ya.
0: Iya, betul. Karena apa yang kita dengarkan itu juga mempengaruhi air yang ada di dalam tubuh kita. Nah, itu jadi kalau kita lihat ternyata banyak banget, dan si air ini mendengar semuanya, melihat semuanya, dan dia refleksikan ke si kristal yang dia simpan. Bahkan ada satu buku ya, dia meneliti air dari air dari kandungan seorang ibu berkebangsaan Korea waktu itu tuh. Jadi airnya, air ketubannya, ketika ibunya melahirkan, air ketubannya diambil, terus diencerin sebanyak 50 ribu kali, terus kemudian diteliti nih di PET yang tadi dibekukan, terus kemudian dilihat di dalam air ketuban ibu itu menyimpan semua kata-kata doa ibunya.
1: Masya Allah. Iya, iya.
0: Betul. Dan musik yang didengerin ibunya, musik-musik kerohanian, musik-musik yang positif, kata-kata yang positif, disimpan semua di dalam air ketuban itu. Hebat banget, makanya
1: luar biasa. Iya.
0: Betul, betul. Jadi kalau kita lihat, waduh, bener nih, air ini adalah media dimana kita bisa memperlakukan diri kita juga dengan air yang ada di dalam tubuh kita. Kita mau kasih treatmentnya apa nih, positif atau negatif?
1: Iya, iya. Luar biasa ya sahabat MK ini. Menurut Dokter Emoto ya, ini
0: iya, betul.
1: Kristal air ini yang indah berasal dari sumber air yang baik ya, Teh Airin.
0: Nah, salah satunya itu juga. Iya, iya. Betul.
1: Dan lalu sebenarnya ini, Teh Airin, apa sih pengaruh partikel kristal ini bagi kesehatan kita, Teh Airin?
0: Jadi kalau kita lihat di video-videonya Dokter Masaru Emoto, air ini, karena tubuh kita mayoritasnya air, air yang kita minum mempengaruhi juga kesehatan kita. Betul, semua air tujuannya menghidrasi, betul. Tapi air yang mengandung kristal heksagonal itu punya manfaat yang lebih untuk kesehatan. Dan itu bukan katanya, beliau sendiri yang meneliti bagaimana banyak orang yang minum air, yang penting sembarang air, yang penting airnya bagus aja lah buat sehat, yang penting bisa diminum, bening bisa diminum. Tapi ternyata beliau melihat bahwa air-air yang punya kristal heksagonal itu memberikan manfaat lebih untuk kesehatan, kesehatan, ketenangan dan sebagainya. Karena air yang kristal heksagonal itu ketika masuk ke tubuh kita, dia akan merubah semua partikel air di dalam tubuh kita juga, jadi ikutan bagus. Itu dia. Jadi penting banget ternyata menurut beliau memilih air yang jelas-jelas ada kristal heksagonalnya juga.
1: Jadi ini kita memang perlu berhati-hati ya sahabat MK memilih air minum ya.
0: Betul.
1: Bagi Anda yang ingin bergabung sahabat MK, silahkan kirimkan ke 0811-224-1027. Dan insya Allah setelah jeda kita lanjutkan kebersamaan kita, begitu ya Teh Airin. Tetap bersama kami sahabat MK dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
4: Kok pas banget sih?
5: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
4: Apa aku gak ikhlas ya?
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh?
4: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Eh, Mama lagi apa?
7: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
9: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Mu'minun, ayat ke-8.
10: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
11: Sahabat MQ, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah SAW bersabda, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Sahabat MK, kita melanjutkan kembali begitu perbincangan di program Inspirasi Siang spesial Talk Show Sahabat MK. Anda masih bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, di segmen ketiga kali ini kita akan membahas cara memilih air minum yang tepat ya Sahabat MK, ini bersama dengan Teh Airin dari Ron 88 Sahabat MK. Dan Teh Airin, tadi kita sudah bahas begitu ya, penelitian ini dari Dr. Emoto. Betul. Dan menurut beliau ini ada beberapa air di dunia yang disebut memiliki kristal indah ya, Teh Airin. Dan kira-kira apa saja nih yang disebut mengandung kristal yang indah, Teh Airin, silahkan.
1: Jadi kalau kita lihat, mungkin ini sahabat Kemki sudah ada yang mencari-cari, menggoogling juga ya di sosial media, di mana-mana gitu. Mungkin akan melihat tadi yang saya salah satunya sebutkan juga, air zam-zam ya, itu yang wah benerlah kristalnya, kristal heksagonal yang indah banget, betul. Terus ada lagi juga air yang kristalnya membentuk baik, itu ada air dari Mata Air Lourdes di Perancis, air dari Sanbuichi di Jepang, air dari di Jepang tuh ada air dari Sungai Simanto di Jepang, dan di Pulau Utara Selandia Baru juga ada. Nah, dan kabar baiknya kan pertanyaannya, ini Basar Remoto nih keliling-keliling Indonesia ada nggak ya, gitu?
0: Iya betul.
1: Ada loh Teh.
0: Ternyata ada di Indonesia juga ya.
1: Bener. Jadi kabar baiknya, Dr. Masaru Emoto itu pernah datang ke Indonesia untuk ketemu juga sama banyak anak-anak di Indonesia, untuk menyampaikan juga penelitian yang tadi itu ya, tentang hati-hati dengan kata-kata yang kamu ucapkan, gitu. Hati-hati juga kalau kamu tuh butuh air banyak kayak gitu. Nah, dan ada satu air dari Indonesia yang pernah diteliti langsung di laboratoriumnya Dr. Masaru Emoto di Jepang. Nah, dan air ini adalah air yang mungkin sahabat MK juga udah sering ketemu nih tiap bulan ya, yaitu Ron 88.
0: Nah,
1: jadi Ron 88 ini tuh pernah diteliti di tahun 2014. Jadi Ron 88 ini terbang tuh sendirian ke Jepang gitu ya. Akhirnya ke laboratoriumnya Hado Institute di Tokyo, Jepang. Kemudian ditelitilah langsung sama Dr. Masaru Emoto. Memang saat ini Dr. Masaru Emoto ini sudah almarhum ya. Nah, tapi alhamdulillahnya Dr. Masaru Emoto ini pernah meneliti air dari Indonesia. Jadi ketika air ini diteliti, Dr. Masaru Emoto ini sampai kaget karena baru melihat lagi air dengan kristal heksagonal sempurna. Yang kalau sahabat MK pengen tahu kenapa semua kemasannya Ron 88 ada kristal-kristal aja sih? Kenapa sih kristal ini tuh selalu ikut gitu? Karena satu-satunya air di Asia yang punya heksagonal sempurna seperti ini hanya ada di Indonesia, yaitu di Ron 88. Gitu. Jadi ini adalah satu kebanggaan buat kita bahwa air kita ini di tanggal 14 Mei 2014 menjadi satu-satunya air di Asia yang punya certified heksagonal kristal sempurna. Dan tandanya air ini tuh memang kan beliau ngomong ya, salah satunya penentunya sumber airnya harus bagus nih. Makanya waktu beliau meneliti, tanpa beliau tahu ini sumber airnya di mana, beliau udah ngomong, ini pasti dari sumber mata airnya di pegunungan yang bagus, ini airnya pasti tidak ada treatment apa-apa, ini pasti di sekitarnya dijaga lingkungan. Karena ya beliau profesor air ya, mungkin ngeliat, merasa aja udah tahu gitu, ini air dari mana gitu ya. Dan memang betul, kita airnya diambil dari pegunungan Mandalawangi, air yang betul-betul keluar dari mata air secara alami, tanpa ada proses bor. Jadi kita jaga lingkungannya supaya mata air ini gak habis. Itu dia kenapa namanya Ron 88 deh. Jadi mungkin untuk pendengar MK yang pernah dengerin kita seringkali ngulang, Ron itu singkatan Richness of Nature, kekayaan alam. Betul, Ron 88-nya adalah infinity, enggak habis-habis. Nah, jadi Ron 88 ini punya filosofi yang pengen mengingatkan setiap orang yang minum, ingat loh bahwa Ron 88 ini diambil dari kekayaan alam yang kenapa bisa enggak habis-habis? Karena kita jaga lingkungannya. Jadi kita punya harapan setiap orang yang minum Ron 88 ini, selain satu sisi, wah Indonesia hebat ya, punya mata air yang bagus, airnya seger, airnya nikmat, wah luar biasa, Tuhan kasih anugerah ke ke Indonesia punya air di Jawa Barat, Cicalengka bagus gini. Mm-hmm. Bukan cuma sampai di situ. 88-nya ini infinitinya kenapa bisa enggak habis? Karena kita jaga lingkungannya. Jadi, setiap kita minum, kita harus ingat saya juga punya tanggung jawab buat jaga lingkungan supaya generasi di bawah saya masih bisa minum dari kekayaan alam yang gak rusak. Mm. Ya, hari ini kan kalau kita lihat alam itu lagi berbicara nih sebenarnya sama
0: betul,
1: kita sekali. Gitu
0: iya,
1: ya
0: enggak iya.
1: sih? Karena kita kadang-kadang lupa alam memberikan banyak banyak hal baik buat kita, tapi kita kurang memperlakukan alam dengan baik juga. Jadi alam tuh lagi ngomong sebetulnya sama kita. Nah, RON 88 ini juga hadir dari alam dan kita punya message, punya pesan di setiap botolnya kita bahwa ingat satu saat 88 ini akan habis di tangan kamu kalau kamu gak jaga lingkungan gitu. Makanya kenapa dia bisa juga kristal heksagonal. Dokter Masaremoto sampai nanya, treatment apa yang dilakuin di lingkungan? Kita bilang kita jaga supaya tidak boleh ada yang rusak. Gak boleh ada pembangunan, gak boleh ada apapun. Kita jaga alamnya. Dan satu lagi yang kita akhirnya baru sadarin, di sekitar mata air kita itu ada 4 masjid di situ.
0: Ada 4 masjid.
1: Yang masjid. Itu doanya terus nyambung setiap saat gitu. Jadi kita sampai mikir, aduh ini pantas airnya bagus. Bukan cuma dari sumbernya, dari dalam perut bumi dia bisa mengalir, tapi dia terus dikasih alunan doa-doa. Kata-kata yang positif persis banget seperti yang Dr. Masaru Emoto teliti gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, dan sahabat MG kalau pengen tahu punya kemasan RON 88 di rumah, bisa lihat di semua kemasan kita ada barcode yang bisa di-scan produk info buat lihat real yang mana kayak gimana yang namanya mata air itu keluar dari dalam perut bumi dengan sendirinya. Terus jernihnya seperti apa dan kenapa rasanya bisa seseger itu tuh ya karena ini. Dan air ini bisa kristal heksagonal, sekarang jadi tahu ya bahwa ternyata air ini tuh dapat doa terus, lingkungannya dijaga, alamnya dijaga. Jadi air ini bisa dapat kristal heksagonal dan kita bangga banget bahwa Indonesia, terutama kita di Jawa Barat punya air yang sangat bagus sekali.
0: Benar. Luar biasa ya ini RON 88 ini satu-satunya air mineral di Asia yang diteliti oleh Dr. Emoto, Masya Allah.
1: Ada penelitiannya di barcode itu bisa dilihat di video.
0: Dan ini mendapat sertifikat heksagonal kristal water.
1: Betul
0: ya, luar
1: sekali.
0: Biasa sekali ini sahabat MK. Dan teh air ini setelah kita tahu begitu ya, pentingnya ini minum dan bagaimana ini air bisa dinilai, ternyata ada beberapa hal lain begitu ya, teh air ini yang perlu kita perhatikan saat memilih air minum.
1: Iya.
0: Mulai dari sumber airnya,
1: bener,
0: kemasannya, sampai rasa. Dan teh air ini nih, adakah hal-hal yang perlu kita perhatikan saat memilih air minum teh air?
1: Nah, jadi saya akan langsung jawab kenapa jadinya harus sekalian pilih RON gitu ya. Itu benar banget yang tadi Teresa bilang. Pertama sumber. Hari ini mungkin udah cukup ramai, bahkan viral di tahun lalu juga semua orang ngomongin sumber air dari mana gitu ya. Nah, RON 88 ini tadi sesuai namanya, RON, Richness of Nature, kekayaan alam. Jadi bersumber 100% dari mata air alami yang tidak melewati proses bor dan sebagainya. Jadi kami jaga lingkungannya, ada buktinya semuanya di produk info itu ada. Makanya kalau dilihat hanya di RON 88 yang kita boleh menuliskan RON 88 spring water, mata air pegunungan, karena memang benar-benar berasal dari sana. Dan yang kedua, kandungan partikel kristalnya, karena kita tadi belajar dari profesor ahli air ya, bahwa ketika kita minum air yang baik, dia juga akan membawa manfaat yang baik untuk kita. Nah, Dr. Masaru Emoto bilang kalau ada air yang mengandung kristal heksagonal, dia juga akan mempengaruhi air yang ada di dalam tubuh kita. Nah, RON 88 ini udah satu-satunya air bukan cuma di Indonesia tapi di Asia yang punya heksagonal kristal water. Jadi aduh, udah jangan ragu karena ini airnya
0: betul,
1: udah sumbernya baik, certified-nya juga baik, bahkan kita jaminan kualitasnya udah BPOM, halal Indonesia, SNI juga sudah ada, bahkan ISO 22000 udah ada juga. Bahkan kita meraih penghargaan emas secara level internasional dari Monde Selection di Brussels, Belgium, Eropa sebagai air yang punya kualitas emas, penghargaan emas. Dan ini juga membanggakan. Ini tujuan kita memperlihatkan bahwa Indonesia punya produk yang gak kalah bersaing dengan negara manapun. Dan kita bisa kasih lihat bahwa nih hasilnya RON 88 bisa meraih penghargaan emas gitu ya untuk kualitas. Dan ya itu rasa airnya. Air ini menunjukkan isi ya. ini air benar dari mata air tuh segernya nggak bisa dibohongin. Kayak kita kalau main ke gunung hiking gitu ya, atau trail run nih ke gunung terus nemuin sumber air, ih emang segernya nggak bisa bohong gitu ya, emang segernya mata air tuh beda.
0: Seger.
1: Nah minum Ron 88 itu segernya emang sebeda itu gitu. Nah dan kualitas packaging kita tuh packagingnya banyak banget teh. Jadi kalau kita lihat hari ini semua kemasannya kita selain BPA free dan food grade bener-bener kelas terbaik virgin bottle yang kita pakai, dan kemasannya mulai dari bukan hanya cup tapi ada dari yang mini. Ini buat semua kakak-kakak, AA, teteh, ibu bapak ya yang males bawa minum karena berat. Ini ya dari kemasan 240 mili. Itu sakuable. Masuk ke saku ya. Nah, jadi itu kecil tapi wah pas banget. Terus naik ke 300 mili. Ini warnanya pink. Aduh, sekarang ini udah jadi rebutan banyak orang. Karena dia warnanya pink semuanya, lucu banget, gemes banget. Dan dia bisa kemasannya juga 300 mili, bisa masuk ke handbag, ke pouch, ke tas gendong, ke saku juga masih masuk, yang suka lari pagi, jalan pagi bisa.
0: Cocok ya.
1: Cocok banget. Nah, terus 380 mili ini kemasannya mewah, kristal-kristal, orang lihat dari jauh kayak kaca padahal dia masih plastik gitu ya. Terus 600 mili, 1500 milinya kita juga ada hangernya jadi bisa dibawa kemana-mana. Bahkan kita punya kemasan go green, yaitu kemasan kaca, botol kaca dengan motif batik. Hari ini kan hari batik nasional. Nah, kalau boleh sedikit cerita, Ron 88 kaca ini dengan kemasan batik itu peraih juara satu Asia packaging untuk botol air minum dalam kemasan. Kenapa? Karena di botolnya ada batik Indonesia.
0: Ada batik Indonesia.
1: Iya, ya? Dan kita pengen kasih lihat bahwa ini tuh warisan budaya yang harus kita jaga. Pokoknya batik Indonesia ini harus kita jaga terus-terusan sampai ke generasi seterusnya gitu ya. Dan makanya kita tampilkan batik Indonesia yang cantik itu ada di botolnya sampai ke galon. Nah, jadi sekarang semuanya ada di sana. Nah, gitu. Dan nanti kalau sahabat MQ mungkin kalau udah nge-follow Instagram kita di Ron88 Official, lihat juga kita lagi ada satu acara nih teh. Di akhir bulan ini tanggal 25 Oktober, nama acaranya Road to Give.
0: Road
1: nah,
0: to Give.
1: Jadi ini saya mau udah mulai spill ya, sahabat MQ yang udah dengerin dari awal. Kita mau kasih tahu ada dua program. Yang satu ini di tanggal 25 Oktober, Ron 88 berkolaborasi mensupport satu acara keren banget dari Marriott Group Hotel ya. Dari 5 hotel besar di kota Bandung, Grand Preanger, Courtyard, Sheraton, Four Point, dan Moxie. Ini mereka bikin satu acara rangkaian yang sudah 12 tahun, setiap tahun bikin, Road to Give namanya. Jadi event untuk charity. Bentuk acaranya lari, ada 5K, ada 10K, ada kid desk. Tapi semua penghasilan yang didapatkan di daftar acara itu akan didonasikan untuk para pejuang kanker. Pas kan bulan Oktober ini kita memperingati Breast Cancer Awareness. Banyak sekali untuk para pejuang kanker yang akan hadir di tanggal 25 Oktober. Dan di 25 Oktober ini akan dimeriahkan juga dengan banyak sekali artis-artis ternama di Indonesia yang mendukung juga para pejuang kanker ini. Mereka akan tampil angklung dan sebagainya. Dan kita akan melihat bagaimana satu langkah sederhana, mungkin kita ikut acara lari banyak, di Bandung gak kekurangan. Tapi acara lari di mana kita bisa langsung berdonasi untuk mereka itu sedikit. Jadi olahraganya dapat, berbuat kebaikannya dapat.
0: Dapat juga.
1: Dan di sana akan ditemenin sama Ron 88 yang 240 mili dan yang pink. Nah, jadi kalau aduh gemes banget pengen dapetin itu, ayo ikutan acara ini karena pendaftarannya sebentar lagi akan ditutup karena udah hampir membludak ya yang daftar. Jadi bisa nanti DM di Instagram kita bisa juga. Nah, sama ini teh. Jadi kan Ron 88 ini sekarang sudah ada di mana-mana ya. Nah, ini kabar terakhirnya. Nah, jadi spesial hari ini khusus pendengar MQ yang mendengarkan kita, obrolan kita hari ini, khusus untuk 20 orang saja.
0: 20 orang saja nih, catat ya, orang. Sahabat MQ.
1: 20 orang pertama nih yang tercepat ya. Jadi kita lagi bikin promo, setiap orang yang pesan pembelian 4 dus Ron 88 air yang mengandung kristal heksagonal ini. Nah, 4 dus Ron 88 minimal 4 dus, mix ukuran mau yang kecil semua boleh, mau pakai yang cup boleh, mau pakai yang kecil di mix yang gede boleh, bebas. Akan gratis 1 dus lagi 240 mili. Jadi beli 4 dus gratis 1 dus. Dan pesannya kemana? Pesannya boleh by WhatsApp, sahabat MQ boleh dicatat ke 0811 241 7288, 0811 241 7288, ya. Nah, dan maksimal satu orang hanya dua paket aja. Kalau misalnya, aduh saya kebenaran nih mau beli gitu, stok buat di warung gitu ya, atau stok kebenaran nih saya mau ada acara gitu, atau mau kita lagi banyak banget hari Jumat berbagi Jumat berkah. Nah ini banyak banget, dan ini memang spesial banget untuk sahabat MQ. Di hari ini kita bikin spesial. Di bulan depan saya juga akan bawa promo khusus sahabat MQ, tapi nanti ikutin obrolan kita di bulan depan ya. Nah khusus hari ini saja ya sahabat MQ ya. Jadi kalau pesannya besok tidak bisa. Nah harus dicatat, ada kodenya.
0: Ada kodenya nih.
1: Kode uniknya. Kodenya adalah MQ RON 88.
0: MQ RON 88 ya Teh Airi.
1: Betul ya. Jadi MQ RON 88. Jadi bisa langsung chat aja di WA. Bilang aja bahwa tadi denger nih di
0: Radio MQ
1: FM. Di Radio MQ FM ini ada promo ya. Nah kodenya MQ RON 88. Aku mau. Nanti boleh nanya listnya ada apa aja nih, price listnya ke adminnya, dan langsung bilang aja dapat gratis ya 1 dus 240
0: mili. Iya, iya. Jadi ini spesial 24. Untuk 20 orang ya tadi.
1: 20 orang
0: tercepat begitu ya.
1: Betul. Dan satu orangnya itu maksimal belinya dua paket yang dapat gratis ya.
0: Iya. Sahabat MQ silahkan, ini yang tercepat ya. Untuk 20 orang bisa dikirimkan ke 0811 241 7288.
1: Betul. Dan ini wilayah Bandung, Cimahi sekitarnya, sampai ke paling jauh ke Kota Baru mungkin ya, kalau kalau Kabupaten Bandung. Free ongkir,
0: iya. Wah luar biasa nih sahabat MQ. Dan tidak lupa ini memakai kodenya MQ RON 88. Iya, Teh Airi ini nih. Tentu sekarang banyak yang ingin tahu ya bagaimana cara mendapatkannya, dan biasanya ini di mana saja RON 88 ini bisa kita dapatkan, Teh Airi?
1: Jadi sekarang di warung udah ada, supermarket udah ada, bahkan buat sahabat MQ yang pengen jualan buat di warungnya, atau pengen jadi agennya, atau pengen jadi resellernya, atau wah saya ada usaha tempat makan mau jualan juga, boleh banget. Bisa DM ke kita di Instagram RON 88 official, atau ke nomor WA yang tadi juga bisa ya, nomor WA tadi bisa. Dan sekarang bisa juga dipesan secara online, mau di berbagai e-commerce itu juga boleh, sudah ada juga. Dan kita bahkan ada live, yang dimana ketika live ada harga-harga spesial dan promo yang hanya ada berlaku selama live. Jadi bisa di mana aja boleh sahabat MQ ya. Jadi ini punya promo spesial loh, hanya untuk sahabat MQ aja.
0: Luar biasa, masya Allah ya. Dan tidak terasa ini Teh Airi ya. Sebentar lagi kita akan berakhir. Ini adakah yang mungkin ingin dititipkan kepada sahabat MQ? Silahkan Teh Airi.
1: Ya, ayo sahabat MQ, kita jaga kesehatan kita dengan pola hidup yang sehat. Jangan lupa salah satunya kita perlu minum air yang cukup. Nah, dan pilihlah air yang betul-betul berasal benar-benar dari alam, dan juga mengandung kristal heksagonal yang sempurna ya. Dan udah gak usah ragu-ragu, gak usah meragukan lagi selain RON 88. Dan cepet diambil promonya sebelum kehabisan untuk 20 orang. Dan pastinya kami dari semua RON 88, kami semua keluarga besar RON 88 ingin berharap doa kami semua sahabat MQ sehat selalu.
0: Amin, amin, amin. Iya, baik. Terima kasih banyak Teh Airi ini atas ilmunya, atas sharingnya ya di kesempatan siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Amin. Ya sahabat MQ. Dan insya Allah Teh Airi kita bisa kembali berjumpa kembali begitu ya, ya di kesempatan berikutnya. Betul. Sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat siang Teh Airi. Itu dia sahabat MQ perbincangan kita di program Inspirasi Siang Special Talk Show ya sahabat MQ. Dari perbincangan tadi kita belajar bahwa menjaga kesehatan ini bukan hanya soal makan, tidur, dan olahraga sahabat MQ, tetapi juga pola minum ya, cukup jumlahnya, dan bijak memilih air yang kita minum sahabat MQ. Sahabat MQ, jangan menunggu tubuh kekurangan cairan ya, baru kita peduli. Maka mari mulai perhatikan apa yang kita minum setiap hari, sahabat MQ. Dan sahabat MQ, RON 88 ini bisa Anda temukan di warung dan supermarket terdekat, Galon ini bisa ada juga di Alfamart dan di Tokopedia, toko Watertime, sahabat MK. Anda juga ini bisa mengikuti info terbarunya di Instagram, TikTok, dan Facebook ya, @ron88official. Sahabat MK, kebersamaan siang hari ini kita akan lanjutkan setelah kita simak jurnal LPR SSNI pada hari ini. Tetap bersama kami sahabat MK di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. 40 bangli dan lapak di kawasan Jalan Hasanuddin Surya Kencana ditertibkan. Persib targetkan juara Super League 4 kali dan juara Asia. Petugas gabungan razia Lapas Banceuy. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Sebanyak 40 bangunan liar atau bangli dan lapak yang berdiri di atas trotoar dan saluran drainase di kawasan Jalan Hasanuddin dan Jalan Surya Kencana ditertibkan oleh Satpol PP Kota Bandung pada Kamis 1 Oktober 2026. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi mengatakan penataan juga akan dilanjutkan ke kawasan Jalan Teuku Umar. Menurutnya penertiban dilakukan setelah Satpol PP memberikan sosialisasi dan peringatan kepada para pemilik bangunan. Tahapan penindakan telah dilakukan sesuai prosedur, mulai dari pemberian surat peringatan pertama hingga tiga. Bahkan para pemilik bangunan telah diberikan waktu hampir 2 bulan untuk melakukan pembongkaran secara mandiri. Menurut Bambang, penertiban di Jalan Hasanuddin dan Jalan Surya Kencana dilakukan karena kawasan tersebut merupakan area pendidikan dan rumah sakit. Berdasarkan ketentuan tata ruang dan peraturan daerah, kawasan tersebut bukan diperuntukkan sebagai lokasi berjualan maupun pendirian bangunan liar. Selain itu, penataan menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Bandung mengembalikan fungsi trotoar dan drainase, sekaligus menjaga ketertiban kawasan. Penertiban di kawasan Hasanuddin dan Surya Kencana menjadi lanjutan dari penataan yang sebelumnya dilakukan Satpol PP di Jalan Cimbuleuit.
1: Akan melaksanakan penataan, terutama penertiban lapak-lapak, PKL, ataupun bangunan-bangunan liar yang berada di atas trotoar maupun drainase yang berada di Jalan Panata Yuda, nanti kita belok juga ke Jalan Surya Kencana. Oh ini, Jalan Hasanuddin, kemudian Jalan Surya Kencana, nanti kita menyapu juga Jalan Teuku Umar. Baik dengan SOP 7 kali 24 jam, SOP 1, 2, dan 3, ini sudah lama kita sampaikan. Setelah kita memberikan tenggang waktu yang cukup lama, lebih daripada hampir 2 bulan, nah akhirnya sekarang kita tentukan waktu hariannya bahwa kita akan turun bersama-sama dengan para pemilik bangunan. Tapi alhamdulillah pemilik bangunan kooperatif, intinya mereka akan membongkar, tapi dibantu oleh kita untuk hari ini bisa diselesaikan.
0: Pemerintah Kota Bandung diminta untuk mengantisipasi kasus pencurian sirkuit lampu stopan. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi menanggapi rusaknya beberapa lampu stopan di Kota Bandung akibat sirkuitnya dicuri. Asep mengatakan jangan sampai sirkuit lampu stopan menjadi objek orang yang tidak bertanggung jawab karena fasilitas tersebut mahal dan dibeli oleh uang rakyat. Oleh karena itu pemerintah Kota Bandung bisa menghargai dan menjaga barang milik rakyat.
2: Kita kan negara, masa kita kalah oleh pencuri? Artinya gini, kalau sudah tahu di situ ada pencurian, harusnya kan ada antisipasi, jangan sampai terjadi lagi. Itu kan harganya mahal, itu uang rakyat. Jangan sampai apa yang menjadi amanah dari masyarakat kemudian kita sia-siakan. Salah satu tentunya adalah kita menjagain. Ini adalah aset rakyat, aset negara. Udah tahu di situ ada pencurian. Harusnya kan kita penjagaan lebih masif dong. CCTV-nya pasang, ada petugas, atau ada antisipasi. Masa udah ada pencurian di satu titik, harusnya kan jadi pelajaran di titik lainnya. Sampai terjadi seperti itu. Dan kalau sudah seperti ini kan, macet terjadi. Kemudian khawatir yang terjadi apa? Terjadi kecelakaan. Jangan sampai setelah kecelakaan, baru kita ribut. Kemudian diantisipasi.
0: Persib Bandung membidik gelar juara di 2 kompetisi tingkat nasional, sekaligus mewujudkan mimpinya untuk menjadi juara di tingkat Asia. Selain mempertahankan gelar Super League musim 2026-2027, Maung Bandung juga membawa misi tampil maksimal di AFC Champions League 2 dan Asian Club Championship atau ACC. Manajer Persib Bandung Umu Mukhtar mengatakan sangat puas dan optimis dengan skuad tim yang dimiliki Persib Bandung saat ini untuk meraih gelar juara lagi. Umum meminta dukungan dan doa dari seluruh bobotoh dan masyarakat Jawa Barat agar ambisi besar tersebut bisa terwujud.
3: Tahu siapa pemain dan siapa pemainnya. Yang tadinya dibilang, yang sudah diakui orang lain, juga ternyata ada di kita gitu ya. Sudah jelas lah semua. Mudah-mudahan tahun ini 2026-2027 ini Persib juara lagi ya.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan warga akibat pembangunan dan penertiban di beberapa tempat seperti di Kota Bandung. Selain itu, Gubernur juga menyampaikan terima kasih atas dukungan warga selama ini atas pembangunan yang terus dilakukan di berbagai titik di berbagai sudut kota atau tempat. Gubernur berharap keresahan warga akibat kemacetan atau debu bisa terbayarkan dengan hasil pembangunan yang memuaskan.
5: Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh warga Jabar yang memberikan supporting terhadap pembangunan di Provinsi Jawa Barat yang hari ini masif di berbagai tempat. Dan saya mohon maaf ya, ada keluhan di Paster, ada pembangunan par dan pembangunan debu dan sejenisnya. Ya karena memang musim kemarau, kemudian pembangunan terus dilakukan pasti ada dampaknya. Untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf ada kemacetan di berbagai tempat karena bangun jalan sebelah-sebelah menggunakan beton pasti menimbulkan kemacetan.
0: Pelatihan tentang Bandung Sehat sangat diminati peserta yang berasal dari Pokja Kelurahan Sehat Sekota Bandung dalam rangka persiapan penilaian Kota Sehat tahun 2027. Pembina Kota Sehat dari Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Baperida Kota Bandung, Inuk Kertapati, mengatakan metode yang digunakan dalam pelatihan tersebut sangat tepat sehingga membuat peserta antusias mengikuti sampai akhir. Dengan pelatihan tersebut, Inu berharap Kota Bandung mendapat penghargaan Swasti Saba tahun 2027, penghargaan untuk kota atau kabupaten sehat.
6: Acaranya luar biasa meriah, saya lihat bahwa peserta mulai dari awal sampai akhir memperhatikan dan mengikuti secara seksama acara, karena acaranya memang menarik dan menghibur gitu. Sehingga harapannya bahwa dengan pertemuan ini kita bisa mewujudkan Kota Bandung sebagai kota sehat, kita bisa meraih penghargaan Swasti Saba pada tahun 2027.
0: Petugas gabungan menggelar razia mendadak di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Banjai, Kota Bandung. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi serta mencegah peredaran gelap narkotika di lingkungan dalam lapas. Ketua Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Bandung, Dik-Dik Taufik, mengatakan, selain menggeledah seluruh kamar hunian warga binaan, petugas juga melakukan pemeriksaan tes urin. Dari pemeriksaan tersebut, seluruh sampel dinyatakan negatif. Sedangkan barang-barang sitaan seperti ponsel, pengisi daya atau charger, pisau, gunting, hingga instalasi kabel liar tetap disita dan selanjutnya akan dimusnahkan.
7: Antara lain ada HP, ada korek, dan ada kabel-kabel dan barang-barang lainnya yang dilarang keberadaannya ada di kamar hunian. Sementara saat dilakukan penggeledahan, dilakukan pula tes urin secara random kepada 75 orang warga binaan. Hasil tes urin yang sudah dilakukan semuanya alhamdulillah hasilnya negatif.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Sahabat MQ sudah punya rencana untuk menunaikan ibadah haji atau umroh? Saatnya menyiapkan langkahnya dengan informasi yang tepat. Umroh dan Haji Festival hadir dengan puluhan travel haji dan umroh terbesar serta terpercaya, digelar pada tanggal 9 sampai 15 November 2026 jam 10 sampai 22. Sahabat MQ dapatkan informasi lengkap tentang paket haji dan umroh, konsultasi dengan ahli perjalanan haji, serta diskon spesial selama pameran. Hadir dan siapkan langkah awal menuju rencana ibadah suci. Informasi lengkap hubungi 081-2233-2237, 081-2233-2237. Atau Anda juga sahabat MQ bisa follow Instagram @umrohhajfestival. Umroh dan Haji Festival, temukan informasi, konsultasikan rencana ibadah suci Anda. Catat tanggalnya sahabat MQ 9 sampai 15 November 2026 jam 10 sampai 22 bertepat di Atrium Trans Studio Mall, Jalan Gatot Subroto, Bandung.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQ FM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat Energi, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, alhamdulillah memasuki segmen nasyid pilihan. Insya Allah kami akan putarkan ya sahabat MK 5 preview nasyid pada siang hari ini. Yang 3 diantaranya ini bisa Anda pilihkan sahabat MK.

Sahabat MK, untuk nasyid pertamanya hadir dari Alginat ya, dengan judulnya ini Satu Yang Terbaik. Sahabat MK, berikut previewnya untuk Anda.

Kemudian sahabat MK, kita akan lanjutkan review di nasyid kedua ya sahabat MK. Nasyid kedua ini nasyidnya dari Munshid Malaysia dengan judul Ya Rasulullah. Berikut reviewnya untuk Anda.

Oke, di nomor ketiga kami hadirkan juga ini nasyid pilihan dari Teva ya, sahabat MK. Judulnya Bersyukurlah. Berikut previewnya untuk Anda.

Sahabat MK, bersyukurlah ini dari Teva. Silakan bisa Anda pilihkan ya di pilihan ketiga. Dan di nomor keempat, sahabat MK hadir nasyidnya dari Sotul Haq dengan judul Sayyidah Khadijah. Berikut reviewnya untuk Anda.

Ma'isyah untuk Aisyah dari Gama Fatul, sahabat MK, silahkan ya, bisa Anda pilihkan di pilihan terakhir, sahabat MK. Itu dia sahabat MK 5 preview nasyid pada siang hari ini. Nasyid pilihan pertama sahabat MK ada dari Alginat ya, dengan judul Satu Yang Terbaik. Kemudian di pilihan kedua, nasyidnya dari Munshid Malaysia dengan judul Ya Rasulullah. Di pilihan ketiga sahabat MK dengan judul Bersyukurlah dari Teva. Kemudian di pilihan keempat dari Sotul Haq dengan judul Sayyidah Khadijah. Dan yang terakhir sahabat MK, nasyid di nomor kelima dari Gama Fatul dengan judul Ma'isyah untuk Aisyah, sahabat MK. Silakan sahabat MK, bisa Anda pilihkan 3 di antaranya dan dikirimkan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MK, alamat, dan tentunya pilihan nasyid Anda pada siang hari ini ya sahabat MK. Manipu adalah terlarang sempurna. Sahabat MK, insya Allah kita akan kembali sambung selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami sahabat MK di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MQ, seseorang yang meninggal dunia, maka akan terputus amalannya, kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.

0: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku." Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MK, kami informasikan jadwal salat asar pada hari ini insya Allah untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Azan asar akan berkumandang pada jam 14 lewat 49 menit. Insya Allah sahabat MK, untuk daerah Bandung dan sekitarnya, azan asar akan berkumandang pada jam 14 lewat 49 menit. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat asar di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
1: Terus 2,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

Sahabat MKU memasuki menit ke-36 lepas dari jam 14 waktu Indonesia Barat. Insya Allah sahabat MKU saatnya saya menyapa Anda ya di siang hari ini yang sudah menyampaikan pilihan nasyidnya sahabat MKU. Akankah engkau ampuni? Saya sapa dari Cianjur, ini ada Umu Hafiz yang menyampaikan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Umu Hafiz juga ini menyampaikan salam silaturahimnya untuk kru, untuk sahabat siar, dan untuk sahabat MK semuanya. Semoga semuanya selalu ada dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kemudian saya sapa ini ada Ibu Parilah dari GBA 3 sahabat MK yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan kedua, kemudian di pilihan ketiga, dan juga di pilihan keempat. Dari GBA 3 sahabat MK kita beralih ke halte selatan ya. Saya sapa ini ada sahabat Irfan yang memilihkan pilihan nasyidnya ini di pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Salam ini disampaikan untuk sahabat MK, untuk penyiar. Mudah-mudahan sehat-sehat, dilancarkan rezekinya. Amin. Allahumma amin. Kemudian saya sapa dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, sahabat MK. Saya sapa ada sahabat Mahadi yang memilihkan pilihan nasyidnya ini di pilihan kedua, ketiga, dan juga keempat ya. Dari Sukagali saya sapa ada Ibu Yaya yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan juga di pilihan ketiga sahabat MK. Sahabat MK, saya sapa ini ada Umi Aisyah ya yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan kelima dari Gama Fatul dengan judul Ma'isyah untuk Aisyah ya. Engkau maha penyayang pada. Kemudian dari Padalarang kita sapa ini ada Pak Yudi ya, yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan ketiga, dan juga di pilihan kelima. Dari Cianjur saya sapa sahabat MK ada Umi Zikri yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan keempat, dan juga di pilihan kelima. Umi Zikri juga ini menyampaikan salam ukhuwah untuk semuanya, untuk keluarga, dan untuk guru-guru, untuk sahabat siar, dan juga untuk kru beserta ini kami pendengar dimanapun berada. Semoga senantiasa sehat walafiat, sejahtera, ada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Umi Zikri. Umi.

Sahabat MK, saya sapa ini bagi Anda yang sudah memilihkan ya polling nasyid pilihannya di grup komunitas Sahabat MK. Di pilihan pertama Sahabat MK dari Alginat dengan judul Satu Yang Terbaik, dipilihkan oleh Satu Suara. Kemudian di pilihan kedua Sahabat MK dari Munshid Malaysia dengan judul Ya Rasulullah, dipilihkan oleh 5 Suara. Dan juga ini di pilihan ketiga ya dari Teva dengan judul Bersyukurlah, dipilihkan oleh 9 suara. Di pilihan keempat dari Sotul Haq dengan judul Sayyidah Khadijah, dipilihkan oleh 6 suara. Dan yang terakhir Sahabat MK di pilihan nasyid kelima dari Gama Fatul dengan judul Ma'isyah Untuk Aisyah, dipilihkan oleh 2 suara Sahabat MK. Sahabat MK, saya sapa ini ada Ibu Parilah dari GBA 3, kemudian ada Sahabat Feb ya, ada juga Sahabat Mahadi, ada juga Pak Yudi dari Padalarang, Ibu Ade dari Ranca Ekek, Ibu Utik dari Jogja, Sahabat Hasan dari Majalaya, kemudian ada Sahabat Maya, dan juga ada Sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung, Sahabat MK. Semua limpahan rahmatmu, tapi ku malu karena itu. Dan Sahabat MK, terlihat ya pilihan nasyid terbanyak ini terdapat di pilihan kedua, kemudian di pilihan ketiga, dan juga di pilihan keempat Sahabat MK. Di pilihan kedua nasyidnya dari Munshid Malaysia dengan judul Ya Rasulullah, kemudian di pilihan ketiga dari Teva dengan judul Bersyukurlah, dan di pilihan keempat Sahabat MK dari Sotul Haq dengan judul Sayyidah Khadijah.

Sahabat MK, terima kasih sudah membersamai dari awal ya hingga akhir sahabat MK dalam program Inspirasi Siang Special Talk Show ya. Sahabat MK, selamat melanjutkan kembali amanah-amanah terbaiknya. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya. Sahabat MK, saya sahabat Sia Raisya Aisyah dan juga kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma ubihamdika, asyadu ala ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik.
1: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio.
2: Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Was-samaa'i dzaatil buruj.
0: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang.
1: Wal-yaumil maw'ud.
0: Dan demi hari yang dijanjikan.
1: Wa syahidin wa mashhud.
0: Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan.
1: Utila ashabul ukhdud.
0: Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman.
1: An-nari dzatil waqud.
0: Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar.
1: Idhum 'alaiha qu'ud.
0: Ketika mereka duduk di sekitarnya.
1: Wahum 'ala ma yaf'alun bil mu'minin shuhud.
0: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.

Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.

0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.
1: Inna batasha rabbika lasyadid.
0: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurul wadud.
0: Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih.
1: Dzul 'arsyil majid.
0: Yang memiliki arsy lagi Maha Mulia.
1: A'alul lima yuri.
0: Maha Kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Hal ataka hadithul junud.
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang?
1: Fir'aun wa Samud.
0: Yaitu Fir'aun dan Samud.
1: Balil ladzina kafaru fi takdzib.
0: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos.
1: Bal huwa Qur'anun majid.
0: Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Qur'an yang mulia.
1: Ilauhin mahfuz.
0: Yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Hal ataka hadithul ghashiyah.
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat?
1: Wujuhun yawma idzin khashi'ah.
0: Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina.
1: 'Amilatun nasibah.
0: Karena bekerja keras, lagi kepayahan.
1: Tasla naran hamiyah.
0: Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka.
1: Tusqa min 'ainin aniyah.
0: Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas.
1: Laisa lahum ta'amun illa min dhari'.
0: Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri.
1: La yusmin wa la yughni min ju'.
0: Yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
1: Wujuhun yawma idzin na'imah.
0: Pada hari itu, banyak pula wajah yang berseri-seri.
1: Lisa'iha radiyah.
0: Merasa senang karena usahanya sendiri.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Mereka dalam surga yang tinggi.
1: La tasma'u fiha laghiyah.
0: Di sana, kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna.
1: Fiha 'ainun jariyah.
0: Di sana ada mata air yang mengalir.
1: Fiha sururun marfu'ah.
0: Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan.
1: Wa akwabun mawdu'ah.
0: Dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya.
1: Wa namariqu masfufah.
0: Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun.
1: وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ
0: dan permadani-permadani yang terhampar.
1: أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ
0: maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan?
1: وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ
0: dan langit bagaimana ditinggikan?
1: وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ
0: dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan?
1: وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ
0: dan bumi bagaimana dihamparkan?
1: فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ
0: maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan.
1: لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ
0: engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.
1: إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرٌ
0: kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir.
1: فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ
0: maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar.
1: إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ
0: sungguh kepada kamilah mereka kembali.
1: ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ
0: kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka.
1: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
0: dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: وَالْفَجْرِ
0: demi fajar.
1: وَلَيَالٍ عَشْرٍ
0: demi malam yang sepuluh.
1: وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ
0: demi yang genap dan yang ganjil.
1: وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ
0: demi malam apabila berlalu.
1: هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ
0: adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal?
1: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad
0: tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad?
1: Iram dzatil 'imad
0: yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum 'Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi.
1: التي لم يخلق مثلها في البلاد
0: yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain.
1: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد
0: dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah.
1: وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ
0: dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar.
1: الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ
0: yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri.
1: فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ
0: lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu.
1: فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ
0: karena itu, Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka.
1: إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ
0: sungguh, Tuhanmu benar-benar mengawasi.

0: akraman.
1: Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakan.

0: kehanan.
1: Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku.
0: Kalla, bal la tukrimuna al-yatim.
1: Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim.
0: Wala tahabbuna ala ta'amil miskin.
1: Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin.
0: Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma.
1: Sedang kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram.
0: Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma.
1: Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan.
0: Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka.
1: Sekali-kali tidak, apabila bumi diguncangkan berturut-turut, berbenturan.
0: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa.
1: Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris.

0: Dan pada hari itu, diperlihatkan neraka Jahanam. Pada hari itu, sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu.
1: Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati.
0: Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini.
1: Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad.
0: Maka pada hari itu, tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya yang adil.
1: Wala yuthiqu wathaqahu ahad.
0: Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya.
1: Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
0: Wahai jiwa yang tenang.
1: Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
0: Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridoinya.
1: Fadukhuli fi ibadi.
0: Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku.
1: Wadukhuli jannati.
0: Dan masuklah ke dalam surgaku.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: La uqsimu bihadzal balad.
0: Aku bersumpah dengan negeri ini, Mekah.
1: Wa anta hillun bihadzal balad.
0: Dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini.
1: Wa walidin wa ma walad.
0: Dan demi pertalian bapak dan anaknya.
1: Laqad khalaqnal insana fi kabad.
0: Sungguh, kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.
1: Ahsabu an lan yaqdir alayhi ahad.
0: Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya?
1: Yaqulu

Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya?

0: dan lidah dan sepasang bibir.
1: Wahadainahun najdain,
0: dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan.
1: Falaqtahamal aqabah,
0: tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar.
1: Wama adraka mal aqabah,
0: dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu?
1: Fakku aqabah,
0: yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya.
1: Au it'amun fi yawmin dhi masghabah,
0: atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan.
1: Yatiman dha maqrabah,
0: kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat.
1: Au miskinan dha matrabah,
0: atau orang miskin yang sangat fakir.
1: Thum

0: amanah.
1: Kemudian, dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.
0: Ulaika ashabul maimanah.
1: Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan.
0: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ.
1: Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri.
0: عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ.
1: Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah mendzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan

tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka, ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim, yang Maha Pengasih.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Akulah sang raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah, dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulkulillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: Sahabat MQI, kapan saatnya mengajarkan anak untuk sholat? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQI, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
3: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
2: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
3: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
2: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
3: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
2: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
3: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
4: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
5: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQI untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui." Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat ayat ke-27.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, mengajarkan anak untuk melaksanakan ibadah sholat lebih baik dilakukan sedini mungkin. Apabila mereka telah berumur 7 tahun, perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan sholat dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud.

hadir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka, barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka, hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

0: Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta.
1: MQ Sore.
2: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Gegere Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada di sore hari ini? Kabar baik, juga kabar sehat ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa terus menambah amal soleh, amal-amalan untuk bekal nanti kita kelak di akhirat. Senang sekali sahabat MK, sahabat siar Anda Zaini Fauzi bisa kembali membersami ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Quran di segmen kajian spesial Q&A. Ya sahabat MK, mewaspadai rasa was-was syaitan dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Ini tidak ada aktivitas yang lebih besar ya sahabat MK, yaitu ketika kita membaca dan berinteraksi dengan Al-Quran. Ini terus mengulang-ulangnya sahabat MK, menghafalnya dan memurojaahnya untuk menikmati setiap hari kita dekat dengan Al-Quran. Bahkan salah satu hidayah bisa didapat ini dengan membaca Al-Quran ya sahabat MK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Insyaallah di kesempatan sore hari ini sahabat MK akan membahas terkait mewaspadai was-was syaitan dalam berinteraksi dengan Al-Quran di bagian kedua, bersama narasumber kita, guru kita, yaitu Ustaz Dadan Hamdani SPD Al-Hafiz, beliau sebagai Kepala Baitul Quran Darut Tauhid. Jadi silakan sahabat MK, sebelum menyimak ya terhubung bersama guru kita di sore hari ini, kami mengundang Anda, bagi Anda yang ingin juga menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda boleh sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811 224 1027, 0811 224 1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda pada sore hari ini sahabat MK. Dan seperti apa ya sahabat MK mewaspadai rasa was-was syaitan dalam berinteraksi dengan Al-Quran di bagian kedua bersama guru kita Ustaz Dadan Hamdani SPD Al-Habis berikut ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana wa razuqna ilman wa amala. Rabbana zidna ilma wa razuqna fahma. Alhamdulillah sahabat MK yang berbahagia, pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas bagaimana was-was ya atau bisikan setan yang terus menggoda manusia, khususnya ketika berusaha ingin berinteraksi dengan Al-Qur'an ya. Dan kata para ulama sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa tidak ada aktivitas yang lebih besar gangguannya ya daripada aktivitas bersama Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah kitab petunjuk, ya, cahaya yang paling kuat untuk membatalkan tipu daya syaitan. Maka terus syaitan itu akan menjauhkan manusia untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, apakah membacanya kemarin kita bahas, atau menghafalnya, memahaminya, mentadaburinya, mengajarkannya, dan bentuk-bentuk interaksi Al-Quran ya, yang tentu saja ya kita berusaha untuk melaksanakan ya semuanya ya, meskipun tentu belum sempurna ya, ada satu bentuk interaksi yang mungkin belum sempurna, tapi kita berusaha melaksanakannya. Ya, kita tidak hanya mencukupkan diri dengan satu bentuk interaksi. Ya, kita mencukupkan membacanya saja, kemudian tidak diikuti dengan memahaminya, atau memahaminya kemudian tidak diikuti dengan membaca lafadznya, atau hanya membaca lafadznya tapi tidak mentadaburinya, atau tidak berusaha mengamalkannya atau menghafalkannya, gitu ya. Ini salah satu bentuk interaksi Al-Quran, ya, yang harus berusaha kita wujudkan, ya, meskipun belum sempurna satu persatu, gitu ya. Tapi jangan sampai kemudian kita mengabaikan atau meremehkan interaksi yang lain. Baik, sahabat MK, kita akan melanjutkan tentang waswasah atau bisikan setan, ya, bagi orang-orang yang menghafalkannya, ya. Kita tahu kegiatan menghafal adalah suatu kegiatan yang sungguh mulia, ya, dengan berbagai keutamaan atau fadilah yang dijadikan oleh Allah dan Rasulnya, bagaimana mereka mendapatkan kedudukan yang mulia, kemudian juga pahala yang berlimpah disebabkan bacaan yang terus terulang-ulang, ya, karena seorang penghafal Quran itu berarti dia membacanya dalam jumlah yang banyak, ya. Satu ayat, dua ayat, satu juz itu bisa berulang-ulang dibaca, ya, karena proses menghafalkan Al-Quran, sehingga bacaan atau pahalanya pun banyak. Maka setan tentu saja tidak suka, gitu ya, orang-orang tergerak untuk menghafalkan Al-Quran, sehingga setan akan berusaha untuk menjauhkan orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Ya, misalnya bisikan bahwa menghafal itu tidak seindah yang dibayangkan, ya, penuh dengan perjuangan, ya, memang demikian adanya, ya. Menghafalkan Al-Quran itu penuh dengan mujahadah dan perjuangan, ya. Dia harus mengulang sebanyak mungkin, ya, untuk sampai menempel, gitu ya. Harus terus mengulang-ulangnya, ya. Kemudian mengatur waktu, gitu ya, dan seterusnya, gitu ya. Kemudian juga muncul misalnya persepsi, ya, dalam pribadinya, ya, saya bukan tipe yang atau hafalan saya lemah, gitu ya, atau saya bukan tipe penghafal Al-Quran, ya, dan banyak sekali, ya. Atau misalkan dorongan-dorongan yang halus bagi orang yang sedang menghafalkan Al-Quran untuk menunda-nunda pemulangan atau merasa berjuang sendiri dalam menghafalkan Al-Quran. Ini tentu semuanya agar orang tersebut jauh dari interaksi dengan Al-Quran, yaitu menghafalkan Al-Quran. Maka tentu saja kita harus berusaha, ya, mendobrak itu, ya, melawan berbagai waswas tersebut, ya, bahwa menghafal Al-Quran, ya, kalau kita lakukan dengan penuh kecintaan terhadap Al-Quran, maka itu satu hal yang nikmat, ya, meskipun berlelah-lelah, itu hal yang wajar, ya. Semua pekerjaan juga kalau dilakukan, ya, dengan dengan berulang-ulang, gitu ya, itu akan melelahkan, tapi melelahkan yang sesungguhnya penuh dengan kenikmatan, ya. Ibaratnya orang yang menghafalkan Al-Quran atau orang yang beritahu Al-Quran itu adalah orang yang sedang meminum, ya, meminum air laut, ya, akan semakin dia terjun ke dalamnya, maka akan muncul rasa haus, ya, tidak akan puas dengan satu bentuk interaksi, atau tidak akan puas ketika berhenti dalam satu tahapan, ya, maka teruslah, ya, sehingga setiap kali kita melewati suatu tahapan dalam interaksi dengan Al-Quran, boleh jadi Allah akan menambahkan, ya, menambahkan hidayah, menambahkan kekuatan, ya, karena suatu amal itu sejatinya adalah sebagai energi, ya, untuk amalan berikutnya. Ketika amalan itu terus kita laksanakan, maka itu akan menjadi energi yang baru untuk amalan berikutnya, itu ya. Inilah yang harus kita pahami, bahwa memang menghafal itu berat, tapi kelelahan atau rasa capek itu adalah hal bagi yang melakukan ketaatan, ya capeknya itu adalah suatu kenikmatan. Ya, kita lelah dalam kelelahan dalam amal soleh itu bukan kelelahan yang mengganggu gitu ya, atau ya, kelelahan ya, dalam psikis kita, tapi kelelahan yang memberikan ketenangan, ketenangan kepada jiwa kita. Kemudian terkait dengan bahwa jadi kita tidak bisa menghafalkan Al-Quran, ya hafalan lemah dan seterusnya, ya itu tentu saja setiap orang memiliki kadar kemampuan masing-masing ya. Jadi ketika kita menghafalkan Al-Quran, ya tidak perlu membandingkan dengan orang lain yang sudah misalkan hafal dengan begitu lancar atau begitu cepat, tapi sesuaikan dengan kondisi masing-masing ya. Karena sekali lagi menghafalkan Al-Quran ini bukan bukan fardu ain gitu ya, tapi bagi siapa yang memiliki perhatian khusus, keluang waktu yang ini yang berlebih, maka fokuskan dengan hafalan Al-Quran. Dan tentu saja ya, bukan berarti kalau bukan suatu amalan fardu berarti tidak usah menghafalkan Al-Quran dan begitu, tapi semua kita ya dituntut untuk menghafalkan Al-Quran sesuai dengan kadar kemampuannya, ya sesuai dengan kadar kemampuannya, ya apapun profesi kita, ya maka hendaknya menghafal beberapa ayat dari Al-Quran, jangan sampai sama sekali kosong, gitu ya, karena hati yang kosong dari hafalan Al-Quran, ya kalbaitil kharib, ya. Innal ladzi laysa fi jawfihi syai'un minal Quran, kalbaitil kharib, orang yang tidak ada sedikit pun di dalam dadanya Al-Quran itu bagaikan rumah yang kosong, rumah yang rusak. Ya, artinya kalau kita tidak makmurkan hati ini dengan ayat-ayat yang kemudian kita simpan dalam dada kita, ya dalam hati kita, maka berpeluang ya yang makmurkannya adalah setan. Setan yang akan mengisi bagian yang kosong tersebut. Maka isi terus ya dengan ayat-ayat Al-Quran supaya ruang untuk setan masuk itu kecil ya, atau bahkan nyaris tidak bisa menempati ruang di dalam dada kita ya. Maka hafalkanlah semampu yang kita bisa ya, sejuz kah, dua juz kah, atau 30 juz bagi yang mampu ya, paling tidak satu juz lah ya, satu juz, juz 30 juz ayat-ayat yang pendek atau surat-surat yang pendek yang bisa kita amalkan atau yang kita bisa terapkan dalam dalam pelaksanaan ibadah kita. Ya, itu salah satu target atau goal kita dalam menghafal Al-Quran, yang bisa membacanya di dalam surat-surat yang kita lakukan. Ya, kemudian ya tadi solusinya tentu saja ya kita harus banyak ya, berta'awud ya, atau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan setiap kali kita membaca Al-Quran kan ya, kita membaca terlebih dahulu isti'adzah. Ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita qira'atul Al-Quran, fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ya, tentu banyak ya godaan untuk berikutnya ya bagi orang-orang yang hafal Al-Quran. Tapi tentu saja jangan pesimis ya. Di balik was-was atau bisikan setan itu, kita tetap menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena selagi kita melakukan suatu amal, apalagi amal yang berbobot di Allah Subhanahu wa taala, maka pasti setan akan lebih keras lagi dalam membisikkan atau dalam menjauhkan manusia ya dari amalan tersebut ya. Kalaupun misalnya kita melaksanakannya ya, maka setan juga akan terus memberikan bisikan atau waswasa ya, ketika mengamalkannya misalkan akan ditanamkan ya, akan dibisikkan untuk melakukannya dengan ujub ya, dengan riya ya, ingin pamer bacaan atau merasa bangga dengan apa yang dilakukannya itu menghafal ayat-ayat Al-Quran ya. Nah ini harus kita waspadai ya, harus diwaspadai oleh para penghafal Al-Quran bahwa bahaya ya, bahaya ujub dan riya ini harus nantiasa kita waspadai ya, karena amalan yang besar ya, amalan akhirat gitu ya, kalau kita tidak waspada dengan sifat ini, dengan penyakit ini, ujub dan riya ini, ya, akan menjadi sesuatu yang tidak bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana hadis yang sering ya disampaikan gitu ya, tentang tiga manusia ya, tiga manusia yang akan diseret oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan wajahnya gitu ya, terterungkup ya, diseret karena amal-amalan yang luar biasa ya nilainya ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Yang pertama adalah orang yang mempelajari ilmu, mengajarkannya, dan juga membaca Al-Quran, menghafalkannya, menjadi orang yang membaca atau menghafal Al-Quran, tapi kemudian amalan tersebut tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dilakukan ya dengan ujub atau dengan riya ya, bukan Allah Subhanahu wa taala.

0: Alhamdulillah sahabat MK, telah kita simak pembahasan materi di segmen yang pertama ini. Biasanya ketika kita lelah untuk berinteraksi dengan Al-Quran, ini hati terus didobrak ya sahabat MK, menambah energi untuk melakukan amalan dan berinteraksi bersama Al-Quran. Memperbanyak, tadi disampaikan juga, memperbanyak bertauz ya sahabat MK, karena kalimat istiadah ini adalah salah satu meminta pertolongan kepada Allah dari gangguan syaitan ya sahabat MK. Silakan sahabat MK, kami kembali mengundang Anda, masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya. Anda boleh langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda pada sore hari ini. Insyaallah kami akan kembali untuk Anda sahabat MK selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MK, sudah punya rencana untuk menunaikan ibadah haji atau umroh? Saatnya menyiapkan langkahnya dengan informasi yang tepat. Umroh dan Haji Festival hadir dengan puluhan travel haji dan umroh terbesar serta terpercaya. Digelar pada tanggal 9 sampai 15 November 2026, jam 10.00 sampai jam 22.00 waktu Indonesia Barat. Dapatkan informasi lengkapnya sahabat MK tentang paket haji dan umroh, konsultasi dengan ahli perjalanan haji, serta diskon spesial selama pameran. Yuk sahabat MK hadir dalam dan siapkan langkah awal menuju rencana ibadah suci. Untuk informasi lengkap, sahabat MK bisa menghubungi ke 081-2233-2237. 081-2233-2237 atau follow Instagram di @umrohhajifestival. Umroh Haji Festival, temukan informasi, konsultasikan rencana ibadah suci Anda. Catat tanggalnya sahabat MK, tanggal 9 sampai 15 November 2026, jam 10.00 sampai jam 22.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Atrium Trans Studio Mall, Jalan Gatot Subroto, Bandung.
2: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: terjadi dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
1: Dapatkan informasi bermanfaat
6: dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
7: Sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaih.
0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran segmen kajian spesial Q&A. Silakan sahabat MK, kami masih nantikan Anda ya, yang ingin bergabung menyampaikan interaksinya, berbagi tipsnya juga boleh. Silakan sampaikan sahabat MK, ketika sahabat MK ini berinteraksi dengan Al-Quran seperti apa, ataupun sehari sahabat MK bisa menyelesaikan berapa halaman atau berapa ayat ya sahabat MK. Silakan boleh berbagi di kebersamaan sore hari ini untuk menambah motivasi bagi sahabat MK yang lainnya. Boleh Anda sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811 224 1027, 0811 224 1027. Dan seperti apa ya sahabat MK ini, dan seperti apa ketika ingin menghafal Al-Quran, apakah harus banyak satu halaman atau sedikit demi sedikit ya sahabat MK, dan apa penyakit hati yang ini menjadi ujub dan riya ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Insyaallah dibahas di segmen kedua ini sahabat MK bersama guru kita Ustaz Dadan Hamdani.
8: Ya, alhamdulillah, barakallahu fiik. Ya, atas pertanyaannya bagus ya. Jadi bagi orang yang menghafalkan Al-Quran, tentu yang terpenting adalah istiqomah ya, atau keberlanjutan, bukan hanya semangat dalam menghafalkan yang baru. Bahkan inti menghafal Quran itu sendiri adalah pengulangan ya, murojaah. Sehingga harus paralel antara semangat menambah hafalan dengan semangat memurojaah. Jangan sampai semangat hanya untuk menambah ya, menambah baru, tapi tidak atau kurang semangat dalam memurojaah. Jadi yang harus dipahami dari inti dari menghafal itu sendiri adalah bahwa menghafal itu adalah pengulangan. Ya, kan disebutkan ya, menghafal itu adalah intinya adalah at-tikrar at-takrar. Ya, pengulangan sebanyak mungkin, maka jangan pernah bosan untuk mengulang ya. Tadi lupa lagi itu adalah yang manusiawi ya. Apalagi kalau pengulangannya masih sedikit, pasti butuh pengulangan lagi ya. Nah, itulah karakteristik dari Al-Qur'an ya. Ta'adul Qur'an fawalladzi nafsi biadihi lagi asyaddu tafallutan minal ibil fi aqliha. Jadi Al-Qur'an itu lebih cepat lepas daripada unta dari ikatannya ya. Artinya sahabat, Al-Qur'an ini memberi karakteristik yang berbeda ya, mungkin dengan syair atau apa. Ketika kita sedikit atau lalai atau jarang mengulangnya, ya akan lupa gitu ya. Maka obatnya tidak lain adalah mengulang-ulang ya. Jadi untuk istiqomah menghafalkan Al-Quran ya, tentu saja banyak ya kiatnya. Salah satunya adalah agar kita bisa terus menghafalkan Al-Quran, maka mulailah dari yang sedikit. Jadi jangan membuat target yang terlalu besar ya, kita mulai dari yang sedikit dulu gitu ya. Kalau yang sedikit ini sudah terasa mudah, terasa ringan, maka kita tingkatkan ke target berikutnya. Jadi terus, jangan sampai kita baru di awal kemudian terasa bosan atau terasa lelah ya. Padahal kalau kita lakukan secara bertahap ya, insya Allah ya akan semakin mudah ya, akan semakin banyak kemudahan ya. Kemudian juga tentu saja menghafalkan Al-Quran ini kegiatan yang mulia, maka dan kegiatan apa memindahkan Al-Qur'an dari mushaf ke dalam dada kita ya, ke dalam hati kita gitu ya, maka bersihkan hati kita dari berbagai kotoran ya, maksiat, dari berbagai hal yang mengotori diri kita ya, karena antara Al-Qur'an ya, dan maksiat ini tidak aslinya tidak bersatu gitu ya. Al-Qur'an akan mencegah seorang ya untuk berbuat maksiat, karena disibukkan dengan Al-Qur'an maka orang akan terjegah dari maksiat, atau sebaliknya maksiat akan mencegah orang untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an ya, karena terlalu asik dengan maksiat ya maka orang tidak akan tertarik dengan Al-Qur'an gitu ya. Nah itu kiat berikutnya. Kemudian kalau ingin istiqomah maka lakukan dengan kebersamaan ya, artinya jangan menghafal sendiri gitu ya, ini rentan untuk mundur ya. Karena saya pernah mengalami gitu ya, menghafal di awal-awal itu menghafal sendiri ya, 5 juz menghafal sendiri rasanya apa bagaimana gitu ya, sehingga untuk memupas semangat ya itu saya cari komunitas menghafal Al-Qur'an atau halaqah Al-Qur'an gitu ya, maka itu insyaallah yang akan membantu kita istiqomah ya, sama bergabung dengan orang yang sama-sama menghafalkan Al-Qur'an, maka insyaallah akan lebih menguatkan, saling menguatkan. Terus tadi apa satu lagi tadi? Selain yang terakhir tadi pertanyaannya yang keduanya tadi ya, yang lupa lagi.
0: Dibaca dalam salat kadang was-was kena belum terlalu paham ini Ustaz.
8: Iya. Tentu saja ini bisa kita kiati ya. Jadi was-was seperti itu bisa kita kiati. Misalkan karena belum terlalu hafal, ya udah tidak usah dibaca. Nah, kita bisa kiati terutama dalam sholat nafilah gitu ya. Kita bisa sambil pegang mushaf, tapi baca dengan hafalan. Ya baca hafalannya. Kemudian kalau ragu, maka kita lihat mushafnya gitu ya, kita tutup lagi, baca lagi ya, seperti itu bisa kita lakukan seperti

0: ya yang kecil misalkan, standby usaha kecil, sehingga ketika lupa itu bukan langsung ruku ya, tapi langsung buka awal atau bagian yang lupanya lupa kemudian tutup lagi, bisa seperti itu. Ya demikian untuk ibu ya, semoga bisa terus istiqomah menghafalkannya meskipun sedikit-sedikit, yang penting berkelanjutan gitu ya.
1: Alhamdulillah, dan ibu diberikan kemudahan untuk terus menghafal Al-Qur'annya. Kemudian Ustaz, selanjutnya ada dari Ibu Susi dari GBA 3 juga ini. Izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya untuk tuna netra menghafalkan Al-Qur'an? Ini sedangkan sahabat Ibu Susi ini yang kudarullah keadaannya tuna netra juga, Ustaz tidak bisa membaca Al-Qur'an Braille karena tidak semua tunanetra itu juga bisa membaca ataupun meraba Quran Braille. Tapi yang dilakukan oleh Ibu Susi ini untuk menghafal Quran dengan cara mendengarkan ini seperti apa Ustaz?
0: Ya baik, ya persisnya saya juga ya belum pernah mengajarkan begini seharus, tapi alhamdulillah salah satu alumni kami ya, alumni di Baitul Quran Nahdlatul Tauhid, program menghafal Al-Quran, alhamdulillah ada salah seorang yang khatam juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kekhususan ya tunanetra. Tapi alhamdulillah hafal karena memang kemampuannya bisa membaca Al-Quran Braille gitu ya. Tapi tentu saja kalau ada keterbatasan ya atau belum bisa baca Quran Braille ya, maka bisa dengan pola menghafal atau dengan dengan mendengarkan ya, mendengarkan, apalagi sekarang mudah ya, ada gadget di tangan kita ya, maka dengan mudah kita bisa mendengarkan berulang-ulang ya, mendengarkan berulang-ulang yang akan dihafalkan ya, dengarkan kan di sana ada sebenarnya di aplikasi itu ya, ada satu ayat yang diulang terus gitu ya. Kemudian setelah pengulangan itu kita coba storkan ya, kalau belum ada tempat atau guru yang langsung menerima storenya bisa dikiati dengan voice note ya, kita rekam sendiri kemudian kita dengarkan kemudian kita bandingkan gitu ya, kita bandingkan dengan bacaan yang tadi ya. Tentu kalau yang apa diberikan penglihatan seperti ini gitu ya, cocok gitu ya dengan pola seperti ini, tinggal bandingkan dengan melihat bacaan ya, seperti yang biasa saya terapkan juga ketika memurojaah hafalan ya, untuk mengecek keakuratannya ya, saya rekam sendiri halaman tertentu atau juz tertentu, kemudian saya lihat mushafnya, kemudian saya dengarkan bacaannya. Nah itu untuk menghilangkan keraguan ketika bertemu dengan ayat tertentu ini bacanya, apalagi yang mirip-mirip ya, saya rekam gitu ya. Kemudian saya tandai ini yang salahnya, ini yang tertukar, ini yang loncat gitu ya. Nah seperti itu dalam menghafalkan Al-Quran, baik ketika mengawali atau ziyadah atau ketika mengulang-ulang gitu ya. Ini saya juga belum, kalau belum punya Quran, belum bisa baca Quran Braille, saya kurang tahu yang setahu saya yang bisa dilakukan tadi ya, dengan cara banyak mendengarkan ya, kemudian terus ya didengarkan kemudian dibaca ya, syukur kalau ada guru ya, yang penting disorkan kepada guru ya. Syukur kalau ada guru harian, tapi kalaupun tidak ya guru yang setiap pekan menyimak gitu ya, yang setiap pekan menyimak, dan alhamdulillah insyaallah juga kami akan launching gitu ya, kalau tidak ada halangan atau kendala, kami akan launching program di Pabel Cinta Al-Quran, di mana memberikan kesempatan kepada yang diberikan khusus oleh Allah ya, dalam hal penglihatannya gitu ya. Nah, kami akan mengadakan program membaca Quran Braille gitu ya, kemudian juga menghafalkan bagi yang sudah bisa membacanya, dan ya terkait dengan program khususnya yang di Pabel ini.

0: yang tunanetra gitu ya. Insya Allah ya, nanti kalau ini kami akan launching atau kami akan publikasikan gitu ya, karena pengajarnya alhamdulillah sudah ada gitu ya, pengajar yang tunanetra yang sudah 30 juz, kemudian juga bisa mengajar Quran Braille.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan sahabat MK, apa yang disampaikan ini bisa berjalan dan bisa membantu saudara-saudara kita yang mempunyai kelebihan khusus ya, sahabat MK. Dan izin Ustaz kembali menyapa, ada dari hamba Allah ini yang menyampaikan, tidak ingin disebutkan namanya nih Ustaz, karena beliau bercerita anaknya itu sering bermain dengan saudaranya. Nah, ketika anaknya ini ingin di pesantrenkan, dimasukkan untuk menjadi penghafal Quran, dan ini ada kesalahpahaman dengan keluarga, bahasanya dari pihak saudara sahabat kita ini menyampaikan ketika lupa nanti kamu berdosa, bilangnya seperti itu Ustaz. Nah, ini bagaimana Ustaz agar tidak termakan ataupun tidak tergoda ataupun ya tidak terprovokasi oleh kalimat saudaranya ini, karena ini juga menjadi anak sahabat kita ini juga tidak mau Ustaz, karena di awal ditakut-takuti seperti itu. Nah, itu seperti apa Ustaz?
0: Inilah salah satu was-was ya yang juga pernah saya alami ya, bahwa ketika hafal kemudian lupa ini berdosa. Tentu saja kita harus lihat konteksnya. Dan juga hadis terkait dengan orang yang lupa ya, hafal kemudian lupa, itu akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan, kalau tidak salah ya, saya lupa lagi hadisnya, lalahmun ya, tidak berdaging gitu ya, kulit tapi tidak ada dagingnya gitu ya. Nah, ini pertama saya, nanti saya cek lagi ya. Nah, itu hadis yang dhaif terkait dengan keterangan tersebut ya, sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Adapun terkait lupa dalam menghafalkan Al-Quran, sekali lagi ada yang namanya lupa ya, yang ya sifatnya manusiawi ya, bahwa manusia itu ya tidak terlepas dari hal yang lupa dan salah. Maka lupa dalam menghafalkan Al-Quran ini adalah hal yang biasa itu ya, bahkan kalau pengulangannya baru sedikit ya dijamin, bukan dijamin ya, biasanya lupa ya, biasanya lupa sedikit pengulangan ya lupa. Karena apa? Karena hafalan yang melekat itu kalau pengulangannya banyak, bahkan ada yang guru kami yang menyebutkan sampai di atas 300-500 kali ya, baru di zona yang lebih ini ya, lebih aman gitu untuk hafalan. Tapi kalau di bawah itu ya masih ratusan, 100-200 gitu ya, bahkan kalau puluhan ya lupanya lebih potensi lagi untuk lupa. Jadi lupa yang manusiawi ketika menghafalkan Al-Quran ya, lupa lagi, tapi juga harus kita waspadai ya, ketika lupanya itu karena kelalaian kita ya, karena sudah tidak tertarik dengan murojaah misalkan ya, karena kita sibuk dengan urusan duniawi atau terlalu hanyut dengan cinta dunia dan terjerumus ke dalam berbagai hal yang dilarang ya, kemaksiatan, sehingga tidak tertarik ya. Karena tadi ya, bahwa Al-Quran dan maksiat itu tidak pernah bersatu ya. Kalau tidak maksiat yang menghalangi Al-Quran, maka Al-Quran yang akan menghalangi kemaksiatan. Maka usahakan juga penjagaan kita terhadap Al-Quran juga dalam rangka penjagaan kita terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi ihfadillah yahfadka ya, cara menjagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Itu salah satunya adalah kita menjaga ayat-ayat Al-Quran ya, bukan hanya menjaga lafaznya tapi juga menjaga hukum-hukumnya ya. Jadi lupa yang dicela itu adalah lupa karena kita menjauh ya dari Al-Quran yang sudah pernah dihafalkan. Tapi kalau lupa kemudian kita terus berjuang murajaah, tidak pernah mundur ya, tidak pernah meninggalkan gitu ya, maka itu suatu hal yang yang biasa gitu ya, hafal lupa seperti itu. Tapi kalau lupanya saya sudah hafal, kemudian tidak lagi tertarik menghafalkan Al-Quran, tidak lagi tertarik mengulang-ulang, ya. Pokoknya tidak ada ketertarikan, ya. Hanya pernah saya pernah menghafal, tapi tidak lagi. Nah, itu namanya melupakan yang dilarang, bahkan berdosa, karena sudah Allah berikan karunia Al-Quran, tapi tidak dirawat, ya, tidak dirawat nikmat tersebut. Ya, semoga tidak demikian, ya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam berinteraksi dengan Al-Quran itu adalah apalagi menghafal, ya, rizki, yaitu sabar dan istiqomah. Ya Allah, marzuknal istiqomata wassabra ala tilawatil Qur'ana wa hifdhihi wa dirasati. Ya Allah, berikan anugerahkan kepada kami yaitu sabar dan istiqomah, ya, dalam membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ya. Itulah kuncinya, ya, harus bersabar, ya. Menghafalkan itu butuh kesabaran, ya, karena kalau tidak bersabar baru mengulang sekian puluh udah mundur, ya. Kalau tidak istiqomah artinya tidak apa berkelanjutan, ya, hanya menghafal sampai akhir program menghafal misalkan, bukan kita niatkan sampai akhir hayat, ya sudah gitu, ya. Makanya menghafalkan Al-Quran itu harus kita niatkan sampai akhir hayat, ya, kita jaga itu sampai akhir hayat agar kita mendapatkan kemuliaan dengan Al-Quran tersebut, ya. Banyak orang yang selama hidupnya terus dengan Al-Quran, kemudian Allah wafatkan dalam keadaan dia membaca Al-Quran gitu, ya. Seperti itu yang kita idamkan gitu, ya, bukan menghafalkan Al-Quran sampai batas waktu ketika hidup, tapi sampai batas ajal kita. Wallah.

0: Alhamdulillah, sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, telah kita sama-sama simak gimana istiqomah dan semangat untuk terus menghafal Al-Quran, memurojaahnya dan mengulang sebanyak mungkin, sahabat MK, dan jangan bosan ya untuk terus menghafal, mulai dari sedikit demi sedikit yang dilakukan ini, terus berinteraksi dengan Al-Quran. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Ini kami sapa ya, ada Ibu Anissa dari Parken bergabung menyampaikan tipsnya dan motivasinya untuk kita semua. Ibu Anissa dari Parken juga menyimak, ini menyampaikan semoga Ustadz ini selalu diberikan kesehatan, diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga. Amin. Allahumma amin. Kalau Ibu Anissa dari Parken suka mengulang-ulang surat Al-Baqarah ya, ketika pagi selepas pulang dari masjid, Masya Allah. Mudah-mudahan tetap istiqomah ya Ibu Anissa, dan terima kasih atas motivasinya. Mudah-mudahan ini menjadi ajakan untuk yang lain juga ya, sahabat MK, untuk sama-sama kita belajar berinteraksi dengan Al-Quran. Selanjutnya ada Ibu Yanti dari Antapani juga, alhamdulillah menyimak. Alhamdulillah kalau Ibu Yanti meskipun terbata-bata bertilawahnya satu lembar setiap pada sholat maghrib ini, sambil menunggu azan isya ya, dengan ikhtiar belajar dengan guru langsung dan online, Masya Allah. Mudah-mudahan tetap istiqomah ya Ibu Yanti ketika belajar Al-Qur'annya di setiap harinya. Dan ini jazakallah khairan katsiran atas ilmunya ini, semoga Ustaz dan keluarga diberikan kesehatan. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Ibu Yanti, dan mudah-mudahan Ibu Yanti juga berserta keluarga ini diberikan juga kesehatan, diberikan kelancaran dan diistiqomahkan dalam belajar Al-Qur'annya. Selanjutnya kami sapa ada sahabat Tommy dari Lok Sumawe, ini menyampaikan pertanyaannya, kalau ada yang dibaca lagi sholat salah bacaan, misalnya ini satu kata pada satu ayat, apakah berdosa? Ya, nanti disampaikan ya sahabat Tommy. Terima kasih sudah bergabung di sore hari ini. Selanjutnya kembali juga bergabung ada sahabat Henry Sapitri. Kalau sahabat Henry ini berbagi motivasinya, sebelumnya ini menyampaikan juga doa untuk Ustaz sekeluarga ini, semoga dikaruniakan kesehatan, keberkahan, diberikan sakinah dalam setiap waktunya. Amin. Allahumma amin. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang sudah bergabung, semoga kita semua ada dalam kebaikan. Amin. Allahumma amin. Kalau sahabat Henry ini alhamdulillah Allah masih memampukan sahabat Henry Sapitri sehabis sholat malam ini selalu bertilawah Quran surat Al-Baqarah. Nah, sisanya dilanjut setelah duha murojaah Ar-Rahman, kemudian setelah subuh murojaah Al-Waqiah, dan setelah zuhur ini bertilawah 3 halaman, dan juga setelah asyur ini bermurojaah Al-Waqiah. Kemudian maghrib dilanjut lagi Al-Baqarah 5 halaman. Ini kalau lupa paling 3 halaman yang disampaikan oleh sahabat Enli. Dan isya ini baru murojaah Quran surat Al-Mulk ya, dan meminta doanya sahabat Andri ini semoga agar bisa diistiqomahkan. Amin. Allahumma amin. Setiap Jumat dirutinkan bertilawah Al-Kahfi, Insya Allah. Dan masih ada kesempatan bagi Anda sahabat MK di sore hari ini yang belum mungkin atau lupa ya, belum membaca surat Al-Kahfi, boleh sahabat MK, ini masih ada kesempatan yang dikebersamaan sore hari ini. Dan kita doakan selalu, mudah-mudahan ini sahabat Andri Sapitri istiqomah terus ya, dengan berinteraksi dengan Al-Qur'annya di setiap waktunya ini selepas sholatnya, Masya Allah. Dan ini mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita semua ya sahabat MK. Amin. Allahumma amin. Dan sahabat kami, silakan masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan interaksinya pada sore hari ini, Anda boleh langsung sampaikan ke 0811 224 1027, 0811 224 1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini. Insya Allah kami akan kembali untuk Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Fois mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat MG, seseorang yang meninggal dunia maka akan terputus amalannya kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MKN yang masih bersama kami di sore hari ini. Silakan sahabat MKN, masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan interaksinya terkait mewaspadai was-was syaitan dalam berinteraksi dengan Al-Quran di bagian kedua bersama guru kita dan narasumber kita, yaitu Ustadz Dadan Hambani SPD Al-Hafiz, beliau sebagai Kepala Baitul Quran Darut Tauhid. Dan silakan sahabat MK, masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung juga menyampaikan motivasi atau tips-tipsnya, boleh Anda langsung sampaikan. Dan kita lanjutkan sahabat MK di segmen yang kata ini, ini melihat konteks ya dalam menghafal Al-Quran ini seperti apa, bersama guru kita Ustadz Dadan Hamdani berikut ini.
1: Baik, ya tentu saja ya dalam membaca atau mengajarkan Al-Quran, ini mengajarkan Al-Quran atau gimana ya?
0: Mengajarkan ya. Ustaz.
1: Mendengarkan.
0: Mengajarkan Ustaz.
1: Ya, mengajarkan ya, mengajarkan Al-Quran. Ya tentu kepada anak gitu ya. Ya memang ya bertahap ya. Bertahap dalam hal koreksinya juga bisa bertahap gitu ya. Kalau saya pribadi ketika mengajarkan ke anak-anak ya tidak seperti mengajarkan ke orang dewasa gitu ya, dalam hal misalkan ketepatan makhraj ya, kalau misalkan tidak terlalu presisi ya, ya sudah gitu. Tapi yang penting batas itunya ya, batas pengucapannya terpenuhi gitu ya. Kalaupun tidak sempurna tidak mengapa. Ya tentu saja kalau mengoreksi bacaan itu bagian dari pembelajaran ya. Kalau tidak ada koreksi berarti ya tidak ada pembelajaran Al-Quran, hanya disimak ya. Sekedar disimak bukan pembelajaran. Justru koreksi itu adalah bagian dari pembelajaran Al-Quran ya. Ketika mengoreksi kemudian ketika ada salah dan meluruskan, nah kan itu akan memperbaiki bacaan ya, memperbaiki bacaan seorang ya. Kalau dalam aktivitas misalkan menghafal ya, atau ya membaca lah, membacakan Al-Quran kepada guru, kalau guru membiarkan ya, membiarkan itu tandanya setuju ya, tandanya setuju, berarti tanda setuju itu ya bacanya itu benar. Ya, sehingga kalau kita biarkan hal yang salah berarti kita membenarkan yang salah tadi ya. Jadi tetap kalau diluruskan, kalaupun tadi ada ini ya, karena anak-anak marah-marah ya, kita tentu dengan penuh hikmah gitu ya, dengan anak-anak itu, apalagi ya kalau misalkan merasa benar kemudian karena berulang-ulang salahnya sehingga merasa terus disalahkan gitu ya, sehingga tadi marah-marah ya, tentu nanti bertahap gitu ya, koreksi juga bertahap. Mungkin koreksi yang pertama koreksi yang kesalahan umum dulu gitu ya, kesalahan yang lebih presisinya ya sudah nanti di tahap berikutnya. Tapi kesalahan berikutnya kalau dalam pembelajaran Al-Quran biasanya kami mengoreksi apa yang diajarkan dulu ya, diajarkan misalkan tahap pertama coba baca dengan gunah dengan panjang yang konsisten, maka yang lainnya diabaikan dulu gitu ya. Bukan berarti membenarkan, tapi fokus kepada satu bagian dulu. Wah, ini panjang pendeknya yang harus diluruskan. Kemudian kalau sudah ini pertemuan berikutnya gunahnya, maka yang dikoreksi adalah tadi mad dan gunah gitu ya. Maka yang lain-lainnya ditunda dulu. Nah, seperti itu tahapan dalam mengajarkan Al-Quran.
0: Alhamdulillah, baik Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian kembali ada yang bergabung Ustaz, dari seorang ahwat, beliau ini sebagai seorang ibu dari Cimahi, ini menyampaikan pertanyaannya, izin bertanya Ustaz. Jadi anak sahabat kita ini sebenarnya ketika dites ini dikasih waktu satu hari udah sampai ataupun cepat hafal bahkan sampai satu surat, tetapi cepat lupa juga ini Ustaz. Nah ini apakah ada yang perlu diperbaiki dahulu Ustaz, atau fokus ke penambahan hafalan atau memperbanyak murojaah dan hafalan juga. Nah, ini seperti apa Ustaz?
1: Iya, tadi sebenarnya sudah disampaikan ya, bahwa menghafalkan Al-Quran itu mindset kita harus lengkap gitu ya. Jangan hanya bahwa menghafalkan itu adalah menambah yang baru ya, karena menghafal ya sesuatu yang baru itu mungkin suatu hal yang menyenangkan ya, karena bertemu dengan suatu yang baru ya. Tapi kalau mengulang biasanya suatu hal yang membosankan ya, membosankan karena itu lagi. Nah, ini yang harus dipahami oleh orang yang menghafal Quran, bahwa ya ziyadah atau penambahan dan murojaah atau pengulangan ini harus satu paket ya. Jadi metode ini harus satu paket itu ya, antara ziyadah dan menambah dan mengulang, sehingga bisa paralel ya. Kalau saya lebih cenderung gitu ya, kan ada juga metode menghafal ya, pokoknya ziyadah terus ya, kejar pokoknya target dulu selesai ya. Itu mungkin cocok kalau setelahnya itu ada program yang berkelanjutan ya, bukan setelah ziyadah lepas misalkan dari program tersebut. Jadi harus ada ini target berikutnya, bahwa setelah ini ya bukan berarti selesai ya. Tapi yang terbaik itu kalau dalam pandangan saya gitu, dan itu juga yang saya lakukan gitu ya, adalah paralel gitu ya, murojaah, bahkan lebih banyak murojaah daripada ziyadah ya. Karena murojaah cuma sekian ya, cuma satu halaman atau setengah halaman satu hari. Tapi kalau murojaah ya, mundur ke belakang misalkan 5 halaman ya, yang diulang-ulang dari ziyadah tersebut, kemudian murojaah yang sudah banyak gitu ya, itu murojaahnya biasanya sepertiga dari jumlah hafalannya gitu ya, dari jumlah ziyadah atau dari jumlah total hafalannya, sepertiganya harus di murojaah lagi gitu. Jadi begitu ya cara menghafalnya, dengan cara beriringan ya. Jadi lupa lagi ya wajar, berarti tambah lagi dosis, sekali lagi dosis mengulangnya, tambah lagi, karena dalam teori pendidikan ya, apapun kalau ingin permanen ya, itu ya harus dek, karena kalau baru awal itu berarti dalam ilmu jangka pendek. Kalau ingin pindah ke jangka panjang, caranya tidak lain adalah dengan cara pengulangan ya. Maka akan pindah ke dalam memori jangka panjang, dan kalau sudah di memori jangka panjang biasanya lebih permanen ya, lebih mudah, lebih spontan ketika mengeluarkannya gitu ya. Seperti Al-Fatihah, Al-Fatihah itu bagi kita semua itu sudah di memori jangka panjang ya. Kondisi apapun ya, tidak mengganggu hafalan ya, bahkan dalam berkendaraan ngebut pun ya kita bisa baca Al-Fatihah. Beda kalau kita menghafalkan surat tertentu yang baru dihafalkan, ketika ngebut konsentrasinya buyar ya. Nah, seperti itulah menghafalkan Al-Quran ya. Harus siap berlelah-lelah dan bersabar dalam pengulangan hafalan.
0: Nah, kemudian ini selanjutnya kembali menyapa Ustaz, ada sahabat Ndiar Fitriani yang juga menyampaikan interaksinya di sore hari ini. Masya Allah, tidak terasa Ustaz, sudah 1 jam kita bersama sahabat MK di sore hari ini. Mungkin di akhir Ustaz, sebagai closing statement juga penguatan tema di sore hari ini Ustaz.
1: Baik, alhamdulillah sahabat MK, pada kesempatan ini saya ingin mengajak ya, mengajak pada sahabat-sahabat sekalian, bahwa kalau kita ingin dalam hal ini menghafalkan Al-Quran, maka hidayah itu adalah satu modal ya, modal bagi kita ketika kita tergerak menghafalkan Al-Quran, maka diikuti dengan ya segera untuk melakukannya gitu ya. Jangan memperhatikan was-was atau bisikan-bisikan yang kemudian malah menjauhkan diri kita dari tekad yang sudah Allah berikan ya, dari hidayah yang sudah Allah berikan. Misalkan karena tadi ada yang mengatakan bahwa kalau kamu nanti menghafal kemudian lupa, berdosa, akhirnya mundur gitu ya. Hal seperti itu yang harus kita hilangkan gitu ya, was-was seperti itu harus kita hilangkan. Justru kita ketika melakukan suatu amal sambil berdoa kepada Allah agar diberikan istiqomah dalam melakukannya, bukan malah mundur seperti itu gitu ya. Wallahualam.
0: Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz, jazakumullah khairan katsiran atas ilmu yang disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga, dan mudah-mudahan juga Ustaz keluarga ini diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dalam semua urusannya, dan selamat kembali melanjutkan aktivitas-aktivitasnya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan oleh guru kita yaitu Ustadz Dadan Hamdani SPD Al-Hafiz terkait mewaspadai was-was syaitan dalam berinteraksi dengan Al-Quran di bagian yang kedua. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini menjadi amal jariah untuk Ustadz dan keluarga, dan mudah-mudahan kita juga sahabat MK bisa mengamalkan ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Dadan pada kesempatan sore hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sahabat MK menyampaikan interaksinya. Namun jangan kemana-mana sahabat MK, masih ada satu program ya di sore hari ini, yaitu di Inspirasi Sore dalam Berita Dunia Islam selepas informasi dari MKFM berikut ini.
2: Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluas.

0: Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fisabilillah, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. Pertama, mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma kfini bihalalika an haramka wa aghnini fi fadlika amman siwa. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalan-Mu sehingga tidak memerlukan keharaman-Mu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selain-Mu. Hadis riwayat Tirmidzi. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Emki FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat Emki, Anda masih bersama kami di Inspirasi Sore dalam Berita Dunia Islam. Sahabat MK, di setiap harinya mungkin ada banyak cerita ya dari berbagai penjuru dunia Islam. Ada kabar yang mungkin tentang perjuangan, ada tentang kemanusiaan, dan ada pula kabar yang mengingatkan kita pada harapan dan kekuatan umat. Kadang berita yang kita dengar terasa jauh sahabat MK karena terjadi di negeri yang berbeda ya, atau di tengah masyarakat yang berbeda yang mungkin tidak pernah kita temui dan itu belum kita pernah rasakan. Tapi ketika kita menyimak lebih dekat sahabat MB, kita akan menemukan cerita tentang manusia, tentang keluarga, tentang kehidupan, dan tentang harapan yang sebenarnya ini tidak jauh berbeda dengan apa yang kita rasakan. Di sore hari ini sahabat MK, kami sudah siapkan juga dan pilihan berita dunia Islam yang bisa Anda pilih maksimal 3 sahabat MK. Dan di sore hari ini pun saya tidak sendirian sahabat MK, akan juga ditemani oleh sahabat reporter Syifa Khairunisa yang alhamdulillah sudah bergabung di tautan Zoom MK FM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Syifa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Zaini.
0: Bagaimana kabarnya sahabat Syifa di sore hari ini? Kabar baik, kabar sehat?
1: Alhamdulillah kabar sehat sahabat Zaini. Bagaimana kabarnya sore hari ini?
0: Alhamdulillah kabar baik juga, kabar sehat sahabat Syifa. Udara akhir ini sedikit dingin ya sahabat Syifa. Alhamdulillah beberapa waktu diturunkan hujan ya sahabat Syifa setelah lama kemarau juga ya.
1: Alhamdulillah semakin sejuk ya sahabat Zaini dan juga sahabat MK. Bandung akhirnya diguyur hujan ya, nih, meskipun juga sebelum hujan biasanya gerah ya sahabat. Betul, Zaini. Alhamdulillah sahabat, ini Allah mendatangkan keberkahan untuk kita semua.
0: Amin, Allahumma amin. Dan tidak luput juga sahabat MK, kita tetap semangat dalam kondisi dan cuaca apapun ya sahabat Syifa. Termasuk di sore hari ini sahabat MK, kami tetap semangat untuk terus menyapa sahabat MK yang terus serta bergabung menyimak program Radio MKFM di sore hari ini. Dan sudah disiapkan juga ya sahabat Syifa 6 pilihan berita dunia Islam pada kesempatan sore hari ini. Jadi silakan sahabat MK, untuk Anda yang ingin menyampaikan 3 pilihan beritanya, Anda bisa sampaikan ke 0811-224-1027. Dan untuk di pilihan pertama, ada Kementerian Haji Saudi luncurkan paket elektronik terintegrasi untuk jamaah asing.
1: Ya sahabat MK, kebutuhan akan persiapan musim haji di tahun mendatang 2027 ini semakin diperkuat oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Belum lama ini pengumuman berkaitan dengan peluncuran paket komprehensif untuk jamaah asing musim haji 2027 juga sudah dihasilkan, di mana paket tersebut ini menggabungkan semua layanan penting dari mulai kedatangan hingga keberangkatan melalui satu kontrak elektronik di platform jalur elektronik. Anda mungkin kalau yang sedang bersiap menantikan waktu panggilan untuk berhaji ataupun umroh sahabat MK, sudah tidak asing dengan nusuk, dan kali ini muncul sebuah platform baru bernama jalur elektronik sahabat MK.
0: Ya, silakan bisa Anda pilih sahabat MK di pilihan nomor 1. Kementerian Haji Saudi luncurkan paket elektronik terintegrasi untuk jamaah asing. Di pilihan nomor 2, Menteri Agama dorong perbaikan sistem dana umat untuk entaskan kemiskinan.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar, sahabat MK, mengatakan pengelolaan dana umat yang efektif di Indonesia diharapkan mampu menjadi salah satu kunci menghapus kemiskinan ekstrim di Indonesia tanpa harus kemudian selalu bergantung pada keuangan negara. Disampaikan bahwasannya setiap agama di Indonesia memiliki dana umatnya masing-masing. Bahkan umat muslim memiliki potensi zakat sebesar 350 triliun rupiah yang saat ini baru terrealisasi 1/8 saja, sahabat MK.
0: Silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 2. Menteri Agama dorong perbaikan sistem dana umat untuk entaskan kemiskinan. Selanjutnya di pilihan nomor 3, 200 organisasi di 60 negara akan gelar aksi serentak untuk Palestina.
1: Kita seringkali mendengar ya kabar terkait dengan saudara-saudara kita di Palestina beberapa waktu kebelakang. Sahabat MK ini terus mengalami tekanan dari penjajah Israel. Mengetahui hal tersebut, kondisi yang kemudian beredar juga di media sosial, sahabat MK ini menggerakkan ada lebih dari 200 organisasi masyarakat sipil, baik itu Serikat Pekerja, Federasi Mahasiswa, dan juga jaringan hak asasi manusia di 60 negara akan melakukan aksi serentak pada Sabtu 10 Oktober mendatang. Di mana aksi tersebut, sahabat MK nantinya akan menyatukan berbagai elemen masyarakat dengan menghentikan keterlibatan publik dan menuntut akuntabilitas sistemik atas kejahatan perang yang dilakukan oleh Zionis Israel di Palestina.
0: Silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 3. 200 organisasi di 60 negara akan gelar aksi serentak untuk Palestina. Kemudian di pilihan nomor 4, ada LPEU MUI, siapkan platform e-commerce, perkuat ekosistem UMKM.
1: Dari Lembaga Penggerak Ekonomi Umat alias LPEU Majelis Ulama Indonesia, sahabat MK, di tengah pergerakan media digital khususnya juga platform untuk berbelanja online, kali ini juga disiapkan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan platform e-commerce-nya sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem usaha mikro kecil dan menengah alias UMKM di Indonesia. Di bulan ini tidak hanya wajib halal yang kemudian digencarkan, tapi juga persiapan untuk menghadirkan e-commerce tersendiri bagi UMKM yang sudah memiliki sertifikasi halal untuk semakin mengedepankan produk mereka. Sahabat MK,
0: silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 4, LPEU MUI, siapkan platform e-commerce, perkuat ekosistem UMKM. Kemudian di pilihan nomor 5, Kementerian Haji dan Umroh dan juga Kementerian Kemendagri ini padankan data calon jamaah dengan NIK.
1: Kementerian Haji dan Umroh, sahabat MK, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri alias Kemendagri kali ini bekerja sama untuk memperkuat penyelenggaraan ibadah haji melalui pemadanan data calon jamaah haji dalam masa tunggu, di mana pemadanan tersebut ini dilakukan secara komputerisasi yang tidak perlu hadir ke salah satu lembaga tersebut, sahabat MK. Dan disampaikan bahwasannya pemadanan data tidak akan mengubah daftar antrian yang sudah didapatkan para calon jamaah haji.
0: Silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 5, Kemenhaj dan Kemendagri padankan data calon jamaah dengan NIK. Di pilihan nomor 6, ulama Palestina serukan perlindungan bagi Masjidil Aqsa.
1: Sebuah seruan yang semakin menguat, sahabat MK, dari Asosiasi Ulama Palestina beserta sejumlah organisasi Arab dan Islam pada hari ini mengumumkan adanya hari dalam tanda kutip kemarahan, sahabat MK, di mana hari kemarahan di hari Jumat ini adalah sebagai bentuk wujud dukungan ataupun juga perlindungan kepada Masjidil Aqsa. Aksi mobilisasi umat Islam sebagai bentuk dukungan Masjidil Aqsa yang terus-menerus diserbu oleh para pemukim ilegal Israel yang sekarang semakin terang-terangan dalam melakukan ritual Yahudi di sana, sahabat MK.
0: Silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 6, ulama Palestina serukan perlindungan bagi Masjidil Al-Aqsa. Itu tadi sahabat MK ke-6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Silakan boleh Anda langsung sampaikan 3 pilihan beritanya yang ingin Anda simak di kebersamaan sore hari ini. Anda boleh sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda dan juga 3 pilihan beritanya. Dan kami akan kembali ulangi ya sahabat Syifa, ke-6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Untuk di pilihan pertama, sahabat MK, ada Kementerian Haji Saudi luncurkan paket elektronik terintegrasi untuk jamaah asing.
1: Kemudian di pilihan berita nomor 2, ada Menteri Agama yang dorong perbaikan sistem dana umat untuk mengentaskan kemiskinan.
0: Di pilihan nomor 3, 200 organisasi di 60 negara akan gelar aksi serentak untuk Palestina.
1: Dilanjutkan pilihan berita nomor 4 dari LPEU MUI yang siapkan platform e-commerce perkuat ekosistem UMKM.
0: Di pilihan nomor 5, Kementerian Haji dan Umroh juga Kementerian Dalam Negeri padankan data calon jamaah haji dengan NIK. Bisa Anda pilih di pilihan nomor 5.
1: Dan terakhir, sahabat MK, ulama Palestina serukan perlindungan bagi Masjidil Aqsa. Silakan bisa Anda simak lengkapnya pada pilihan berita Dunia Islam yang nomor 6.
0: Silakan sahabat MK, kami nantikan Anda dan juga masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan 3 pilihan beritanya di sore hari ini. Anda boleh langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya. Insya Allah kami akan kembali dan mulai menyapa Anda, sahabat MK, yang sudah bergabung selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, perintah apa yang Allah firmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MK, di tengah ujian dan tantangan kehidupan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menguatkan hati, dan kembali belajar tentang arti kesabaran. Yuk sahabat MK, hadir kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku dengan tema Sabar, Aku Tahu Ini Berat, Tapi Allah Tahu Aku Mampu. Bersama Kyai Haji Abdullah Gim Nastiar atau AA Gim, insya Allah ini menjadi momen untuk menambah ilmu, menguatkan hati, dan menjaga langkah kita agar tetap bersandar hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari Kamis 15 Oktober 2026, pukul 8.00 sampai jam 11.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Siti Khadijah, Jalan Sangkuriang nomor 79, Cimahi. Sahabat MK, mari hadir dan ajak keluarga serta sahabat. Untuk informasi dan konfirmasi kehadiran, sahabat MK bisa menghubungi ke 0857-9530-1370. 0857-9530-1370. Kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku, Sabar, Aku Tahu Ini Berat, Tapi Allah Tahu Aku Mampu.
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi'auni al-abdi makhana al-abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh. Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis. Tapi aku gak suka minum air mineral. Coba nih, Ron 88. Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih. Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia. Masya Allah, pantesan rasanya beda. Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993. Belinya di mana? Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee. Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
5: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Sahabat MK, di tengah ujian dan tantangan kehidupan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menguatkan hati dan kembali belajar tentang arti kesabaran. Yuk hadir sahabat MK dalam kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku dengan tema Sabar, Aku Tahu Ini Berat, Tapi Allah Tahu Aku Mampu. Bersama Kyai Haji Abdullah Gimnastiar atau Agim, insya Allah ini menjadi momen untuk menambah ilmu, menguatkan hati dan menjaga langkah kita agar tetap bersandar hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari Kamis 15 Oktober 2026, pukul 8.00 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Masjid Siti Khadijah, Jalan Sangkuriang nomor 79 Cimahi. Sahabat MK, mari hadir dan ajak keluarga serta sahabat. Untuk informasi dan konfirmasi kehadiran, sahabat MK bisa menghubungi ke 0857-9530-1370. 0857-9530-1370. Kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku. Sabar, aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
8: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
9: Sahabat MK, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 20.

0: MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK dan masih bersama kami di Inspirasi Sore dalam Berita Dunia Islam. Silakan sahabat MK, masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan 3 pilihan beritanya. Anda boleh langsung sampaikan ke 0811-224-1027. Dan mungkin bagi Anda sahabat MK yang baru saja menyalakan radio ya, baru pulang ke rumah sahabat MK, boleh Anda juga ikut serta menyampaikan 3 pilihan beritanya. Anda boleh langsung sampaikan ke 0811-224-1027. Dan kami akan kembali review ya sahabat Syifa, ke-6 pilihan berita dunia Islam pada kesempatan sore hari ini. Untuk di pilihan pertama, sahabat MK, ada Kementerian Haji Saudi luncurkan paket elektronik terintegrasi untuk jamaah asing.
1: Kemudian di pilihan berita nomor 2, dari Menteri Agama yang dorong perbaikan sistem dana umat untuk entaskan kemiskinan.
0: Selanjutnya di pilihan nomor 3, 200 organisasi di 60 negara akan gelar aksi serentak untuk Palestina.
1: Di pilihan berita nomor 4, dari LPEUM UI yang siapkan platform e-commerce perkuat ekosistem UMKM.
0: Di pilihan nomor 5, Kementerian Haji dan Umroh juga Kementerian Dalam Negeri ini padankan data calon jamaah dengan NIK.
1: Dan di pilihan berita terakhir, sahabat MK, seruan dari ulama Palestina untuk perlindungan bagi Masjidil Aqsa bisa Anda simak di pilihan berita dunia Islam nomor 6.
0: Silakan sahabat MK, kami nantikan Anda. Untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan 3 pilihan beritanya, Anda boleh sampaikan pilihannya melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya. Kami akan mulai menyapa Anda sahabat MK di sore hari ini yang sudah bergabung. Yang pertama ada sahabat Asda dari Yogyakarta menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 2, 3, dan 6. Selanjutnya ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Selanjutnya ada Ibu Dede Johana dari Padalarang Kompak ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Selanjutnya ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan 6. Kemudian ada Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur, menyampaikan pilihannya di nomor 1, 3, dan 6. Ibu Ade dari Ranca Ekek menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Kompak dengan Ibu Lilis dari Balai Endah menyampaikan juga pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Ada Bapak Selamat dari Pasir Impun menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 1, 4, dan 6. Selanjutnya ada Ibu Parilah dari GBA 3 ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 3, dan 6. Kemudian ada sahabat Harun dari Gandok Sleman Yogyakarta menyampaikan pilihannya di nomor 3, 4, dan 6. Ada sahabat Yudi di Padalarang menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 4, 5, dan 6. Ada Ibu Yanti dari Antapani ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Selanjutnya ada Ibu Siti dari Balai Endah menyampaikan juga 3 pilihan beritanya di nomor 4, 5, dan 6. Selanjutnya ada sahabat Henry Sapitri menyampaikan pilihannya di nomor 2, 3, dan 6. Selanjutnya ada Ibu Dewi dari Cimahi menyampaikan pilihannya di nomor 1, 3, dan 6. Selanjutnya kami sapa Anda sahabat MK yang bergabung di grup komunitas sahabat MK menyampaikan pilihannya melalui polling yang kami hadirkan. Ini untuk di pilihan pertama ada 7 suara, kemudian di pilihan nomor 2 ada 5 suara, di pilihan nomor 3 ada 10 suara, di pilihan nomor 4 3 suara, dan di pilihan nomor 5 juga ada 3 suara.

0: Sahabat Mahadi dari Cimenyan, Ibu Ade dari Ranca Ekek, kemudian ada sahabat Topik Nuryanto, ada sahabat Sandi di Banjaran, Ibu Parilah dari GBA 3, ada Pak Ratno dari Jalur Gaza ini ya, menyampaikan tiga pilihannya. Selanjutnya ada sahabat Nisa dari Ciawi Gelis bergabung juga menyampaikan tiga pilihan beritanya. Baru saja masuk sahabat Syifa, ada sahabat Elpa Umar dari Rancamanyar. Ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Selanjutnya ada sahabat kita di 0895-2422 sekian-sekian. Ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Selanjutnya ada Ibu Daryati Ningsih dari Bojong Soang. Ini menyampaikan pilihannya di nomor 2, 3, dan 6. Ibu Rus dari Garut menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Dan ada sahabat Abi Hawa dari Padalarang. Ini menyampaikan pilihan beritanya di nomor 3, 5, dan 6. Baik, bagaimana sahabat Syifa untuk pilihan berita dunia Islam yang paling banyak dipilih oleh sahabat MK pada kesempatan sore hari ini di nomor berapa?
1: Baik sahabat Zaini dan juga sahabat MK, untuk pilihan berita terbanyak di kesempatan sore hari ini, ada yang paling banyak di pilihan berita nomor 3 berkaitan dengan 200 organisasi di 60 negara yang akan gelar aksi serentak untuk Palestina. Kemudian dua pilihan berita berikutnya ini jumlahnya seri sahabat MK, di nomor 1 dan 6 insyaallah akan kami hadirkan juga kebijakan dari Kementerian Haji Saudi yang luncurkan paket elektronik terintegrasi untuk jamaah asing dan juga seruan dari ulama Palestina sebagai perlindungan Masjidil Aqsa. Sesaat lagi dalam berita dunia Islam sore hari ini.
0: Baik sahabat MK, langsung saja kita simak berita dunia Islam di edisi hari Jumat tanggal 21 Rabiul Akhir 1448 Hijriah selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore berita dunia Islam edisi Jumat 21 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersama saya Syifa Khairunisa, berikut berita dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MK, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi meluncurkan paket elektronik terpadu bagi jamaah haji asing untuk musim haji 1448 Hijriah atau di waktu yang akan datang 2027 Masehi. Dilansir Mina News, paket tersebut menggabungkan berbagai layanan perjalanan haji melalui satu kontrak elektronik pada platform elektronik PET. Disampaikan layanan utama yang tersedia mencakup pelayanan di tempat-tempat suci, fasilitas akomodasi di Mekah dan Madinah, transportasi, serta catering. Kementerian Haji dan Umroh menyatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari persiapan awal penyelenggaraan haji di tahun mendatang. Peluncuran paket terintegrasi tersebut juga diarahkan untuk mendukung target Saudi Vision 2030 dan juga Pilgrim Experience Program dalam meningkatkan pengalaman serta kualitas layanan jamaah. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MK, lebih dari 200 organisasi masyarakat sipil, serikat pekerja, kelompok mahasiswa, jaringan hak asasi manusia, dan kelompok akar rumput berencana menggelar aksi terkoordinasi untuk Palestina serentak pada 10 Oktober 2026. Diwartakan Mina News, mobilisasi tersebut akan melibatkan organisasi dari lebih di 60 negara dari 6 benua. Aksi yang dikoordinasikan oleh Global Alliance for Palestine dengan dukungan Anti-Apartheid Movement serta Global Coalition Against Occupation of Palestine menjadwalkan mobilisasi berlangsung dalam berbagai bentuk, termasuk diantaranya demonstrasi, aksi blokade, dan kegiatan sipil di sejumlah kota dunia. Beberapa kota yang dikonfirmasi menjadi lokasi aksi antara lain London, Sydney, Cape Town, Sao Paulo, Rabat, Mexico City, Istanbul, dan masih banyak lagi. Penyelenggara menyatakan aksi tersebut bertujuan menuntut pertanggungjawaban atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, serta mendorong penegakan hukum internasional terhadap penjajah Israel. Berita terakhir, sahabat MK, Asosiasi Ulama Palestina bersama sejumlah organisasi Arab dan Islam menyerukan mobilisasi

0: umat untuk mendukung perlindungan Masjidil Aqsa pada hari ini 2 Oktober 2026. Diwartakan Hidayatullah, seruan tersebut disampaikan setelah adanya pertemuan darurat yang dihadiri sekitar 370 ulama, tokoh masyarakat, cendekiawan, serta perwakilan lembaga dan partai politik dari dunia Arab dan Islam. Para ulama menyerukan kegiatan seperti sholat subuh berjamaah atau fajar akbar, khutbah Jumat, aksi duduk, demonstrasi, serta kampanye melalui berbagai media. Seruan itu muncul setelah dilaporkan ratusan pemukim ilegal memasuki kompleks Masjidil Aqsa untuk melakukan ritual keagamaan. Asosiasi Ulama Palestina dan Lembaga Internasional Al-Quds menyerukan peningkatan kehadiran warga Palestina serta dukungan masyarakat internasional dan organisasi di dunia Arab serta Islam terhadap Masjidil Aqsa yang semakin sering dikunjungi umat Yahudi. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam edisi Jumat 21 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersama saya Syifa Khairunisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM Network.

0: Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Hud ayat ke-114 yang artinya, "Dirikanlah salat pada kedua ujung hari, pagi dan petang, dan pada bagian-bagian malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Itu adalah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah." Kami sampaikan informasi azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.51 menit waktu Indonesia Barat. Azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.51 menit waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MQ, kita persiapkan sholat terbaik kita di setiap waktunya.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung.

0: Di penghujung kebersamaan sore hari ini, sahabat MK dan juga sahabat Shiva, sebelum kami lengkapi, ada yang baru saja bergabung. Ini sahabat Udin Wahyudin dari Cikoning menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Di akhir kebersamaan sore hari ini, sahabat MK dan juga sahabat Shiva, kami akan lengkapi ya informasi terkait Menteri Agama ini dorong perbaikan sistem dana umat untuk entaskan kemiskinan. Sahabat MK, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan pengelolaan dana umat yang efektif ini mampu menjadi salah satu kunci menghapus kemiskinan ekstrim di Indonesia tanpa harus selalu bergantung pada keuangan negara ya sahabat Shifa.
1: Iya, ini harapannya nanti umat beragama tidak perlu menggunakan APBN untuk menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan. Karena kalau kita lihat ini ternyata agama-agama lain di Indonesia yang diakui juga memiliki dana-dana keumatannya masing-masing, tidak hanya Islam saja. Tapi semua dana-dana umat tersebut ini harapannya bisa bersatu untuk mengentaskan kemiskinan. Karena kalau di umat Islam sendiri, sahabat Zaini, ini potensi zakat di Indonesia ternyata mencapai sekitar 350 triliun rupiah. Tapi realisasinya di lapangan masih terlampau jauh lebih rendah dibandingkan potensi yang ada. Ya, ini sekitar 41 triliun rupiah per tahun. Artinya ini baru 1/8 dari total keperkiraan yang bisa didapatkan berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional di tahun 2025 kemarin, sahabat Zaini.
0: Iya, dan apabila sahabat MK, potensi ini dibangun dengan infak, sedekah, wakaf, dan juga sumber dana sosial keagamaan lainnya, maka nilainya ini bisa menyentuh di angka 1.200 triliun ya sahabat Shifa per tahun. Ini melihat potensi besar dan dana umat ini bisa menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan bagi masyarakat miskin ya sahabat Shifa.
1: Ya, dengan hadirnya wacana tersebut, ini harapannya kalau bisa terkelola dengan baik, maka tidak ada orang miskin di Indonesia. Betul. Tapi karena lembaga-lembaga keumatan ekonomi umat ini tidak berjalan, bukan hanya Islam saja, tapi yang lain juga tidak begitu efektif, sahabat MK. Jadi semuanya serba dianggarkan ke APBN. Di mana data Kementerian Agama sendiri mencatat ada lebih dari 400 ribu titik wakaf tanah dengan luas sekitar 50 ribu hektar, yang mana pencatatan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya ini mencapai 44 ribu triliun lebih dengan terdiri dari 11 ribu triliun on balance sheet dan juga 32 ribu triliun di off balance sheetnya, sahabat Zaini.
0: Ya, dan ekosistem pemberdayaan juga mencakup dalam 307 kampung zakat, 614 titik pemberdayaan ekonomi berbasis KUA dan 25 kota wakaf serta 141 penerima program inkubasi wakaf produktif. Menteri Agama ini sahabat MK menilai potensi tersebut perlu ditata agar dana umat ini semakin produktif dan manfaatnya dapat kembali kepada masyarakat ya sahabat Shifa. Prinsipnya ini bukan hanya menggantikan tanggung jawab negara, melainkan ini memperkuat kapasitas umat melalui sumber daya sosial keagamaan yang selama ini tersebar di wilayah Indonesia ya sahabat Shifa.
1: Tentu harapannya dari dana umat berakhir kembali kepada kesejahteraan umat, sahabat MK, karena melihat juga potensi yang sangat besar, tapi perlu lebih dikelola dengan baik, transparan, juga produktif. Oleh sebab itu, pihaknya juga mendorong adanya pembenahan tata kelola dana umat ini agar potensi zakat dan berbagai instrumen filantropi Islam tidak kemudian berjalan sendiri-sendiri. Ini juga yang menjadi gagasan ya beberapa waktu kebelakang yang dilontarkan oleh Menteri Agama membangun satu sistem pengelolaan dana, sahabat Zaini.
0: Iya, sahabat MK, juga pihaknya menyebut perlu membangun sebuah mekanisme yang mampu mengonsolidasikan ya sahabat Shifa berbagai sumber daya ekonomi agar ini mengentaskan kemiskinan di tentunya di berbagai wilayah Indonesia ya sahabat Shifa. Ya, mudah-mudahan sahabat MK program ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa kebermanfaatannya bisa menyebar luas ya sahabat Shifa ke daerah-daerah terpelosok yang mungkin jauh dari keramaian dan paling terpelosok ya sahabat Shifa.
1: Kita nantikan ya bagaimana eksekusi dari sebuah wacana Badan Pemberdayaan Dana Umat ini, sahabat Zaini, karena kalau di Islam sebetulnya sudah cukup terkelola dengan baik tadi ya, ada titik-titiknya, namun perlu dioptimalisasi kembali tentunya.
0: Ya, mudah-mudahan rencana ini sahabat MK bisa berjalan dengan lancar dan sesuai apa yang disampaikan oleh Kementerian Agama, sahabat MK. Terima kasih untuk Anda, sahabat MK, yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung menyampaikan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mohon maaf untuk Anda, sahabat MK, yang sudah bergabung menyampaikan interaksinya tidak sempat tersapa satu persatu di kesempatan sore hari ini. Dan akhirnya sahabat siar Anda, Zaini Fauzi,
1: dan saya Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore. Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah, penguasa langit dan bumi, yang menciptakan kita, menciptakan semua yang ada, yang memiliki segala-galanya, dan yang menguasai segala sesuatu, yang menentukan apapun yang terjadi. Tidak ada sekecil apapun nikmat kecuali baru bisa datang dengan izin Allah. Dan tidak ada sehalus apapun musibah yang bisa menimpa, itu pun kecuali dengan izin Allah. Semua kejadian baik bagi orang beriman kalau Allah takdirkan, baik kita suka maupun tidak suka, pasti baik bagi orang beriman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha dekat, ya qarib, ya syahid, wahai yang maha menyaksikan, ya khabir, wahai yang maha mengetahui segala-galanya yang tersembunyi. Ya Rabb, tolonglah kami agar menjadi hamba yang tidak bisa lupa kepadamu setiap saat. Selalu ingat, jadikan kami menjadi orang yang selalu bersyukur dengan rasa syukur yang tiada bertepi. Dan tolonglah agar kami bisa memperbagus amal ibadah kami, pengabdian kami padamu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang yang arifin, orang yang mengenal Allah, lebih sibuk dengan apa yang diperintahkan Allah. Karena Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi beribadah ke Allah. Maka permintaan yang jadi fokusnya adalah ingin jadi orang yang sebagaimana Allah perintahkan. Bukan tidak boleh ingin yang lain-lain, tapi kalau kita diciptakan untuk ibadah, ya minta supaya kita bisa jadi ahli ibadah. Adapun keinginan duniawi, rumah, jodoh, sepanjang itu jadi ibadah, minta. Tetapi yang paling diinginkan adalah bagaimana memiliki hati sebagai seorang hamba kepada Allah, yaitu hati yang yakin bahwa Tuhannya itu adalah Allah yang menciptakan, memiliki, menguasai alam semesta ini adalah Allah. Jadi ingin sekali punya hati yang yakin kepada Allah dan hati yang sadar bahwa kita ini cuma makhluk ciptaan Allah yang tidak punya apa-apa kecuali apa yang Allah titipkan, yang tidak tahu apa-apa kecuali sepercik pengetahuan yang Allah berikan, tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali Allah yang menguatkan, dan yang kita punya cuma dosa, itu pun ditutupi oleh Allah dan diberi kesempatan tobat. Jadi inilah keinginan puncak bagi orang-orang yang mengenal Allah. Loh, dunia boleh, boleh, boleh ingin. Cuma tahulah bahwa dunia ini milik Allah. Kalau kita mengabdi kepada Allah dengan benar, udah mestilah dicukupi oleh Allah. Tidak usah rewel. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Allah mengetahui semua yang kita perlukan dulu, sekarang, yang akan datang. Allah tahu apapun yang kita inginkan, baik yang terucap, tidak terucap, yang terlintas di pikiran hati, Allah tahu. Dan Allah tahu apa yang terbaik bagi kita, dan Allah akan memberikan yang paling cocok dengan kita pada waktunya yang paling pas menurut Allah, dengan bentuk yang paling aman, ya, dengan keadaan yang paling tepat. Kita tidak usah ngatur Allah. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi,
2: baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Rabiul Akhir.

Rabiul Akhir diambil dalam kata bahasa Arab Roba'a, yang artinya tentram dalam bertempat tinggal atau sebaik-baiknya keadaan. Kata tentram juga digunakan dalam Al-Quran untuk mengungkapkan ekspresi dari kabar gembira yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemenangan yang menjadikan hati kaum muslimin menjadi tentram. Hal ini disampaikan untuk memotivasi kepada perjuangan kaum muslimin. Allah tidak menjadikannya mengirimkan bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira, dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surat Al-Anfal Ayat 10. Kata Robi'u diikuti dengan kata Al-Akhir yang berarti yang terakhir, sehingga maknanya menjadi keadaan yang terbaik, yang terakhir. Artinya, pada bulan ini suasana tentram, damai dan sejahtera menyelimuti di masyarakat Arab, sehingga mereka menghabiskan waktu mereka untuk melakukan kegiatan di dekat tempat tinggal mereka. Secara istilah, bulan Rabiul Akhir adalah bulan keempat dalam tahun Hijriah, yaitu antara Rabiul Awal dan Jumadil Awal dengan jumlah 29 hari. Amalan pada bulan Rabiul Akhir adalah sama dengan bulan yang lain. Tidak ada amalan khusus yang dianjurkan oleh Islam dalam bulan ini. Walau bagaimanapun, sudah semestinya kita meningkatkan amalan kita dari masa ke masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang artinya, sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentu kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan dengan baik dan berusaha memperbaiki amalannya. Al-Quran Surat Al-Kahfi Ayat 30. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyemangati kita dengan sabdanya, "Hendaknya kamu semua beramal sesuai dengan kemampuanmu. Sesungguhnya Allah itu tidak jemu memberi pahala sampai kamu sendiri jemu melakukan amalan itu. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang acak, kontinu, walaupun sedikit." Hadis riwayat Imam Muslim.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Wa in khif

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya, harta anak yatim, melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

Bagi laki-laki, ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan, ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.

mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki, sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan, yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan bagianmu, suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar utangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.

0: Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka.
1: ...102,7 MGFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azeni, Inspirator Sukses Mulia. Keluarga bagi saya adalah penyempurna hidup saya. Tanpa keluarga, saya tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Keluarga bagi saya juga adalah benteng kehidupan. Keluarga juga bagi saya adalah motivator. Keluarga bagi saya adalah amat penting setelah Allah dan Rasul-Nya. Maka saran saya, jangan sampai Anda mengejar harta, mengejar karir, mengejar bisnis, melupakan keluarga. Keluarga membuat Anda bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka waspadalah, jangan sampai Anda mengabaikan keluarga. Sahabat MQ, dapatkan inspirasi membangun keluarga hanya di MQ FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Profesor-profesor dari YSD Amri Wahlul Uqdatan min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Anda sahabat MK pada malam hari ini? Semoga Allah senantiasa limpahkan berkah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya Ivan Sapriyadi dari Indonesia Learning Quran akan menemani ruang dengar Anda hingga menjelang Isya pada program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi, tepatnya di tanggal 2 Oktober 2026. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-11. Silakan kita akan kembali bertilawah bersama. Anda dapat sampaikan tilawah terbaik Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan passwordnya. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Saya ulangi bagi sahabat MK yang ingin ikut bertilawah di Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-11, silakan Anda dapat sampaikan tilawah terbaik Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan passwordnya. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sahabat MK, sebelumnya saya akan contohkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran kita di malam hari ini, yaitu di Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-11. Apa saja yang harus kita perhatikan? Mari kita simak bersama-sama.

0: وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم.
1: Baik sahabat MK, apa saja yang harus kita perhatikan di Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-11? Yang pertama, Alhamdulillah hari ini kita bertemu dengan ayat cukup pendek, ya. Maka kita maksimalkan suara kita, nafas kita, dan ingat, sama seperti pembahasan ayat ini, وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا, dan عَجُولًا yang artinya tergesa-gesa, manusia itu sering tergesa-gesa, maka kita jangan sampai tergesa-gesa seperti manusia-manusia yang lain ketika berdoa. Apalagi kita tahu membaca Al-Quran adalah salah satu doa, ya. Maka kita perhatikan, jangan sampai kita terburu-buru dalam membaca Al-Quran hari ini, dan terutama hari ini kita bertemu dengan ayat yang pendek, maka kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya suara terbaik kita. Yang pertama, kita bertemu dengan qalqalah. Nah, di sini wayada'u. Nah, kita bertemu dengan qalqalah sughra. Yang kita ketahui, ketika kita bertemu dengan qalqalah sughra, kita tidak boleh memberikan jeda terhadap huruf dal masuk ke dalam huruf ain. Jangan dibaca seperti ini. Wayad'ul. Tidak, tapi langsung saja dari dal masuk ke dalam huruf ain. Wayad'ul. Wayad'ul. Ya, seperti itu, jangan kita memberikan jeda. Apalagi sampai tidak dipantulkan. Wayad'ul. Hati-hati, karena dal adalah, atau kita ketahui dal mempunyai sifat yang tidak dimiliki oleh huruf yang lain selain bajim dal to of, yaitu qalqalah. Maka kita pantulkan walaupun pantulannya tidak sempurna karena ada di tengah kalimat. Wa yada'ul isa, kita bertemu dengan ikhfa awsat, maka kita wajib mensamarkan huruf nun yang bertemu dengan huruf sin, ya. Kita samarkan, dan jangan lupa kita tahan juga cukup di antara 2 dan 3 ketukan. Insanu bisha, di sini kita bertemu dengan shin yang bertasydid, ya, atau alif lam syamsiah, karena di sini kita bertemu dengan alif lam dan shin yang bertasydid, maka kita sempurnakan shinnya, yang kita ketahui mempunyai sifat tambahan yaitu tafashi, jadi bisha. Nah, kita banyakin nafas kita, suara kita sampai memenuhi rongga mulut kita. Bisha. Bisharri, kita bertemu dengan roh. Hati-hati, roh juga harus terbawa, jangan sampai rohnya hilang. Lalu kita bertemu dengan du'a, ada ain dan hamzah. Bedakan, yang pertama du'a, yang kedua ahu, ya. Dan du'a kita baca lebih dari 2, yaitu 4-5 ketukan, atau disebut dengan mat wajib. Perhatikan, ahu bil khair. Nah, di sini kita bertemu dengan harfulin yang ada di akhir, maka harfulin ini berubah menjadi madlin, ya. Yang tadinya bil khairi kita akhiri, jadi wakafkan menjadi bil khair. Panjangnya seperti mad arid li sukun, yaitu bisa dibaca 2, 4, sampai 6. Nah, yang terpenting kita harus konsisten. Kalau kita baca 4, ya, kita baca sampai akhir pun 4, ya. Bil khair wa kanal in. Nah, kita bertemu dengan ikhfa kembali. Hati-hati, kita wajib mensamarkan dan menahannya 2-3 ketukan. Sanu'aju. Nah, di sini kita ada matabi'i, jangan sampai terlewat, karena kebanyakan ketika membaca ini pasti bacanya wa kanal insanu ajula, lanya yang panjang. Sedangkan di sini kita ketemu dulu mat tabi'i di kalimat aju, lalu kita bertemu dengan mat yang lain, la mat iwat, ya, seperti itu. Nah, untuk di ayat 11 ini cukup sekian mungkin. Dan sahabat MK, sebelum kita lanjutkan menyapa Anda yang sudah menyampaikan tilawah terbaiknya di malam hari ini, kita akan jeda terlebih dahulu. Selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini, kami akan segera kembali untuk Anda.
2: Sahabat MK, kapan saatnya mengajarkan anak untuk sholat? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah.
3: Kok ada lagi?
4: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Semua masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah tahu.
3: Benar juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MG, mengajarkan anak untuk melaksanakan ibadah sholat lebih baik dilakukan sedini mungkin. Apabila mereka telah berumur 7 tahun, perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan sholat dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di surat Al-Isra ayat ke-11. Nah, silakan bagi Anda yang ingin ikut bertilawah, Anda dapat sampaikan tilawah terbaik Anda melalui WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan passwordnya. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik sahabat MK, kita akan menyimak langsung saja sahabat MK yang sudah menyampaikan tilawah terbaiknya di malam hari ini. Yang pertama, kita akan mendengarkan suara terbaik dari Ibu Nenden di Batu Jajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nende di Batu Jajar, Maghrib Mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita mendengarkan suara terbaik dari Ibu Nenden. Mungkin di ayat yang lain, kita akan kembali melanjutkan tilawah kita bersama Ibu Rosmiati di Cicalengka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ibu Rosmiati di Cicalengka. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Wa kana insanu 'ajula. Sadaqallahul Azim. Ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mendengarkan suara terbaik dari Ibu Rosmiati. Lalu selanjutnya ada Ibu Santi di Padalarang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama sahabat Santi di Padalarang. Maghrib mengaji sejukkan hati.

0: خير وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. Terima kasih, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan suara terbaik dari Bunda Ratna di Balai Endah.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bunda Ratna di Balai Endah. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa

0: وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, diantos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita sudah mendengarkan suara-suara terbaik di sesi yang pertama ini. Yang pertama, langsung saja mungkin sedikit koreksi dari ibu-ibu terbaik hari ini, dari Ibu Nenden di Batu Jajar. Masya Allah, Ibu Nenden membacakan ayat ke-9 dan alhamdulillah bacaannya pun baik insya Allah ya, hanya saja mungkin terburu-buru ya. Insya Allah bacaannya sudah baik, semoga menjadi pahala terbaik untuk Ibu Nenden di Batu Jajar. Mungkin selanjutnya boleh bertilawah di Al-Quran Surat ayat 11 di rumah ya, semoga mendapatkan pahala dengan bacaannya. Lalu yang kedua ada Ibu Rosmiati di Cicalengka. Untuk Ibu Rosmiati, Masya Allah bacaannya sudah baik, alhamdulillah, hanya saja mungkin terlalu cepat ya, terlalu terburu-buru ya. Makanya untuk di ayat 11 ini kita coba menikmati setiap tilawah kita lebih pelan-pelan, lebih tartil, agar insya Allah bacaannya lebih jelas. Contoh mungkin tadi di kalimat doa ainnya kurang tertekan ya, untuk kurang bisa membedakan antara hamzah dan ain, dan panjangnya pun tidak pas, mungkin tadi kurang dari 4 dan 5 harakat. Dan insya Allah untuk bacaan-bacaan yang lainnya sudah baik, semoga menjadi pahala terbaik hari ini bagi Ibu Rosmiati di Cicalengka. Lalu selanjutnya ada Ibu Nenden ya, Ibu Santi, alhamdulillah, Ibu Santi di Padalarang. Nah untuk Ibu Santi bacaannya alhamdulillah bagus, mungkin bisa dicontoh bagi sahabat MK yang lain yang mau menyetorkan tilawahnya di maghrib kali ini, ataupun yang sudah menyetorkan tilawahnya mungkin bisa diperbaiki ya yang salahnya dan dipertahankan yang baik. Nah untuk Ibu Santi, Masya Allah bacaannya sudah baik, setiap tahanannya pun sudah baik, matnya pun sudah diamalkan dengan baik. Insya Allah semoga menjadi pahala terbaik untuk Ibu Santi di hari ini. Lalu yang terakhir ada Bunda Ratna di Balai Endah. Nah Masya Allah untuk Bunda Ratna juga alhamdulillah bacaannya sudah baik, hanya saja mungkin penekanan di setiap hurufnya harus dibedakan, karena di sini ada beberapa huruf yang hampir sama seperti ain dan hamzah, lalu ada sin dan shin. Ini tolong diperhatikan, kalau bisa lebih ditafasyikan. Apa itu tafasyi? Meluas suaranya tuh bisa ya, lebih diterasa apa mengalirnya suara dan nafasnya itu. Beda dengan sin. Ya. Insyaallah bacaannya sudah baik untuk Bunda Ratna, semoga menjadi pahala terbaik bagi Bunda Ratna, Ibu Santi, Ibu Rosmiati dan Ibu Nenden. Demikian sahabat MK, kita sudah simak di sesi yang pertama ini. Nah, silakan bagi Anda yang ingin ikut bertilawah bersama, Anda dapat sampaikan tilawah terbaik Anda di Al-Qur'an surat Al-Isra ayat ke-11 melalui WhatsApp MKFM di 0811 224 1027.

0: kembali akan jeda terlebih dahulu. Selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini, kami akan segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MG, perintah apa yang Allah firmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sahabat MK, di tengah ujian dan tantangan kehidupan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menguatkan hati dan kembali belajar tentang arti kesabaran. Yuk sahabat MK, hadir dalam kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku dengan tema Sabar, Aku Tahu Ini Berat, Tapi Allah Tahu Aku Mampu. Bersama Kyai Haji Abdullah Gimnastiar atau AA Gim, insyaallah menjadi momen untuk menambah ilmu, menguatkan hati dan menjaga langkah kita agar tetap bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Kamis, 15 Oktober 2026 pukul 8.00 sampai jam 11.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Siti Khadijah, Jalan Sangkuriang nomor 79 Cimahi. Sahabat MK, mari hadir ajak keluarga, sahabat, dan teman dekat. Untuk informasi dan konfirmasi kehadiran, sahabat MK bisa menghubungi ke 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku, Sabar, aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Fois mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
3: Sahabat MQ, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapak dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23.
4: Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sahabat MQ, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-11. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah terbaik Anda melalui WhatsApp MQFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan passwordnya, Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik sahabat MQ, kita akan kembali menyimak 4 sahabat MQ yang sudah menyampaikan tilawah terbaiknya di sesi kedua ini. Yang pertama, kita akan mendengarkan suara terbaik dari Ibu Wiwin dari Banjaran.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Wiwin dari Banjaran, usia 60 tahun. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

بسم الله الرحمن الرحيم ويدعون

0: Hatur nuhun Pak Ustaz koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan suara terbaik dari Ibu Eja di Pemulihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Eja Pemulihan Sumedang, 58 tahun. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Ditunggu koreksinya. Terima kasih bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan suara terbaik dari Ibu Yuyun, Bandung.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Yuyun di Kota Bandung. Mari mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عذولا. Mohon koreksinya Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran atas koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum masyaallah Ibu Yun. Dan insyaallah kita akan lanjut ke Nenek Salman di ujung Barung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan neneknya Salman dari ujung Barung. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Bani Israel ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Wa kanal insanu ajula. Shadaqallahul azim. Hatur nuhun, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita sudah mendengarkan suara-suara terbaik dari ibu-ibu terbaik di sesi yang kedua ini. Yang pertama kita akan mendengarkan tadi, kita sudah mendengarkan suara dari Ibu Wiwin di Banjaran. Untuk Ibu Wiwin, Masya Allah bacaannya sudah dapat ketenangannya. Ya, bacaannya juga sudah bagus, hanya saja mungkin beberapa yang harus diperhatikan. Contoh ketika membaca matobi'i. Nah, untuk matobi'i kita cukup membacanya dengan dua harokat atau dengan dua ketukan. Jangan sampai lebih dari dua ketukan. Contoh yang paling terdengar mungkin tadi ketika di akhir-akhir ayat, di kalimat wa kanal insanu ajula. Ajunya terlalu panjang, ajunya cukup dibaca dua harokat. Karena ini bukan mad arid lisukun, ini termasuk ke matobi'i, ya. Maka dibacanya lebih dari dibacanya cukup dibaca dua harokat. Lalu selanjutnya ada Ibu Eja di Pemulihan. Nah, untuk Ibu Eja, Masya Allah bacaannya sudah baik, ketenangannya sudah dapat dan sudah bagus. Insya Allah tinggal belajar huruf Ain lebih ditekan kembali agar bisa nampak perbedaannya dengan Hamzah. Itu saja untuk Ibu Eja, semoga menjadi ladang pahala bagi Ibu Wiwin dan Ibu Eja. Semoga bacaan hari ini mendapatkan pahala terbaik. Lalu ada Ibu Yuyun. Nah, Ibu Yuyun juga Masya Allah, Ibu Yuyun di Bandung bacaannya sudah baik, tinggal bisa konsisten kan di mad wajib, ya, mad yang lebih dari dua harokat. Nah, biasanya mad yang lebih dua harokat itu, maafan, bisa terlihat biasanya mereka ada tanda bendera atau alis, ya, atau tanda mad, ya, bendera berarti itu otomatis biasanya lebih dari dua harokat. Maka lebih belajar lagi, maafan, belajar lagi untuk berhati-hati, lebih tenang kembali dalam membaca mat yang lebih dari dua harokat. Selebihnya Masya Allah sudah baik, semoga menjadi ladang pahala bagi Ibu Yun. Lalu terakhir di sesi kedua ini ada Nenek Salman. Nah, untuk Nenek Salman Masya Allah bacaannya luar biasa, alhamdulillah. Mungkin di makhraj insya Allah sedikit-sedikit bisa diperbaiki, dan semoga menjadi ladang pahala bagi Nenek Salman. Yang tadi mungkin kalimat di bil khair, hati-hati i-nya jangan terlihat jelas, bil khair, ya, jadi hilang huruf ya-nya, hati-hati, karena insya Allah bacaan yang lainnya sudah baik, semoga menjadi ladang terbaik bagi Nenek Salman. Baik, kita masuk ke sesi ketiga, mungkin ada beberapa tambahan dari Ibu Yeni Cililin, kita akan mendengarkan suara terbaiknya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Yeni dari Cililin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Wa kanal insanu ajula. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ada dari Mama Ismi di Cianjur.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Mama Ismi dari Cianjur. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: الرحيم ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. Matur nuhun Pak Ustaz di antos koreksina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mendengarkan suara terbaik dari Ibu Kiki di Cilenyi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bersama saya Ibu Kiki Mariam di Cilenyi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yad'u

0: Mohon kasihnya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita sudah mendengarkan suara-suara terbaik di sesi ketiga. Mungkin langsung saja dari Ibu Yeni di Cililin. Nah, untuk Ibu Yeni, Masya Allah bacaannya sudah baik. Tinggal seperti yang tadi mungkin ya beberapa, yaitu konsistensi di mat tobi'i dan mat yang lebih dari dua harokat. Nah, ini harus kita perhatikan. Ya, doa biasakan kita membacanya 4 sampai 5 harakat atau 5 ketukan. Dan tadi di bisyari ro-nya, hati-hati, ro-nya tetap harus terbawa dan harus jelas ya. Setiap huruf yang dibacakan harus tetap jelas. Ro di sini walaupun bertasydid ya. Jadi ro-nya tetap dibawa dalam keadaan jelas bisyari ya. Jangan sampai hilang ro-nya. Selebihnya sudah baik, Masya Allah, semoga menjadi pahala terbaik bagi Ibu Yeni di Cililin. Untuk Mama Ismi, Masya Allah, untuk Mama Ismi bacaannya alhamdulillah ketenangannya sudah dapat, dan insya Allah setiap hurufnya pun bagus. Insya Allah semoga bisa menjadi contoh bagi ibu-ibu yang lain atau sahabat MG yang lain ketika bertilawah. Insya Allah tidak ada koreksi, mungkin hanya di mat saja ya. Tadi matnya sudah bagus pengamalannya, tapi kalau lebih bagus dikonsistenkan lebih khairnya, dan doa insya Allah lebih baik lagi. Semoga menjadi pahala terbaik, bacaan terbaik bagi Mama Ismi. Lalu yang terakhir ada Ibu Kiki. Nah, untuk Ibu Kiki, Masya Allah bacaannya sudah baik, tinggal di kalimat wayada'u. Hati-hati, ainnya tetap harus dibaca ain. Doa ainnya pun harus tetap dibaca ain. Selebihnya Masya Allah sudah baik, semoga bisa menjadi ladang pahala terbaik bagi Ibu Kiki. Baik, demikian sahabat MK, Masya Allah kita sudah mendengarkan suara-suara terbaik dari sahabat MK. Semoga apa yang tadi dibacakan oleh sahabat MK dan didengarkan oleh kita menjadi wasilah kebaikan, penghapus dosa bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian sahabat MK, kebersamaan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk sahabat MK yang sudah menyimak serta berinteraksi. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahim kembali di program Maghrib Mengaji ini. Saya Ivan Sapriyadi dari Indonesia Learning Quran mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أدني الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-47, Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 38 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum.
3: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal mereka.

0: بالهم.
1: Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka, Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.
0: ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا

0: لهم.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, sesat, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia.

0: لَهُمْ.
1: Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Dan setelah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka. Tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
1: والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم.
0: Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka, dan Allah menghapus segala amalnya.

0: لهم.
1: Yang demikian itu karena mereka membenci apa Al-Quran yang diturunkan Allah. Maka Allah menghapus segala amal mereka.

yang demikian itu karena Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Sedang orang-orang kafir, tidak ada pelindung bagi mereka.

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia, dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka.

Dan betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu, Muhammad, yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang pun yang menolong mereka.

Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang dijadikan terasa indah baginya perbuatan buruknya dan mengikuti keinginannya?

Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai homer, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong?

0: وَرَاءَهُمْ.
1: Maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat itu sudah datang.

Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu.

Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tidak ada suatu surah tentang perintah jihad yang diturunkan? Maka apabila ada suatu surah diturunkan yang jelas maksudnya, dan di dalamnya tersebut perintah perang, engkau melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit akan memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Tetapi itu lebih pantas bagi mereka.

0: lahum.
1: Yang lebih baik bagi mereka adalah taat kepada Allah dan bertutur kata yang baik. Sebab apabila perintah perang ditetapkan, mereka tidak menyukainya. Padahal jika mereka benar-benar beriman kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.

0: أَمَكُمْ
1: Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: Al-Qur'an.
1: Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya.
0: Afala yatadabbarun al-Qur'an am 'ala qulubin aqfalaha.
1: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an, ataukah hati mereka sudah terkunci?

0: لَهُمْ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran, setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka.

yang demikian itu, karena sesungguhnya mereka telah mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang tidak senang kepada apa yang diturunkan Allah, "Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan." Tetapi Allah mengetahui rahasia mereka.

0: أَبْصَارَهُمْ.
1: Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka.

0: لهم.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu, Allah menghapus segala amal mereka.

Atau apakah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?

Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami perlihatkan mereka kepadamu Muhammad, sehingga engkau benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan engkau benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicaranya, dan Allah mengetahui segala perbuatan kamu.

Dan sungguh, kami benar-benar akan menguji kamu, sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, serta memusuhi Rasul setelah ada petunjuk yang jelas bagi mereka, mereka tidak akan dapat memberi mudarat, bahaya kepada Allah sedikitpun. Dan kelak, Allah menghapus segala amal mereka.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka Allah tidak akan mengampuni mereka.

Maka janganlah kamu lemah dan mengajak damai, karena kamulah yang lebih unggul, dan Allah pun bersama kamu, dan Dia tidak akan mengurangi segala amalmu.

0: lakum.
1: Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak akan meminta hartamu.
0: In yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adwanakum.
1: Sekiranya Dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu agar memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir, dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir. Dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu.
2: Sadaqallahul Azim.
3: MK Malang

wahai yang maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang membuat hati kami semakin yakin padamu. Ilmu yang membuat hati kami bersih dari segala penyakit hati. Ilmu yang mengantarkan hidup kami ini barokah. Ilmu yang menjadi jalan akhir hayat kami husnul khotimah. Ilmu yang menjadi bekal kami jadi ahlul jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu rejeki yang baik, rejeki yang halal, yang berkah, yang mencukupi, yang menambah hisab kebaikan kami di akhirat. Ya Allah, kami mohon kepadamu bimbing agar kesibukan kami jadi amal soleh yang engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, kabulkan wahai yang maha mulia. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bergaul dengan manusia, rumus sederhananya 2B 2L, karena setiap manusia punya kelebihan dan punya kekurangan, punya kebaikan dan juga punya hal yang kurang baik. Kalau ingin kita memiliki hati yang baik, setiap bertemu orang jadi pahala, rumusnya 2B 2L. B yang pertama, berani mengakui kelebihan, jasa, kebaikan orang lain. Jadi kalau kita ketemu seseorang, fokuslah kepada kelebihan yang Allah titipkan, kebaikan yang sudah dilakukan, dan jasanya kepada kita. Kalau orang fokus kepada kebaikan, kelebihan orang dan jasa, beda hati kita. Karena setiap kelebihan orang lain, itu pasti Allah yang memberikan karunia. Kalau kita senang melihat kelebihan orang lain dan menganggap kelebihan itu karunia Allah, kita tidak akan dengki. Kita bisa belajar. Karena orang punya kelebihan, Allah yang memberikan. Wa ma bikum min ni'matin wa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Jadi kalau ada orang bacaan Qur'annya lebih bagus, itu dari Allah. Kalau ada orang yang lebih pintar, itu dari Allah. Ada orang yang lebih bisa menyelesaikan masalah, itu dari Allah. Kita belajar. Jadi kelebihan orang bisa membuat kita jadi baik. Beda dengan pendengki. Kalau pendengki, SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kenapa orang dengki? Karena imannya kurang. Dia tidak rela melihat orang lain punya kelebihan, punya prestasi, dan dia tidak suka. Makanya pendengki itu langsung oleh Allah hatinya dibuat sengsara. Orang naik nilainya, dia naik tensinya. Padahal yang membagikan karunia adalah Allah. Sesuka Allah kepada siapa yang Allah kehendaki, sebagai karunia juga sebagai ujian. Jadi kalau ada teman, tetangga atau siapapun yang diberikan kelebihan dalam berbagai karunia, langsung ingat ini kelebihan adalah karunia Allah. Apa yang bisa saya dapatkan untuk memperbaiki diri saya dengan melihat kebaikan orang lain? Itulah orang beriman. Kalau orang kurang iman, tidak rela. Teman lebih pintar, tidak rela. Teman lebih mudah, tidak rela. Pendengki ini, dia yang zolim, tapi dia yang menderita. Dan kedengkian kita kepada seseorang tidak akan mengurangi apa yang Allah takdirkan kepada orang tersebut. Kita tidak rela, tetap saja Allah memberi. Karena yang membagikan nikmat adalah Allah. Semua kebaikan datang dari Allah lewat siapa yang Allah kehendaki. Semua sumber karunia adalah Allah. Orang yang senang mengingat jasa dan kebaikan orang lain, dia termasuk ahli syukur. Orang yang suka melupakan jasa dan kebaikan orang lain, itu ahli kufur. Itulah sebabnya

durhaka kepada orang tua anak yang kufur nikmat. Karena kita jadi orang syariatnya lewat orang tua. Allah yang menciptakan, tapi ibu bapa jadi jalan. Seperti halnya ilmu, murid yang tidak tahu adab kepada guru, biasanya ilmunya tidak berkah. Karena kita dapat ilmu syariatnya lewat guru. Makanya murid yang paling tahu adab kepada guru, yang khidmat kepada guru, nasibnya berbeda dibanding dengan murid yang tidak tahu adab kepada guru-gurunya. Hati-hati, kalau kita ingat orang tua, sibuk dengan kekurangannya, lihat apa yang terjadi pada hati kita. Mendidih, gelisah, dan cenderung akhlak kita jadi buruk. Karena kita fokus kepada kekurangan, kesalahan yang sangat boleh jadi di sisi Allah sudah diampuni. Maka kalau kita lihat seseorang, cari kelebihannya, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa membuat kita jadi lebih baik, terus gali kebaikannya, jasanya, lalu silakan rasakan. Orang yang sangat senang memikirkan kebaikan orang lain, jasa orang lain, Allah tahu dan Allah simpan di hatinya ketenangan. Nanti lahirlah akhlak yang baik mendoakan. Lahirlah akhlak yang baik mengucapkan terima kasih. Lahirlah akhlak yang baik ingin silaturahim. Beda dengan orang yang tidak sibuk dengan kebaikan orang lain. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabat MK, apa yang dilakukan agar mendapat umur panjang dan rezeki yang bertambah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
1: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
0: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
2: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
3: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
2: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
3: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
2: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
3: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
2: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
3: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
4: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran Surat Al-Ma'riz ayat ke-32.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 20.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha mendengar segalanya, wahai Allah yang maha tahu segala isi hati, yang membolak-balik setiap hati. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu, ilmu yang membuat kami selalu ingat padamu, ilmu yang membuat kami yakin Engkau maha dekat, Engkau maha mendengar, Engkau maha menyaksikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang membuat hati kami jadi bersih, ilmu yang menjadikan akhlak kami akhlakul karimah, ilmu yang mengantarkan agar seluruh waktu kami jadi ibadah, ilmu yang menjadi jalan akhir hidup kami husnul khotimah, ilmu yang jadi teman di kubur nanti ya Allah, ilmu yang menjadi tambahan pemberat amal kebaikan di yaumal hisab. Hanya Engkau yang kuasa memberi kami ilmu, wahai Allah yang maha baik, bimbing agar kami bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah, dan bimbing agar kami bisa menyampaikan ilmumu kepada hamba-hambamu. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Bahagia itu kalau memiliki hati yang bersih. Mengapa ada orang akhlaknya baik? Karena hatinya baik. Berikut ini ada beberapa ciri orang yang hatinya baik. Sebetulnya kebaikan hati seseorang tidak dilihat dari amal-amal yang besar, tapi justru bisa dilihat dari amal-amal yang kecil. Yang sering orang luput, tapi kalau orang baik hati yang asli, dia tidak akan meluputkan kebaikan-kebaikan kecil. Kebaikan kecil yang harus kita miliki, atau kalau kita ketemu seseorang yang baik hati, itu ciri khasnya adalah sangat senang berterima kasih dan tidak melupakan kebaikan orang sekecil apapun. Mulai dari membukakan pintu berterima kasih, menyediakan air terima kasih, tenggelam dalam rasa syukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur kepada Allah itu cirinya adalah senang berterima kasih kepada makhluk yang jadi jalan karunia Allah. Jadi apapun yang kecil-kecil dilakukan orang lain baginya besar, karena yakin bahwa setiap nikmat itu datangnya dari Allah lewat hambanya. Dan Allah memperhatikan apakah kita bersyukur atau tidak. Nah, ciri orang yang hatinya baik tuh sangat senang berterima kasih atas sekecil apapun kebaikan. Tapi kalau hati kita ada sombong, kita menganggap kebaikan orang itu remeh, dan kita menganggap memang seharusnya dia begitu. Misal ada yang bantu-bantu menyiapkan makan, memang sudah pekerjaan dia. Misal ada di kantor, ada yang tugasnya dilakukan, emang sudah digaji. Jadi orang yang agak kurang peka hatinya, jarang berterima kasih. Atau berterima kasih hanya ke atasannya, atau kepada orang yang diharapkan ngasih lagi. Kan ada yang berterima kasih supaya dikasih lagi, atau berterima kasihnya itu terpaksa karena takut dianggap tidak baik. Kelihatan dari hal-hal yang kecil. Kita nyebrang, ada yang membantu, terima kasih. Mau parkir, ada yang ke depan, terima kasih. Atau kita mau motong jalan dan orang memberi jalan kepada kita, buka jendela, terima kasih. Khas sekali orang yang hatinya baik itu ringan, mudah berterima kasih dan pakai hati terima kasih.
Setiap karunia Allah itu adalah ujian. Kalau kita dapat sesuatu, itu Allah yang memberi lewat siapa? Apakah benda, apakah ilmu, apakah kemudahan, apakah kenyamanan, apakah kesembuhan? Ada orang yang tidak berterima kasih ke dokter, padahal dokter sudah jadi jalan kesembuhan bagi dia. Ini serius. Termasuk santri, bagi santri yang sangat berterima kasih kepada guru-gurunya atau murid kepada guru, itu hidupnya berbeda. Tapi ada juga ya memang sudah pekerjaan guru ngajar. Iya benar ngajar. Tapi kita dapat ilmu lewat guru. Itulah sebabnya anak-anak yang tahu terima kasih kepada orang tuanya, kehidupannya berbeda dibanding dengan anak yang tidak tahu terima kasih, murid yang tidak tahu terima kasih. Orang yang baik hati itu tidak pernah sibuk memikirkan dan menghitung-hitung kesalahan orang lain, tapi sibuk mengingat kebaikan mereka. Ingat ya, kalau orang yang hatinya baik, tidak fokus, tidak sibuk, tidak menghitung-hitung dan mengingat-ingat kesalahan orang, tapi fokusnya kepada kebaikan orang lain. Karena kita tidak bisa berterima kasih tanpa mengingat kebaikan. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102.7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azeni, Inspirator Sukses Mulia. Keluarga bagi saya adalah penyempurna hidup saya. Tanpa keluarga, saya tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Keluarga bagi saya juga adalah benteng kehidupan. Keluarga juga bagi saya adalah motivator. Keluarga bagi saya adalah amat penting setelah Allah dan Rasulnya. Maka saran saya, jangan sampai Anda mengejar harta, mengejar karir, mengejar bisnis, melupakan keluarga. Keluarga membuat Anda bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka waspadalah, jangan sampai Anda mengabaikan keluarga. Sahabat MK, dapatkan inspirasi membangun keluarga hanya di MK FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, senang sekali sahabat MK, sahabat siar Anda Zaini Fauzi, bisa kembali membersamai ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Malam di segmen kajian tematik. Bagaimana kabar Anda sahabat MK di malam hari ini? Kabar baik, kabar sehat juga ya sahabat MK. Setelah seharian kita menjalankan aktivitas, mudah-mudahan aktivitas amanah yang dijalankan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Di hari Jumat sahabat MK, tanggal 2 Oktober 2026, kita kembali membahas terkait bagaimana mengatasi gangguan sihir dalam rumah tangga. Ya sahabat MK, dalam kehidupan berumah tangga ada kalanya kita menghadapi masalah yang mungkin sulit dijelaskan. Hubungan suami istri yang tiba-tiba ini sering cekcok ya sahabat MK, tegang dan mudah terjadi pertengkaran ya sahabat MK. Hati terasa gelisah atau suasana rumah yang sepertinya tidak nyaman seperti biasanya sahabat MK. Ketika mengalami hal seperti ini, sebagian orang mungkin mengaitkannya itu dengan gangguan sihir. Dalam Islam, sihir ini memang disebutkan sahabat MK dalam Al-Quran. Namun di sisi lain, kita juga perlu bijak sahabat MK. Jangan sampai masalah dalam rumah tangga ini langsung dianggap sebagai sihir. Tapi juga ada sahabat MK yang rumah tangga ini memang terganggu oleh sihir sahabat MK. Kita melihat penyebab sebenarnya apa. Apakah mungkin ada yang lain yang mungkin terjadi ya sahabat MK. Bisa jadi ada komunikasi yang tidak sehat, ataupun ada tekanan ekonomi, kelelahan, ataupun ada luka batin sahabat MK yang belum selesai di masa lalu, ataukah ada masalah lain yang selama ini tidak pernah dibicarakan dengan baik kepada pasangan. Lalu kalau memang seseorang ataupun rumah tangga ini mengalami gangguan sihir, apa yang seharusnya dilakukan sahabat MK, dan bagaimana cara menjaga keluarga kita berikhtiar agar terhindar dari gangguan sihir yang sesuai syariat Islam sahabat MK, dan apakah harus diruqyah syariah ya sahabat MK. Ini bisa jadi salah satu ikhtiar kita untuk terhindar dari gangguan sihir. Dan yang tidak kalah penting sahabat MK, itu bagaimana agar kita tidak mudah terjerumus pada praktik-praktik yang justru ini menambah masalah ya, seperti ruqyah yang mempunyai syarat-syarat tertentu. Nah ini jangan sampai tergoda ya sahabat MK, justru nanti malah menambah masalah yang baru ya sahabat MK. Insya Allah di kebersamaan malam hari ini kami akan kembali melanjutkan sahabat MK mengatasi gangguan sihir dalam rumah tangga di bagian yang kedua bersama narasumber kita, guru kita, yaitu Ustadz Jamaluddin. Dan sebelum kami terhubung di kebersamaan malam hari ini sahabat MK bersama guru kita, kami mengundang Anda untuk bergabung menyampaikan pertanyaannya di malam hari ini. Untuk Anda yang sedang ada masalah mungkin sahabat MK mengatasi, mungkin ada gangguan-gangguan sihir, boleh Anda sampaikan juga di kebersamaan malam hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Dan alhamdulillah sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah terhubung langsung bersama narasumber kita, guru kita Ustaz Jamaluddin melalui tautan Zoom MKFM. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, bagaimana kabarnya di malam hari ini, Ustaz? Kabar baik, kabar sehat?
1: Alhamdulillah baik, sehat, semoga selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Allahumma amin. Mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, diberkahkan usianya dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Allahumma amin. Di malam hari ini Ustaz, kita kembali melanjutkan, ini masih dalam tema mengatasi gangguan sihir dalam rumah tangga di bagian kedua. Ini ya, bagaimana Ustaz agar keluarga kita ini tidak terjerumus dari, yaitu tadi, gangguan-gangguan sihir. Di awal Ustaz sebagai pembuka boleh menyapa sahabat MK yang sedang menyimak. Tafadhol Ustaz.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat yang tidak terhingga, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Semoga kita senantiasa termasuk orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat. Tapi barang siapa yang tidak bersyukur atau kufur, maka Allah murka kepadanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sahabat MKMM dimanapun berada, yang saat ini sedang menyimak, mungkin yang ada menyimak di kendaraan, mungkin di rumah, mungkin di perjalanan, mungkin sedang rekreasi, mudah-mudahan apapun aktivitas kita, apapun kegiatan kita, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MKMM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya sudah sempat disampaikan tentang bagaimana menghadapi gangguan-gangguan sihir, ya, penjelasan tentang gangguan-gangguan sihir di rumah tangga. Dan memang masalah sihir ini terjadi bukan hanya di zaman sekarang saja, tapi yang namanya sihir ini akan terus terjadi dari zaman dahulu kala, bahkan ya, bahkan zaman jahiliyah, Rasulullah belum lahir juga, sampai hari kiamat sihir ini akan selalu ada. Pada zaman Nabi Musa juga diceritakan tentang masalah sihir, banyak tukang-tukang sihirnya, tukang-tukang sihirnya Fir'aun, yang akhirnya bertobat karena melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya, tukang sihir melihat ternyata itu ular benaran, bukan seperti tali-tali yang mereka buat seolah-olah menyerupai ular. Artinya apa? Yang sihir itu artinya tipuan mata, ya, atau suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan logika kita. Dan itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi itu juga menjadi ujian bagi orang-orang yang beriman. Sahabat MKMM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika di rumah tangga kita terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, padahal sebenarnya ketika seseorang berumah tangga, menikah, menginginkan hidup yang bahagia, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, karena itulah tujuan pernikahan. Rumahnya seolah-olah surga yang ada di dunia. Namun pada kenyataannya sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Suami kadang-kadang suka menyalahkan istri, istri tidak patuh kepada suami, dan kadang-kadang melakukan perbuatan-perbuatan yang perbuatan itu mendatangkan sesuatu yang justru akan mendatangkan perceraian. Dan memang di antara sihir itu ada yang dapat mencerai-beraikan suami istri, sebagaimana yang sering kita baca di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Di situ disebutkan bahwa dengan sihir itu dapat mencerai-beraikan suami istri. Artinya, kalau Allah telah menyampaikannya di dalam Al-Quran, ini adalah berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sihir itu bisa saja terjadi. Dan yang namanya sihir itu bisa menimpa siapa saja. Apakah orang Islam bisa terkena sihir? Bisa. Apakah orang yang rajin baca Al-Quran bisa terkena sihir? Bisa saja kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena intinya terakhir, ya, yang harus kita pahami sama-sama, sihir itu tidak akan pernah terjadi tanpa diizinkan oleh Allah. Kalaupun sihir itu terjadi, pasti itu karena diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah mengizinkan? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, mungkin karena kita kurang berlindung kepada Allah. Yang kedua, mungkin dalam rumah tangga ini banyak kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan syar'i. Kebiasaan-kebiasaan yang mungkin hanya sekedar mencintai duniawi, sehingga kalau dunia tidak ada, akhirnya jadi pertengkaran. Jadi cintanya itu bukan karena kasih sayang karena Allah, tetapi karena dunia semata. Tetapi kalau orang pernikahan diniatkan, ya, karena ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang terjadi, maka dia akan menerimanya dengan sabar. Ketika dapat nikmat, bersyukur. Ketika dapat ujian, bersabar. Dan ketika di rumah tangga hilang kesabaran, maka di sini peluang, ya, akan masuknya setan ke dalam rumah tangga tersebut. Atau mungkin tidak masalah dalam hartanya, tapi ada orang yang iri, ada orang yang dengki. Dan orang yang iri, orang yang dengki itu memang akan selalu ada. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran agar kita selalu berlindung kepada Allah dari orang-orang yang hasud dan orang-orang yang dengki. Dianjurkan, makanya dianjurkan kepada setiap kita setiap hari itu minimal kita membaca yang disebut dengan ayat-ayat perlindungan. Salah satunya adalah berlindung dari orang-orang yang hasud dan orang-orang yang dengki. Sihir itu datangnya dari orang-orang yang hasud dan dengki, sehingga dia tidak suka melihat keluarga itu bahagia, dan dia senang ketika melihat keluarga itu sengsara. Maka ada orang yang hasud dengki ini sampai-sampai dia mengorbankan akidahnya. Dia datang ke tukang-tukang peramal, para dukun yang bekerja sama dengan bangsa jin, lalu menyihir seseorang, yang tentu saja ketika seorang yang datang ke dukun tersebut, pada hakikatnya dia sudah hilang keimanannya. Saat dia datang ke dukun tersebut, walaupun KTP-nya Islam, berarti dia telah menghilangkan akidahnya. Akidah artinya menghilangkan ketauhidannya. Dan maka disinilah kita harus waspada. Minimal kita berlindung kepada Allah setiap harinya. Nah, bagaimana caranya? Nah, mungkin perlu kita buat program-program di rumah tangga kita ya. Misalnya kita programkan, misalkan selama 3 hari, misalkan 7 hari, 40 hari, atau setiap hari kita lakukan. Dengan cara apa? Misalnya kita bersama-sama suami istri, misalkan anak berkumpul di rumahnya, berniat kalau misalkan di rumahnya itu ada mungkin gangguan-gangguan sihir, ada orang-orang yang khasud, maka harus bersama-sama untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana caranya? Misalnya kalau kita buat program, katakanlah program 7 hari misalkan, istiqomahkan selama 7 hari. Kenapa harus ditetapkan harinya? Supaya istiqomah. Bisa kita tetapkan 3 hari, 7 hari, misalkan 14 hari, 21 hari, dan seterusnya. Kita tetapkan itu supaya kita istiqomah. Misalnya yang pertama, katakanlah kita membuat program, misalkan sama-sama ya berlindung kepada Allahnya dengan meruqyah mandiri selama 7 hari misalnya. Dicoba dulu ya. Atau kalau terlalu lama 7 hari, 3 hari dulu. 3 hari dulu dicoba. Caranya gimana? Yang pertama tentu berniat ya. Karena kalau tanpa niat, segala sesuatu itu tidak ada manfaatnya. Ya. Walaupun kita baca Al-Quran, baca surah Al-Fatihah, tapi kalau tidak diniatkan, ya hanya sekedar dapat pahala saja. Tetapi misalkan kita sedang terkena sihir, tapi tidak diniatkan bahwa dengan baca Al-Fatihah itu, salah satunya kita memohon kepada Allah agar dihindarkan dari kejahatan-kejahatan tukang sihir. Kalau tidak diniatkan, maka seperti baca Al-Fatihah saja, dapat pahala saja, hanya tidak bisa menjadi pelindung. Seperti itu. Karena niat itu penting ya. Setiap amalan, kata Rasul, innamal a'malu binniat. Segala amal itu bergantung dengan niat. Maka yang pertama berniat. Misalnya, berniat untuk meruqyah diri dan keluarga. Dilantunkan niatnya ya. Niat ruqyah ini seperti niat haji, harus diucapkan. Gimana niatnya? Kita baca misalnya Bismillahirrahmanirrahim itu artinya saya berniat meruqyah. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim, saya melihat wa berniat meruqyah. Lalu katakan nafsi wa ahli, untuk diriku dan untuk keluargaku. Nah, ini kita hafalkan niat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim, nafsi wa ahli, saya berniat meruqyah diriku dan keluargaku. Nah, ini diniatkan, kumpul sama-sama diniatkan. Lalu setelah melaksanakan sholat subuh dan sholat maghrib itu ya, biasanya pagi, petang, atau setelah sholat asar juga boleh ya, misalnya membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah dengan diniatkan untuk meruqyah diri dan meruqyah keluarga. Baca Al-Fatihah dengan jumlah yang ganjil, sunahnya ganjil ya. Sekali, tiga kali, lima kali, tujuh kali, dan seterusnya. Yang penting dengan jumlah yang ganjil. Ya. Nah, para ulama biasanya mencontohkan tujuh kali. Ada juga yang sebelas kali membacanya. Silakan saja. Yang penting, yang paling penting, ya bukan masalah jumlahnya ya. Yang paling penting itu adalah keyakinannya ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa baca Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ayat-ayat pengobatan, ruqyah. Ya. Ketika ada seorang sahabat yang mengobati seorang yang gila dengan surat Al-Fatihah, lalu Rasul menanyakan, dari mana engkau tahu kalau surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Artinya Rasulullah ingin menjelaskan bahwa Al-Fatihah itu memang surat-surat yang bisa digunakan untuk ruqyah, ruqyah syariah maksudnya. Artinya untuk pengobatan. Dan ketika Rasul meruqyah juga, Rasul membaca surat Al-Fatihah diantaranya. Maka intinya adalah surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah itu ada kalimat-kalimat kita memuji kepada Allah. Kemudian ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita merendahkan diri kepada Allah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita mohon pertolongan kepada Allah. Maka akan dijawab oleh Allah, hambaku meminta kepadaku, maka aku akan kabulkan seluruh permohonannya. Termasuk ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, langsung kita berdoa, ya Allah hilangkan jika ada sihir dalam rumah tangga kami, maka hilangkan, hancurkan semua sihir-sihir itu. Ulangi lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu lanjutkan, ihdinash shiratal mustaqim, tunjuki kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan yang benar, jalan yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Ya, seperti itu. Sampai selesai kita baca. Sekali ulangi, dua kali, tiga kali, bila perlu sampai tujuh kali, sebelas kali. Ya silakan sebanyak-banyaknya. Tapi dianjurkan memang jumlahnya yang ganjil. Jumlah yang ganjil. Karena Allah itu witrun, atau Allah itu ganjil dan suka sekali dengan yang ganjil. Itu. Kemudian setelah baca Al-Fatihah, misalnya kita tambah lagi dengan ayat kursi ya, surah Al-Baqarah ayat ke-255. Karena ayat kursi juga itu disebutnya ayat perlindungan juga ya. Baca ayat kursi. Misalnya kita berlindung kepada Allah ya, bahwa Allah tidak lupa, tidak tidur Allah ya, tidak ngantuk, tidak tidur Allah. Artinya Allah melihat segalanya, mengetahui segalanya. Sihir bagaimanapun pasti diketahui oleh Allah, dan yang mengizinkan juga Allah. Yang mudah-mudahan dengan kita membaca ayat kursi misalnya, sihir-sihir itu artinya tidak dapat apa namanya itu menghancurkan kita, atau tidak dapat apa membuat kita terkena sihir seperti itu. Nah, kemudian baca juga misalnya ditambah lagi dengan tiga ayat terakhir surah Al-Baqarah misalnya. Kita baca lagi lillahi ma fis samawati wa fil ardh, seterusnya sampai akhir. Kita tambah lagi ya. Kemudian jangan lupa baca Al-Ikhlas tiga kali, Al-Falaq tiga kali, dan An-Nas tiga kali. Lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya dengan membaca doa, doa-doanya yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya baca doa, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah. Kalau kami na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kami berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Bisa kita dalam hati kita berbisik juga ketika katakan, saya berlindung dari segala gangguan-gangguan sihir, kalau ada sihir yang ada yang mengancam rumah tangga saya berlindung kepadamu ya Allah. Baca a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, itu di antaranya. Lakukan itu setiap hari ya. Misalkan kita mulai pada subuh, pada asar, misalkan. Kalau mau tambah lagi boleh pada maghrib ya, sebelum tidur juga boleh. Pada subuh, pada asar ya. Minimal dua kali ya, pada subuh, pada asar atau pada maghrib silakan. Atau kalau mau lebih juga nggak apa-apa. Ba'da subuh, ba'da asar, misalkan ba'da maghrib, atau ba'da subuh, ba'da asar sebelum tidur. Itu boleh kita baca perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau yang terakhir mungkin sebelum tidur ya. Sebelum tidur disunahkannya ditiupkan ke telapak tangan. Ya mungkin kalau satu keluarga mungkin sama-sama ya, istri suami istri ya sama-sama membaca ayat-ayat perlindungan ini lalu meniupkan ke telapak tangannya masing-masing, boleh diusapkan ke tubuhnya masing-masing atau juga suami boleh mengusap tubuh istrinya atau sebaliknya. Nah, untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baca surah Al-Fatihah ya. Kemudian ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas lalu berdoa kepada Allah. Salah satu doa yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah membaca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Dan kita amalkan ini misalkan kita coba misalkan 3 hari masih kurang, kita tambah lagi 7 hari dan masih kurang juga terus. Nah, nanti akan terlihat perkembangan. Kalau benar-benar itu gangguan sihir, maka dengan izin Allah akan hilang ya. Dengan izin Allah. Atau paling tidak kalaupun bukan gangguan sihir, kalau kita rajin membaca ayat-ayat itu, keluarganya akan menjadi keluarga yang tenang. Karena kalau rumah yang sering dibacakan Al-Quran pasti akan mendatangkan kebahagiaan. Ya, jadi jangan ragu ya. Walaupun tapi ini bukan sihir, ya enggak apa-apa bukan sihir juga. Yang penting kita terus membaca Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu sebagai cahaya. Rumah yang dibacakan Al-Qur'an akan bercahaya. Kalau misalnya kita bisa melihat ya seperti malaikat di langit itu melihat ke bumi, malaikat-malaikat di langit melihat ke bumi itu ketika rumah dibacakan Al-Quran, seperti melihat bulan yang ada di langit, seperti manusia melihat bulan yang ada di langit, seperti itu. Jadi kalau rumah yang sering dibacakan Al-Quran, para malaikat yang ada di langit itu kelihatan ya, sebagaimana kita melihat bulan yang ada di langit. Nah, karena itu penting sekali bagi kita untuk selalu berlindung kepada Allah dan istiqomah ya, kita istiqomahkan terus berlindung kepada Allahnya. Supaya apa? Supaya kalau di istiqomah jadi sesuatu yang akan mendatangkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan oleh Allah dampaknya ketika kita istiqomah dalam melakukan suatu amal. Amal itu tidak penting banyak-banyak ya, tapi yang penting istiqomah ya. Kalau kita misalkan tahajud, misalkan nggak usah langsung, misalkan tiap malam misalkan harus 11, tiba-tiba 23 rakaat tiba-tiba gitu kan, ayatnya panjang-panjang tapi hanya semalam, bukan itu. Dan istiqomah bisa kita coba ya, coba mungkin 3 hari, 7 hari, atau kalau kita punya kesempatan tiap hari saja kita baca. Kan kita perlu perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, setiap hari kita ingin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Siti Aisyah setiap hari berlindungnya kepada Allah, padahal Rasulullah pasti sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MKM yang dirahmati oleh Allah, ya mungkin kita lanjutkan lagi ya setelah jeda berikut ini.
0: Masyaallah. Itu tadi ya sahabat MK, berapa tips atau cara ya agar rumah tangga kita terhindar dari gangguan sihir sahabat MK. Dan mari kita bersama-sama meniatkan untuk belajar sahabat MK. Tadi ya disampaikan juga sedikit tapi istiqomah sahabat MK. Dan silakan bagi Anda juga sahabat MK, kami mengundang Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, hal-hal apa yang Anda lakukan di rumah tangga agar rumah tangga ini hidup dengan tadi zikir-zikir sahabat MK, ataupun berinteraksi dengan Al-Quran. Anda boleh sampaikan juga di kebersamaan malam hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811 224 1027, 0811 224 1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Insyaallah kami akan kembali untuk Anda sahabat MK selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat energi, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada. Anda masih setia bersama kami dalam sajian program Inspirasi Malam di segmen kajian tematik. Di malam hari ini sahabat MK, kami melanjutkan pembahasan terkait mengatasi

0: gangguan sihir dalam rumah tangga di bagian yang kedua bersama narasumber kita, guru kita yaitu Ustadz Jamaluddin. Dan silakan sahabat MQ, kami mengundang Anda di malam hari ini bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda boleh langsung sampaikan ke 0811 224 1027, 0811 224 1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, serta atensi kebersamaan Anda pada malam hari ini. Dan izin Ustaz, kita langsung sambung ke pertanyaan sambil nanti dilanjutkan juga bila mana ada materi yang belum tersampaikan Ustaz. Ada hamba Allah, mohon izin Ustaz ini menyampaikan pertanyaannya. Jadi sahabat kita ini pernah memposting di status WhatsApp kebersamaan keluarganya yang di dalam status tersebut. Tidak berselang lama Ustaz, 3 hari ini anaknya tiba-tiba terkena penyakit bentol-bentol Ustaz di bagian badannya. Padahal selama 3 hari itu sahabat kita ini dan keluarganya tidak kemana-mana Ustaz. Ketika menanyakan kepada temannya, sahabat kita ini dikasih tahu hati-hati dengan penyakit ain. Nah, sahabat ini langsung panik Ustaz. Nah, ini apakah ada kaitannya Ustaz, gangguan penyakit ain dengan sihir, ketika ya tadi sahabat kita ini memposting kebersamaan bersama keluarga Ustaz. Dan ini mohon nasihatnya seperti apa Ustaz?
1: Iya, memang yang namanya penyakit ain itu terjadi juga ya pada masa Rasulullah. Ada sahabat yang waktu itu wajahnya sangat tampan ya, sehingga orang pada memuji ketampanannya tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya sahabat itu pingsan ya, bahkan hampir saja meninggal dunia gitu kan. Lalu Rasul mengatakan, apakah kalian ingin membunuh sahabat kalian? Artinya itu penyakit ain itu ya maksudnya. Yeah. Mm-hmm. Jadi jangan sampai kita berlebihan memuji seseorang ya, menyukai seseorang, atau jangan membenci sesuatu berlebihan. Kalaupun kita mau memuji seseorang, maka katakan oleh kita kalau melihat sesuatu yang indah dengan kalimat Masya Allah gitu ya. Masya Allah. Kalau ada sesuatu yang tidak kita sukai, misalkan sangat tidak kita sukai, kita ucapkan, kita awal dengan kata-kata Subhanallah gitu. Jadi kalimat-kalimat ini penting kita libatkan ya. Nah termasuk kalau misalkan memposting foto, sebenarnya gak terlalu masalah juga, asal memostingnya itu di grup-grup yang memang ya mungkin grup-grup silaturahimnya saja, mungkin supaya kenal dengan apa namanya teman-temannya tahu, boleh saja, tapi memang sebaiknya tidak banyak ya, tidak terlalu sering memposting foto-foto keluarga ya. Karena mungkin kita memposting misalnya kebersamaan dengan anak, kadang-kadang yang tidak punya anak itu merasa gimana gitu ya. Oh saya udah berusaha nggak punya anak, coba kalau saya punya anak seperti itu dan sebagainya. Akhirnya itu bisa mendatangkan juga yang namanya penyakit ain. Nah kalau itu sudah terkena, coba ya dibacakan saja itu surat Al-Fatihah, misalkan Al-Fatihah 11 kali dibacakan, kemudian juga kita bacakan juga surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali, surat An-Nas 3 kali. Gimana kalau membacanya sekali-sekali? Silakan saja. Intinya sekali lagi keyakinan yang paling penting. Yakin bahwa ketika saya membaca ayat-ayat ruqyah tersebut, saya sedang mengikuti Rasulullah SAW. Saya sedang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian saya membaca itu bukan berarti ayat itu yang bisa menyembuhkan, tetapi yang bisa menyembuhkan adalah yang berfirman dengan ayat itu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap Allah harus kita yakini dalam hati kita. Lalu kita tiupkan ke air, atau kita minumkan airnya ke anak yang terkena tersebut. Lalu kita percik-percikan ke badannya. Nah, kalau itu penyakit, walaupun tidak semuanya kena penyakit ain, belum tentu juga ya, mungkin juga bisa jadi karena penyakit medis kita gitu, seperti itu. Tetap kadang-kadang perlu juga kita periksa ke dokter. Khawatir kita anggap itu adalah penyakit ain, pada kenyataannya adalah penyakit medis biasa gitu, seperti itu. Tapi yang jelas ikhtiar itu harus kita lakukan. Ya, mudah-mudahan Allah menyembuhkan ya putranya yang terkena ya bentol-bentol tadi ya. Semoga Allah angkat segala penyakitnya.
0: Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Selanjutnya dari sahabat Utik dari Yogyakarta ini Ustaz. Izin bertanya Ustaz, apakah seseorang yang melakukan sihir itu bisa melakukan seperti mengirim hewan Ustaz ke tempat tersebut, seperti hewan lalat dan semut ataupun hewan lainnya? Ini seperti apa Ustaz?
1: Ya, sebenarnya ketika seseorang dukun itu ya mengirim sihir itu, para dukun itu kan bekerja sama dengan bangsa jin. Artinya karena bekerja sama dengan bangsa jin, yang mungkin bisa saja membawa apa saja ya dengan memerintahkan kepada jin tersebut. Misalnya membawa kotoran manusia dilemparkan ke rumahnya. Membawa istilahnya apa ya, tanah kuburan kata orang, tanah dilemparkan ke rumahnya, atau membawa binatang-binatang, mungkin seperti ada tiba-tiba rumahnya jadi bau gitu kan, ada seperti bau bangkai dan sebagainya. Ya bisa saja, tetapi sekali lagi bisanya itu kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau rumah kita dilindungi oleh Allah karena rumahnya bercahaya sering dibacakan Al-Qur'an, maka semua sihir-sihir itu ya tidak ada dampaknya ya. Hanya berdampak sihir itu kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini penting ya, kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah bisa mengirimkan seperti lalat, semut? Ya bisa saja. Lalat, semut itu karena yang namanya jin itu ya bisa menyerupai sesuatu, sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah menyebutkan kadang-kadang jin itu bisa menyerupai ular, tikus, kalajengking, anjing hitam, bisa saja. Nah, makanya pernah kan ketika ada rumah, misalkan ada ular yang bersembunyi di rumah, maka pertama yang harus kita ucapkan, wahai ular, kalau kau bangsa jin, keluarlah. Kalau kau tidak keluar, berarti saya akan bunuh, misalkan kalau ular benaran berarti kan. Nah, biasanya kalau itu bangsa jin, dia akan lari keluar gitu. Tapi kalau dia tidak berlari, berarti ular benaran, gitu. Berarti bisa kita bunuh gitu, seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan jinnya juga tidak mau keluar, ular menyerupai ular, memang jin sebenarnya juga mau keluar ya, sebenarnya bisa dibunuh juga. Ya, tapi dengan mengucapkan kalimat bismillah. Ya, bismillah. Sedang selalu kalau membunuh itu membunuh dengan yang terbaik, karena ular itu salah satu binatang yang boleh dibunuh ya. Ular, tikus gitu ya. Itu di antara binatang-binatang yang boleh dibunuh. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab.
0: Alhamdulillah, terima kasih. Dan selanjutnya kembali menyapa ada Ibu Yanti dari Antapani ini. Alhamdulillah, senantiasa menyimak di setiap hari Jumat malamnya dan mengucapkan jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas ilmunya. Ini menyampaikan doa juga, semoga Ustaz dan keluarga diberikan kesehatan selalu. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Ibu Yanti sudah bergabung. Selanjutnya Ustaz ada kembali yang menyampaikan pertanyaannya dari sahabat Dedi dari Antapani. Ini izin bertanya Ustaz, kalau di rumah ini suasananya sering terasa tegang, anak-anak juga jadi ini mudah marah. Nah, apakah kondisi seperti ini bisa menjadi tanda adanya gangguan jin, atau yang disampaikan oleh sahabat jadi ini perlu melihat penyebab lain terlebih dahulu Ustaz? Karena jadi yang dirasakan akhir-akhir ini suasana rumah itu menjadi beda gitu Ustaz.
1: Iya. Sekali lagi, tujuan pernikahan, tujuan keluarga itu kan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Makanya Allah mengajarkan doanya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Artinya menjadi keluarga yang menjadi penyejuk mata ya, artinya menyenangkan di rumah itu. Nah itu yang idealnya seperti itu. Tetapi gimana kalau di rumah itu sudah tidak menyenangkan, ya terjadi ribut, pertengkaran, seperti panas, pasti itu gangguan setan, ya. Karena setan itu berusaha untuk membuat keluarga itu tidak nyaman, ya. Nah kalau misalkan di rumah udah banyak marah-marahnya, kan marah itu dari setan, berarti ada setan itu yang masuk. Ya kalau misalkan di rumah itu misalkan ribut terus, pasti itu dari gangguan setan. Maka sering yang dulu pernah kita bahas, ya, ada setan yang memang ditugaskan oleh iblis, ya, di antara apa namanya tentaranya setan itu ada namanya jin dasim. Ya jin dasim. Jin dasim itu jin yang suka ya nongkrong di rumah-rumah, ya. Dan dia berusaha untuk membuat rumah tersebut tidak nyaman, pertengkaran, ya, perkelahian, ya, permusuhan, marah dan sebagainya. Maka caranya gimana caranya? Nah, makanya ketika kita mau misalkan masuk rumah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau keluar rumah, berdoa kepada Allah supaya rumah kita ini tidak dimasuki oleh jin-jin yang kafir tadi, ya. Doanya gampang, ya, sebagaimana yang sering kita baca aja. Dan kalau mau keluar rumah, jangan lupa baca doa bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Mau masuk rumah, baca doa bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa alallahi rabbana tawakkalna. Tapi gak hafal, baca aja yang pendek, bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Nah, karena itu juga gak hafal, minimal sekali baca bismillah. Bismillah. Saat kita memegang apa gagang pintu, membuka pintu, baca bismillahirrahmanirrahim, lalu kita ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah. Nah, ada gak ada orang, ucapkan saja salam. Mungkin di dalam rumah kita ada jin muslim, dan jelas para malaikat-malaikat mungkin ada di rumah kita. Maka ucapkan salam ketika masuk rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gak usah nunggu jawaban, ya. Kalau memang gak ada orang, kalau ada orangnya pasti dijawab, gitu, ya. Nah, intinya membiasakan mengucapkan salam ketika masuk rumah, berdoa ketika masuk rumah, minimal membaca bismillah ketika masuk rumah, atau membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah, bismillahi walajna, bismillahi khurajna, wa alallahi rabbana tawakkalna. Dan perbanyak membaca ayat-ayat Al-Quran di rumahnya, terutama ya tadi ayat-ayat perlindungan tadi, ya, Al-Fatihah, ya, kemudian ayat kursi, kemudian tiga ayat terakhir surah Al-Baqarah, ya. Ini inti-intinya seperti itu. Ya, bahkan ada sebagian ulama yang berpendapat kalaupun kita tidak bisa membaca Al-Quran surah Al-Baqarah secara penuh di rumah kita, minimal kita membaca inti-intinya saja, ya, Alif Lam Mim 5 ayat, kemudian ayat kursi tambah 2 ayat berikutnya, kemudian Lillahi ma fis sama, ya. Kalau misalkan untuk perlindungan supaya rumah kita tidak terkena sihir, ditambah lagi dengan surah Al-Baqarah ayat 102-nya kita baca juga seperti itu. Walau dan bisa.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz, dan selanjutnya kembali menyapa ada sahabat kita di 0852 9459 sekian-sekian juga ini bergabung menyampaikan interaksinya pada kesempatan malam hari ini. Dan selanjutnya Ustaz, sebelum kita jeda, menyapa sahabat MK dan sahabat hamba Allah ini dari Cimahi. Jadi sahabat kita ini ada keluarga yang ini merasa hubungannya berubah drastis Ustaz, karena setelah ada masalah dengan orang lain. Yang disampaikan di sini masalahnya itu terkait dagangan ini Ustaz. Karena kalau dari sahabat hamba Allah ini ketika jualan, ya tadi berdoa sesuai syariat agar diberikan kemudahan, kelancaran. Karena mungkin lihat dagangannya ini ramai, sehingga yang lain itu menjadi syirik Ustaz. Nah itu merupakan mereka kemudian menduga ataupun ini melemparkan ini Ustaz, melemparkan suatu air ke dagangan sahabat kita ini yang dicimai Ustaz. Nah setelah itu besoknya ini tiba-tiba ya dagangan yang dijual oleh sahabat kita ini tidak laku ini Ustaz. Nah, ini seperti apa cara mengatasinya Ustaz agar ya tadi hubungannya tetap baik-baik dan ya jualan seperti biasanya gitu Ustaz.
1: Ya. Nah, itu di antara kategori ya sihir juga sih sebenarnya. Nah, tapi yang jelas ya kita tidak usah terlalu memikirkan orang lain mau ngirim sihir dan sebagainya. Yang jelas kita harus kuatkan aja perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi sihir itu tidak akan pernah terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh berburuk sangka juga. Mungkin air yang dilemparkan air apa kita enggak tahu ya. Jadi jangan sampai keimanan kita juga jadi rusak. Dalam pikiran kita agar-agar dilempari air itu dagangan saya tidak laku. Belum tentu juga. Bisa jadi Allah sedang menguji kita ya. Karena rezeki itu kan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji keimanan kita, benar enggak iman kita. Kalau kita imannya kuat ya Allah, kalau laku alhamdulillah. Kalau misalkan belum laku juga tetap bersabar karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas jangan sampai merusak keimanan kita, keyakinan kita. Dulu ada di satu tempat ya. Pernah ada satu warung yang sangat laku. Gitu ya. Sementara di warung-warung sekitarnya pada tutup karena enggak ada yang belanja. Tapi satu warung ini sangat laku. Orang-orang pada menuduh bahwa dia menggunakan sihir dan sebagainya. Nah, satu saat mungkin ya saya pernah silaturahim datang ke sana. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata saya perhatikan nggak ada yang aneh. Ternyata dia ahli ibadah. Setiap pada maghrib ya dia tidak berhenti membaca Al-Quran. Dan salah satunya yang dia baca surat Al-Waqi'ah gitu kan, kemudian surat-surat Al-Quran yang lainnya, bahkan menghatamkan Al-Quran tiap maghrib dia baca seperti itu. Nah, itu bisa jadi berkah dari Al-Quran itu sehingga Allah datangkan rezekinya. Karena kan janji Allah dalam Al-Quran kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan bukakan jalan-jalan keluarnya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki yang tidak terduga-duga. Allah datangkan tamu tidak terduga-duga sehingga warungnya sangat rame. Bahkan dia gunakan keuntungan-keuntungannya itu untuk menyekolahkan anak-anak ponakannya, dimasukkan ke pesantren tahfiz, bahkan ada yang dimasukkan ke pesantren dan sebagainya. Nah, ternyata dugaan-dugaan orang yang tadi menggunakan sihir itu ternyata tidak benar. Jadi belum tentu juga ya. Nah, saya juga pernah diundang ya. Ada satu warung, katanya warungnya ini kurang laku gitu kan. Saya coba makan di sana ya. Nah, pas saya makan di sana ya, saya lihat pelayanannya kurang baik, kemudian rasanya juga asal-asalan gitu kan. Ketika saya makan di tempat yang laku yang memang rasanya enak, kita pelayanannya baik, gitu seperti itu. Tidak selamanya hubungannya dengan tukang sihir. Jadi bisa jadi karena memang pelayanan yang kurang baik ya, mungkin rasa yang kurang baik, atau juga pembeli itu merasa kurang nyaman karena tempatnya kotor, tidak rapi, tidak bersih gitu kan. Bisa jadi juga itu akan menghilangkan pelanggan. Jadi tidak selamanya dagangan kurang laku itu selamanya dari sihir, enggak selamanya. Tapi memang ada ya, ada kadang-kadang sihir itu yang bisa menutup istilahnya dagangan tersebut sehingga tidak terlihat oleh orang lain dan dibelokkan ke tempat orang-orang yang bekerja sama dengan tukang sihir. Tapi sekali lagi ini hanya terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka selalulah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan oleh Allah dari sihir-sihir yang itu saja mendatangkan berbagai macam kemudaratan seperti ini. Wallahualam.
0: Dan izin Ustaz, kita harus jeda terlebih dahulu di segmen yang kedua ini. Dan silakan sahabat MQ, masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan pertanyaannya di malam hari ini. Anda boleh langsung sampaikan ke 0811 224 1027, 0811 224 1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, serta atensi kebersamaan Anda di malam hari ini, sahabat MQ. Insya Allah kami akan kembali menyapa Anda yang sudah bergabung selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MQ, di tengah ujian dan tantangan kehidupan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menguatkan hati dan kembali belajar tentang arti kesabaran. Yuk hadir sahabat MQ, kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku dengan tema Sabar, Aku Tahu Ini Berat, Tapi Allah Tahu Aku Mampu, bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau A'agim. Insya Allah ini menjadi momen untuk menambah ilmu, menguatkan hati dan menjaga langkah kita agar tetap bersandar hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari Kamis 15 Oktober 2026, pukul 8.00 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Siti Khadijah, Jalan Sangkuriang nomor 79 Cimahi. Sahabat MQ, mari hadir dan ajak keluarga serta sahabat yang lainnya. Untuk informasi dan konfirmasi kehadiran bisa menghubungi ke 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku, Sabar, Aku Tahu Ini Berat, Tapi Allah Tahu Aku Mampu.
3: Ayah, ayah.
4: Iya, nak.
3: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
4: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun, ya, nak.
3: Iya, ya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
5: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga, ya, ya?
4: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
3: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
4: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus, ya, Bun.
3: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
5: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga, ya, Bun?
3: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
6: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221, atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
7: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
8: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
2: Sahabat MQ, seseorang yang meninggal dunia, maka akan terputus amalannya, kecuali 3 perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.

0: MK FM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam sajian program Inspirasi Malam di segmen kajian tematik. Silakan sahabat MK, masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan atensinya kebersamaan di malam hari ini. Sahabat MK, Anda boleh langsung sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Dan izin Ustaz, kita kembali menyapa sahabat MK yang sudah bergabung di malam hari ini. Ada kembali ada sahabat Ahwat ini menyampaikan, tidak ingin disebutkan asalnya nih Ustaz. Jadi yang dirasakan oleh sahabat Ahwat ini baru saja membeli sebuah rumah di suatu daerah ini Ustaz. Dan ketika satu pekan ini bersosialisasi dengan warga sekitar, ini tiba-tiba ada yang memberikan atau menawarkan jasa rukiah dan mengaku bisa mengetahui bahwa kondisi rumah yang ditempatkan oleh sahabat Ahwat ini banyak guna-gunanya dan banyak juga katanya yang ngirim sihir. Tetapi yang dirasakan anehnya oleh sahabat Ahwat ini banyak syaratnya Ustaz. Harus ini, harus itu, kata yang penawaran jasa rukiah tersebut. Nah, yang disampaikan oleh sahabat Ahwat ini, bagaimana Ustaz cara membedakan rukiah yang memang sesuai syariat dan ini praktiknya juga sesuai syariat, tidak banyak syarat-syarat tertentu, karena jadi malas juga yang dirasakan oleh sahabat Ahwat ini Ustaz.
1: Iya. Baik. Nah, salah satu ciri rukiah yang syariah sesuai dengan syar'i tidak menggunakan berbagai macam syarat, ya. Syarat-syarat, apalagi syarat-syaratnya yang tidak masuk akal gitu ya. Dan rukiah ini bukan untuk diperdagangkan, ya. Rukiah ini bukan satu pekerjaan untuk mencari duniawi semata, tapi sifat rukiah ini adalah ibadah, ya. Satu amal yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengamalkannya, insya Allah dapat pahala sunnah, gitu kan, seperti itu. Tapi kalau ada orang yang sudah menawarkan dengan berbagai macam syarat, apalagi ya mengaku mengetahui di sana ada jin, ada sihir dan sebagainya, saran saya jangan diteruskan, karena itu bisa jadi termasuk rukiahnya rukiah syirkiah, bercampur dengan kesirikan. Mungkin juga yang dibacanya betul ayat-ayat Al-Quran, ayat kursi, tapi niatnya udah beda. Kalau sudah salah niat, kan khawatirnya tujuannya hanya mencari dunia semata. Ya, bukan berarti tidak boleh memberi kepada orang yang merukiah, boleh-boleh saja, tetapi sifatnya sebagai hadiah, ya. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, jika sahabat Rasulullah merukiah seorang yang gila dan sembuh, dia memberikan hadiah besar, hadiahnya 100 ekor kambing yang dikasihkannya. Berarti kan besar sekali hadiahnya. Tapi ketika disampaikan kepada Rasul, ya Rasul, ini saya bawa segerombolan kambing 100 ekor. Dari mana, kata Rasul, kau dapatkan itu? Aku mengobati orang dengan membaca Al-Fatihah. Apakah kau benar-benar membaca Fatihah saja? Iya, saya membaca Al-Fatihah, karena saya baru tahunya Al-Fatihah artinya ayat-ayat syar'i yang tidak bertentangan dengan syariat. Maka Rasul mengatakan, kalau begitu halal, kambing itu halal, aku pun harusnya kau berilah aku sebagian, kata Rasul. Dan Rasul pun meminta kambing itu sebagai hadiah, karena itu sifatnya sebagai hadiah. Tapi kalau sudah menjadi syarat gitu ya, nah harus waspada. Saran saya ya hati-hati itu. Jadi tidak semua seolah-olah bacaan-bacaan Al-Quran itu semuanya syar'i, karena memang Al-Qurannya syar'i, teman. Kalau sudah salah niat, sudah bercampur dengan satu kesirikan, kadang-kadang pun, maaf ya, membacakan misalnya Al-Fatihah, tapi syaratnya misalkan di apa dibacakan misalkan di air najis misalkan, atau dibacakan dengan berbagai macam, meletakkan misalkan tulisan-tulisan Arab di misalkan di lantai, kemudian diinjak-injak gitu, atau menggantungkan di kamar mandi, atau misalkan memasang jimat-jimat di pinggang dan dibawa ke kamar mandi dan sebagainya. Nah itu sudah bertentangan dengan aturan-aturan rukyah yang syar'i, artinya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena rukyah ini kan bagian dari ilmu ketauhidan ya, artinya butuh keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentu tidak boleh bercampur dengan kesyirikan. Kecuali memang ada contohnya dari Rasulullah, dibolehkan oleh Rasulullah misalnya menggunakan hanya sekedar air putih saja, misalkan air, kemudian menggunakan daun bidara misalkan, itu kan memang disebutkan dibolehkan ya. Nah, tapi kalau misalkan sudah syarat-syarat yang ya apalagi sudah apa nama itu meminta misalnya menentukan bayarannya berapa dan sebagainya, yaitu saran saya ya waspada saja, hati-hati khawatirnya ya. Walaupun mungkin juga orang baik mungkin ingin menawarkan kebaikan, tapi kalau udah banyak syarat-syarat, khawatir itu adalah rukyah yang bercampur dengan kesyirikan. Walau alam insyaallah.
0: Masyaallah. Terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya kembali menyapa ada sahabat Tommy dari Lok Sumawe Aceh ini Ustaz, menyimak melalui streaming di
1: Aceh jauh.
0: Iya, alhamdulillah Ustaz menyimak melalui streaming Ustaz. Alhamdulillah ini menyampaikan juga, izin bertanya Ustaz, menghindari sihir yang disembunyikan melalui penyakit. Nah, jika doanya dengan doa yang kita tahu saja, semisal menghafal dengan istighfar dan doa-doa yang ya secara bahasa Indonesia, ini apakah bisa Ustaz menghindari penyakit sihir ini Ustaz?
1: Ya, ya boleh kita membaca doa-doa yang kita tahu saja. Ya intinya kan seperti saya yakin semua orang Islam pasti tahu namanya surah Al-Fatihah. Kita kan pasti hafal surah Al-Fatihah ya. Kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Saya yakin semuanya rata-rata hafal itu. Dan kita hanya hafal itu saja, surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Lalu kita berlindung kepada Allah supaya dijauhkan dari kesyirikan. Kan boleh, karena memang itu di antara ayat-ayat yang disebutkan oleh Rasul, Mu'awizatain, dua surat perlindungan itu adalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ya. Surah An-Nas itu sebutnya Mu'awizatain, dua surat perlindungan. Maka boleh, maka dalam surat Al-Falaq juga kan disebutkan kan, Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Berlindung kepada Allah dari tukang-tukang sihir yang menyimpan kebohongan, termasuk berlindung kepada Allah dari orang-orang yang hasud dan dengki. Nah, minimal baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Lalu berdoa kepada Allah, gimana kalau doanya pakai bahasa Indonesia? Silakan, selama kita berdoanya itu tidak mengandung kesyirikan, mintanya kepada Allah, maka silakan. Tapi tetap ya, dibacakan ya syariatnya ya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nasnya tetap dibacakan, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Saya terima kasih atas jawabannya, dan itu menjadi atensi terakhir Ustaz di kebersamaan malam hari ini. Mungkin di akhir Ustaz ada closing statement ataupun informasi Ustaz yang ingin disampaikan pada kesempatan malam hari ini Ustaz.
1: Ya, mungkin saya informasi saja ya. Yang pertama ya alhamdulillah nih, kalau yang punya anak, cucu, adik, keluarga yang punya cita-cita putra-putrinya atau ponakan, cucu ingin belajar agama lebih dalam lagi, di Darut Tauhid ada pendidikan dinia formal PDF ya. PDF ini adalah pesantren belajar tentang kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Kelebihannya apa? Kalau PDF ini kelebihannya adalah sudah formal. Jadi sudah formal sehingga seperti layaknya sekolah biasa tingkat SMP, tingkat SMA. Dan ini resmi dari menginduknya ke Kemenag ya, program Kemenag. Sama dengan ya Madrasah Tsanawiyah gitu kan, aliyah seperti itu. Nah, silakan di Tertawid, alhamdulillah sudah ada namanya pendidikan dunia formal Darutauhid, disingkatnya PDF Darutauhid. Silakan dari sekarang juga, kalau yang mau mendaftar untuk tahun depan juga sudah dibolehkan, sudah dibuka ya, silakan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada yang mau berangkat umroh ya. Ada program umroh, di antaranya nanti ada keberangkatan 16 hari ini, tanggal 24 November 2006 bersama Hikmatur ya. Hikmatur itu adalah salah satu ya apa travel yang ada di Darutauhid, punya Darutauhid juga ya. Punya Darutauhid, cuma hanya ini programnya yang agak lama ya, yang 16 hari. Kemudian juga ada yang program nanti Ramadan di Tanah Suci itu selama 32 hari ya, dari tanggal 2 Ramadan sampai setelah Idul Fitri. Jadi full Ramadan di Tanah Suci ya. Silakan bagi yang akan punya cita-cita akan berangkat ke Tanah Suci untuk umroh ya, silakan nanti bisa menghubungi ya Hikmatur, juga bisa di nomor saya juga ya, silakan di 081-762-0916. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Amin. Dan melindungi kita dari segala kejahatan-kejahatan tukang sihir. Amin. Melindungi kita dari segala gangguan-gangguan setan yang terkutuk, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, rumah kita rumah seperti surga. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran atas ilmu yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ini mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga. Selamat kembali beristirahat Ustaz, dan sehat selalu Ustaz di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat, telah kita simak ilmu yang disampaikan oleh guru kita di kebersamaan malam hari ini oleh Ustaz Jamaluddin terkait mengatasi gangguan sihir dalam rumah tangga di bagian kedua. Mudah-mudahan sahabat MK tadi cara atau rutunan cara sahabat MK agar keluarga kita ini terhindar dari gangguan sihir, ada program yang kita upayakan dijalankan dalam rumah tangga ya sahabat MK. Tadi disampaikan juga ada kita jalankan 3 hari, 7 hari, bahkan ataupun setiap hari sahabat MK kita bersama-sama dengan keluarga untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keluarga kita sahabat MK menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan terhindar dari gangguan-gangguan sihir ya sahabat MK. Amin, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan sahabat MK kita senantiasa bisa mengamalkan ilmu yang disampaikan oleh guru kita di malam hari ini. Dan mari kita doakan guru kita Ustaz Jamaluddin berserta keluarga ini, mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, diberkahkan usianya, dilimpahkan rezekinya sahabat MK, serta diberikan kesehatan selalu agar kita terus mendapatkan ilmu dari beliau sahabat MK. Amin, Allahumma amin. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sahabat MK menyampaikan pertanyaannya di malam hari ini. Mohon maaf belum tersapa satu persatu ya sahabat MK karena keterbatasan waktu, dan masih ada satu termin sahabat MK yaitu Murotal Pilihan. Silakan, kami sudah siapkan sahabat MK 3 Murotal yang pilihan yang bisa Anda pilih satu di kebersamaan malam hari ini. Untuk di pilihan pertama ada Quran Surat Al-An'am, kemudian di pilihan kedua ada Quran Surat Al-Furqan, di pilihan ketiga ada Quran Surat Sod. Di pilihan pertama ada Quran Surat Al-An'am, di pilihan kedua ada Quran Surat Al-Furqan, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat Sad. Langsung sampaikan murattal yang ingin Anda simak untuk menemani waktu malam Anda, waktu istirahat Anda sahabat MQ di malam hari ini melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan atensi pilihan nomor rotanya sahabat MQ. Kami akan mulai menyapa Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, kapan saatnya mengajarkan anak untuk sholat? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat ke-35.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQ FM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat call

Sahabat MQ mengajarkan anak untuk melaksanakan ibadah sholat lebih baik dilakukan sedini mungkin. Apabila mereka telah berumur 7 tahun, perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan sholat dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK Anda masih setia bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen terakhir, yaitu segmen Murotal Pilihan. Kami tawarkan ke ruang dengar Anda sahabat MK 3 Murotal Pilihan yang bisa Anda pilih maksimal satu. Untuk di pilihan pertama ada Quran Surat Al-An'am, di pilihan kedua ada Quran Surat Al-Furqan, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat Sod. Silakan sahabat MK, boleh Anda sampaikan murotal yang ingin Anda simak untuk menemani waktu istirahatnya di malam hari ini. Anda langsung sampaikan ke 0811-224-1027. Kami akan mulai menyapa Anda yang sudah bergabung di malam hari ini. Yang pertama ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya. Ini menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 2, yaitu di Quran Surat Al-Furqan. Selanjutnya ada Umi Zikri dari Cipayam Cianjur, menyampaikan juga ini murotal pilihannya di pilihan nomor 2, yaitu di Quran Surat Al-Furqan. Juga menyampaikan pertanyaannya, ini tidak sempat tersampaikan Umi Zikri, mudah-mudahan di kesempatan lain bisa kembali menyapa bersama guru kita yaitu Ustaz Jamaluddin. Selanjutnya ada sahabat Puji Lestari dari Mulia Tani KBB, ini alhamdulillah menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 2, dan menyampaikan juga semoga kita semua diberi panjang umur dengan usia yang berkah, serta guru-guru pendengar MK dimanapun berada diberikan kesehatan selalu, amin Allahumma amin, dan semoga MK FM ini tetap jaya di udara abadi di hati pendengarnya, amin Allahumma amin. Semoga doa yang terbaik kembali kepada sahabat Ibu Puji Lestari dari Mulia Tani KBB. Selanjutnya ada sahabat Mahari dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, menyampaikan pilihannya di nomor 2, yaitu di Quran Surat Al-Furqan. Ada Ibu Yanti dari Antapani menyampaikan juga pilihan murotalnya di nomor 2, yaitu di Quran Surat Al-Furqan. Selanjutnya kami sapa Anda sahabat MK yang bergabung menyampaikan pilihan murotalnya melalui polling di grup sahabat MK. Ini yang pertama kami sapa ada sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung, Ibu Parilah dari GBA 3, ada Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei, dan sahabat Sandi di Banjaran, Ibu Ti dari Kabupaten Bandung, Ibu Juwita di Cimindi Raya, dan sahabat Mahari dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Ya, baik sahabat MK, untuk murotal yang paling banyak Anda pilih yaitu pada Quran Surat Al-Furqan, yang insya Allah nanti di akhir kami akan putarkan ke ruang dengar Anda sahabat MK. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi, bergabung, menyampaikan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya, amin Allahumma amin. Dan mohon maaf untuk Anda sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya tidak sempat tersapa satu persatu pada kesempatan malam hari ini. Dan akhirnya sahabat siar Anda Zaini Fauzi, juga seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu, untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MG, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MG, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqadi, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.

0: telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9, At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

0: asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi, teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: Surat ke-73 Al-Muzammil, orang yang berselimut, 20 ayat.

0: kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu. Tolonglah kami menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepadamu. Dan golonglah kami menjadi hamba yang bisa mengabdi kepadamu dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu doa luar biasa. Allahumma a'inni ala zikri. Minta ditolong jadi ahli zikir. Ditolong jadi ahli syukur. Minta ditolong jadi ahli ibadah yang bagus. Kalau dikabulkan tiga ini, selesai hidup kita. Artinya kita jadi orang sukses. Kenapa? Karena amalan yang paling tinggi, paling baik adalah zikrullah. Derajat seseorang di sisi Allah bisa dilihat dari derajat zikrullahnya. Tidak ada amalan yang lebih tinggi dari ingat Allah. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah engkau ku beritahu amalan yang paling baik, yang paling suci di sisi Allah, yang paling mengangkat derajat, paling tinggi derajatnya, yang lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, lebih baik daripada bertemu musuh di medan jihad lalu membunuh atau terbunuh di jalan Allah? Itulah zikrullah ta'ala. Harus doa tadi di penghujung sholat sebelum salam. Di antaranya doa yang selalu dipanjatkan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ternyata fadkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Selanjutnya washkuruli wala takfurun. Doa yang tadi korelasi. Jadi kalau udah banyak zikir, banyak syukur, maka kita bahas asyakur. Allah yang maha mensyukuri. Asyakir, Allah maha pembalas jasa. Asyakur di empat tempat. Ada enam. Pertama Fatir ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyafihum ujurahum biyajidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan ujurahum, pahala kepada mereka, wajidahum min fadlih, dan menambah kepada mereka min fadlih dari karunia-Nya. Innahu sesungguhnya Allah ghafurun syakur, maha pengampun lagi maha mensyukuri. Yang kedua surat Fatir ayat 34, wa qulul hamdulillahilladzi adhaba 'annal hajan. Segala puji mereka berkata, wa qalu, dan mereka berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi, yang adhaba 'annal hazan, yang telah menghilangkan duka dari diri kami. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami benar-benar maha pengampun lagi maha mensyukuri. Selanjutnya Asyura ayat 23, wa may yaqtarif hasanatan najid lahu fiha husna. Barang siapa yang mengerjakan hasanah, kebaikan, najid lahu, akan kami tambahkan kepadanya fiha husna, pada kebaikannya itu. Innallaha, sesungguhnya Allah, Ghafurun Syakur, Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Surat At-Taghabun ayat 12, In tukridullaha qardan hasana yudhaifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yudhaifu lakum wa yaghfir lakum, niscaya Allah melipat gandakan pembalasannya padamu dan mengampunimu. Wallahu syakurun halim. Allah Maha Mensyukuri, membalas jasa lagi Maha Penyantun. Dua lagi, surat Al-Baqarah 158. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Dan barang siapa yang mengerjakan satu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya fa innallaha syakirun alim. Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui. Terakhir nih, Anisa 147. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Mengapa Allah menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan sungguh Allah Maha Mensyukuri lagi Maha Mengetahui. Ini ayat-ayatnya. Jadi intinya sederhana, bahwa Allah itu Maha Mensyukuri sekecil apapun, walaupun sebesar zarah perbuatan hambanya. Sekecil apapun dilihat oleh Allah dan disyukuri dengan balasan yang berlipat ganda. Itu kalau berbuat baik. Kalau tidak jadi berbuat maksiat saja, itu disyukuri oleh Allah. Kita mau berbuat maksiat tapi tidak jadi karena takut ke Allah, itu pun disyukuri. Bahkan kalau kita jadi berbuat dosa kemudian kita tobat, itu pun oleh Allah disyukuri. Maka kalau ingin tahu kebahagiaan Allah paling besar, justru ketika melihat hambanya yang bersalah tobat. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

tilqaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'surat.

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rob, akimisa ahata arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarkan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Asa, siapakah dapat bersihkan diri?
0: Kesehatan adalah nikmat besar kedua setelah iman, yang harus disyukuri karena memungkinkan seseorang beramal lebih banyak ketika kesehatannya baik, sahabat MK. Tubuh adalah amanah dan rancangan Allah Subhanahu wa taala. Segala fungsi tubuh seperti bernapas, jantung berdetak, hingga bangun pagi adalah pemberiannya yang tidak boleh dianggap remeh. Sehat ini bisa menjadi sarana ibadah yang membuat seseorang bisa memaksimalkan dalam beramal dan menjalankan perintah Allah, bukan sekedar karena bugar untuk kepentingan dunia. Kesehatan fisik yang baik terpancar dari kebeningan hati dan kemampuan menata kalbu yang membuat detak jantung serta tekanan darah ikut terperihara. Ikhtiar menjaga kesehatan lewat makanan yang baik, olahraga, dan pola hidup sehat bernilai ibadah jika diniatkan adalah untuk mensyukuri nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Kurang bersyukur.
0: Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MK? Pada pagi hari ini kembali hadir membersamai ruang dengar Anda dalam program manajemen kalbu pagi di hari Sabtu di tanggal 3 Oktober 2026, atau telah juga memasuki hari yang ke-22 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersyukur sahabat MK, pada pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari yang semoga penuh dengan kebaikan, menebar manfaat untuk sekeliling kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
1: Wahai
0: sahabat MK, pada pagi hari ini akan ditemani sahabat siar Anda Zaini Fauzi, kembali akan membersamai Anda hingga 1 jam ke depan, tentunya untuk sama-sama kita belajar menyimak ilmu yang disampaikan oleh guru kita, yaitu Dr. Haji Asep Hermana SPB FIN CSMM, mengenai cara sehat ala Nabi lewat influenza.
1: Berputus asa, siapakah dapat.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi di 102,7 MKFM Bandung, kami sampaikan juga bahwasanya program manajemen kalbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com. Ataupun Anda bisa mengunduh aplikasi MKFM sahabat MK melalui Play Store dengan mengetikkan MKFM. Selain itu juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran manajemen kalbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MK pagi hari ini, yang diantaranya ada di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkef, 104,9 MKFM Subang, di 92,1 MKFM Solo. Ada Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, di 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang ingin turut serta juga menyambung siarkan program manajemen Kolbu Pagi, silakan bisa kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-224-1027.
1: Mengenang rahmat.
0: Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami di pagi hari ini, menyampaikan laporan kualitas siarannya, salam silaturahimnya, dan doa-doa terbaiknya di pagi hari ini. Anda langsung sampaikan melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 0811-224-1027, 0811-224-1027.
1: Mendidik nafsuku yang tidak melihat kebenaran.
0: Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang ingin kami sampaikan.
1: Dalam mendidik jiwaku,
0: sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSV Tausiah AA Gym dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul tausiahnya, mulai Rp1.000 per pekan. Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSV ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Rasa berputus asa, siapakah dapat bersihkan.
0: Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya sekedar tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, Detik Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun, dengan fase pertama pada tahun 2026 hingga tahun 2030.
1: Rasa gerun di hatiku.
0: Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan, agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, sahabat MK bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

Dan alhamdulillah sahabat MQ, juga pendengar dimanapun Anda berada, kami telah terhubung langsung bersama Dr. Haji Asep Hermana SPB FINA CSMM mengupas terkait cara sehat Nabi Rasulullah SAW lawan influenza.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakina fi kulubil mu'minin lazadu imana ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiya ba'da. Alhamdulillah sahabat MK bagi semua yang menyimak di berbagai macam platform media digital ataupun di MKTV, kemudian menyimak di MKFM beserta jaringannya di seluruh Indonesia. Semoga pagi hari ini Allah berikan ilmu di antaranya wasilahnya melalui siaran ini. Sahabat-sahabat MK pagi semua, kita langsung gas ya. Pada pagi hari ini kita akan mencari berbagai macam hikmah dari kejadian yang kita lihat, dari kejadian mungkin yang kita dengar, dari kejadian mungkin yang ada Bapak Ibu alami. Merapatnya sekarang wabah virus influenza A. Gitu ya. Ketika dulu kita ada pandemi yaitu virus COVID, begitu ya. Nah, bahasan ini kita coba akan kita kaji dalam dua pemikiran atau dua sudut pandang gitu ya, Ibu Bapak semua. Kita mulai bismillah. Ibu Bapak sahabat semua, ketika ada satu peristiwa termasuk peristiwa ini adanya virus influenza, maka secara hakikat tidak ada satu kejadian pun di muka bumi ini tanpa izin Allah. Ketika virus itu muncul, ibu bapak semua, maka yang terpikir bukan hanya virus menyebabkan flu, bukan hanya virus menyebabkan sakit, bukan hanya virus menyebabkan efek samping, dan bukan hanya kita berpikir apa obatnya. Tetapi kita juga berpikir bahwa virus itu adalah ciptaan Allah, bahwa virus itu juga gak mungkin masuk ke dalam tubuh manusia tanpa izin Allah, dan gak mungkin virus itu bisa menyebabkan sebuah wabah tanpa izin Allah. Jadi paradigma pemikiran seperti ini, ibu bapak semua, akan membawa kita pada filosofi dan hakikat yang sebenarnya. Pemikiran kita tidak pendek hanya sebatas obat, tidak pendek hanya sebatas masker, dan tidak hanya sekedar cuci tangan dan lain sebagainya. Tetapi ada pemikiran yang lebih dalam. Kenapa Allah takdirkan virus itu ada? Kenapa Allah takdirkan virus itu ternyata sekarang muncul kembali? Kenapa virus itu Allah takdirkan menyerang manusia? Begitu ya? Nah, dengan pemikiran ini sahabat-sahabat MK pagi semua, kita bisa melakukan sebuah muhasabah, perenungan diri. Kenapa ini penting? Nah, kita coba cari faktanya ibu bapak semua. Kita lihat dari beberapa penelitian. Kenapa renungan ini penting sahabat-sahabat semua? Ada sebuah penelitian yang bagus. Ibu bapak semua silakan nanti bisa akses penelitiannya. Ini sebuah penelitian yang dilakukan oleh Singapore Center of Environment and Life Science Engineering. Ya, di Nanyang Technology University. Ini penelitian bagus bapak semua. Ini penelitian susah. Apa yang diteliti? Yang diteliti adalah di negara tropis. Ini ya, kita kan di negara tropis tuh India, Malaysia, begitu satu garis dekat khatulistiwa itu ya. Di negara tropis ibu bapak semua, sulit untuk meneliti bagaimana komposisi biomaterial dari udara yang kita hisap. Kan kita itu ngasih udara ya Bu, ya bernapas kan? Masih bernapas Pak? Ya masih, Ibu masih nafas. Ya, ketika kita bernapas Bu, ternyata udara yang kita hirup ini tidak baik-baik saja. Dari penelitian dari Nanyang University, Teknologi University ini Bu, nih saya dapat penelitiannya, didapatkan bahwa ketika manusia bernapas, ibu bapak semua, dalam sehari kurang lebih antara 100 ribu sampai 1 juta mikroorganisme yang ikut terhisap. Baik itu mikroorganisme yang sifat patogen yang menyebabkan penyakit atau yang enggak begitu ya. Kira-kira ada 100 ribu sampai 1 juta mikroorganisme yang dihisap setiap hari itu. Kalau diteliti lagi, Bapak semua, di sini setiap hari itu ada kurang lebih 1.000 yang berbeda tipe setiap hari itu. Ini penelitian dari ini ya, dari Nanyang. Kenapa saya ngambil dari Nanyang University? Karena ini karakternya sama, yaitu di daerah tropis, mirip-mirip lah dengan Indo. Nah, kemudian Ibu Bapak semua, kita lihat penelitian berikutnya, hasil berikutnya dari penelitian teman-teman di Nanyang ini. Kurang lebih ada 725 spesies yang setiap hari itu konstan ada aja itu malangganan tiap hari kita isap. Termasuk diantaranya adalah virus influenza. Ada virus influenza A, virus influenza B, virus influenza C. Kalau A itu menular pada manusia dan hewan, B itu hanya pada manusia, C itu hanya pada manusia, dan D itu hanya pada hewan. Nah, setiap hari ternyata kita isap tuh, Bu. A, B, C, D itu lengkap. Iya, betul, Bu. Di sini ditemukan dengan teori, dengan apa, metode genomik, gitu ya. Metode genomik yang di metode penelitiannya itu ya. Sehingga di, apa namanya, bisa terpetakan gitu ya. Dari genomik itu, virus-virus apa aja termasuk. Termasuk virus influenza setiap hari kita isap, Bu. Termasuk virus influenza. Pertanyaannya, kok di antara sebulan itu kita mungkin pilek berapa hari ya? Orang sudah mau pilek, padahal pilek kan. Dalam setahun itu pilek berapa bulan, Bu, atau berapa kali? Padahal logikanya virus influenza itu masuk tiap hari itu. Silakan nanti Bapak Ibu baca nanti di apa namanya? Bisa di portal dari Hanyang University-nya. Juga dari portal yang saya baca, ya, Nanyang Technological University Singapore, ya Bu ya, nanti bisa baca di sini. NTU scientists identified the microbiome composition of the intropical air, di sini ya, judulnya itu. Nanti Ibu Bapak bisa baca. Pokoknya mah di sana dikatakan bahwa setiap hari itu ada 725 mikroorganisme yang istiqomah, tuh ya Bu ya. Yang istiqomah masuk dalam napas kita kurang lebih sehari itu 1 juta. Yang 100 ribu sampai 1 juta partikel per hari. Di antaranya ada 725 yang istiqomah sama setiap hari langganan kita isap. Termasuk di dalamnya adalah virus influenza. Ada A, ada B, ada C, ada D. Cuma yang berpengaruh pada manusia yaitu influenza A, B, dan C.
1: Halo, mana
0: bunda? Lebat. Ya, ya, bunda ya, sedap ya. Ayo, mangga, kumpul. Ya, ibu, bapak, kumpul, mangga, lebat. Kita bicara virus nih, Bu. Jadi sebetulnya, ibu, bapak semua, virus influenza itu setiap hari mampir ke saluran napas kita. Setiap hari itu, Bu. Kurang lebih ada 725 yang istiqomah jenisnya itu tiap hari datang ke kita, ya Bu, Pak. Nah, kalau kita perhatikan sahabat-sahabat semua, kalau begitu kenapa dong sekarang kok rame virus babi gitu ya? Virus influenza A, virus influenza A itu yang bisa ke manusia, bisa ke hewan ya, bisa bertukar di antara keduanya. Sahabat-sahabat semua, kalau kita lihat sejarahnya, sebetulnya virus itu bukan suatu makhluk yang baru. Virus itu kalau kita mulai ada di catatan tertua itu ya Bu ya, 412 sebelum Masehi ada wabah saat itu. Yaitu oleh dokter Yunani kuno yang disebut dengan Hippocrates mencatat bahwa ada wabah penyakit saluran napas yang parah di mana di Yunani itu influenza dulu parah dan menyebabkan banyak orang yang meninggal. Virusnya mirip kayak COVID dulu ya, COVID kan banyak syariatnya banyak menyebabkan orang meninggal syariatnya. Sekarang yang COVID juga kalau diperiksa banyak. Cuma kalau sekarang baik-baik aja, nah itulah. Allah telah menitipkan, nanti kita akan bahas ya, berbagai macam sistem alutsista di dalam tubuh kita ini, sehingga kita bisa beradaptasi menciptakan senjata-senjata yang bisa menangkal virus-virus itu. Jadi kalau kita lihat tadi sejarahnya lagi, Ibu, pandemi pertama tercatat tahun 1580, pandemi influenza global. Pada 1580 itu yang meninggal itu berawal dari Asia, kemudian Rusia menyebar ke Amerika ya dan Eropa. Yang meninggal itu jutaan, Bu. Pandemi pertama tercatat tahun 1580. Pandemi apa? Influenza. Sepertinya sekarang mah kita senyum-senyum, influenza. Mungkin juga nanti ya, para keturunan kita itu nanti, kok wabah COVID? Sekarang kan COVID biasa aja. Nah, seperti itulah. Jadi sahabat-sahabat semua, kita kembali ketika kita diingatkan ada wabah virus influenza, Ibu Bapak semua, kita sadari ini sebuah peringatan dari Allah. Diingetin loh bahwa setiap hari bertahun-tahun kita itu menghirup nafas, dan nafas yang kita hirup itu ternyata ada yang istiqomah masuk 725 mikroorganisme. Dan sekitar 1 juta mikroorganisme setiap hari kita isap, termasuk di dalamnya bisa ratusan, bisa ribuan virus influenza. Itu penelitian di negara tropis. Pertanyaannya, selama ini kita sehat-sehat saja, sudahkah kita juga memberikan syukur terbaik? Andai kata fakta ini mungkin tidak tahu bahwa kita sebetulnya tiap nafas itu bersamaan dengan virus, bahwa kalau kita tidak tahu ternyata bahwa kita, Bu Pak, setiap hari itu menghirup potensi bahaya, dan setiap nafas itu ada potensi bahaya yang masuk, dan ternyata kita baik-baik saja, kemana saja syukur kita? Itu salah satu hikmah mungkin yang ingin Allah titipkan kepada kita dengan adanya peristiwa meningkatnya flu babi ini, virus influenza A ini. Ini menjadi renungan bagi kita sahabat-sahabat semua. Kenapa? Kita Allah pelihara baik-baik saja, kita merasa sehat-sehat saja, ternyata walaupun di dalam nafas kita ada virus itu masuk setiap hari. Berbagai macam teori, Ibu Bapak semua. Kenapa kita ternyata sehat-sehat saja secara syariat? Ya. Jadi yang pertama, Ibu Bapak punten, dengan adanya peristiwa ini, kita yakin tidak mungkin satu peristiwa terjadi tanpa izin Allah. Ketika peristiwa itu ada, Ibu Bapak semua, maka kita bukan hanya sibuk mencari masker, sibuk mencari vitamin, sibuk mencari obat, sibuk untuk meningkatkan daya tahan tubuh, tapi hakikat kita juga harus ingat, ini Allah takdirkan ada virus meningkat sehingga ada sebagian saudara kita yang terkena. Padahal kalau dari penelitian, Ibu Bapak semua, ternyata setiap hari, setiap saat kita juga menghirup virus yang sama, tapi sehat-sehat aja. Mana syukur kita? Kalaulah sehat itu sebagai suatu kebiasaan, Ibu Bapak semua, sehat itu dipandang suatu hal yang biasa, maka rasanya kok wajar ya kalau kita jarang mensyukuri sehat kita. Tapi tatkala kita tahu ternyata apa yang kita kira, ternyata ada kurang lebih 1 juta partikel dan bakteri yang berbahaya, termasuk jamur, yang virus yang masuk ke dalam paru-paru kita. Ternyata Allah titipkan sistem pertahanan yang sangat luar biasa di dalam tubuh kita ini. Sahabat-sahabat semua, perenungan ini harus menjadi sebuah kebiasaan ketika kita melihat fenomena yang terjadi. Bukan hanya kita pragmatis. Ada pragmatis teh apa? Yang ketika misalnya sakit, ingat kepada obat. Ketika penularan lewat droplet, kita ingat pada masker. Ya, enggak masalah. Tetapi kalau kita berpikiran hanya berhenti pada saat pragmatis itu saja, maka enggak akan ada hikmah yang bisa kita ambil. Maka sahabat-sahabat semua, dengan adanya riset tadi, ini sebetulnya membuat sebuah peringatan bagi kita. Bahwa kita itu Allah lindungi dari berbagai macam mikroorganisme yang masuk, ya, sehingga kita sehat-sehat saja. Begitu ya. Nah, sekarang kita coba Ibu Bapak semua telusuri. Supaya apa? Supaya hikmah yang kita ambil dari peristiwa ini betul-betul bisa menjadi sebuah penyadaran bagi kita. Betapa kasih sayang Allah kepada kita itu tak terbatas. Baik. Ibu Bapak semua, secara teori, virus influenza itu bisa menyebabkan seseorang sakit jika jumlahnya itu sekitar 300 sampai 3000 mikroorganisme masuk dalam satu waktu. Ketika mikroorganisme itu masuk, Ibu Bapak semua, maka Allah telah titipkan sistem alutsista di dalam tubuh kita ini. Sistem pertahanan di dalam tubuh kita ini. Dan sistem pertahanan itu, Ibu Bapak semua, ternyata tidak simpel, tidak sederhana. Ada pertahanan yang berlapis. Ada angkatan udara, ada angkatan laut mungkinnya, ada angkatan darat, dan lain sebagainya. Kenapa? Virus ini, ya, diantaranya mempunyai tingkat mutasi yang sangat tinggi. Jadi kalau kita lihat dari sejak awal ditemukannya virus, mungkin sampai sekarang tingkat mutasi yang sangat tinggi itu bisa 2 sampai 14 kali mutasi per titik gen per mereka kali untuk replikasi. Kita coba lihat pertanyaan yang tadi. Kenapa kok? Kalau dari penelitian tadi, lebih dari 1 juta partikel berbahaya masuk, lebih dari 725 mikroorganisme yang setiap hari itu langganan besti kita itu kita hirup, kenapa kok kita sehat-sehat saja? Ibu Bapak semua, berbagai macam teori dikembangkan, di antara teori yang paling klasik, yaitu teori tentang jumlah virusnya, kemudian tingkat keganasan atau virulensi atau galaknya virus itu, virulensi yang keduanya bagaimana sistem pertahanan tubuh kita. Jadi kalau ada sistem pertahanan tubuh kita lebih kuat, virusnya sedikit, virusnya baik-baik aja gitu ya, kita menang, kita sehat. Ketika jumlah virusnya itu banyak, Ibu Bapak semua, 3000 partikel pernah masuk saluran nafas per kali begitu ya. Tapi pertahanan tubuh kita itu bagus, maka kemungkinan kita itu menang. Kapan kita sakit secara syariat? Jika jumlah partikelnya itu banyak atau sedikit tapi kuat dan daya tahan tubuh kita turun. Ibu mungkin pernah merasakan, Bu ya. Kalau misalnya 3 hari kurang tidur, ya Bu, influenza, ya Bu, Pak, pernah? Ada yang pernah di sini? Iya, kalau kurang uang. Ini mah kalau kurang tidur. Pernah nggak ngerasakan misal 2 hari atau 3 hari kurang tidur, kemudian pilek gitu ya, salesma? Ya, itu. Jadi ketika kurang tidur, ternyata daya tahan tubuh kita turun, maka virus influenza yang biasanya itu ada, ya pun tiap hari masuk, ternyata bisa mengalahkan daya tahan tubuh kita. Kenapa? Daya tahan tubuh kita itu sedang turun. Ya, Bu? Iya, mohon. Oh, hajatan. Ya, pas musim hajatan mungkin, ya Bu, ya, kurang tidur, sehingga apa dampaknya, Bu? Ya, jadi secara biomolekuler, ketika kita kurang tidur, akan terjadi penurunan daya tahan tubuh. Virus yang tadinya biasa-biasa aja, Ibu, karena tentaranya lemah, karena satpamnya itu mungkin pada luse, pada lunglai, begitu ya, maka sulit untuk mengadakan perlawanan. Jadilah kita influenza atau sakit influenza. Begitu ya, Bu. Nah, Ibu Bapak sahabat-sahabat semua, kalaulah kita perhatikan seberapa besar sebetulnya sistem pertahanan tubuh kita yang Allah titipkan kepada kita. Soalnya kan logikanya kita setiap hari ngisap napas. Ya, Bu. Setiap berapa kali napas, Bu? Per menit? Nggak dihitung. Ya, nggak dihitung. Nggak apa-apa ya, Bu ya. Tapi kan Allah napaskan tiap hari ya, Bu. Baik. Setiap hari kita napas, setiap menit kita napas, ada 16 kali, ada 20 kali per menit kita bernapas, Ibu Bapak semua. Setiap napas kurang lebih ada 350 sampai 750 cc itu udara kita hirup. Dan setiap kita hirup udara itu ternyata Ibu Bapak semua ada kurang lebih 725 bakteri, virus, jamur yang menjadi langganan setiap hari kita hirup. Pertanyaannya, kok kita sehat-sehat aja ya? Kok kita paling influenza itu kalau banyak pikiran, ya Bu? Ya, kalau kita banyak pikiran, kan kita pilek. Kalau kita kurang tidur, kalau kita kurang, kurang buang dewa. Iya dong, kurang buang jadi banyak pikiran. Pertanyaannya, setiap hari itu virus kita hirup, Bu, kenapa kita sehat-sehat aja? Nih, Bu, Pak, kita coba buka. Allah titipkan berbagai macam sistem pertahanan di dalam tubuh kita ini. Lapisan pertama Allah ciptakan yang disebut dengan penghalang, yang disebut dengan physical barrier. Tahanan berupa fisik. Apa itu pertahanan fisik? Di kulit kita sekarang ada sistem pertahanan berapa berupa apa? Kulit itu sistem pertahanan. Kemudian juga di asam lambung. Asam lambung juga itu pertahanan. Sekarang kita langsung masuk ke saluran nafas. Di saluran nafas juga ada bulu hidung untuk membuang itu partikel, menyaring partikel. Lolos dari sana, maka akan ada jebakan. Jebakan apa? Jebakan lendir. Aduh, punten canggul. Maaf ya. Jebakan apa? Jebakan lendir. Lendir yang ada di mana? Di saluran nafas, Pak, Bu. Jadi saluran nafas kita unik, Bu. Kalau dulu belajar waktu histologi, ya, Bu, ya. Mudah-mudahan guru-guru kami di dulu di Fakultas Kedokteran, ya, Allah berikan pahala yang berlimpah. Ilmunya bermanfaat sampai saat ini. Dulu ketika belajar histologi, Bu, ada satu kekhasan. Sistem saluran nafas kita itu ternyata beda sel lapisan dengan sel di daerah yang lain. Ada yang disebut dengan sel goblet. Di mana sel itu, Ibu Bapak semua, mempunyai karakter. Bisa memproduksi lendir. Jadi lendir yang sering kita keluarkan kalau ada ingus, sering kita keluarkan kalau ada batuk bersin, itu teh sebenarnya mah diproduksi oleh sel goblet sebagai perangkap terhadap apa? Terhadap zat-zat yang berbahaya, baik itu mikroorganisme hidup atau mikroorganisme mati, ya Bu ya, sehingga terperangkap oleh apa? Oleh lendir. Ketika terperangkap oleh lendir, maka kemungkinan virus, bakteri, jamur itu tidak bisa melanjutkan perjalanan ke paru-paru. Ketika tidak bisa melanjutkan perjalanan ke paru-paru, padahal itu bisa menyebabkan infeksi pada paru-paru. Ketika berakumulasi, ketika terkumpul, makin banyak itu yang terperangkap, lendirnya itu makin banyak diproduksi, maka lendir itu dikeluarkan. Dalam apa? Dalam prosesi batuk. Batuk itu ratusan juta itu bakteri keluar. Ketika dahsyat lagi, Ibu Bapak semua, sulit untuk dikeluarkan, maka gumpalan-gumpalan bakteri, virus, jamur itu, Ibu Bapak semua, maka dikeluarkan. Dalam bentuk apa? Bersin. Kalau bersih itu sampai miliaran itu. Betul, Bu. Miliaran bakteri mikroorganisme yang berbahaya itu keluar sekaligus dengan tekanan yang sangat tinggi. Itulah Allah menciptakan mekanisme bagaimana melindungi sistem pernapasan kita dari infeksi. Yang setiap hari kalau kita lihat ya dari penelitian dari Nanyang University tadi, kurang lebih ada sekitar 1 juta partikel yang kita isap setiap hari. Bayangkan, andai kata mekanisme jebakan lendir itu tidak ada, Bu, maka sudah kotor, paru-paru kita tuh hitam mungkin. Masya Allah. Lolos dari jebakan pertama, Ibu Bapak semua, ada jebakan bulu-bulu halus. Di saluran nafas itu, Bu, ada bulu-bulu halus yang disebut dengan cilia. Bukan Ibu Lia pun tadi, yang disebut dengan cilia, bulu-bulu halus. Ternyata bulu halus itu bukan hanya dia bisa menggoyangkan ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Dia bisa menjadi pemicu isyarat terjadinya rangsangan batuk dan rangsangan bersin. Masya Allah, luar biasa, Ibu Bapak semua. Ketika kita tahu betapa pertahanan yang ada di dalam diri kita itu, Allah ciptakan demikian detil, demikian istiqomah setiap hari itu diproduksi ibu semua. Ketika kita tahu bahwa Allah melindungi kita sedemikian detailnya, maka harusnya ada syukur yang terdalam di dalamnya. Karena ketidaktahuan kita lah ibu, syukur itu ala kadarnya. Bersin, alhamdulillah, bagus itu juga masih ingat ya bu ya. Tetapi di balik bersin ternyata Allah titipkan bagaimana sistem pertahanan tubuh ini Allah ciptakan untuk mengeluarkan berbagai macam zat yang berbahaya. Masuk lagi bu, itu kan lapisan pertama tuh, namanya itu benteng fisik ya, bukan benteng Takeshi. Masuk yang kedua, jika bakteri virus itu masuk ke dalam paru-paru, kemudian masuk ke dalam darah, maka sudah disediakan sistem pertahanan tubuh, ya bu, di sana itu berupa apa? Berupa natural killer namanya itu. Ada patroli di sana, wah ini berbahaya, ini tidak dikenali, maka dilakukan fagositosis, dimakan, dihancurkan. Itu yang disebut dengan imunitas bawaan atau innate immunity. Jadi setiap yang tidak dikenal, setiap yang berbahaya, maka oleh sel makrofag namanya itu, bakteri, virus, jamur itu akan dilisiskan, akan dihancurkan. Ketika ternyata ibu bapak semua tidak berhasil itu ya, dilisiskan dengan makrofag, maka Allah titipkan suatu pertahanan yang sangat cerdas dan canggih, adaptive immunity. Di sana bekerja ada dua sistem sel, dua kelompok sel, sel B dan sel T. Sel B fungsinya adalah untuk memproduksi senjata-senjata, termasuk sana virus tuh. Virus itu ibu bapak semua, dia itu bisa menyelinap sehingga tidak dikenali. Kayak virus HIV itu ya bu ya, bisa menyelinap sehingga tidak dikenali. Termasuk juga virus influenza. Tetapi di sini ada yang mengidentifikasi. Diidentifikasilah, oh ini dilaporkan, oh ini virus, ternyata virus influenza varian ini begitu ya. Kemudian dilaporkan kepada siapa? Kepada sel beta. Ya, sel beta itu sel pertahanan tubuh yang adaptif tadi ya. Ternyata sel beta itu memproduksi berbagai macam senjata. Untuk apa? Untuk menghancurkan virus-virus tadi. Tahu ibu bapak semua, berapa yang dihasilkan sel beta? Sel beta bisa memproduksi 2000 antibody per detik. Bayangkan coba, Masya Allah. Bisa memproduksi senjata 2000 senjata per detik. Oh. Berapa, Bu? Iya. 2000 per detik, Bu. Bukan per hari. Diproduksi sel berbagai macam alutsista senjata sebanyak 2000 antibody per detik, khusus untuk melumpuhkan virus tersebut, bukan untuk yang lain. Misalnya ada datang virus varian hemophilus influenza A H3N1 misalnya dia, maka diproduksi untuk khusus H3N1 sebanyak berapa? 2000 antibody per detik khusus untuk virus varian itu. Masya Allah. Ini terjadi tanpa kita sadari Bapak Ibu semua, dan tanpa kita harus minta juga. Qalilan ma tashkurun, sedikit manusia bersyukur, diantaranya karena ketidaktahuannya. Dan kalau tahu maka gini, nangis atau ibu bapak semua, ya Allah terima kasih Engkau telah titipkan berbagai macam sistem pertahanan di dalam saluran nafas ini, sehingga katanya dalam penelitian tiap hari kita nafas 1 juta berbagai macam bakteri berbahaya masuk, tapi saya sehat-sehat aja. Terima kasih ya Allah. Ternyata yang melawan di dalam tubuh kita ini Engkau ciptakan dari sistem pertahanan fisik, Engkau ciptakan juga dalam sistem pertahanan khusus berupa sel-sel yang saya juga nggak tahu bentuknya kayak gimana. Saya juga nggak tahu, nggak pernah melihara sel itu, nggak pernah beli di online, nggak pernah beli COD sel-sel itu ya, ternyata ada Engkau titipkan di dalam tubuh saya ini. Makasih ya Allah. Ternyata pernyataan itu sangat canggih tanpa disuruh, tanpa diprogram. Maka 2000 per detik antibodi, senjata tuh ada di dalam tubuh saya ini. Khusus untuk memerangi virus yang datang. Masya Allah. Sahabat-sahabat semua, ketika kita tahu ya betapa pertahanan yang Allah titipkan ini luar biasa dan begitu rumitnya, harusnya di sana ada rasa syukur yang terdalam. Berikutnya lagi ibu bapak semua, ya ketika dulu mungkin ya influenza itu mematikan, sekarang makan jadi bestie, mungkin biasa-biasa aja. Ya bu, dulu COVID mungkin mematikan, sekarang makan diperiksa COVID juga banyak. Kunaon eta demam pilek pasti cerca COVID, oh COVID enggak. Kenapa bisa sesantai sekarang bu? Padahal dulu itu suatu hal yang apa? Tahun seberapa tadi bu? Tahun 1933 itu ya terjadi wabah yang mematikan itu jutaan orang di mana di Rusia, kemudian juga masuk lagi ke mana ke Eropa, masuk lagi ke Amerika. Meninggal orang karena influenza. Kok sekarang kayaknya biasa-biasa aja ya? Apa yang terjadi? Ternyata Allah titipkan sistem pertahanan itu ibu bapak semua dalam sebuah flash disk. Oh, flash disk apa bukannya? Menjadi sebut flash disk ya. Di dalam sebuah memori ibu bapak semua. Jadi ketika dulu ada virus ini rumus untuk senjatanya. Ketika ibu bapak pernah COVID begitu ya, nih disimpan nih rumus untuk buat senjatanya. Di mana ada lagi serangan virus seperti itu, nih produksi sel beta, nih ente yang produksi. Siapa yang mengingat itu? Itulah sel T memory. Makin banyak di sel T memory, ibu bapak semua, makin banyak datanya, maka ketika ada musuh yang sama, sel B itu akan memproduksi dengan tempo yang sesingkat-singkatnya paling tidak 2000 antibody per detik sesuai dengan pesanan dari sel T memori tadi. Masya Allah. Dah kagum atau ya bu ya, kalau kita belajar ilmu Allah yang kayak gini mah. Jadi ketika kita tahu Bapak Ibu semua betapa Allah titipkan sistem pertahanan tubuh ini tidak sederhana ya bu, maka kita baru nyadar kok kita hidup dalam berbagai macam mikroorganisme, kita sehat-sehat aja. Ya, disangkanya itu biasa-biasa aja. Padahal enggak bro, sis. Rumit di dalamnya, mah. Ketika kita tahu kerumitan itu, harusnya syukur itu terdalam di dalam diri kita itu. Enggak biasa-biasa aja. Ibu bapak semua, jadi ketika kita diingatkan kembali oleh Allah dengan meningkatnya kasus influenza A, influenza itu sudah ada 415 tahun sebelum Masehi, ya Bu, ya. Kira-kira harusnya kita berpikir, ada apa? Allah ingatkan kepada kita meningkatnya virus ini. Ada hikmah yang Allah titipkan dari berita-berita itu. Kita coba ilmunya, kita cari dan gali betapa Allah itu ciptakan makhluk, dan makhluk itu ternyata bisa berinteraksi dengan manusia, dan bahwa kita saat ini sebetulnya sedang bergelut dengan makhluk-makhluk tersebut setiap hari, dan setiap hari kita diberi sehat ibu bapak semua. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Jadi pandangan pertama ibu bapak semua, ketika kita ada kasus seperti ini, maka ada unsur muhasabah, ada perenungan di dalam diri agar peristiwa itu tidak lewat begitu aja. Agar peristiwa itu tidak pragmatis.

Bukan hanya kita dianjurkan banyak istirahat saja, tapi esensi adanya peristiwa itu menjadikan penyadaran bagi kita, menjadikan pembelajaran bagi kita untuk muasabah diri. Ya Bu, Pak. Kunaon ngaran lamun ciga kieu, Bu? Kenapa, Bu? Iya, betul. Jadi, betapa banyak nikmat yang Allah kita berikan tanpa kita sadar, tanpa kita minta. Baik, itu ya, Bu ya. Renungan dan muhasabahnya bagi kita. Berarti, betapa Allah selama ini memelihara tubuh kita dengan pemeliharaan sebaik-baiknya. Pertanyaan berikutnya, dok, kenapa itu bisa jadi sakit? Ya, kan Allah sedang menitipkan pertahanan bagi kita. Kenapa kok misalnya jadi demam? Kenapa kok jadi nyeri badan? Ya Pak, kok? Kenapa kok jadi lemes begitu ya? Ibu bapak semua, ketika virus itu masuk di dalam tubuh kita, maka virus itu akan mendapatkan perlawanan seperti yang saya uraikan tadi. Ketika tubuh kita ini belum mempunyai sistem pengenalan terhadap virus varian terbaru, edisi terbaru, edisi 2026 gitu ya, ya. Maka di sini sel T memori juga kebingungan, ini apalagi nih, belum ada datanya di gua. Sel B juga belum bisa memproduksi berbagai macam senjatanya, maka dipelajarilah karakter dari virus ini, kemudian juga aspek-aspek gen yang tersusun di dalam RNA ataupun misalnya bisa RNA, bisa DNA virus gitu ya, diperiksa, oh rangkaiannya seperti ini, dipelajari itu. Sambil dipelajari oleh tubuh kita ini, ibu bapak semua, pertahanan yang inet tadi, makrofag tadi tetap bekerja. Perlawanan dahsyat, sengit. Timbullah berbagai macam reaksi di dalam tubuh, ada demam, ada nyeri seluruh tubuh. Itu adalah reaksi ketika kita sedang bertempur tanpa kita sadari. Ketika pertempuran itu terjadi, maka yang dipelajari itu bukan hanya bagaimana melisiskan atau mematikan virus-virus tadi, tetapi kepintaran dari sel B, kepintaran dari sel T, ini mempelajari, ini titik lemahnya virus itu di mana ya? Tidak perlu lama, ibu bapak semua. Dalam hari ke-8, sistem pertahanan tubuh kita ini, yang cerdas ini, sel B dan sel T ini, sudah bisa mengidentifikasi virus-virus ini, bahkan pada hari paling lama, hari ke-14, kita sudah mempunyai senjata yang khusus untuk varian virus influenza A tadi. Misalnya H3N2, gitu ya. Ada khusus yang diproduksi, punya senjata baru, punya memori baru. Sel B memproduksi 2000 antibodi per detik. Rata-rata paling lambat itu hari ke-14, ibu bapak semua. Makanya rata-rata kalau virus ini ya, yang kita pelajari kemarin gitu ya, rata-rata hari ke-14 itu sudah sembuh gitu. Kita gak enak aja ngatain sembuh gitu ya, padahal perjuangan di dalam kan luar biasa. Dok, kalau begitu bagaimana aspek-aspek? Nah, sekarang kita masuk pada segmen yang kedua, Bu ya. Bagaimana aspek-aspek segmen kenabian? Bagaimana Nabi meriwayatkan tentang wabah? Ada wabah taun kan zaman dulu ya. Bagaimana wabah itu bisa Nabi eliminir sehingga tidak menyebar ke daerah lain, dan bagaimana wabah itu dihadapi sehingga tubuh kita ini menjadi kuat dan mampu menangani wabah itu? Ya Bu, kita coba buka satu persatu. Di dalam buku, wah ini mulai lagi nih promosi. Promosi. Dan gimana juga sudah saya udah apa, insya Allah sudah saya tulis di. Di dalam buku 7 keajaiban kesembuhan. Ibu udah punya belum bukunya? 7 keajaiban kesembuhan. Kalau belum punya, beli ya Bu ya. Kenapa beli? Karena buku itu insya Allah bermanfaat, baik dari ilmunya, dan buku itu ketika dibeli 100% itu untuk wakaf. Ya Bu ya, wakaf Eko Pesantren 3. Sudah gimana dong jadi Pesantren Eko 3? Alhamdulillah sekarang sudah bangun basement untuk nantri

para santri Beki Baitul Quran ya. Gimana dong caranya berinfak? Gak apa-apa, bareng-bareng saya infak sekarang ya. Kang Api punten ya, saya akan tampilkan infak itu Kang Api punten ya. Mumpung ingat, dah kalau ini mah harus diingatkan. Mana filenya ya? Ada nggak? File tentang apa ya dulu teh ya Kang Api? Kita tentang yang ada infak Eko 3 itu. Masya Allah, lupa lagi saya. Oke, sebentar, bentar, Pak Ibu. Kita sedekah pagi dulu, ya. Sedekah pagi dulu, infak pagi dulu. Ada Kang Apim nggak ya? QR Code-nya, ya. Eko 3, sebentar. Bentar, Masya Allah. Oh, udah nggak sabar, pengen infak. Siapkan krisnya masing-masing, ya. Kita akan infak together. Manajemen, Masya Allah, sebentar Pak. Di mana ya? Ah, silakan aja lah, hubungi DT Peduli aja, ya. Oh, itu ada krisnya di dalam itu aja, itu sama tuh, ya. Kris buat FD digital juga sama aja nanti bisa. Ya, itu ibu silakan masuk ke krisnya yuk kita. Di jangan diturunin dulu, tukang kang api pun dan krisnya di. Saya juga mau bawa. Oh,

0: Krisnya nggak ada. Oke. Baik, di capture dulu. Capture sebentar, bentar. Oke, baik. Terima kasih yang sudah infak barang-barang di MQ dakwah digital ya, silakan. Barang-barang. Kita lanjut Ibu Bapak semua. Bagi yang belum infak, mengak silakan di screen apa namanya di apa namanya di apa di capture atau di screenshot ya. Baik, kita lanjutkan Ibu Bapak semua. Kalau begitu, bagaimana aspek kenabian dok ya? Sehingga kita itu bisa menangani wabah-wabah itu ya, mempunyai siklus yang berulang begitu ya, sehingga ada aspek peningkatan daya tahan tubuh begitu ya. Baik, kita coba di dalam ketujuh keajaiban itu Ibu Bapak semua, kajian pertama adalah tentang bagaimana ketika kita diuji sakit itu, ketika kita diuji ada wabah itu ya, kita accepted, kita ridho bahwa itu sebagai keputusan yang Allah telah tetapkan kepada kita. Kita tidak menderita, tapi alhamdulillah kita mendengar kabarnya, berarti kita ada warning, ada siap-siap bagaimana kita merenungi kejadian kayak tadi ya Bu ya. Jadi bukan hanya kita siap masker, bukan hanya siap obat, vitamin C, vitamin D, vitamin E, tetapi kita merenungi bagaimana selama ini ternyata Allah titipkan sistem pertahanan yang luar biasa. Yang kedua Ibu Bapak semua, bagaimana kita secara syariat bisa meningkatkan daya tahan tubuh? Nih, ini rumusnya. Saya masih ingat tuh, kalau misalnya Ibu Bapak bisa cari AA Gym Daily Vlog ya. Itu sudah saya kaji ya Bu, dari segi apa berbagai macam penelitian gitu ya, tentang adab tidur Nabi. Kenapa adab tidur Nabi ini penting Ibu Bapak semua? Karena salah satu yang mempengaruhi pertahanan tubuh manusia ya, salah satu yang berpengaruh terhadap pengaturan sistem imun manusia adalah satu hormon yang disebut dengan melatonin. Ketika melatonin ini optimal keluarnya Ibu Bapak semua, ketika melatonin ini bekerja dengan baik, maka dia mempunyai paling tidak ada tiga fungsi. Fungsi regulasi kembali membetulkan sistem hormonal. Fungsi yang kedua ada fungsi regenerasi dari sel-sel yang rusak atau yang tua gitu. Dan yang ketiga, ternyata melatonin itu mempunyai dampak terhadap sistem pertahanan tubuh. Makanya Ibu tadi itu, siapa yang hajatan tadi Bu? Wajar kalau 3 hari kurang tidur terjadi penurunan daya tahan tubuh, pilek tuh kan Bu. Jadi cara yang paling mudah dan paling nyaman Ibu Bapak semua, bagaimana kita meningkatkan daya tahan tubuh adalah tidur berkualitas. Bagaimana caranya tidur berkualitas? Baca tidur ala Nabi. Ya Bu. Kenapa tidur ala Nabi itu mempunyai dampak terhadap peningkatan kualitas tidur? Di sini pernah dibahas berkali-kali ya Bu. Fase tidur itu ada fase non rapid eye movement, ada fase rapid eye movement, kayak gitu ya, pernah dibahaskan ya Bu ya, bahwa dalam satu tidur itu siklus itu beberapa kali terjadi ya Bu ya, NREM sama REM itu kan pernah dibahas di sini kan ya Bu ya. Baik, saya simpulkan saja. Jadi Bapak Ibu semua, kita bisa tidur berkualitas punten ya teman-teman. Yang belum screenshot Krisnya silakan sini nih ya, dari MQ Dakwah Digital ya. Ketika kita Ibu Bapak semua tidur, maka untuk mendapatkan tidur berkualitas ternyata perlu tata cara. Sekarang gini aja Bu Pak, betapa orang itu sering terbangun ketika tidur karena apa? Tidak merasa aman ya kan, sedikit terbangun lagi, apakah pintu udah dikunci apa belum ya, itu pagar udah digembok belum ya? Wah, jangan-jangan itu nggak bisa dikunci pintunya. Jangan-jangan pagarnya itu jebol. Secure. Aspek keamanan ternyata itu berpengaruh terhadap apa? Terhadap mulai tidur dan masuk ke tidur dalam. Nah, kalau dia merasa nggak yakin bahwa kunci misalnya belum digembokin begitu ya, kemudian juga pintu misalnya belum dikunci, mungkin dia beberapa kali terbangun karena alasan dia merasa tidak aman. Padahal kalau kita lihat tata cara tidur Nabi adalah bagaimana Nabi mengisyaratkan kepada kita itu untuk mengunci pintu secure. Yang kedua, ibu bapak semua, securenya sangat berpengaruh terhadap apa-apa, terhadap bagaimana setelah tidur dalam itu melalui siklus berikutnya tidak terbangun. Itu kompor udah dimatiin apa belum ya? Itu makanan udah pada ditutup apa belum ya? Pernah ibu berpikir gitu ketika tidur? Pernah bu? Ya, padahal Nabi mengisyaratkan bagaimana secure system sebelum tidur itu diperlihatkan semuanya. Bagaimana kunci-kunci itu ditutup dulu, pintu-pintu itu ya bu ya. Bagaimana api itu dipadamkan, bagaimana bejana-bejana tempat-tempat makanan, tempat-tempat air itu ditutup. Secure system yang Nabi titipkan kepada kita. Apalagi yang Nabi titipkan ke kita adalah kenyamanan. Nabi kan sebelum tidur itu beliau satu, membersihkan dulu alas tidurnya. Sekarang mah spray, dulu mah mungkin Nabi mah bukan spray ya bu ya. Bagaimana membersihkan supaya apa? Supaya terasa nyaman yang ada di sana, tidak terganggu oleh berbagai macam mungkin ya. Mungkin kita mungkin ada benda-benda segala macam. Kemudian bagaimana relaksasi sebelum tidur? Nah, relaksasi sebelum tidur ibu bapak semua ini banyak dipelajari dalam sleep medicine. Kenapa banyak orang yang tegang ketika tidur sehingga tidurnya mudah terbangun? Ya bu, di antaranya bagaimana relaksasi dengan dua cara, yaitu dengan wudu dan zikir. Betul itu ibu semua. Jadi ketika mau tidur ada wudu dan zikir, itulah proses relaksasi yang Nabi titipkan kepada kita. Bu, ya. Yang ketiga ibu pak semua, bagaimana ketika tidur itu mempunyai kualitas yang bagus adalah ketika kita tidur ternyata di dalam tidur itu ada renungan syukur, berterima kasih. Terima kasih ya Allah hari ini telah APC dan sebagainya. Jadi yang pertama bagaimana meningkatkan sistem pertahanan tubuh ala Nabi, yang pertama adalah bagaimana mempunyai keriduan di dalam mati. Yang kedua bagaimana meningkatkan kualitas tidur. Yang ketiga ibu bapak semua ya, apa yang bisa dia lakukan adalah gerak ternyata. Baik, kenapa gerak itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh? Ibu bapak sahabat-sahabat semua, jadi metabolisme di dalam tubuh kita itu terjadi di dalam sel. Di dalam sel, di dalam sel itu ada memproduksi protein. Protein itu diproduksi harus ada energi. Energi itu dari mana? Dari glukosa dan oksigen. Oksigen bisa masuk, glukosa bisa masuk, di antaranya. Pernah dibahas juga di sini ya, bagaimana tentang masuknya glukosa ke dalam sel dengan olahraga ibu bapak semua, ternyata bisa memudahkan laju metabolisme tadi. Sel-sel produktivitas dia itu lebih mumpuni. Produksi apa? Termasuk produksi sistem pertahanan tubuh. Dengan apa? Dengan gerak. Yang kedua ya, yang pertama itu, yang kedua bagaimana kita meningkatkan kualitas tidur, yang ketiga dengan, yang keempat adalah dengan obat-obatan yang Nabi titipkan kepada kita. Bahwa Nabi terbiasa mengkonsumsi beberapa, dalam tanda kutip mungkin ya, kalau menurut kita mah obat, bisa juga dianggap makanan. Satu, misalnya kurma ajwa. Kalau nggak ada kurma ajwa, bisa dengan kurma yang lain? Bisa, mangga silakan. Dua, dengan madu. Tiga, dengan habatus sauda.
1: Putus asa tiada lagi.
2: Demikian sahabat MQ dan seluruh pendengar dimanapun berada yang sedang menyimak program manajemen kolbu pagi hari ini. Telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan oleh Dr. Haji Asep Hermana SPB FI NACS MM. Dia membahas terkait bagaimana cara sehat ala Nabi lawan influenza. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat pada pagi hari ini. Dan mari kita senantiasa mendoakan beliau bersama keluarga. Semoga senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan selalu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung, kami akan sampaikan informasi pada kesempatan pagi hari ini. Padamu harus ku memohon. Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insyaallah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, sahabat MK bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085200123123 085200123123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Asa, siapakah dapat bersihkan diri dari...
2: Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun, dengan fase pertama pada tahun 2026 hingga tahun 2030. Gerun di hatiku. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Dari segala ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, sahabat MK bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
1: Meneruskan perjuanganku, mihnahmu itu penghapus.
2: Terima kasih sahabat MK untuk Anda yang sudah berinteraksi menyampaikan laporan kualitas siarannya, menyampaikan salam silaturahimnya dan doa-doa terbaiknya di pagi hari ini. Seperti ada Ibu Cita dari Ciamis, Cijantung, ada Ibu Saprah dari Perum Samolo, Cianjur, kemudian ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya, Ibu Parilah dari GBA 3, ada Ibu Ningsih dari Cipanas Puncak, Ibu Is dari Banjaran, ada sahabat Ibu Wiwin dari Banjaran juga ini menyampaikan laporan kualitas siarannya di pagi hari ini, Ibu Yanti dari Antapani, kemudian ada Mamah Pajri dari Paseh, Kang Iman dari Tasikmalaya, ada Umi Zikri dari Cipayam Cianjur, ada Bapak Ujang dari Jamali Cianjur juga bergabung, Abah Akbar dari Ciranjang, kemudian ada sahabat kita, sahabat Mukhlis dari Bogor, ada sahabat Rudiana dari Marga Cinta senantiasa menyimak, Ibu Yanti dari Bantul Yogyakarta juga menyimak di pagi hari ini, dan ada sahabat Enri Sapitri juga menyimak ilmu yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah bergabung dari awal hingga akhir kebersamaannya di pagi hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksi laporan kualitas siarannya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan juga terima kasih untuk beberapa jaringan radio relay yang sudah turut serta menyambung siarkan program Jemen Kolbu pagi ini. Dan mohon maaf untuk Anda sahabat MQ yang menyampaikan laporan juga berbagi interaksinya tidak sempat tersapa satu persatu pada kesempatan pagi hari ini. Dan akhirnya sahabat siar Anda Zaini Fauzi undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Program Manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: hari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budu al-asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Berbagi cerita, rasa dan cinta dalam ruang keluarga.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Sylvia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teteh.
0: Kabar baik dan sehat, Dokter Sylvia?
1: Alhamdulillah, baik dan sehat, Teteh.
0: Insya Allah, senang sekali bisa bersilaturahmi di udara di studio bersama sahabat Syifa Khairunisa. Dokter, izin menggali ya informasi, inspirasinya juga nih, Dokter. Karena kalau di Bandung sendiri memang ada banyak kasus yang ternyata sudah terkonfirmasi dari tes swab yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan di beberapa fasilitas kesehatan. Nah, mungkin ini rasa-rasanya flu itu penyakit yang biasa sebetulnya ya, Dokter ya. Tapi sekarang ada yang jenis influenza A yang kemudian ini dikhawatirkan. Bahkan kalau di sosial media sempat menjadi kehororan sendiri nih, Dokter. Apa sebetulnya yang membedakan, Dokter, influenza A dengan flu pada umumnya, Dokter?
1: Saya izin menjawab ya. Kalau misalnya influenza dengan batuk pilek biasa atau biasa kita sebut itu common cold atau selesma ya. Jadi itu kan sama-sama penyakit pernapasan ya. Virusnya itu, kalau misalnya kita tetapkan suatu penyakit itu influenza atau bukan, itu harus berdasarkan dengan pemeriksaan lebih lanjut, misalnya kayak tes swab, PCR, kayak gitu. Nah, itu baru ketahuan, kita bisa bilang ini pasiennya kena influenza gitu. Nah, untuk membedakannya dengan batuk pilek biasa atau bukan, yaitu dengan menggunakan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, untuk influenza itu kan yang lagi rame sekarang ini tipe A ya?
0: Betul. Iya.
1: Nah, sebenarnya influenza itu ada beberapa macam, ada 4 macam ya, Teh. Ada A, B, C, dan D gitu. Nah, sedangkan yang paling umum mengenai manusia, hewan, dan lainnya itu tipe A dan B. Nah, tipe A itu sendiri dia terdiri dari beberapa subtipe. Nah, ada yang strain-nya itu kan ada RNA gitu-gitu ya, kode-kode genetiknya. Ada yang hemoglobin atau neuraminidase. Nah, kayak gitu. Nah, yang paling umum lagi marak untuk saat ini itu H1N1 gitu.
0: Nih, kalau kita lihat yang marak ini, Dokter ya, H1N1, sebelumnya ini memang menjadi sesuatu yang tidak bisa hilang ya, Dokter, berarti ya. Bagaimana kemudian kita bisa mencegah dari penyakit flu yang khususnya kalau influenza, apakah dari tingkatan yang ada tadi ABCD tipenya, Dokter, ini memiliki keparahannya sendiri-sendiri atau sebetulnya sama, Dokter?
1: Biasanya ini tuh untuk penyakit influenza ini biasanya tidak mematikan ya. Tapi tergantung dari kondisi pasien masing-masing, karena kan pasien itu ada yang imunitasnya rendah, ada yang sehat kayak gitu, ataupun membawa penyakit bawaan atau komorbid, biasanya seperti penyakit ginjal, penyakit jantung, diabetes kayak gitu. Nah, biasanya kalau misalnya mengenai orang-orang yang sehat sebelumnya, cenderungnya ringan dan sedang. Kalau misalnya pasiennya dengan imunosupresi seperti yang tadi dengan penyakit bawaan, itu bisa menimbulkan ke multi organ, gagal multi organ. Nah, kayak gitu bisa menyebabkan sampai ke
0: astagfirullah. Ini berarti memang menjaga kesehatan hal yang utama ya, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Baik, Dokter, karena kalau kita lihat juga ini kan seringkali orang belum begitu paham perbedaan antara flu batuk biasa dengan influenza. Ketika seseorang mengalami gejala-gejalanya nih, Dokter, kira-kira tanda-tanda seperti apa yang membuat kita sebagai masyarakat awam ini perlu mencurigai kalau kita terjangkit influenza atau demam batuk biasa yang kemudian bisa kita istirahat dulu nanti sembuh sendiri nih, Dokter?
1: Ya, biasanya ya kalau misalnya penyakit virus saluran pernapasan itu gejalanya kan sama-sama aja ya, misalnya batuk pilek, sesak, demam gitu. Cuman yang paling menonjol nih kalau misalnya influenza, ada nyeri-nyeri sendi, badan pegel-pegel gitu, dan biasanya akan lebih lama gitu proses penyembuhannya, 5-7 hari kayak gitu. Atau bisa ada gejala yang tertinggal seperti rasa lelah gitu, itu biasanya bertahan lebih lama di dalam tubuh kita gitu rasanya.
0: Baik-baik, Masya Allah. Kalau gitu kita sambil mengundang juga ya, menyapa sahabat MK yang ingin ikut berdiskusi juga dalam bidang kesehatan ini, Dokter. Kali ini silakan sahabat MK yang ingin bergabung menyampaikan atensi ataupun pertanyaan, silakan kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi diskusi Anda dalam bincang kesehatan pagi hari ini. Dan sebelum kita jeda, Dokter, ini satu pertanyaan yang kemudian lumayan cukup mengganjal tadi ya, ketika dokter bilang penyembuhannya ataupun gejalanya terasa lebih lama untuk bisa benar-benar pulih. Nah, biasanya kan kalau masyarakat Indonesia ini ada punya kebiasaan begitu ya dokter ya, tidak langsung ke dokter atau ke fasilitas kesehatan, tapi beli obat di warung karena sudah biasa mengonsumsi. Nah, ini apakah bisa menjadi salah satu ikhtiar menuju kesembuhan, atau sebetulnya ini perlu dihindari nih dokter?
1: Sebenarnya gak apa-apa kok, sah-sah aja kalau misalnya mau beli obat warung dulu kayak gitu. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya udah minum obat warung, udah kayak usaha memperbaiki pola tidur, makan, aktivitas kayak gitu 1-2 hari ke depan, kok gejalanya gak hilang-hilang nih. Nah, baiknya itu ketemu sama ahlinya atau dokter kayak gitu.
0: Baik, Masya Allah, alhamdulillah ya, jadi aman insya Allah ya sahabat MK. Dan silakan kalau Anda ingin berkonsultasi, berbagi atensi, kami nantikan. Dan kita akan jeda terlebih dahulu dokter Sylvia, izin ya, nanti kita akan sambil langsung menyapa sahabat MK yang sudah berbagi atensi ataupun juga pertanyaannya. Kirimkan di 0811-224-1027, insya Allah kami akan segera kembali menyapa Anda setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa doa yang dipanjatkan untuk meminta keturunan yang soleh? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
4: Kok pas banget sih?
5: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
4: Apa aku gak ikhlas ya?
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh,
4: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
2: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
8: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
9: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri. Dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
7: Bincang Parenting.
10: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti ada harus ada usaha dari orang tuanya.
7: Dialog Umat.
11: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
7: Bincang Kesehatan.
12: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
7: Dan Ekonomi Syariah.
13: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita, mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut, tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
7: Jangan lewatkan Inspirasi Pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
14: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
15: Sahabat MK, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Yang artinya, Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.

0: Sebenarnya kan kalau misalnya kita sakit, ya yang kita obati adalah simptomatisnya ya. Jadi kalau misalnya untuk selama dia bukan antibiotik kayak gitu, nggak apa-apa kok, boleh diminum dulu gitu sambil menunggu nih respon dari obatnya, apakah langsung enakan atau malah yang tadi saya bilang 2-3 hari ke depan kok masih nggak ada perubahan, nah itu baru ke dokter kayak gitu. Kalau misalnya bagus gitu.
1: Batas menunggunya 2-3 hari berarti ya?
0: Iya. Tapi kalau
1: ini.
0: misalnya dalam 2-3 hari ini dalam kerasanya kok makin parah gitu, nggak apa-apa, nggak harus menunggu dalam 2-3 hari, kayak misalnya ada sesak kayak gitu atau ada batuk berdarah kayak gitu, langsung aja datang ke IGD. Nggak boleh.
1: Baik, baik.
0: Karena itu kan termasuk kegawat daruratan ya.
1: Iya.
0: Kayak gitu.
1: Alhamdulillah. Ya, ini menjawab ya dari sahabat kita berkaitan juga dengan antibiotik, dokter. Ini sahabat kita yang lainnya juga berbagi. Dokter, di masyarakat masih ada anggapan kalau flu atau demam tidak sembuh-sembuh berarti perlu antibiotik. Nah, sebenarnya kapan sih, dokter, antibiotik itu diperlukan? Dan apakah influenza sendiri bisa diobati dengan antibiotik? Kalau antibiotik biasanya berarti kayak amoksisilin gitu ya, dokter ya?
0: Ya betul. Yang jadi kalau misalnya kita minum antibiotik itu tergantung, pertama tergantung dari penyakitnya, apakah penyebabnya itu bakteri atau virus gitu. Kalau misalnya penyebabnya virus, kita minum antibiotik sama aja dong, nggak nyambung kayak gitu, karena nggak ada tempatnya nih, nggak sasarannya nggak tepat kayak gitu. Nah jadi baiknya kapan kita minum antibiotik? Sekitar dalam 2-3 hari, kalau misalnya nggak membaik, baru kita minum antibiotik. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misalnya baru sakit, langsung kita minum antibiotik, takutnya dalam tubuh kita itu ada kuman yang resist terhadap antibiotik itu. Jadi, kalau misalnya kita minum antibiotik itu terus-terusan, nanti lama-lama kebal nih si bakterinya. Akhirnya kita cari antibiotik yang lebih paten, dan biasanya kalau lebih paten lebih apa?

0: Halo.
1: Baik, nampaknya tadi sedikit terputus, dokter.
0: Iya, jaringannya Teh Siva.
1: Iya, silakan dokter.
0: Sampai mananya tadi Teh Siva terputusnya?
1: Tadi antibiotik yang ini takutnya laten, semakin laten dokter. Tadi kalau kita keseringan minum antibiotik, khawatir ada bakteri di dalam tubuh yang kemudian perlu obat yang lebih keras begitu ya dokter.
0: Iya, lebih paten ya. Jadi alangkah baiknya kita membiarkan imunitas tubuh kita dulu untuk melawan si bakteri dan virus itu gitu.
1: Berarti ada jeda dulu ya dokter ya, tidak langsung mengonsumsi obat. Oh, Masya Allah. Baik-baik, ini yang menjadi pengingat ya untuk sahabat MK di rumah juga. Silakan Anda yang kemudian sedang merasa tidak enak badan mungkin ya, karena tadi ada juga beberapa sahabat MK yang sedang bed rest di rumah begitu dokter. Nah ini mudah-mudahan bisa segera disembuhkan kembali ya dalam kondisi primanya. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah kali ini kita sapa juga yang sudah bergabung. Ada Ibu Nisa, dokter punya anak yang masih sekolah, dan kalau di kelasnya ada teman yang sedang flu atau influenza, dokter sebagai seorang ibu apa yang perlu dilakukan nih supaya anak kita tidak mudah tertular? Apakah cukup dengan memakai masker dokter, atau seperti apa ini ikhtiar terbaik ya? Silakan dokter.
0: Jadi kita baik, untuk pencegahannya ya.
1: Betul.
0: Baiknya kita melakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini masih PR kita semua juga ya. Pertama, kita harus pakai masker gitu. Nah, kemudian cuci tangan sebelum makan dan minum, karena kan proses penularan si virus ini melalui droplet ya. Nah, droplet itu bisa aja kan dia nanti hinggap di meja, di buku atau apa gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita pegang mejanya yang ada dropletnya, terus kita makan, itu bisa juga masuk ke dalam tubuh kayak gitu. Jadi cuci tangan sebelum makan dan minum kayak gitu. Kemudian makan makanan bergizi, istirahat yang cukup kayak gitu. Nah, kemudian hindari kerumunan juga bisa.
1: Ya, seperti zaman COVID lagi ya dokter ya, ini yang perlu ditingkatkan lagi kesadaran dari masyarakat. Masya Allah, alhamdulillah kali ini menjadi pengingat sahabat MK kalau ternyata penyakit ini akan selalu ada, apalagi di musim-musim hujan tiba-tiba panas begitu ya dokter ya, pancaroba seperti sekarang. Tapi sebetulnya dokter, ketika kita sudah terjangkit, sudah melakukan swab, kemudian terdeteksi dengan influenza tipe A ini dokter yang sedang kita bahas, hal apa sebetulnya yang perlu pertama kali dilakukan bagi penderita ini dokter?
0: Yang pertama, ini kasusnya seperti apa? Misalnya pada dewasa muda yang imunitasnya bagus ya, gitu, sehingga muncul gejalanya itu yang ringan dan sedang ya. Nah kalau kayak gitu, kita perlu apa? Kita perlu minum obat yang sesuai dengan gejalanya, kemudian istirahat yang cukup gitu, kemudian makan makanan yang bergizi kayak gitu. Karena pada prinsipnya influenza ini kan virus ya.
1: Yeah.
0: Penyakit yang self-limiting disease. Jadi tugas kita adalah meningkatkan imunitas kita sendiri, sehingga nanti virusnya akan kalah dengan imunitas tubuh. Yang gitu yang kita harapkan. Kalau misalnya gejalanya parah, seperti ada sesak napas, berat, harus datang ke IGD untuk penanganan lebih lanjut.
1: Baik, Masya Allah. Ini termasuk gejala parah, baik untuk anak-anak ataupun yang lansia ya dokter ya?
0: Iya.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Nah ini nampaknya perlu jadi perhatian bersama juga ya bagi setiap kita untuk memperhatikan kondisi anggota keluarga kita, sahabat MK. Silakan Anda yang ingin ikut bergabung, berdiskusi, menyampaikan atensi, kami nantikan juga melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Kita sapa kali ini ada sahabat Syifa, ini yang ikut bergabung dokter. Kali ini bertanya berkaitan dengan bukan obat-obatan yang sering diminum ketika gejala datang. Kalau flu atau demam biasanya ini justru minum jamu dokter. Apakah ini sebetulnya efektif? Samakah penggunaan obat-obatan herbal atau jamu ini dengan obat-obatan medis lainnya dokter? Mohon penjelasannya. Silakan dokter Silvi.
0: Siap, sama ya, namanya sama Teh Siva juga.
1: Iya.
0: Kalau misalnya jamu sama obat-obatan ya. Nah, kalau jamu kan termasuk herbal ya. Kalau misalnya herbal dan dibuat sendiri itu kan apa ya namanya, belum sesuai dengan dosis gitu ya, belum ada penelitian juga. Nah, sebenarnya ya baiknya mah minum obat yang sudah ada penelitiannya kayak gitu. Tapi ya kalau pasiennya meyakini kayak gitu ya, sah-sah aja selama nggak berbahaya isi-isinya.
1: Berarti masih normal ya, aman ya insyaallah dokter ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih dokter Sylvia nih untuk penjelasannya. Kita sapa ke Cimahi, kali ini sudah bergabung ada Ibu Dewi yang bertanya juga, dokter, apakah semua obat yang diberikan oleh dokter ketika periksa itu harus dikonsumsi sampai habis, dok? Atau sebetulnya hanya obat tertentu saja yang perlu dihabiskan? Seperti apa ini, dokter Sylvia?
0: Baik Ibu Dewi, kalau misalnya untuk obat-obatan yang diberikan oleh dokter, biasanya kalau misalnya cuma untuk sintomatis, apabila gejalanya sudah tidak ada, satu kali dalam 24 jam boleh dihentikan. Tapi kalau memang ada antibiotik dan dianjurkan untuk dihabiskan, maka dihabiskan. Seperti itu.
1: Sesuai dengan arahannya berarti ya dokter ya?
0: Iya.
1: Masya Allah. Baik, terima kasih dokter Sylvie untuk jawabannya. Dan kali ini ada Ibu Parilah juga di GBA 3 yang sekarang sedang kurang enak badan dokter, dan influenza yang saat ini terasa lebih lama sembuhnya. Berarti ini sudah saatnya untuk segera periksa ya dokter ya sebetulnya.
0: Iya, seperti yang sudah saya bilang dalam 2-3 hari kayak gitu. Apabila gejalanya gak kunjung membaik gitu, ya, baiknya ketemu sama ahlinya gitu.
1: Bisa ke fasilitas utama seperti puskesmas ya dokter ya, atau ke klinik. Ini menjadi yang biaranya. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Dokter, mungkin tadi kan disebutkan juga ya, kalau ternyata penyakit influenza ini berkaitan dengan virus. Kalau seperti COVID ini kan kita sampai ada vaksinnya ya dokter ya. Kalau untuk influenza yang saat ini, apakah juga bisa dicegah dengan vaksin dokter? Atau cukup sebetulnya PHBS sebagai ikhtiar kita untuk mencegah beragam jenis penyakit nih dokter?
0: Untuk PHBS itu penting yang pertama, kemudian yang kedua itu vaksin, memang ada kita namanya vaksin influenza. Nah biasanya itu vaksin tahunan ya, bisa diulang per tahun sekali. Nah kenapa diulang? Karena ya karena virus ini dia bisa bermutasi. Nah jadi berubah-ubah ini berstrainnya. Jadi alangkah baiknya untuk meningkatkan efektivitas dari vaksinnya itu sendiri dilakukan vaksin satu kali per tahunnya kayak gitu. Nah kalau misalnya untuk anak-anak itu biasanya dimulai dari usia 6 bulan ke atas itu udah boleh vaksin. Kalau misalnya untuk ibu hamil itu bisa di trimester berapapun. Nah, kemudian untuk pada orang-orang dewasa umumnya itu boleh kapan saja gitu.
1: Tapi durasinya 1 tahun sekali ya dokter ya.
0: Nah, kemudian di Jasmine juga ada paket apa namanya vaksin untuk ibu hamil ya.
1: Masya Allah. Dan itu vaksin. Berarti vaksin-vaksin yang kalau di Jasmine itu satu paket dokter, atau bisa kita mau ambil vaksin influenzanya saja misalnya, atau seperti apa nih dokter?
0: Ya bisa paket aja atau bisa influenzanya aja gitu. Cuman kan kalau misalnya bumil ada nih paketnya itu terdiri dari influenza terus RSV sama TDAP gitu.
1: Yang semuanya ini untuk meningkatkan imunitas ibu hamil juga ya dokter ya. Alhamdulillah sudah ada tersedia ya sahabat MK ini, kalau bisa dicari di fasilitas kesehatan terdekat di daerah Anda atau fasilitas kesehatan umum, atau bisa langsung berkunjung ke Jasmine MK Medica. Dan silahkan Anda yang ingin ikut berkonsultasi, bertanya, menyampaikan atensi, kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Karena kita masih membahas soal waspada virus influenza A, sahabat MK. Pahami cara penanganannya. Nah, kalau saya ingat ya dokter ya, ketika kecil gitu misalnya, ini ada biasa dikompres kalau kita demam. Itu juga sebenarnya berpengaruh ya dokter, kalau misalnya kita demam terus dikompres, apalagi belum tahu nih ini flu biasa atau influenza A atau influenza yang lain, itu berpengaruh ya dokter ya?
0: Betul, Tete, berpengaruh loh. Tapi yang perlu diingat nih, kalau misalnya kita kompres itu kan pakai air hangat-hangat kuku ya. Nah, biasanya yang lebih efektif biasanya di mana tuh diletakin kompresnya?
1: Di dahi, dokter.
0: Di dahi ya.
1: Iya.
0: Yang lebih efektif kita teteh tahu itu ada di lipatan-lipatan, misalnya di ketiak, kemudian di selangkangan. Kayak gitu. Kalau anak-anak biasanya ditaruh di situ.
1: Bukan di dahi ya.
0: Iya.
1: Oh, insya Allah. Berarti di setiap lipatannya justru ya dokter ya?
0: Iya, betul, itu lebih efektif untuk menurunkan panas. Sama satu lagi, harus banyak minum. Itu karena kan kita maunya panasnya keluar nih lewat urin, lewat pipis kayak gitu.
1: Ya, dia juga termasuk kalau dikompres atau diselimutin itu kan lewat keringat juga gitu ya dokter ya?
0: Iya, usaha kita untuk mengeluarkan panas.
1: Baik-baik, Masya Allah. Nah, jadi tips yang menarik sahabat MK ya, ketika mungkin ada anggota keluarga yang demam, ini titik-titik mengompresnya diikhtiarkan di setiap lipatan. Masya Allah, terima kasih dokter Sylvia untuk jawabannya. Dan kita sambil nantikan kembali atensi dari sahabat MK yang ingin ikut berdiskusi di pagi hari ini. Silakan sahabat MK, Anda

0: lagi atau sudah langsung ke dokter nih? Nah, berbagi 0811-2241027 atau silakan Anda bisa bagikan juga melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Insya Allah dokter, kita sambung di termin berikutnya ya dokter ya. Kita akan jeda terlebih dahulu sahabat MK, dan tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Semua masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
6: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MK, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
5: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
7: Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
5: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call.

sahabat MG, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: apa sahabat MK ya dokter ya?
1: Oke.
0: Masya Allah. Kali ini kita sapa dokter, ada sahabat kita yang berbagi atensi kalau salah satu anggota keluarga yang ada terkena influenza dokter. Sementara di rumah kami, rumah sahabat kita ini kecil dan harus tidur atau beraktivitas bersama. Bagaimana dokter cara untuk mengurangi resiko ketika salah satu anggota keluarga sedang sakit tapi anggota keluarga lainnya agar tidak ikut tertular dokter? Seperti apa ini dokter caranya?
2: Yang pertama ini kalau misalnya untuk yang sehatnya ya, bisa dilakukan pakai masker gitu ya, untuk menjaga penyebaran melalui droplet. Kemudian itu tadi cuci tangan sebelum makan dan minum, karena kan takutnya dari keluarga yang tertular itu dia batuk-batuk, dia bersin, ngobrol, dropletnya kemana-mana gitu. Nah terus kita pegang, terus kita makan, masuk deh virusnya kayak gitu. Nah kemudian kalau misalnya rumahnya kecil tapi ventilasinya bagus ya, ini dibuka jendelanya itu bagus juga untuk mengganti sirkulasi udara di dalam rumah kan gitu.
0: Berarti sirkulasi udara juga penting ya dokter ya, untuk menjaga nuansa hidup sehat begitu ya dokter ya.
2: Dan kunci PHBS teh ya itu tadi, menjaga sirkulasi. Nah kemudian untuk kalau yang sakitnya itu apa? Pertama itu etika batuk dan bersin gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada tisu atau apa misalnya di dekat kita ketika mau batuk atau mau bersin, boleh pakai siku bagian lengan, siku bagian dalam kayak gitu. Nah kita tutup aja batuknya pas lagi batuk kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada tisu atau sarung tangan kayak gitu, bisa pakai tisu terus langsung dibuang kayak gitu.
0: Nah, baik, Masya Allah, ini ikhtiarnya ya sahabat MK yang bertanya. Ini dibuangnya juga perlu dipisahkan kah dokter? Kalau bekas tadi ya, ada virusnya kan dokter, ini perlu dipisahkan gak tempat sampahnya atau seperti apa?
2: Apa-apa, sampahnya mah sama, jadi satuin gak apa-apa. Soalnya kan virus itu dia akan hidup kalau misalnya di makhluk hidup. Kalau misalnya di udara bebas dia akan mati, ya, maksudnya dorman gitu sifatnya.
0: Baik-baik, Insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Dan kali ini ada sahabat kita juga yang bergabung. Ini bertanya berkaitan dengan mitos katanya dokter. Dokter izin bertanya, kalau sedang demam atau influenza, sebenarnya boleh mandi atau tidak dokter? Karena sahabat kita ini pernah mendengar ada yang bilang mandi bisa membuat penyakit semakin parah karena terendap di dalam tubuh. Ini benar atau tidak dokter?
2: Iya, iya. Jadi kalau misalnya mandi, ini kan termasuk perilaku PHBS ya?
0: Betul.
2: Jadi ya nggak apa-apa kalau mau mandi mah, harusnya kita bersih juga gitu. Jadi itu mitos ya. Kalau misalnya batuk-batuk, hubungannya apa ya dengan mandi?
0: Mungkin karena demam juga kali ya dokter ya? Ini perlu air hangat atau air dingin? Biasanya ada sahabat juga yang kemudian bingung harus bagaimana dielap biasanya ya dokter ya kalau sakit.
2: Betul. Tapi ya tetap aja kita harus bersih. Apalagi sakit.
0: Ya, jadi tidak apa-apa ya. Sahabat yang kita tetap mandi ya kalau sedang sakit ya, Masya Allah. Ini untuk menghidupkan kembali gaya hidup bersih dan sehat ya. Dan kita sapa juga kali ini sudah banyak bergabung kalau melalui polling ya dokter. Ternyata sahabat MK ketika demam atau gejala flu mulai terasa, ini paling banyak melakukan istirahat dan banyak minum air. Jadi hal pertama yang dilakukan adalah istirahat dan banyak minum air. Ada juga yang kemudian menunggu dulu, siapa tahu sembuh sendiri. Kalau kita lihat dokter, gejala flu ini memang bisa sembuh sendiri ya dokter ya, termasuk influenza A. Apakah ini bisa sembuh sendiri dokter?
2: Ya, jadi kalau misalnya virus, ya itu tadi kan penyebabnya virus, jadi self-limiting disease gitu. Jadi tugasnya imunitas tubuh nih untuk melawan si virus-virus tersebut. Bisa kok sembuh sendiri gitu.
0: Nah, termasuk influenza berbagai jenis tadi ya sahabat MP. Iya. Tergantung kalau dirasa sudah parah baru ke dokter, ini juga insya Allah. Alhamdulillah. Nah ini ya dari sahabat kita, ada sahabat Rauda, Uma Afifah, kemudian sahabat Nabhan, sahabat Mahadi, juga Ibu Padilah Kang Sandi Kustejo di Banjaran. Ini berbagi atensi dari polling grup komunitas sahabat MK. Dan kalau untuk keparahan ini dokter, di antara influenza A, B, C, dan D, kira-kira sebetulnya yang paling parah itu di influenza jenis apa sih dokter? Apakah sebetulnya sama-sama saja gejala yang dirasakan oleh manusia pada umumnya? Atau tadi ada yang selevel lebih tinggi barangkali tingkat keparahannya atau seperti apa nih dokter?
2: Jadi sebenarnya kalau misalnya virus tadi A, B, C, dan D itu yang paling sering menyebabkan itu A dan B ya. Nah, jadi kalau misalnya kita sebutkan nih mana yang paling parah gitu, itu tergantung lagi sama kondisi pasiennya. Apakah dia termasuk golongan orang-orang yang rentan, dalam artian dia imunosupresi atau imunnya lebih lemah daripada orang kebanyakan seperti anak-anak, lansia, atau dewasa muda yang memiliki penyakit komorbid seperti ginjal, jantung, maupun diabetes ataupun kanker, kayak gitu. Nah, gejalanya bervariasi tergantung dari kondisi pasien tersebut gitu. Kita gak bisa nih natepin virus A lebih menakutkan gejalanya dibanding virus-virus yang lain. Nah, itu miskomunikasi sih jatuh.
0: Baik, berarti memang balik lagi bukan jenis virusnya ya dokter, tapi justru kondisi tubuh dari pasien itu sendiri ya. Masya Allah, alhamdulillah dokter. Dan nampaknya ini menjadi atensi terakhir di kesempatan pagi hari ini dokter, dimana sahabat kita ini beranggapan banyak masyarakat menganggap kalau influenza itu hanya penyakit yang ringan dan akan sembuh sendiri. Ini berarti anggapannya memang betul ya tadi dokter ya, bahwasannya sesuai dengan gejala. Kapan dinilai bisa berbahaya kalau kita terlalu menyepelekannya dokter? Ini bisa dianggap sepele juga kah dokter?
2: Sebenarnya kalau misalnya kita sakit itu jangan dianggap sepele juga ya tanya. Kalau dianggap sepele kan nggak benar juga ya. Jadi kalau misalnya ini ya lebih aware sama kesehatan kita, kemudian kalau ya itu tadi kalau misalnya muncul gejala-gejala yang parahnya seperti sesak napas kayak gitu, nah baiknya ke dokter kayak gitu.
0: Baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Dokter Sylvia untuk ilmu-ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Dan itu menjadi atensi terakhir kita dokter. Mudah-mudahan bisa bersilaturahim kembali. Sebagai penutup barangkali dokter, hal-hal yang perlu kembali dikuatkan pemahaman oleh masyarakat, karena kita kan temanya waspada virus influenza A, pahami penanganannya. Hal apa yang kemudian perlu dihadirkan dalam pertolongan pertama, misalnya dokter, kalau terindikasi atau terjangkit dari virus influenza A ini sendiri dokter, sebagai penguatan di akhir kebersamaan kita.
2: Oke, yang pertama, kita harus rajin cuci tangan ya sebelum kita beraktivitas, misalnya makan atau minum, kemudian terapkan etika batuk ataupun bersinnya. Yang tadi ya, kalau misalnya batuk atau bersin bisa ditutup pakai tisu atau pakai siku bagian dalam. Kemudian kita menggunakan masker, karena kan ya ini virus tuh ada di mana-mana aja ya gitu, nggak harus menunggu baru pakai masker kayak gitu. Kemudian kurangi kontak sama orang yang sedang sakit gitu, sama pastikan istirahat yang cukup, kemudian makan makanan bergizi, ventilasi udaranya harus bagus juga kayak gitu. Makanya teh
0: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Dokter Sylvia untuk nasihat dan pengingatnya kembali di penghujung kebersamaan kita. Sehat selalu dokter, mudah-mudahan bisa bersilaturahim kembali. Selamat melanjutkan amanahnya di tim Jasmine MK Medica. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang Keluarga telah menemani Anda. Selamat mengikuti program selanjutnya.

Dr. Sylvia Novitasari di pagi hari ini. Masya Allah dokter, nih nampaknya banyak juga yang ingin berkonsultasi langsung ya di udara. Dokter, kita sambil sambung menyambung.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.